0: sholat dulu dah.
1: Iya dah.
0: Ya. Iya,
2: baru
0: sholat.
2: Barang-barang.
0: Iya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Salam.
2: Salam.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Hukum masakan yang diberi rum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya kita akan pahami apa itu rum. Tidak masalah jika semacam ini kita ambil dari tulisan di Wikipedia. Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase atau tetes tebu atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Rum terdiri dari berbagai jenis dengan kadar alkohol yang berbeda-beda. Rum berwarna coklat keemasan dan gelap dipakai untuk memasak, membuat kue. Rum dikenal sebagai minuman perompak dan angkatan laut kerajaan Inggris. wikipedia.org. Rum cake umumnya memiliki kadar alkohol di atas 30%. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang minuman keras, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan etanol per volume pada suhu 20 derajat. Golongan A, minuman dengan kadar etanol 1 hingga 5%. Golongan B, minuman dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Golongan C, minuman dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Rum itu khamr. Rum dengan kadar alkohol 30% jelas memabukkan. Sehingga kita yakin cairan ini termasuk khamr. Berlaku semua hukum khamr. Tidak ada toleransi meskipun sedikit. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semua yang memabukkan itu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Hukum rum di makanan. Ada dua pendekatan ulama untuk menghukumi makanan yang dicampur khamr. Pertama, dihukumi haram karena khamr itu najis. Ulama yang berpendapat khamr najis melarang keras mencampurkan adonan dengan khamr apapun jenisnya. Karena berarti mencampurkan benda najis dengan bahan makanan dan itu terlarang. As-Sarkhasi mengatakan, jika adonan tepung dicampur dengan khamr lalu dibuat roti, aku tidak mau memakannya. Karena adonan tepung tadi telah jadi najis dengan khamr. Sementara adonan najis tidak bisa disucikan dengan di oven jadi roti, sehingga tidak halal dimakan. Al-Mabsut. Kedua, dihukumi haram karena sama dengan mengonsumsi khamr. Terlepas dari masalah kenajisan khamr, mencampurkan khamr ke dalam makanan, kemudian dimasak tetap dihukumi haram. Karena bisa dipastikan, unsur tidak hilang semua. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, memasak daging dengan khamr, lalu ada orang yang makan dengan kuahnya, maka dia terkena hukum had, yaitu cambuk karena khamrnya ada. Demikian pula ketika tepung dibuat adonan dengan khamr, lalu dimakan, dia mendapat hukuman. Sebagaimana ditegaskan Syafi'iyah dan Hambali. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. As-Sarkhasi juga mengatakan, jika ada orang yang menggunakan khamr untuk kuah, kemudian dimasak, maka tidak halal dimakan. Dan tidak halal membuat semacam ini, karena menggunakan khamr. Al-Mabsut. Dengan demikian, terlarang hukumnya menggunakan rum untuk campuran masakan, baik yang belum dimasak maupun sudah dimasak. Hindari khamr sebisa mungkin dari lingkungan kita, jauhkan rum dari rumah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dalam ayat di atas, Allah menghina khamr dengan beberapa sebutan. 1. Itu benda rijis atau najis. 2. Itu amal dan perbuatan setan. 3. Jauhi khamr. 4. Jika tidak, maka kita tidak beruntung. Demikian, Allahu A'lam.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr.
0: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu.
1: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
0: Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.
1: Alam

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa am

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Yaqulu ya laytani qaddamtu lihayati.
0: Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah. Saya mau tanya Ustadz, semasa orang tua hidup saya pernah durhaka kepadanya. Sekarang orang tua saya telah meninggal. Saya tidak sempat minta maaf kepada orang tua saya. Saya sangat menyesal sekali Ustadz, saya sering beristighfar untuk saya dan orang tua saya. Saya berharap Allah mengampuni dosa saya. Apakah dosa saya dapat diampuni Ustadz? Silakan Ustadz.
4: Sayyid, memang kita tidak ingkari bahwa kedurhakaan itu merupakan dosa besar. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu dhambin a'zam ya Rasulullah. Rasulullah SAW ketika ditanya akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua dan kesaksian palsu. Allahu akbar. Dan ini sekarang mudah terjadi. Tetapi selagi antum sudah bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, maka antum sekarang perbaiki lakon antum. Dan birrul walidain itu tidak hanya ketika saat masih hidup. Tolong diperhatikan. Itu keindahan Islam. Birrul walidain itu bahkan bisa dilanjutkan setelah wafatnya orang tua kita. Makanya di sana ada hal-hal birrul walidain ketika masa hidup, ada hal-hal birrul walidain ketika sudah meninggal dunia. Di antara caranya, ini dengarkan dengan baik, antum terus doakan dan istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma gfirli atau rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu atau tadi, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, rabbana ufil li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. terus baca, ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. ما شاء الله. سورة الأحقاب, أنتم lihat itu ayat 14. طيب, terus kemudian birrul walidain yang kedua, ya, dan juga bisa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu wa anhu, ya, itu bisa. Yang kedua, antum lanjutkan, sambung lagi silaturahmi dengan teman-teman, saudara-saudara, kerabat bapak antum, orang tua antum. Sambung. Karena menyambung silaturahmi yang dulu pernah disambung oleh orang tua kita adalah termasuk birrul walidain yang paling top. Dan itu Masya Allah dahsyat. Makanya Subhanallah, Ibnu Umar itu sangat berbaik hati, berbaik sikap kepada seorang badui yang kumel. Karena ini dulu sahabatnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah cara birrul walidain yang baik. Yang ketiga, jaga perjanjian, jaga sekarang ini seluruh akad-akad orang tua antum. Contoh, kalau dulu mungkin punya perjanjian dengan satu tetangga, dengan teman, dengan apapun, antum jaga sampai selesai. Kemudian berikutnya birrul walidain adalah antum lanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua antum. Contoh, dia punya panti yatim piatu, lanjutkan perawatannya. Dia punya dulu pernah jadi pengurus masjid, aktif di masjid, lanjutkan kebaikannya. Dia dulu sering bagi-bagi sembako, sering santunan sosial, lanjutkan. Meskipun antum tidak sebesar sehebat orang tua antum, minimal sekecil apapun antum lanjutkan. Hanya sekedar memberikan bantuan baksos yang dulu orang tua kita sampai ratusan, sekarang enggak apa-apalah 10-20, yang penting amal orang tua saya jalan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ya, maafkan kalau memang dia itu dulu punya kesalahan, dan mintakan maaf kepada orang-orang lain yang pernah dizolimi ayah antum, orang tua antum, atau sangkutan-sangkutan dikembalikan. Itu caranya birrul walidain. Jadi kalau dulu punya sangkutan, balikkan. Kalau punya kesalahan, datangi orang tersebut, ya, datangi atas nama ayah antum, supaya dia tenang di kuburannya. Mungkin korupsi, antum balikkan. Kehormatan yang dinodai, pulihkan. Harta yang dia zalimi, kembalikan. Entah berupa sawah, entah berupa kekayaan. Kalau sekarang nempel pada antum, mending antum miskin. Kalau berupa rumah, mending antum ngontrak, supaya antum dan orang tua antum di alam kuburnya itu tenang. Itulah hadirin sekalian, makanya birrul walidain itu berat. Pernah ada seorang yang haji memanggul ibunya dari Yaman sampai Mekah. Dari manasik ke manasik dia panggul, dia gendong. Sampai tawaf, sa'i, akhirnya ketemu Abdullah ibn Umar. Kemudian dia bertanya, wahai Abdullah, apakah saya sudah melakukan birrul walidain? Apa kata Abdullah ibn Umar? Belum, walaupun secuilnya. Dengan demikian, ikhwani wa akhwati fillah, jangan sampai kita punya surga yang begitu mudah dan indah, yaitu birrul walidain, lewat. Atau kita kena doa buruknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar. Saat itu Jibril datang mengatakan, wahai Muhammad, semoga Allah menjauhkan seseorang yang menemukan Ramadan dosanya tidak diampuni. Katakan Muhammad amin. Saya katakan amin. Semoga Allah menjauhkan orang yang menemukan kedua orang tuanya, tapi keduanya tidak memasukkan surga. Amin. Dan semoga Allah menjauhkan orang, ya, otomatis dari rahmatnya. Orang yang sekarang mendengarkan namamu disebut tidak mengucapkan salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Saya kira itu, wallahu a'lam bisawab.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Masya Allah. Ustaz, ini Ustaz, anda mau nanya. Kan beberapa hari belakang, Ustaz, lagi booming, Ustaz, di sosial media. Sebagian teman anak tiba-tiba anak kira asli, kok tiba-tiba tua, pas sakit apa gimana ya. Ternyata pas anak cari tahu, lagi heboh aplikasi rubah wajah, Ustaz. Jadi ada yang tiba-tiba yang tua jadi muda, yang muda jadi benar-benar real kayak kakek, Ustaz, jadinya, Ustaz. Itu gimana, Ustaz, kira-kira Ustaz, hukumnya, Ustaz?
6: Ya, secara hukum, yang pertama itu termasuk menggambar. dan itu menggambar yang bernyawa lagi.
5: Betul, Ustaz.
6: Sehingga masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan menggambar bernyawa. Terlebih itu adalah merupakan gambar bernyawa dan itu sama saja menyerupai ciptaan Allah.
5: Oh gitu, Ustaz.
6: Dan menyerupai ciptaan Allah itu dengan cara menggambar seperti itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil.
5: Subhanallah.
6: Yang kedua lagi, ini sama saja merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di antara godaan setan adalah kata setan wala udhillannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata iblis, aku akan perintah mereka untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nah, itu termasuk merubah-rubah ciptaan Allah. Maka dari itu jangan sampai kita memakai aplikasi-aplikasi seperti itu. Ya, baik itu misalnya FaceApp atau Face apa namanya?
5: Pokoknya yang serupa ya, Zat.
6: Yang serupa dengannya. Ini fatwa para ulama juga tentang masalah ini mengatakan haram, tidak boleh. Maka kewajiban kita ya tinggalkan aja.
5: Enggak usah lata ya, jangan sering ikutan.
6: Iya, betul. Apalagi kita seakan-akan menganggap kita ini bakalan tua gitu. Padahal kita enggak tahu ajal kapan.
5: Oh, gitu.
6: Iya. Selain enggak ada manfaatnya juga.
5: Betul, betul.
6: Allah Ustaz.
5: Tapi kita lanjut lagi, Ustaz, latihan, Ustaz.
6: Oh iya, masyaallah.
7: Salat sunnah mutlak. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah ada dua macam, mutlak dan muqayyad. Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu, seperti tahiyatul masjid, dua rakaat seusai wudu, salat sunnah rawatib, dan seterusnya. Sedangkan salat sunnah mutlak adalah semua salat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu, sebab tertentu, maupun jumlah rakaat tertentu. Sehingga boleh dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan jumlah rakaat berapapun, selama tidak dilakukan di waktu atau tempat yang terlarang untuk salat. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Quwaitiyah. Hukum salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak dianjurkan untuk banyak dilakukan di setiap waktu, siang maupun malam, selain waktu larangan untuk sholat. Waktu terlarang tersebut adalah 1. Setelah subuh sampai matahari terbit. 2. Ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga condong sedikit ke barat. 3. Ketika matahari sudah menguning setelah asar hingga matahari terbenam. Allah berfirman, yang artinya punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur karena beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Mereka juga menginfakkan sebagian rizki yang aku berikan kepada mereka. Quran Surat As-Sajdah, ayat 16. Keutamaan salat sunnah mutlak. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah tidur bersama Nabi SAW. Aku layani beliau dengan menyiapkan air wudhu beliau dan kebutuhan beliau. Setelah usai, beliau bersabda, mintalah sesuatu. Aku menjawab, aku ingin bersama Anda di surga. Beliau bersabda, yang selain itu, hanya itu, kataku. Kemudian beliau bersabda, jika demikian, bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW merupakan figur yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Sehingga ketika ada orang yang melayani beliau, beliau tidak ingin itu menjadi utang budi bagi beliau. Sebagai wujud rasa terima kasih, beliau menawarkan kepada Rabi'ah yang telah membantunya agar meminta sesuatu sebagai upahnya. Namun sang sahabat menginginkan agar upahnya berupa surga bersama Nabi SAW. Untuk mewujudkan itu, Rasulullah SAW meminta agar Rabi'ah memperbanyak sujud, dalam arti memperbanyak sholat sunnah. Karena seseorang bisa melakukan sujud sebanyak-banyaknya dengan rajin sholat sunnah mutlak. Dalam hadis yang lain, dari Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari mengatakan, saya pernah bertemu Thauban, budak yang dibebaskan Rasulullah SAW. Aku pun bertanya kepadanya, tolong ceritakan kepadaku, amalan apa yang bisa menjadi sebab Allah memasukkanku ke dalam surga? Dalam riwayat lain, sampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai Allah. Sauban pun terdiam. Kemudian aku mengulangi pertanyaanku 3 kali. Setelah itu beliau menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Dan beliau menjawab, perbanyaklah bersujud, karena tidaklah kamu bersujud sekali, kecuali Allah akan mengangkat satu derajat untukmu, dan menghapus satu kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim. Tingkat keutamaan. Pada penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa sholat sunnah ada dua, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Semua sholat sunnah ini tingkatannya berbeda-beda, berikut rinciannya. Sholat sunnah muqayyad lebih utama dibandingkan sholat sunnah mutlak, meskipun sholat sunnah muqayyad ini dilakukan di siang hari. Sholat sunnah mutlak yang dilakukan di malam hari lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Sebagai contoh, orang yang mengerjakan sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya lebih utama dibandingkan orang yang mengerjakan sholat sunnah mutlak antara zuhur dan asar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir lebih utama dibandingkan sholat sunnah mutlak di awal malam, karena sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita yang maha mulia lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita imani, sebagaimana yang beliau sampaikan. Allah turun ke langit dunia dengan cara yang sesuai kebesaran dan keagungannya, dan tidak boleh kita hayalkan. Sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih utama dibandingkan sholat sunnah yang dikerjakan di masjid. Sesungguhnya sholat yang paling utama adalah sholat yang dilakukan seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tata caranya sama dengan sholat biasa. Tidak ada bacaan khusus maupun doa khusus. Sama persis seperti sholat pada umumnya. Untuk bilangan rakaatnya, bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa diulang-ulang dengan jumlah yang tidak terbatas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimana cara sholat di malam hari? Beliau menjawab, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, kerjakanlah witir 1 rakaat sebagai pengganjil untuk semua sholat yang telah Anda kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk sholat sunnah mutlak yang dikerjakan siang hari, bisa juga dikerjakan 4 rakaat dengan salam sekali, tanpa duduk tasyahud awal. Demikian, Allahu a'lam.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Kalau kita yakin bahwa ilmu itu mahal, ilmu itu mulia, ilmu itu punya kedudukan tinggi, maka kita tidak akan mudah dalam melepaskan ilmu itu. Kita akan jaga sesuatu yang punya value, yang punya nilai, nggak mungkin kita biarkan lewat begitu aja. Kecuali kalau nggak bernilai, betul, dilihatin aja. Kalau duit kan langsung kita jaga, kita ikat ke duit. Karena kita yakin uang itu punya nilai. Makanya ini salah satu parameter sejauh mana sih kita memuliakan ilmu, lihat nyatet apa enggak. Dijaga enggak tuh, dibiarkan lepas begitu saja atau benar-benar ditangkap, diikat, lalu ditaruh di tempat yang aman sehingga kita tidak kehilangan dia.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustadz dan sekeluarga serta tim senantiasa dalam perlindungan Allah. Afan Ustadz, saya ingin bertanya. Saya mempunyai saudara perempuan yang sedang hamil. Sebelumnya 3 kali pernah mengalami keguguran dan 1 kali sudah lahir, tetapi di umur 2 bulan meninggal dunia. Terjadi dalam jangka waktu 4 tahun. Saya dulu pernah mendengar pembicaraan para orang tua ketika beberapa hari setelah anak keempat yang meninggal. Katanya jika nanti dikaruniakan kembali anak, pura-pura dibuang di pinggir jalan.
2: Apa?
1: Dan jika nanti di,

0: ucapannya dan katanya. Tidak perlu digitukan. Ya, tidak perlu digitukan. Kalaupun itu sudah terlanjur dijanjikan, sudah, enggak usah dikerjakan. Ya, karena tidak ada kewajiban untuk menunaikan janji yang isinya atau muatannya tidak atau bertentangan dengan aturan agama. Ya, tidak perlu dijalankan. Yang ada adalah begitu bayi itu lahir, sekarang ini sebelum bayi lahir, jaga kesehatan, kemudian banyak berzikir, banyak berdoa, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada serial sebelumnya. Ya, silahkan saudara penanya atau saudari penanya lihat rekaman yang seri 150, 51, 52, 53 itu saya berbicara tentang bagaimana agar bayi itu lahir dengan keadaan selamat. Ya, begitu lahir dalam keadaan selamat, kemudian seperti kemarin kita sampaikan diazani, ya, nanti di hari yang ketujuh diakikahi, sudah ikuti aja tuntunan agama, ya, mudah-mudahan dengan demikian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian akan dijaga oleh Allah. Seandainya kemudian ternyata Allah menakdirkan hal yang berbeda, ya, misalnya Allah takdirkan na'udzubillahi min dzalik kemudian meninggal lagi, mudah-mudahan tidak, maka yakinlah itulah takdir atau ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepahit apapun. Jangan kemudian mencari kambing hitam, wah ini gara-gara kemarin enggak dibuang di jalan, akhirnya jadi kayak gini. Jangan. Itu pasti dari syaitan. Ya, bisikan itu pasti dari syaitan. Ya, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian kita tertimpa hal yang tidak kita sukai, ya, itulah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Kita tinggalkan ritual tadi karena kita yakin itu tidak sesuai dengan aturan agama. Jadi kita tinggalkan itu karena kita pengen patuh kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang yang patuh kemudian diterlantarkan oleh Allah, disakiti sama Allah, tidak mungkin. Ya. Seandainya terjadi sesuatu yang kemudian membuat kita sedih, itulah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan yang terbaik buat Anda. Walaupun kita belum paham baiknya di mana. Ya. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, ya, yang diciptakan oleh Allah, kita harus yakin betul apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk hambanya yang beriman, pasti itu yang terbaik, sepahit apapun kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ini mungkin tersebar di masyarakat, Ustaz. Kalau hutang itu enak, mudah, tapi ditagihnya susah, Ustaz. Bahkan biasanya yang hutang itu lebih galak daripada yang nagih, Ustaz. Nah, sebenarnya hukum hutang sendiri di agama Islam gimana, Ustaz?
3: Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hukum hutang itu terbagi dua, ya. Jadi, yang berhutang sama yang ngutangin, kan gitu. Kalau yang menghutangi, ini mustahab, dianjurkan. Karena itu berarti menolong saudara kita. Waman yassara ala muksirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang beriman, maka Allah akan memudahkan urusannya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni ahi. Allah akan menolong hambanya selagi dia menolong saudaranya. Nah, kalau kita ngutangin itu kan nolong, kan? Nah, dia kesusahan karena rata-rata orang utang itu kan susah. Itu hukum bagi yang menghutangi. Jadi dihancurkan, disunnahkan. Yang kedua, bagi yang berhutang. Kalau yang berhutang itu boleh. Jadi bukan dianjurkan.
2: Nah,
3: boleh aja. Jadi Islam gak melarang juga, karena kadang-kadang orang itu memang butuh untuk berhutang. Jadi tidak diharamkan. Tapi juga tidak dianjurkan. Bukan sunnah, apalagi wajib, enggak. Jadi boleh saja. Ya, Nabi juga pernah hutang, kan? Ketika beliau hutang makanan kepada orang Yahudi, sampai menggadaikan baju besinya. Subhanallah, Nabi Muhammad itu, ya, dia menggadaikan. Dan di dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya, bahkan itu ayat yang paling panjang. Dalam Al-Qur'an. Yaitu ayat tentang utang piutang. Makanya masalah utang piutang itu masyaallah dibahas secara komplit dalam Al-Qur'an, dalam Islam. Ya, jadi Islam mengatur segalanya. Salah kalau orang bilang Islam mengatur cuma masalah ibadah.

0: Apa seperti sholat, puasa, enggak, masalah-masalah ekonomi juga dibahas, termasuk utang piutang, masalah muamalah gitu.
1: Jadi boleh Ustaz ya, boleh, tapi tidak dianjurkan. Dan untuk syaratnya sendiri Ustaz, ketika kita melaksukan akad utang piutang, mungkin ada syarat-syarat tersendiri Ustaz, baik dari yang hutang maupun menghutangi.
0: Ya, kalau etika itika ya, dalam utang piutang ya, mungkin ya sudah diatur dalam ayat yang paling panjang tadi, misalkan harus dicatat ya, supaya nanti nggak hilang, nggak menjadi sengketa. Ya kadang kalau nggak dicatat itu kan akhirnya akhirnya lupa terus bikin sengketa. Ya makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, tulis. Gitu, jadi kita dianjurkan untuk menulis. Kemudian nah, jadi kalau bisa ditulis hitam di atas putih gitu ya, supaya nanti nggak mengingkari, nggak menjadi persengketaan.
1: Benar, Ustaz.
0: Kemudian yang paling penting juga mungkin dalam masalah utang piutang itu adalah bagaimana kita menata niat kita. Orang yang berhutang niatnya apa? Yang mengutangi niatnya apa? Yang berhutang niatkan memang untuk kebutuhan yang mendesak, ya untuk kebutuhan mendesak, jangan untuk gaya-gayaan aja gitu. Jadi betul-betul mendesak untuk makan misalkan, untuk bayar kontrakan, mungkin itu mendesak juga ya kan. Tapi kalau hanya sekedar gaya saja, oh ini lagi ada keluaran baru nih HP. Laptop atau sepeda motor, ini lagi rame Quest, hanya merek-merek yang berganti, maka itu jangan. Ya, jadi bukan hobi utang itu. Jadi menata niat penting.
1: Bagi yang berhutang Ustaz, mungkin ada adab-adabnya Ustaz.
0: Nomor satu tadi niat. Ya, niatkan kita tujuannya adalah untuk nolong. Ya, untuk nolong, ikhlas lillahi jalla wa'ala. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami menolong kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang kedua, kita jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Orang yang hutang itu kan mesti karena kepepet rata-rata ya. Jangan kemudian digunakan untuk kesempatan dalam kesempitan. Nolong tapi mentung. Akhirnya apa? Saya kasih pinjaman tapi harus kembaliannya sekian. Itu kan itu namanya nolong tapi mentung itu namanya. Ya, itu nggak boleh. Jadi utang piutang itu kan akadnya akad sosial, tujuannya untuk membantu. Jangan kemudian dikomersilkan. Karena kalau dikomersilkan jadinya riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagi yang mengutangi juga, jadi tetap kita berbuat baik. Ya, usahakan kita berbuat baik. Kalau memang betul-betul tidak mampu membayar, ya kita tangguhkan. Kalau kita punya rezeki yang lebih, udah gratiskan. Itu ya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau dia kesusahan, tangguhkan di waktu yang mudah bagi dia. Jadi betul-betul ini enggak bisa bayar, udahlah, enggak apa-apa bulan depan kalau kamu dapat rezeki. Ya, syukur-syukur lagi kalau kita mau gratiskan dia.
1: Masya Allah.
0: Udah enggak usah bayar,
1: diputihkan semuanya.
0: Itu malah lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus karena itu membantu dia.
1: Itu. Terkait menagih hutang, Ustaz. Ya. Ini di dalam Islam apakah diatur adab-adabnya, Ustaz?
0: Menagih hutang. Ya, pertama tentu tadi ya, menagih itu dengan cara yang baik, sopan. Ya, jangan kemudian bentak-bentak ya. Ya, jadi tentu kita karena tujuan kita aslinya adalah berbuat baik, jangan sampai kemudian kita ya perbuatan baik tersebut menjadi hambar karena akhlak kita yang buruk ya, misalkan ngungkit-ngungkit ya, apalagi nyebut-nyebut di semua orang, akhirnya mempermalukan orang yang
1: berhutang.
0: Ya, padahal dia mungkin sudah berusaha. Ini jangan, tetap kita berusaha untuk kalau mau menagih yang bagus, nagih yang baik, berusaha untuk menutupi karena hutang itu juga aib gitu ya kan. Jadi kita berusaha untuk menutupi terlebih dahulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimahum ro'an idaqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahimahum ro'an samhan ya idaba, samhan idastara wa samhan idaqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang samhan itu gampangan. Ketika jual, ketika membeli, ketika nagih hutang. Jadi gampangan juga. Itu akhlak ya, akhlak dalam menagih itu penting.
1: Dan ketika mungkin kita sedang menagih hutang, Ustaz, ada teman-teman mungkin yang menagih hutang, kemudian yang dihutangi itu justru malah bersikap tidak baik kepada kita, Ustaz. Malah mungkin bentak-bentak atau mungkin baru hutang kemarin saya isi lagi gitu-gitu, Ustaz. Nah, ini sikap kita gimana, Ustaz?
0: Iya.
1: Malah lebih galak biasanya daripada yang nagih, Ustaz.
0: Makanya itulah. Ya, kalau bisa ya jangan hutang gitu. Memang itu fakta juga sih, repot juga. Jadi kembali kepada masing-masing ya. Ya, orang yang menghutangi hendaknya memperhatikan akhlak-akhlak orang yang menghutangi. Orang yang berhutang juga harus memperhatikan adab-adab berhutang. Ya, jadi masing-masing harus melaksanakan adab-adabnya, kewajiban-kewajibannya ketika dia berhutang dan ketika menghutangi. Kalau memang kita sudah nagih baik-baik, dia kemudian galak, malah mungkin marah-marah sama kita dan sebagainya, ya pertama kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri, barangkali memang kitanya yang keliru gitu kan. Bagi yang mengutang ini, kalau memang kita yang keliru, ya berarti kita perbaiki. Kalau memang dia yang keliru, ya karena mungkin kan ada sebagian orang itu memang dia mampu tapi di molor-molor gitu ya kan, sengaja itu nggak boleh juga. Matulul ghani yudzulmun, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu, itu kedzaliman. Jadi intinya masing-masing harus sadar tentang kewajibannya. Ya, harus sadar tentang kewajibannya. Yang menghutangi jaga niat, jaga akhlak ketika menagih, ketika dan sebagainya. Yang berhutang juga demikian. Ini kita sudah dibantu, jangan sampai kemudian malah kita marahin orangnya. Nah, gitu.
1: Dan gara-gara hutang ini banyak terjadi di luar sana, mungkin sampai memutus tali silaturahim dan seterusnya, Ustaz. Bahkan ada mungkin teman dan teman satunya hutang, sungkan, kemudian nggak saling sapa dan seterusnya. Gimana hal ini, Ustaz?
0: Ya itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dulu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hutang. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrub. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang.
1: Hutang.
0: Terus para sahabat nanya, ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'idu minal maghrib. Kenapa kamu kok sering berlindung kepada Allah dari hutang? Ya, kenapa emang? Ya, kata Nabi SAW, inna rajula idha ghorima haddasa fakadaba wa wa'ada fa'ahlaf. Karena orang itu kalau biasanya, kalau sudah hutang, kalau ngomong dusta, biasanya. Dan kalau dia berjanji, dia ingkari. Ya, ngomongnya ya besok, pekan depan, ya. Atau besok. Ternyata besok, afan akhi, ternyata belum punya, besok lagi ya, sebulan, setahun, sampai lali ya. Ya, jadi memang akhirnya kemudian seperti itulah, bohong, kemudian ingkar janji, kemudian terputus persahabatan dan sebagainya. Ya, makanya Islam betul-betul menata ya, masalah utang piutang ini betul-betul ditata dalam agama Islam. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu masalah utang piutang, supaya persahabatan kita, persaudaraan kita jangan sampai pecah hanya gara-gara utang. Masalah utang piutang tadi. Ya, Nabi SAW mengatakan, ma tawadasnani fillah summaftaraka illa lidan bin yukhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang itu bersahabat karena Allah SWT ya, kemudian pecah, putus persahabatan tersebut kecuali karena dosa. Ya, seperti tadi kan, dusta kan dosa, mengingkari janji dosa. Nah, itu.
1: Dan adakah ancaman, Ustaz? Mungkin bagi orang yang berhutang tapi niatnya tidak ingin dibayar, Ustaz.
0: Iya, ada. Ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi barang siapa yang hutang tujuannya adalah untuk enggak bayar melunasi, gitu. Enggak ingin melunasi. Batahu wa irdahu, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, berarti halal ya untuk di

0: hukum ya, supaya nggak tertipu sama dia. Karena ada sebagian orang seperti itu harus diingatkan. Ini sudah berkali-kali seperti itu, dia hutang nggak bayar, itu perlu diperingatkan. Nggak apa-apa. Kalau memang sudah terbukti bahwa dia punya mampu bayar tapi nggak pernah. Ada hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man mata kebaikan-kebaikan dia itu nanti di akhirat, di hari kiamat nanti akan dihapus untuk nutupi dosanya tadi itu. Ya, padahal pada hari itu tidak ada dirham dan dirham lagi, karena diambilkan dari kebaikan-kebaikan dia. Itu kan rugi kita bawa, padahal besok itu kita butuh untuk pahala gitu kan. Ternyata pahalanya untuk Abu Qatadah yang nanggung mau membayar hutangnya, baru Nabi mau nyolatin. Nah itu kan ancaman itu bagi orang-orangnya. Makanya kalau kita bisa untuk tidak berhutang, ya jangan pengen malu gitu ya.
1: Yang ngutangin satu kajian gak jadi kajian, biasanya gitu.
0: Malu saya ketemu sungkan. Sungkan. Jadi kalau ketemu sama yang ngutangin kayaknya ayo udah bayar gitu.
1: Dan terkait itu tadi Ustaz, memutihkan hutang. Ini apakah memang ada keutamaannya Ustaz? Bagi yang
0: katakan man andara muksiran, muksiran awadu alahu ya, adallahu wa hu yaumal qiyamah fi dhillihi tahta arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa yang menunda pembayaran? Maksudnya setelah nanti bulan depan enggak apa-apa bayarnya. Ya, atau menggratiskan, memutihkan. Maka dan yang lebih baik adalah menggratiskan. Ya, itu lebih bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT besok akan memberi naungan kepadanya di bawah arsy-Nya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Hari besok itu kan di padang mahsyar panas, enggak punya sandal, ya, keringat perkucuran, matahari didekatkan, kita butuh ya naungan dari Allah SWT. Bahkan ada hadis dalam Bukhari itu Nabi cerita dulu ada seorang pedagang, dia suka ngutang-ngutangkan. Kalau ada yang kesulitan untuk bayar, udah ya tangguhkan gratiskan atau gratiskan. Ya, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi ini motivasi juga nih ya.
1: Taip, mungkin cukup set. Syukran, jazakallahu khairan.
2: Apa yang dimaksud dengan sunnah? Karena pemahaman yang ada mengatakan kan ini hanya sunnah. Kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang benar, kalau dikatakan sunnah secara mutlak umum, maka maknanya mencakup perkara-perkara di agama. Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Maka hal itu mencakup berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal i'tiqadat, dari keyakinan akidah. Mencakup akidah. Maka keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy diberikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau seorang membuat suatu amalan ibadah yang tidak pernah dijalankan oleh Nabi dan para sahabat, berarti yang mencakup berbagai macam perkara. Maka kalau hanya dibatasi bahwa sunnah itu untuk ibadah mahdoh, ini definisi yang kurang. Jadi sunnah mencakup perkara keyakinan, perbuatan, ucapan, itulah sunnah. Dan wajib bagi seorang muslim untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah definisi tentang sunnah.
3: Awalnya saya pikir serangan stroke, tapi tangan kakinya normal. Hal itu berlangsung selama 30 menitan. Setelah dicoba diangkat, tiba-tiba tengkurap dan bisa bicara, tetapi seperti ngelantur. Lalu 10 menit kemudian dibuat duduk, barulah bisa ngobrol seperti biasa. Seperti baru bangun tidur, tidak sadar yang sebelumnya terjadi. Itu kenapa ya, Bib?
4: Baik,
3: silakan, Bib.
4: Bismillah.

0: Ini alhamdulillah, ini beberapa kami itu masih seperti ini. Alhamdulillah, bismillah. Jadi ini masalahnya, beliau ini mengalami penyempitan pembuluh darah ke otak. Yang kedua, sempat beberapa kali, biasanya riwayat, sempat beberapa kali mungkin pernah jatuh atau pernah apa ya, semacam tidak sadar.
1: Ya.
0: Jadi ini saraf kesadarannya. Ya. Yang ketiga bisa dilakukan adalah tarik lidahnya, lupa ini tadi untuk terapi mandiri, untuk terapi mandiri yang punya keluarga stroke, tarik lidahnya, suruh melet, tangkap atau pegang pakai sapu tangan
1: biar nggak licin ya,
0: iya, biar nggak licin. Tarik ke depan, guys, kolesterol tinggi atau memang riwayat pernah nggak sadar.
1: Itu belum, itu parah ya Bibi ya?
0: Belum, nggak parah ini, dan ini masih bisa diikhtiarkan. Ikhtiarnya masih bisa dengan lintah, akupuntur, fasdu, ditepuk-tepuk dengan koordinatnya atas dulu, ubun-ubun dulu, kemudian samping, belakang, depan, sama leher nih, atau kalau gampangnya ya penuhin aja lah, tapi bertahap. Nah, bertahap, pukul-pukul, tepuk-tepuk, insya Allah nanti itu bisa meringan. Dan ini termasuk gejala stroke. Termasuk gejala ini.
2: Dua pemandangan yang kontradiktif kalau bisa dibilang, Ustaz.
3: Bisa gitu?
2: Iya, tadi kita kan ngelihat pemandangan pantai yang begitu indah kan. Kalau bisa kita bilang cenderung melalaikan lah, keindahan dunia macam. Hari ini
3: sebelah sini nih.
2: Sebelahnya kita melihat kuburan tuh, di belakang antum ini kuburan.
3: Iya,
2: sebenarnya. Ah, yang
3: Allah ya. Ini istimewa tempat antum ini. Ini pemirsa ya. Ini sahibi, teman Ana, Abu Noval, rumahnya dekat sini. Tiap hari bisa ngelihat pemandangan luar biasa nih, Pantai Maluk. Dan ajaibnya, ini pemandangan di sini nih bisa mengingatkan dua hal, dunia dan akhirat gitu ya. Dunia kita bisa ngambil manfaat juga dari ingat mati juga. Ingat mati. Ingat sabda Rasulullah SAW kan? Beliau bersabda, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat."
2: Berziarah
3: sunnah Rasulullah SAW ya, fazuruha, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, kata Rasulullah, sekarang fazuruha, kata para ulama hikmahnya ya happy-happy, jangan lupa sunnah Rasulullah SAW, berziarah.
2: Ini berbicara berziarah, apa yang perlu diperhatikan Ustaz ketika berziarah ke kubur?
3: Berziarah kubur itu pertama amalan hatinya nih. Kita datang melangkah ke kuburan itu betul-betul dalam rangka mewujudkan sunnah Rasulullah SAW, ziarah kubur yang berlebihan kepada dunia. Kemudian ini yang paling penting juga, mendoakan saudara-saudara kita kaum mukminin yang sudah lebih dulu wafat. Makanya sunahkan ketika masuk, assalamualaikum ahli diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini sekali lagi niatkan dalam rangka mengingat akhirat, tidak tertipu dengan dunia. Niatkan juga dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah, dia malaikat akan mengatakan walaka mitsluh, bagimu semisal yang apa yang engkau minta kepada saudaramu. Artinya kalau kita minta kebaikan, keselamatan, lihat akhirat, apa ingat akhirat, masya Allah.
4: Kafarat nazar muslim. Meski pada dasarnya makruh, namun jika nazar sudah terucap, wajib ditunaikan. Allah menyebutkan, di antara ciri penduduk surga adalah orang-orang yang menunaikan. Ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai penebusnya, yaitu menunaikan kafarat. Apakah kafarat nazar? Sahabat Uqbah berikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, 3 puasa 3 hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja kepada kalian agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Teknis penunaian kafarat. 3 kafarat di atas boleh dipilih semampunya, tidak harus dipilih secara urut. Jika mampunya puasa, maka puasa. Dia boleh memilih sekehendaknya. Jika dia ingin memilih memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Atau memberi mereka pakaian juga silahkan. Atau ingin membebaskan budak. Tafsir Al-Baghawi. Teknisnya, ma atau gandum.

0: itu sudah cukup. Jika berupa pakaian, cukup setiap orang miskin mendapat satu baju. Fatwa Ibnu Baz. Mengingat di negeri kita, beras merupakan makanan pokok, dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. 2. Kafarat berupa ganti dengan uang. Karena dalam ayat yang menerangkan tentang kafarat pelanggaran sumpah di atas, tegas disebut makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Ini berdasarkan pendapat yang kami pandangku adalah mengikuti dalil. Barangkali syariat memiliki pandangan maslahat yang tidak dijangkau oleh akal kita dalam ketentuan-ketentuan ini. Boleh jadi sebagian kita menduga, demi semata kemaslahatan orang fakir, membayar kafarat dengan uang lebih utama dan lebih disukai si fakir daripada makanan. Sehingga memotivasinya membayar kafarat dengan uang. Namun kami berpandangan dalam masalah seperti ini, kita cukup berpegang pada penjelasan yang disebutkan oleh dalil, tidak menyimpang dari penjelasan syariat. Adapun teknis kafarat berupa puasa, tidak harus dilakukan secara berurutan, boleh diselang-seling sesuai kemampuan. Nadar yang harus dikafaroti. Semua jenis nadar, baik nadar berupa ibadah, namun diat, saya mau mencuri durian tetangga. Hanya saja, nadar berisi maksiat tidak boleh ditunaikan. Namun jika sudah terucap, wajib menunaikan kafarat sebagai tebusan nadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak sah nadar untuk bermaksiat, namun kafaratnya tetap ada berupa kafarat sumpah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, yang artinya, siapa bernadar untuk beribadah tidak ada kewajiban kafarat, yaitu bernadar melakukan sesuatu yang mustahil. Seperti jika nilaiku di semester ini cum laude, aku mau jadi putri duyung atau terbang ke langit tujuh. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Saya luka parah dan lambung saya pendarahan. Saya takut Ustaz, sakit ini bisa membuat saya futur, membuat saya berpikir macam-macam. Saya takut tidak bisa menjaga nikmat Allah dan takut tergoda bisikan syaitan. Ustaz, bagaimana saya tetap menjaga nikmat dan tetap selalu bersyukur, jazakallahu khair. Segala urusannya pasti yang terbaik buat dia. In asobatu sarau syakar fakana khairan lah. Apabila dia diberikan kenikmatan, kelapangan, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Rasul yang mengatakan bahwa semua yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Selama kita meresponnya dengan benar, merespon dengan syukur dan merespon dengan sabar, maka responlah dengan syukur kalau kita diberikan kesehatan misalnya. Dan pada saat misalnya lambung penanya sakit, yang sakit apa sih? Lambungnya, ya kan, lambungnya ya. Oke, saya mau tanya, ketika lambung kita sakit, lambung penanya sakit, lalu jantungnya penanya sehat, jantung yang sehat itu nikmat Allah bukan? Ketika lambung itu sakit, di waktu yang sama paru-paru sehat, paru-paru sehat itu nikmat Allah atau bukan? Seringkali di waktu yang sama ada ratusan rasa sehat yang kita lupa mensyukurinya. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Banyak bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Surat Ibrahim ayat 7 ya. La in syakartum, banyaklah bersyukur. Lalu yakin sama Allah, yang sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Minum. Ada kasus teman hadirin kena usus buntu, lalu dischedulekan untuk melakukan operasi. Kita tahu lah sakit buntu sakit banget ya. Itu begitu mau persiapan operasi,

0: ke dokter lagi. Itu dokter terkejut, usus buntunya sembuh.
1: Santai bersama Ustaz.
2: Bang Didat, nanti nikahan ada anak minggu depan, datang ya?
3: Insya Allah ya.
2: Nah jangan insya Allah dong.
3: Insya Allah dong.
2: Pasti dong, ah gimana sih antum?
3: Insya Allah, anda jawabnya insya Allah.
2: Lah Ustaz, tuh lihat Ustaz, masa insya Allah mulu Ustaz? Diundang
4: sama sebetulnya memang harus adabnya kita bilang insya Allah. Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah kamu mengatakan bahwa aku akan melakukannya besok kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Itu adabnya kita ucapkan insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok barangkali kita ada halangan atau gimana, kita tidak tahu kan. Maka kalau kita mengatakan insya Allah, karena qadar Allah gak bisa datang karena ada halangan, gimana lagi? Allah maafkan kita gitu. Cuma terkadang di masyarakat kita ini menjadi sebuah kesan yang jelek. Kenapa? Karena setiap yang mengucapkan insya Allah tandanya gak datang.
2: Iya, kebiasaan lama nih.
4: Ini yang salah. Artinya jangan sampai kita memberikan sebuah kesan seakan-akan kalau orang ngomong insya Allah itu artinya gak datang. Gak boleh seperti itu. Insya Allah itu tetap harus kita laksanakan.
3: Jadi harus datang ya Ustaz ya?
4: Iya. Kecuali begini, kita merasa ragu nih besok bisa datang apa enggak ya, karena kita mungkin ada apa-apa, kita bilang insya Allah mudah-mudahan besok bisa datang. Asalnya begitu. Tapi anak nggak janji ya, supaya apa? Supaya pertama nggak, orangnya nggak ngarep-ngarep, kasihan kan. Yang kedua tidak memberikan kesan, seakan-akan kalau orang ngomong insya Allah itu seakan-akan nggak bisa dipercaya lagi. Akhirnya melecehkan firman Allah kan. Jadi yang lebih bagus tetap kita ucap insya Allah. Tapi kalau kita merasa ragu nih, bagusnya kita katakan insya Allah mudah-mudahan anak bisa datang besok. Tapi anak gak janji, soalnya besok banyak kegiatan atau gimana begitu.
2: Ya udah bang, pokoknya kalau sempat antum datang.
3: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Ya, insya Allah antum sehat.
4: Apa, Pak? Tadi apa? Pernikahan antum kedua?
2: Bukan Ustaz, ada yang nikah Ustaz. Mendingan anak ini dulu lah. Kopi dulu aja.
3: Tuh enggak besar nih.
5: Apa maksud doa anak soleh? Hadis yang Anda maksud diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam syarah Sunan Abi Daud disebutkan dua keterangan ulama tentang makna anak soleh dalam hadis ini. 1. Anak soleh adalah anak muslim yang menjalankan kewajiban agama dan menjauhi dosa besar. Kemudian dibawakan keterangan Ibnu Malik yang mengatakan anak ini diberi sifat soleh karena pahala tidak akan diperoleh dari selainnya. 2. Anak soleh dalam hadis maksudnya adalah anak yang mukmin. Ini merupakan keterangan Ibnu Hajar Al-Makki. Dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah, hanya ikatan iman yang akan abadi sehingga doa anak bisa sampai ke orang tuanya. Aunul Ma'bud. Apakah hanya doa anak yang sampai? Doa setiap muslim kepada muslim yang lain bisa sampai, meskipun dia telah berpisah alam. Yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Allah ajarkan doa dalam Al-Quran, yang artinya, orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansar, mereka berdoa, Ya Rabb kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami, yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Ayat ini menganjurkan agar kaum muslimin generasi setelah para sahabat untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin generasi pendahulunya. Memohon ampunan untuk mereka yang masih hidup dan untuk mereka yang sudah meninggal. Ini dalil bahwa doa sesama muslim bisa sampai kepada mereka yang telah meninggal meskipun tidak ada hubungan keluarga. Lalu mengapa

Mengapa dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Ada dua penjelasan ulama dalam hal ini. Satu, tujuannya dalam rangka memotivasi anak agar rajin mendoakan orang tuanya. Kata Al-Munawi, tujuan disebutkan doa anak, padahal doa selain anak juga bisa sampai ke mayit, adalah memotivasi anak untuk rajin mendoakan orang tuanya. Aunul Ma'bud. 2. Bahwa semua amal anak bisa sampai ke orang tuanya, sekalipun anak tidak mendoakannya. Sebagaimana sedekah jariah bisa mengalirkan pahala, selama apa yang dia sedekahkan dimanfaatkan masyarakat. Meskipun orang yang memanfaatkannya tidak pernah mendoakannya. Syarah Sunan Ibnu Majah As-Suyuti. Demikian, Allahu A'lam.

0: Co ale cewek?
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya menikah dengan menggunakan adik kandung sebagai wali saya karena ayah tidak merestui, padahal ayahlah yang menjodohkan kami. Namun setelah lamaran, tiba-tiba ayah ingin membatalkan pernikahan kami. Alasannya baru tahu masa lalu calon suami saya yang kurang baik. Namun saya tetap melanjutkan hubungan dan akhirnya menikah karena tidak tega, takut menyakiti calon suami saya. Dan mungkin itu masa lalu saja, sekarang sudah berubah. Setelah kami menikah, suami melarang saya untuk bertemu ayah. Alasannya sakit hati oleh kata-kata ayah saya dulu. Dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Pertanyaan yang berikutnya, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah silaturahim karena dilarang suami? Yang ketiga, lalu berdosakah suami saya karena melarang? Yang keempat, kenapa? Ini ujian atau pertanyaan? Kayaknya ujian nih buat kita nih ya. Antum siap-siap. Yang keempat, sahkah pernikahan saya menggunakan adik kandung sebagai wali pernikahan? Mohon jawabannya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, terima kasih jazakallah. Ini walaupun pertanyaannya panjang, tapi memang ini perlu untuk dibahas. Yang pertama saya jawab dulu, sahkah pernikahannya? Ini pernikahan sudah terjadi. Dan masalah wali salah satu masalah khilaf yang kuat di dalam ilmu fikih. Syekh Khalid Musli hafizahullah, salah satu pengisi di Haram dan salah satu murid terbaik dari Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin, itu beliau ketika ditanya tentang masalah-masalah seperti ini, seorang pakar fikih kita yang satu ini mengatakan, kalau sudah terjadi, kembalikan kepada hakim atau bahasa kita KUA. Kalau dianggap sah oleh pemerintah atau hakim atau waliul amr atau KUA, maka sah pernikahannya. Maka pernikahannya sah. Kenapa demikian? Karena kaidah menyatakan fi mas'alatin ijtihadiyah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena dalam masalah-masalah ijtihadiyah, keputusan hakim itu menghilangkan khilaf.

ada ketaatan kepada makhluk, kalau dalam ranah bermaksiat kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Dan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu menjenguk orang tua. Apalagi kalau orang tua udah manggil. Hukumnya apa dipanggil orang tua? Hah? Hukumnya apa dipanggil orang tua? Wajib, hadirin, wajib. Al-Imam Haywah bin Shurey. Al-Imam Haywah bin Shurey. Ini sedang kajian. Kayak seperti ini, lagi kajian. Tiba-tiba ada sosok wanita tua berada di depan pintu masjid. Ternyata itu ibunya Haywah bin Shurey rahimahullah. Terus di depan murid-muridnya, ibunya teriak, "Ya Haywah, pulang sekarang juga." Bahasa kita, "Ibu punya misi buat engkau. Tolong kasih makan ayam-ayam kita." Ya Allah, gak bergengsi banget misinya. Kasih makan ayam. Di depan murid-muridnya semua. Teriak tuh. Gak pakai pertanyaan gitu loh. Gak kasih kertas. Teriak tuh ibunya. "Tolong kasih makan ayam-ayam kita." Apa kata Haywah? Kalimat yang beliau ucapkan, beliau langsung tutup kajian tersebut. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus samperin ibunya pulang tuh berdua, kasih makan ayam. Gitu. Pulang berdua lakukan misi negara tersebut. Iya. Lihat, enggak malu tuh. Enggak apa bahasa kita nih? Bahasa dulu tengsin, atau masih ingat gak tuh? Itu era 90 tengsin ya. Sekarang udah gak tengsin lagi, apa sih? Masih? Ilfil lah, enggak. Ilfil mah bahasa tengsin dulu ya. Udah lama tuh gak dengar kata tengsin tuh. Iya, ya, anak Jakarta tau lah. Iya gak tengsin, gak malu, gak minder. Kemarin ibunya, "Ya mak bikin malu aku aja. Ini murid-muridku nih. Tolong jaga wibawa aku mak." Enggak bilang gitu. Pulang kita kasih makan ayam. Selesai. Karena wajib. Ngajar itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kan dakwah fardu kifayah. Hukum asal ya fardu kifayah. Kenapa di close dan pergi sama ibu? Karena panggilan ibu, "Wah fardu ain." Enggak bisa kalah fardu kifayah sama fardu ain. Jadi ke orang tua itu fardu ain. Nah kalau suami menghalang-halangi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Ada ketaatan. Ini pengecualian. Kaidah fikih mengatakan li kulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Kaidah asalnya kita harus berbakti. Tapi kalau dilarang gini, insya Allah gak masalah. Terus yang kedua, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah, bayangkan tidak pernah loh ya. Pertanyaannya tidak pernah bersilaturahim karena dilarang suami. Dosa besar. Jadi bukan berdosa, dosa besar. Suami gak punya hak melarang istrinya tidak berbakti kepada orang tua. Lalu berdosakah suami saya karena melarang dosa besar? Apa dalilnya? Kaidah fikih, al-wasail laha ahkamul maqasid. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang membuat yang wajib tidak terlaksana kecuali dengan kehadirannya, maka sesuatu itu wajib juga. Sekali lagi, seorang wanita wajib berbakti kepada orang tua? Wajib enggak? Ibu-ibu udah pada pulang belum? Wanita wajib berbakti kepada orang tua enggak? Ketika seorang wanita menikah, married, maka untuk berbakti kepada orang tua, dia butuh apa ibu-ibu sekalian? Kayaknya gak ada yang punya pengalaman nikah. Butuh apa? Butuh dukungan dari suami. Butuh dukungan dari suami. Karena kalau suami gak dukung, susah. Maka dukungan suami wajib, harus tuh sama hukumnya. Al-wasailah akamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama-sama tujuan. Jadi sarana untuk birrul walidain sama dengan birrul walidain.

Sebagaimana kalau suami mendukung istri berbakti kepada orang tua, dia dapat pahala birrul walidain juga. Walaupun itu mertuanya, birrul walidain. Ustadz, kan kita tahu kalau suami sama orang tua tidak selaras, kita mendahulukan siapa? Hah? Ibu-ibu? Ini jomblo semua atau udah nikah sih ibu-ibu ini? Bu, suami sama orang tua gak selaras, kita dahulukan siapa? Kita dahulukan suami. Kalau win-win solution sudah mentok. Jadi ini nih senjata para suami. Oh, kamu lupa ya siapa pemimpin di rumah ini? Kan suka begitu tuh. Kalau kamu udah nikah, itu kamu ke aku, bukan ke mama, bukan ke papamu, ke saya. Ini alasan klasik, hadirin. Ini kalimatul haq urida bihal batil. Kontennya benar, tapi kegunaannya yang batil. Membuat istrinya gak bisa berbakti kepada orang tua. Kaidah usul mengatakan al-jam'u awla minatarjihi in amkan. Menggabungkan antara dua dalil lebih diprioritaskan, harus diprioritaskan, harus didahulukan daripada pakai dalil A lalu kita sisihkan dalil B. Saya ingin tanya, berbakti, taat kepada suami, berdalil gak? Berdalil. Terus berbakti kepada orang tua, berdalil apa tidak? Berdalil. Menggabungkan dua dalil harus selalu diprioritaskan. Suami didahulukan dibanding orang tua itu kalau udah mentok. Misalnya contohnya suami harus bekerja di Middle East karena dia bekerja di sebuah perusahaan oil company dan harus berangkat ke sana. Sedangkan orang tua minta kita stay di Jakarta. Pada saat itu ikut suami berangkat, gak bisa digabungkan lagi. Tapi kalau masalah cuman ini kan baper aja masalahnya, sakit hati, ucapan ayah kita gak benar ini. Jadi memprioritaskan suami daripada orang tua itu kalau udah mentok, gak bisa. Jadi orang istri sama suami itu harus mikir, ini mama minta begini, apa solusinya? Tuh mikir berdua, gimana ya caranya untuk memenuhi keinginan mama atau memenuhi keinginan papa atau memenuhi keinginan ayah atau ibu. Terus mikir, oh ini caranya gini deh. Dan kalau suami bisa ngalah, pahalanya gede banget, birrul walidain pahalanya. Dan itu harus ditempuh, suami harus mensupport, harus mendukung istrinya, memperhatikan orang tuanya, birrul walidain dan seterusnya. Kalau mau berkah tuh keluarga ya, kalau mau Allah bantu, bayangkan menghalang-halang, makanya saya menghalang-halangi orang jogging di pagi hari boleh apa enggak? Haram hukumnya, apalagi menghalang-halangi orang mau berbakti kepada orang. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang paling baik sama siapa? Istri. Dan aku orang yang paling baik sama istri. Jadi sekali lagi, gak boleh terjadi. Dan untuk sementara kalau suami apa namanya tetap menghalangi, ya, istri boleh boleh silaturahim, bahkan wajib, bukan boleh, wajib silaturahim ke orang tua. Tapi fair. Jadi ini kan diem-diem nih tanpa sepengetahuan suami. Aku mau keluar dulu ya. Ternyata ke kita jangan bohong, ya udah kalau bisa mau keluar ada keperluan gitu loh ke rumah orang tua, tapi setelah selesai langsung pulang, jangan transit di Tamcit lagi, transit Blok M Square, orang tuanya 10 menit, Tamcitnya 3 jam gitu. Birrul walidain insyaallah, ini birrul ini gimana bro, kan 10 menit doang. Jadi komit di situ hanya atau penyelisihannya sesuai. Ini kan kondisi darurat dan kaidah ad-daruratu qadar bi qadariha. Darurat itu seperlunya. Terus apa lagi nih? Lalu berdosakah suami saya karena menilarang? Ya berdosa. Terus ini pelajaran buat kita hadirin, pelajaran. Dan banyak yang muda-muda yang ingin merit ini lupa konsep ini. Masukan orang tua ketika kita mau menikah

0: menikah dengan seseorang itu harus dipikirkan, harus dipikirkan, harus direnungkan. Dan orang tua punya hak, kan dalam ilmu fikih ada kafa'ah, ada keselarasan, sekufu, selaras. Dan orang tua wanita punya hak untuk menolak selama alasannya bukan agama. Kalau orang tua kita, misalnya kita akhwat, papa gak suka sama calon kamu, siapa namanya tuh, si Ahmad. Kenapa pak? Cupu tuh orang, masa malam minggu ngaji gitu. Ah itu malam minggu tuh cowok dong gitu, masa ngaji malam minggu, cupu banget tuh. Nah itu gak dianggap. Tapi kalau faktor lain bukan agama, itu harus antum harus wanita perhitungkan, harus. Dan para ulama memang mengatakan demikian, dan bukan saatnya kita bahas panjang lebar tentang masalah kafa'ah ya. Pertimbangkan, dan dia punya hak, punya hak. Dan orang tua kita tuh pengalaman, orang tua kita pengalaman. Di bidang lain mungkin walaupun kita masih muda, kita lebih pengalaman dari orang tua gitu loh. Kita usia 27 tahun, orang tua kita 50 tahun. Orang tua kita petani, kita guru. Yang paling banyak pengalaman di dunia pendidikan siapa? Kita gitu loh. Kita ahli kimia, orang tua kita punya apotik. Yang paling pengalaman di dunia kimia siapa? Kita, bisa jadi dia di dunia obat. Tapi kalau di rumah-rumah, di bidang rumah tangga, saya ingin tanya nih, yang tunjuk tangan dapat hadiah, siapa di antara antum yang lebih berpengalaman daripada orang tuanya? Coba, dalam masalah rumah tangga, saya kasih hadiah. Kita punya apa nih? Tiga. Siapa coba? Angkat tangan. Tiga, dua ini. Oh ya, dompet saya deh, mana sih? Siapa coba? Yang dia lebih pengalaman daripada orang tuanya dalam masa rumah tangga, siapa coba? Ada tiga nih, ini dompet saya nih, dompet. Gak ada. Dan jangan remehkan nasihat dari orang yang pengalaman. Pengalaman, antum mau lamar kerja tuh ditanya pengalamannya berapa tahun. Antum sama-sama pinter nih, sama-sama cum laude, sama-sama IPK 3,9, tapi antum fresh graduated, lalu kompetitor antum pengalamannya 10 tahun dan kursi yang diperbutkan satu, yang diterima siapa? 10 tahun. Ini orang tua pengalaman, jangan diremehkan. Dengar. Apalagi kalau orang tua kita rajin ibadah, orang tua kita takut sama Allah, orang tua kita deket hubungannya, sering tahajud. Itu hati-hati deh masalah gini. Dikit-dikit ngelawan, dikit-dikit gak dia. Orang tua saya masih awam, masih awam, tapi dalam dunia pernikahan dia ngerti tuh, dia tahu orang, dia lebih dulu hidup daripada anda. Jadi ini poin penting, orang tua tuh penting. Makanya kan ada konsep wali, dan kalau kita bahas masalah konsep wali panjang lagi, tapi sekali lagi dengerin, ini pengalaman ini kan. Tapi sekali lagi jangan sampai putus asa. Ini harus diperjuangkan. Ini konsekuensi dari keputusan yang sudah kita pilih bagi yang bertanya. Bagi yang lain, ini pengalaman berharga. Jadi kalau antum punya calon, tanya ayah antum setuju apa enggak, ibu antum setuju apa enggak. Suruh ketemu, suruh jalan bareng gitu loh. Ngedate bareng tuh. Sama ibu antum, jangan sama antum. Sama ibu, suruh jalan kemana gitu. Terus dilihat. Dan ini kan udah pengalaman, tulus sama antum, dia kan kasih yang terbaik. Walaupun mungkin belum ngaji dan paradigmanya mungkin ada perbedaan, tapi dengerin, jangan remehkan nasihat atau masukan dari orang tua. Mungkin itu. Wallahu ta'ala misal.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Udah kayak gini. Haram nih, nggak boleh nih.
3: Haram apaan? Lah, kok kayak gitu haram?
2: Lah kan Mas Anto nggak pernah ikut kajian.
3: Ya, ente jangan merasa paling benar sendiri.
2: Loh, nggak gitu. Mana anak nggak merasa benar kok.
3: Bang Anto nih, Ustaz. Merasa paling benar sendiri. Nggak usah katanya haram, Ustaz. Gimana, Ustaz?
4: Ya, merasa paling benar itu fitrah manusia.
3: Oh.
4: Karena di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat. Pernah nggak merasa paling sesat? Nggak ada, kan?
3: Wah, nggak lah, Ustaz.
4: Kata Fir'aun juga mengatakan, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kamu kecuali kepada jalan kebenaran. Lihat, Fir'aun aja tidak merasa dirinya sesat.
3: Iya.
4: Jadi kalau merasa paling benar sendiri itu
3: fitrah, ya,
4: apa?
3: Fitrah
4: harus kalau memang dalilnya jelas. Kalau jelas darinya Al-Quran, hadis, ditambah ijma ulama, harus paling benar dong. Karena paling benar itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya dong. Yang salah itu kalau kita merasa paling benar, tapi nggak ada dalilnya.
3: Hawa nafsu,
4: jelas. Hawa nafsu. Nah, ini yang nggak benar. Karena kan kita udah tahu kebenaran mutlak itu berasal yang berasal dari Allah, dari Rasulnya, SAW. Makanya kalau ada orang bilang, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Antum tanya aja ke dia, kamu ngomong gitu mana paling merasa benar enggak?
3: Kebalikan ya, Ustaz.
2: Dengan dalilnya juga tapi.
3: Iya, pemahaman juga ini, harus ini bang, sesuai.
4: Kalau misalnya gara-gara kita gak boleh merasa paling benar sendiri, gara-gara itu kita gak boleh menyampaikan
3: kebenaran.
4: Ilmu, kebenaran, dan yang lainnya, akhirnya apa? Akhirnya setiap kita ngomong ilmu, dibilang apa? Oh, merasa paling benar sendiri. Setiap kita bahas tentang ayat, oh kamu merasa paling benar sendiri. Nah, terus buat apa kita menyampaikan ilmu, hujah, Quran, hadis, dan yang lainnya?
3: Jadi gak kelihatan satu antara yang hak dan yang batil, jadi gak kelihatan, Ustaz, ya?
4: Iya gitu. Dong. Nah, kalau ada nggak di zaman dahulu para ulama salafus soleh yang bilang ke temannya, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya?
3: Nah, itu ada nggak, Ustaz?
4: Nggak ada. Nggak ada. Mereka masing-masing menegakkan hujah, dalil. Ini dalilnya qala Allah, ini dalilnya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau misalnya ada orang misalnya, ada orang bicara tentang Al-Qur'an kemudian pemahamannya ngaco.
3: Wah, ngawur, Ustaz.
4: Ngawur. Iya. Terus kita berusaha untuk luruskan pemahaman tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tahu-tahu kita yang ngebenerin dibilang apa? Jangan merasa paling benar sendiri ya.
3: Sering, Ustaz, kayak gitu, Ustaz.
4: Jadi
2: ribet itu.
4: Ribet jadinya, akhirnya apa? Itu sama saja mengatakan udahlah kita masing-masing aja lulu gue gitu kan.
3: Itu kasihan orang awam, Ustaz.
4: Jadi akhirnya kalau begitu buat apa kita berusaha untuk menjelaskan kebenaran? Buat apa para rasul menjelaskan kebenaran kepada manusia? Semua ulama juga menyampaikan ilmu kepada manusia. Hanya gara-gara jangan merasa paling benar sendiri, batal itu semuanya.
3: Nah,
4: ya nggak bisa dong. Biasanya sih ya, yang ngomong jangan merasa paling benar sendiri itu akibat bingung.
3: Ah, itu, Ustaz.
4: Bingung, nggak tahu yang benar yang mana nih.
2: Ikutin kebiasaan orang banyak ya, Ustaz.
4: Iya, jadi ada dua pendapat nih. Ini yang benar yang mana sih?
3: Nah, bingung.
4: Bingung gue. Jadi jangan merasa paling benar sendiri aja lah.
3: Cuma patah, Ustaz, kayak gitu ya.
4: Yang seperti ini nggak boleh. Harusnya kita melihat kalau ada dua pendapat yang saling bertabrakan,
3: paling kuat.
4: Kita berusaha untuk mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk mencari mana yang hak. Sesuai dengan dalil-dalilnya. Begitu.
2: Puncaknya yang penting jelas, Bang.
3: Iya, kalau pemahaman ikut salafus saleh sih, ya bagus lah. Kalau kayak gitu, kalau kagak ngawur.
4: Emang sih, ada satu masalah yang sifatnya disebut oleh para ulama, masalah ijtihadiyah.
2: Apa itu, Pak?
4: Masalah ijtihadiyah itu masalah yang tidak ada nas yang jelas padanya dan diperbolehkan padanya untuk berijtihad.
2: Jadi itu ulama-ulama ya?
4: Ya, dikarenakan para ulama, karena kan yang boleh berijtihad hanya para ulama. Maka pada waktu itu kita hanya memilih saja mana yang paling kuat dari pendapat tersebut tanpa menyesatkan yang lainnya.
3: Nah, itu lebih baik kan disatukannya.
4: Tapi kita memandang ini yang paling kuat boleh, tapi dengan dalil. Adapun menyesatkan yang lain, padahal itu masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, nggak boleh. Contoh misalnya, ente punya keyakinan baca Al-Fatihah di belakang imam wajib. Itu pendapat Imam Syafi'i, dalilnya jelas juga. Ada lagi yang punya keyakinan, baca Al-Fatihah kalau menurut Anas sih nggak boleh kalau imam baca keras. Harus diam berdasarkan ayat misalnya.
3: Dengerin,
4: ya udah, masing-masing antum amalkan sesuai yang antum pandang itu kuat, tanpa menyesatkan yang lainnya. Nah, ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang pendapat itu jelas lemah, bertabrakan dengan Al-Qur'an atau hadis nas yang sangat sharih, seluruh ulama sepakat harus diingkari.
5: Iya, contoh misalnya Abu Hanifah berpendapat yang namanya arak itu hanya terbuat dari anggur. Selain anggur tidak disebut arak.
4: Oh, diingkari oleh para jumhur ulama. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil.
3: Jadi harus sesuai dalil, Ustaz, ya?
4: Iya.
3: Kalau nggak sesuai, ya
4: harus sesuai
3: gitu
4: dengan dalil semuanya.
3: Tuh, Bang.
4: Gitu.
3: Harus jelas, Bang. Kalau apa-apa, Bang.
4: Udah, daripada berantem, minum aja deh. Enak tuh.
2: Oh, mantap. Adem-adem dah.
3: Enak nih.
6: Mengenal Malaikat Mikail. Nama Malaikat Mikail disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di Surat Al-Baqarah, yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 98. Tidak semua malaikat disebutkan dalam Al-Quran. Hanya beberapa malaikat saja yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Mikail, yang ini menunjukkan keistimewaan Mikail alaihi salam. Dalam ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Allah memusuhi orang-orang yang memusuhi Mikail, dan bahwa musuh Mikail adalah orang kafir. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan dan pepohonan. Dari Al-Qamah bin Marthad, dari Abdurrahman bin Sabit, beliau mengatakan, ada empat malaikat yang mengatur urusan, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita dan mereka. Jibril mengatur angin dan pasukan, Mikail mengatur hujan dan pepohonan, malaikat maut yang mencabut nyawa, dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Asbahani, hadis ini adalah hadis maqtu' karena Abdurrahman bin Sabit adalah seorang tabi'in. Imam Ibn Baz mengatakan, Mikail adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan. Sementara Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin, fatwa Ibn Baz. Khusyuknya Mikail. Terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril, "Mengapa saya tidak pernah melihat Mikail tersenyum?" Jawab Jibril, "Mikail tidak lagi tersenyum sejak neraka diciptakan." Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Dan ulama berbeda pendapat dalam menilai validitasnya. Sebagian ulama menilai hadis ini hasan, seperti Al-Hafidh Al-Iraqi. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Meskipun ada juga ulama yang menilainya dhaif, seperti Su'aib Al-Arnaud. Demikian keterangan yang kami ketahui tentang Mikail. Allahu a'lam.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
8: Mutiara Belajar Tajwid.
9: Sekarang hukum lahan khafi. Hukum lahan khafi. Tentang hukum lahan khafi ini telah terjadi silang pendapat di antara para ulama, antara yang memakruhkan dan mengharamkannya. Tetapi menurut pendapat yang penulis pilih, sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, ini sebenarnya, ikhwan, ini ana ambil dari tulisan saya sendiri yang sedang diedit insyaallah. Satu bahasan dari buku tersebut, di pembahasan beriltizam dengan tajwid itu disebutkan tentang hukum beriltizam membaca dengan tajwid. Nah, perhatikan, menurut pendapat penulis, artinya yang dipilih, sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, yang mana dalam hal ini kita harus membedakan keadaan para qori Al-Quran. Yang pertama, ikhwan fillah, apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah. Lahan, kita lagi berbicara masalah apa ini? Lahan khafi, ya. Apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khafi dan tidak boleh sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna. Karena maqamnya di sini adalah maqam riwayat. Artinya seseorang yang sedang mengambil sanad. Seseorang yang mengambil sanad qiraah kepada seorang guru, syekh. Ini harus betul-betul, ya, sampai lahan khafinya pun dihindarkan. Karena dia sedang meriwayatkan qiraah. Diambil dari gurunya sampai menyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahan khafinya pun diperhatikan. Oleh karena itu ikhwan fillah, ketika mengambil sanad itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan, ya. Dan ngambil kepada syekh-syekh yang memang mutqin. Ya. Dan fenomena yang terjadi sekarang sebagiannya, subhanallah, kita saksikan orang yang ambil sanad itu katanya sudah bersanad tapi bacaannya masih kurang tepat. Baik. Yang kedua sekarang. Apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, jika si qori adalah orang yang mutqin dan pandai tentang hukum-hukum, maka tercela bagi dirinya membaca Al-Qur'an dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Dan apabila si qori adalah orang awam, maka insyaallah tidak mengapa karena dia meninggalkan sifat-sifat tazyiniyah tahsiniyah belaka, ya, sifat hiasan saja yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Wallahu a'lam. Ya, seperti misalkan sebagian orang Aceh atau orang Padang mengucapkan huruf ra dengan ra. Ra. Ya. Al-Baqarah. Ya kan? Betul tidak? Dia itu belum mengucapkan makhraj sesuai dengan sifatnya. Tapi sudah benar. Ya. Dan tidak tercela kalau orang awam. Tapi kalau orang yang alim, ahli qiraah, walaupun orang Aceh dan orang-orang yang lainnya bacanya ra, ini tercela. Ya. Dan ingat, ini bukan ro-nya orang Jawa atau ro-nya orang Aceh, karena ada sebagian isu kan, kamu enggak boleh mengucapkan ro itu ro-nya orang Jawa. Ini subhanallah. Enggak benar, ya. Ro-nya orang Arab pun demikian, ra, bukan ra. Ya. Nah. Beda dengan gini, beda dengan ketika mengucapkan huruf zai. Huruf zai ujung lidah nempel di gigi seri bawah. Lihat, za, zi, zu, az. Ya. Za, zi, zu, az. Orang mengucapkannya mesti begitu, za, zi, zu. Ya. Enggak boleh ja, ji, ju. Kalau ini enggak toleransi ini. Enggak toleransi karena salah mengucapkan, salah nerapkan. Mestinya ujung lidah, tengah lidah nempel di atas. Jadi ja. Seperti saya sering contohkan, ini terjatuh pada sebagian saudara kita orang Jawa Barat. Ya kan? Baca mestinya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dibaca idza juljilatil, pakai ju. Ini salah atau benar? Salah. Kalau ini berubah makhrajnya kalau ini. Dari ujung ke tengah lidah. Oleh karena itu enggak ada mizon di sana, adanya mijon. Ya kan? Saya lagi naik mobil ke Jawa Barat, ya, ke daerah Ciamis sana. Mizan, saya bilang mizan, ya kan? Mizan. Yang benar pakai Z. Itu makhrajnya sudah salah kalau itu.

0: itu makhluknya sudah salah, ya. Nah, perhatikan nih ikhwani wa akhwati fillah, tentang lahan khafi lebih ringan daripada apa? Lahan jali. Baik, wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab.
2: Afwan, izin bertanya, apakah sabar itu ada batasnya? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
3: Wa jazakumullah khairan. Yang benar bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Karena ketika seseorang berkata, kesabaran saya sudah habis, ya berarti saat itu dia tidak sedang sabar. Manakala seseorang sedang tidak sabar, ya berarti dia keluar dari tuntunan semestinya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana pahala kesabaran tidak ada batasnya, maka kesabaran pun tidak ada batasnya. Karena kesabaran itu berkaitan dengan kesabarannya saat menjalankan ibadah kepada Allah. Apakah ibadah kepada Allah itu terhenti sebelum kita meninggal dunia? Tidak. Maka seiring dengan perjalanan usia kita, kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran. Seiring dengan perjalanan hidup kita, kita menahan diri dari terjatuh dalam kemaksiatan, kita pun bersabar atas hal tersebut. Seiring dengan perjalanan usia kita, kita menghadapi berbagai bentuk ujian musibah, kita pun bersabar, maka berarti kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu mestinya terhenti pada saat usia kita juga tertutup. Berusahalah untuk menghadirkan amunisi kesabaran lebih lagi. Bayangkan bahwa ketika kita itu sedang berada dalam sebuah perjuangan atau sebuah pertempuran, maka kita membawa senjata, persenjataan itu dibekali dengan amunisi yang banyak. Manakala kita merasa bahwa kesabaran kita sudah menipis, maka dipompa lagi. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma afrigh alaiya sabra, ya Allah limpahkan banyak-banyak kesabaran pada diriku. Afrigh alaiya sabra, wa thabbit qadami, dan kokohkan, teguhkan kakiku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Minta agar diisi lagi, ya, diisi lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diri kita dengan kesabaran. Direfill lagi kesabaran tersebut, dihadirkan kembali, dihadirkan terus. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita tiba. Maka kesabaran itu tidak ada batasnya, karena kita pun menghadirkan kesabaran dalam setiap ibadah, dalam setiap kali meninggalkan kemaksiatan, dan dalam setiap kali menghadapi ujian musibah. Dan semua itu hanya terhenti pada saat kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam.

Nabi SAW bersabda, qama Musa nabiyyu khatiban fi bani Israel. Musa sang Nabi suatu hari berdiri berkhutbah di hadapan bani Israel. Pada saat beliau berkhutbah hadirin, fasu'ila, ada seseorang melemparkan pertanyaan kepada beliau alaihissalam. Ayyun nasi a'lam, siapa manusia yang paling berilmu? Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Ana a'lam, saya manusia yang paling berilmu. Tidak berapa lama setelah jawaban itu meluncur dari lisan Nabi Musa, fa'ataballahu alaihi, Allah menegur beliau. Kenapa Allah tegur? Kata Nabi SAW, idlam yaruddal ilma ilaih. Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Itu kesalahan dalam menjawab. Harusnya Nabi Musa menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Bukan menjawab, saya yang paling berilmu. Lalu setelah ditegur, fa'auhallahu ilaih anna abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu mink. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang berada di sebuah titik, sebuah spot pertemuan dua lautan. Dia lebih berilmu dari engkau, wahai Musa. Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya Khadir atau Khidir. Para ulama kita mengatakan Allah menegur Nabi Musa alaihissalam karena jawaban beliau secara redaksi ada hal menjurus pada ujub dengan mengatakan saya yang paling berilmu. Walaupun dijelaskan sebagian ulama yang lain, gak ada maksud kesana, itu hanya spontanitas yang diketahui oleh Nabi Musa saja. Hanya kalimat, saya yang paling berilmu. Itu aja udah ditegur. Gak boleh bilang begitu hadirin. Karena itu ada unsur dari ujub. Bukan saya yang bilang. Tapi ulama yang bilang, antum bisa cek penjelasan Ibnu Battal ketika mensyarah Sahih Bukhari. Kalau Nabi Musa saja ditegur, apalagi kalimat-kalimat yang lebih tajam, lebih vulgar, ke arah mengangkat diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri, merekomendasi diri sendiri. Dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan ketawaduan. Makanya kata para ulama tadi, Nabi Musa ditegur itu untuk mengingatkan beliau dan di waktu yang sama ta'liman liman ba'dah, untuk mengedukasi manusia setelah beliau. Wadalilan yaqtadi bihi ghairuhu fi adami tazkiyati nafsi. Dan ini dalil agar diikuti oleh orang-orang setelah beliau, agar jangan pernah bersikap atau mengucapkan satupun kalimat yang mengarah pada tazkiyatu nafas, menganggap suci diri sendiri, mengangkat diri sendiri. Watarkil ujubi bihalihi fayahlak, dan meninggalkan segala bentuk hal yang menjurus kepada ujub. Karena kalau ujub, hancur dia, kata para ulama. Itu ucapan Al-Imam Ibnul Mulaqqin.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Tidak, ente hitam banget, Mang. Iya nih, sholatnya nih.
2: Antum sembarangan bilang ada ria. Insyaallah anda nggak dikodik. Ana sholat insyaallah karena Allah, dik.
3: Ada asar. Salafus sholat itu mencela jidat yang hitam.
2: Emang benar
3: itu? Hitam di jidat.
4: Iya, memang ada beberapa asar dari sebagian sahabat dan salaf terdahulu yang mencela apa bekas hitam di jidat itu. Namun tentu kita juga harus melihat yang pertama, yang namanya hitam itu tergantung kepada kulit orang kan, pada kulitnya yang sensitif. Kata ketika dia sujud mudah jadi hitam. Ada juga yang tidak sensitif. Jadi celaan sahabat-sahabat itu selayaknya untuk dibawa kepada orang yang sengaja menghitam-hitamkan. Karena ada orang kan sengaja pengen hitam gitu kan.
1: Digesek-gesek gitu.
4: Iya, supaya kelihatan bahwa nih saya ada bekas sujud dan yang lainnya. Makanya yang seperti ini jelas tercela. Adapun kalau kita sudah berusaha ikhlas dan kita juga tidak mengharapkan hitam atau yang lain, tapi qadarullah karena kulit kita sensitif jadi akhirnya cepat hitam, itu di luar kemampuan kita. Kan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan, kan.
1: Masalah ayat ini, ayat yang di Al-Fatah ayat terakhir itu kan ada apa? Tanda-tanda mereka terlihat dari bekas tanda sujud.
4: Oh, yang Allah firmankan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan bekas sujud maksudnya tanda hitam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud tanda sujud artinya seperti yang Rasulullah kabarkan, yaitu umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya, ubun-ubunnya, tangan kakinya, maka cahaya bekas air wudu, cahaya bekas sholat itu akan terlihat di wajah seseorang. Begitu maksudnya.
2: Afwan Ustaz, ini Ustaz ada nggak kira-kira tuntunan sholat, tuntunan ketika sujud, kita sujud, menurut cara Rasulullah kita ada nggak kira-kira Ustaz? Supaya jangan
1: kelihatan hitam.
2: Jangan kelihatan hitam.
4: Iya. Kalau kita perhatikan ya, dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW, makana jabhatahu fil ard, beliau mengokohkan jidatnya di bumi, dan beliau wa ya'tamidu ala yadaihi, bertelekan di atas apa,
1: kedua
4: tangannya. Ketika sujud beliau bertelekan di atas dua tangannya, jadi bertumpuknya. Kalau seperti itu sih insyaallah enggak bakalan terlalu ini,
1: artinya jangan terlalu ditekan gitu.
4: Yang kedua, kalau kita sujudnya di atas yang kasar-kasar pasti cepat hitam.
1: Benar.
4: Karena pengaruh panas itu.
1: Sama sensitif kulit tadi.
4: Iya. Makanya kalau kita perhatikan di zaman Rasul yang namanya masjid, ya dia pasir begitu aja tanah. Kalau kita sholat di atas tanah sih nggak bakalan hitam, insya Allah. Bismillah. Ya. Makanya kalau kita sujud misalnya di atas sesuatu yang kasar, biasanya sih bakalan cepat hitam. Kenapa? Karena efek panas itu kesini akhirnya malah menghitamkan kan gitu. Jadi ya kalau kita melihat hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya beliau sholat terkadang di atas tikar, kadang beliau sholat di atas tanah, itu tidak ada ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas disebutkan dalam hadis begitu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ia mengokohkan jidatnya di atas tanah dan beliau ya kami
2: mana ya tangan pakai tangan gitu
4: kan. Ya,
2: Afwan Ustaz, kalau seandainya kita mau ngilanginnya hitam ini Ustaz, mungkin anda tutup pakai lotion atau pakai minyak, itu emang boleh Ustaz?
4: Tidak masalah. Kalau misalnya terkadang kan dengan adanya hitam di jidat, jadi kita takut ketahuan orang, kita seakan-akan
2: baca
1: sosoknya gitu
4: ya. Bukan, bukan kita mengharapkan pujian, cuman kan terkadang ketika ada bekas di sini takut gimana sih orang nganggapnya kita ini soleh gini kan. Sementara kan kita sangat dianjurkan untuk menyembunyikan amalan kita kan. Kan kalau kita hilangkan bagus menurut anak.
2: Bagus.
1: Gimana itu deh?
2: Jadi coba nanti kita pakai lotion atau ini nanti
1: atau itu lah sajadahnya diganti yang tebal.
2: Enggak, kan udah ada Ustaz ngomong ditahan pakai tangan dari Pak Budi.
1: Allah
2: itu.
1: Anak itu.
5: Kita juga itu.
1: Ah, bisa dihilangin dulu dikit ya.
5: Tapi ngomong-ngomong anak merasa bersalah nih, Bang. Udah suzon sama antum.
6: Udah nama maafin dari tadi dulu ya.
5: Emang ngapain waktu anak merasa bersalah nih.
6: Iya, udah nama maafin kali.
5: Kulit antum sensitif.
6: Iya benar gitu.
4: Ngopi
2: dulu. Ngopi dulu.
1: Oke.
2: Ngopi. Sip. Ngopi tadi. Ngopi lah.

0: البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
1: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
0: يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
1: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
0: أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ.
1: Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
1: Maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
1: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Perayaan tahun baru termasuk hari raya non-muslim. Dengan bukti, perayaan ini memiliki latar belakang ideologi, sehingga bukan sebatas tradisi yang berkembang di masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah hari raya non-muslim yang diikuti kaum muslimin. Dan seperti inilah dampak buruk ikut-ikutan orang kafir. Sehingga ketika perayaan itu digelar, tidak lagi bisa dibedakan mana muslim, mana kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, yang artinya, siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Setelah kita memahami bahwa perayaan ini dilarang secara syariat, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Ada dua pilihan, dan kita akan mempertimbangkan mana yang lebih memungkinkan. Pertama, dicuekin. Sikapi saja seperti tidak terjadi apa-apa. Kedua, membuat acara tandingan lainnya seperti tahajud berjamaah di masjid atau kajian tengah malam atau zikir mujahadahan dan seterusnya. Hari raya non-muslim sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah ada sejak zaman sebelumnya, sehingga kita bisa meniru bagaimana cara beliau bersikap. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan dua hari raya, Nairus dan Mihrajan. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, yang artinya, saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Perayaan Nairus dan Mihrajan adalah hari raya orang Persia, yaitu agama Majusi. Dua hari perayaan dimeriahkan penduduk Madinah, isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi, sumber asli dua perayaan ini. Namun mengingat dua hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sebagai gantinya, Allah berikan dua hari raya terbaik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan acara tandingan seperti duha berjamaah atau diganti kajian. Beliau hanya mengingatkan bahwa itu dilarang dan selanjutnya tidak perlu digantikan dengan acara tertentu di hari itu. Karena gantinya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itulah, tidak dianjurkan membuat acara tandingan ketika malam tahun baru. Cukup dicuekin saja, anggap tidak ada apapun. Justru membuat acara tandingan ketika malam tahun baru, termasuk menjadikan malam itu sebagai malam istimewa, sehingga dilakukan ibadah khusus. Kita bisa tiru seperti suasana di Tanah Suci. Tidak ada suasana apapun yang berbeda antara malam tahun baru dengan malam sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
4: Pertanyaannya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, seorang istri bisa memasuki pintu surga salah satunya dari mendapat ridha suami. Ridha suami itu yang seperti apa ya Ustaz? Apakah ikhlas istri meninggal dunia atau hal lain? Dan bagaimana bila suami menikah lagi setelah meninggalkannya? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ini pertanyaan bagus sekali dari Ibu Umi ya. Ini yang terbersit di benak masyarakat kita. Apa itu istri meninggal, suami ridho, masuk surga. Benarkah itu? Jawabannya, iya benar. Benar itu. Tapi apa yang dimaksud dengan ridho ini jamaah? Yang unik, kalau ada istrinya meninggal, si suami ini selalu disuruh oleh orang sekitarnya, ridoin, ridoin, ridoin, ya ridho, ridho, ridho, gitu ya. Bahkan berikrar, saya ridho, istri saya meninggal, ya, ya ridho lah, kawin lagi, gimana kakak ridho, gitu ya. Jadi bukan begini maksudnya. Ini makanya pertanyaan ini pertanyaan yang bagus sekali, gitu ya. Yang dimaksud ridho ini apa? Nah, kita tahu kan istri yang salihah itu mahal sekali. Ya, mahal nilainya. Khair mata'id dunya al-mar'a salihah, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik perempuan itu adalah sebaik-baik kekayaan dunia. Maaf, sebaik-baik kekayaan dunia itu kan istri yang salihah. Ya, istri yang salihah. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang taat beribadah. Hafizat, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Karena itulah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya adalah tadi ibadahnya dia, sampai Rasulullah SAW mengatakan lan tadzuqa imra'atun ta'mal iman hatta tu'addi haqqa zawjiha. Jadi perempuan ini tidak menikmati manisnya dia beribadah, enaknya orang ibadah, sampai dia melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Jadi di sini ada ibadah, ketaatan dia kepada Allah. Kemudian di sini ada kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza nadharta ilaiha sarrat." Jika kamu melihat dia, dia akan mengembirakanmu, menyenangkanmu. Kalau kamu pergi, dia akan menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Begitulah wanita yang salihah. Dan seterusnya hadis-hadis yang bicara tentang kriteria-kriteria perempuan yang salihah seperti ini. Tentu jika kriteria-kriteria ini ada pada diri seseorang, sampai Imam Ibnu Hibban mengatakan kebahagiaan dunia itu ada empat. Salah satunya apa? Az-zawjah muwafiqah, yaitu seorang istri yang senantiasa sejalan dengan suaminya, sejalan dalam hal ketaatan kepada Allah. Dan ini tentu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, arba'un min amri sa'ada, empat termasuk kebahagiaan dunia. Atun salihah tu'inuhu ala amri dinihi wa dunia, istri yang salihah yang membantu dia urusan dunia dan agama. Masya Allah, inilah perempuan yang salihah. Hubungan dia kepada Allah luar biasa, ketaatan dan ibadahnya. Kewajiban dia kepada suaminya, dia kerjakan dengan baik sebagai seorang perempuan yang salihah. Sehingga suaminya pun tak betah untuk berada di luar rumah. Suaminya itu pengen pulang cepat-cepat. Karena apa? Indahnya istri dia sehingga kelamaan dia jauh dari istrinya, tak kuat dia jauh-jauh, dia ingin senantiasa dekat dengan seorang istri. Masya Allah. Sehingga itulah ucapan Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku surgaku. Kira-kira jamaah sekalian, kalau seorang istri seperti ini wafat, apa yang terjadi dengan seorang suaminya? Suaminya itu bangga memiliki seorang istri yang seperti ini.

0: Dia bangga dengan memiliki seorang istri yang salihah. Ini yang dimaksud dengan keridhaan suami itu. Ini yang dimaksud dengan keridhaan. Subhanallah. Jadi bukan hanya sekedar ridho-ridho, tapi artinya dongkol karena istrinya bawel bin cerewet. Bukan. Ya, bawel bin cerewet bin apalagi. Tidak. Subhanallah. Jadi inilah keridhaan itu. Ya. Dan setelah itu suami menikah lagi bagaimana? Ya, itu di luar konteks ini dan itu sah-sah saja. Ya. Jangan cemburunya dibawa-bawa sampai mati juga ibu-ibu. Ya. Hidup cemburu nanti mati juga dicemburuin juga. Tidak, ini hanya apa namanya dalam konteks kehidupan suami istri di saat mereka ada. Nah, setelah istrinya wafat, suaminya menikah lagi, ini tidak berpengaruh terhadap kesolihan dari seorang istri yang pertama ini. Semoga kita semua, kaum-kaum ibu ini muslimah, menjadi istri-istri yang salihah, diridhai oleh Allah, kemudian suaminya juga bangga menjadi suami dia, bangga dia jadi istrinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Sekarang kita mau tanya Ustaz aja sekalian. Sebenarnya gimana, kita menyikapi kalau ada orang yang menghina Nabi kita gitu, yang di hadapan kita atau yang jauh itu, gimana sih sebenarnya Ustaz?
4: Sambil diunjuk dulu Pak.
3: Oh, oh ya, siap. Bismillah.
4: Bismillah.
5: Ya, tadi itu gimana ya? Kadang sok baca-baca berita yang sekarang itu Pak, yang baru viral itu, wah rasanya kayak kita itu yang jiwanya muda itu rasanya pengen balas dendam gitu. Ada juga kita yang suruh boikot, suruh gimana itu melawan-melawan ya, itu caranya gimana ya?
3: Atau demo ke kedutaan, nah,
5: demo juga gitu. Itu kita, gimana itu?
4: Jadi memang kebiasaan orang kafir itu menghina kebenaran. Bahkan tidak hanya Nabi, Allah Subhanahu wa taala pun dihina. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan di Quran beberapa perbuatan orang Yahudi yang menghina Allah. Misalnya mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Yahudi juga mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, Allah fakir, kamilah orang kaya. Termasuk juga mereka menyebut Allah punya anak dan Allah tidak ridha ketika disebut Allah punya anak. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'ulir rahmani walada. Hampir saja langit runtuh, bumi pecah terbelah, kemudian gunung terbang. Karena Allah enggak ridha. An da'ulir rahmani walada disebabkan karena mereka mengklaim kalau Allah punya anak. Jadi penghinaan yang lebih besar dibandingkan kasus yang saat ini sedang
3: karikatur ya,
4: karikatur Nabi SAW sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang membunuh Nabi. Ya. Fariqan taqtuluna, sebagian Nabi itu kalian bunuh, kalian bantai. Wa fariqan takfurun, dan sebagian lagi diingkari, ditolak sebagai nabi. Sehingga bukan hal yang baru mengenai kasus keberadaan penghinaan kepada para nabi. Termasuk diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lepas dari penghinaan itu hayyan wa maita, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal dunia. Dan para nabi yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan saya kira teman-teman juga sudah tahu ya, di antara nabi yang sering dijadikan sebagai ajang penghinaan adalah Nabi Isa, Yesus. Mungkin bapak-bapak pernah lihat di video misalnya

0: ubah sejarah. Jadi kayak gini kan dibuat guyon, dipermainkan oleh mereka. Dan memang yang namanya orang kafir selalu mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sekali lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita harus marah dengan perbuatan seperti ini. Namun masing-masing harus diposisikan sesuai dengan latar belakangnya, sehingga ada tanggung jawab yang berbeda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ada pesan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala ketika sedang viral berita seperti ini. Beliau ngasih nasihat bahwa al-muqata'ah, bentuk pemboikotan, permusuhan yang kita lakukan kepada orang kafir yang terang-terangan, yang terang-terangan menantang kaum muslimin, itu bertingkat, berbeda-beda tergantung posisinya. Maka ada yang di posisi A, apa yang bisa Anda lakukan dalam menyikapi ini, itu wajib Anda lakukan. Di posisi B, apa yang bisa Anda lakukan di posisi ini, wajib Anda lakukan. Sehingga masing-masing punya posisi yang berbeda. Karena itulah ketika di posisi A tapi dia lompat ke B atau ke yang lain, nah itu bisa menimbulkan efek yang mungkin justru lebih enggak bagus. Ya. Wallahu a'lam.
1: Apakah dajjal manusia? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dajjal adalah sesuatu yang konkret, berwujud, dan bukan abstrak. Karena itu, Dajjal bukan sistem, bukan gambaran hegemoni orang kafir terhadap umat manusia, tapi betul-betul berwujud dengan ciri tertentu. Kemudian akidah para sahabat dan kaum muslimin bahwa Dajjal termasuk Bani Adam. Dia memiliki ciri sebagaimana manusia, bukan jin, bukan pula makhluk dari golongan khusus lainnya. Di antara dalil tegas yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Muslim dalam sahihnya menyebutkan tentang kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu Dajjal saat dia terdampar di sebuah pulau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan laporan Tamim Ad-Dari tentang pertemuannya dengan Dajjal di pulau tersebut. Dalam cuplikan itu, Tamim mengatakan, "Kemudian kami berjalan cepat sampai kami memasuki bangunan tempat ibadah itu. Ternyata di sana ada manusia dengan ukuran paling besar yang pernah kulihat." Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, disebutkan dalam banyak dalil yang lain yang menyebutkan tentang ciri fisik Dajjal, di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Dajjal yang artinya, "Tiba-tiba saya melihat ada sosok laki-laki yang gempal, kulitnya merah, rambutnya sangat keriting, matanya buta sebelah, seolah bola matanya seperti buah anggur yang keluar. Para malaikat mengatakan, itu Dajjal." Hadis riwayat Bukhari. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Dajjal adalah orang yang agak pendek, jalannya tidak normal, rambut ikal, buta sebelah, matanya terhapus, tidak timbul, dan tidak masuk ke dalam." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidaklah diutus seorang nabi kecuali dia ingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Dan di antara dua matanya tertulis kafir." Hadis riwayat Bukhari. Dan beberapa hadis lainnya yang semua ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah sosok yang konkret, bukan abstrak, bukan sistem, bukan hegemoni. Karena Dajjal memiliki ciri fisik sebagaimana layaknya manusia. Demikian, Allahu a'lam.
2: Jawab. Ustaz, kadang kita bisa ramah kepada orang lain tapi sering kasar kepada keluarga sendiri. Nah, ini contohnya. Ya. Bisa ramah sama orang lain sama keluarga sendiri enggak bisa ramah. Aneh bin ajaib. Ya. Kita ini lebih wajib ramah kepada keluarga dibandingkan kepada orang lain. Makanya hadis yang pernah kita pelajari, ketika ada orang datang kepada Nabi

0: SAW, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku baiki? Maka Nabi SAW pun mengatakan, ibumu sampai berapa kali? 3 kali, baru yang keempatnya bapakmu. Ini namanya prioritas. Berbuat baik di dalam agama kita kepada semua orang, keluarga maupun bukan keluarga. Tapi yang diprioritaskan adalah keluarga. Maka aneh kalau kita bisa halus sama teman kita, tapi kita tidak halus sama orang tua kita. Ini aneh. Kita bisa sopan dengan ustadz kita, tapi kita tidak sopan sama bapak kita. Aneh. Aneh. Ustadz itu enggak melahirkan Anda. Yang melahirkan Anda adalah ibu Anda. Ustadz itu tidak menafkahi Anda. Yang menafkahi Anda adalah bapak Anda. Kenapa sama ustadz bisa munduk-munduk, sopan, pelan suaranya, kemudian sama orang tua tidak bisa dilakukan seperti itu? Sama rekan bisnis atau sama teman sejawat di kantor bisa sedemikian halusnya, apa yang bisa saya bantu, sampai tanya-tanya seperti itu. Masa enggak bisa kita lakukan itu sama istri kita, sama anak kita, sama anak orang lain? Ketika melakukan kesalahan, ya, kita bisa berusaha untuk maafkan. Kenapa sama anak sendiri kita sukanya marah-marah? Kita bisa senyum sama anak tetangga, ya. Kenapa sama anak sendiri kita tidak senyum? Ya. Apa ini? Akhlak apa ini? Ya. Seandainya ini terjadi, hal-hal yang tadi terjadi di antara orang-orang yang sudah ngaji, ini lebih parah lagi. Oh, sudah ngaji kok masih seperti itu? Ayo dong perbaiki diri. Ngaji buat apa kalau bukan untuk memperbaiki diri? Usahakan orang-orang terdekat kita merasakan efek perubahan kita setelah ngaji. Jadi setelah ngaji itu efeknya itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita. Bukan malah sebaliknya. Kalau seandainya kita setelah ngaji ini tambah baik, tambah sopan, tambah halus dengan orang-orang terdekat kita, dengan izin Allah kita enggak capek-capek ngajak mereka ngaji, mereka akan ikut ngaji mereka. Kan sering ada pertanyaan, ustaz, gimana caranya ngajak orang tua ngaji? Gimana caranya ngajak istri ngaji? Perilakumu itu loh. Perilaku kita ini loh. Perilaku kita inilah dengan izin Allah yang akan mengajak mereka untuk mau ikut kajian. Wong tambah lama tak tambah lama ngaji kok tambah kurang ajar sama orang tua. Kayak seorang guru ngajari muridnya. Pak, sini nih Pak, sini tak ajari Pak. Gini loh cara sholat. Ente itu siapa? Ya. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat kita.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, ya. Anen mau nanya nih, ya. Kenapa kalau lagi sholat tuh harus dirapatin kaki, Ustaz?
3: Oh iya, kenapa kalau kita lagi sholat itu bagusnya kita rapatkan kaki? Karena pertama, karena itu yang Rasul anjurkan kepada umatnya. Kalau kita melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagaimana mereka mempraktikkan sholat, ya, Rasulullah SAW itu sangat perhatian dalam masalah meluruskan saf. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW merapihkan saf kami itu seperti merapihkan anak panah. Ya. Kata seorang sahabat Jabir, kami dahulu di zaman Rasulullah SAW ketika bersaf itu, sampai-sampai pundak kami menempel dengan pundak temannya. Betis kami menempel dengan betis temannya. Kaki kami menempel dengan kaki temannya. Kalau ada yang bertanya kenapa, kenapanya kita jawab pertama, karena itu adalah merupakan perkara yang Rasul anjurkan kepada umatnya. Yang kedua, karena yang seperti ini semakin bisa memperkuat apa ukhuwah kita. Beda kalau kita sholatnya jauh-jauhan, itu akan pengaruh kepada hati kita. Makanya Rasulullah bersabda apa, la takhtalifu, ketika Rasulullah mau apa namanya meluruhkan saf, rupanya ada orang yang membusungkan dadanya. Apa kata Rasulullah, atusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, hendaklah kalian luruskan saf kalian atau Allah jadikan hati kalian bercerai-berai. Berarti kata para ulama, perselisihan kita di dalam bersaf salat itu akan berpengaruh kepada perselisihan hati. Ketika kita tidak meluruskan saf kita juga akan berpengaruh kepada hati. Berarti ketika kita melemparkan saf-saf kita, itu juga akan memberikan pengaruh hati kita. Dimana kita sebagai seorang sesama kaum mukmin kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis bahwa di dalam sholat itu ada setan. Setan itu bernama khinzib. Nah, setan ini ya ternyata dia kerjaannya menggoda orang yang sedang sholat. Paham tidak?
2: Yes.
3: Nah, dengan kita merapatkan saf, setan kita tidak memberikan apa namanya celah agar setan bisa masuk.
2: Yes.
3: Sebab ya, kalau misalnya ada celah nih, kata Rasulullah SAW, maka setan akan masuk seperti anak seekor anak kambing yang hitam. Nah, ini di antara hikmah Allah.
4: Bapak Ustaz, Anda dengar-dengar di masjid itu ada seseorang yang berkata, kita nggak perlu rapat-rapat, jadi ketika kita renggang ada setan masuk, biarin aja supaya setan ikut sholat berjamaah, kan gitu. Itu gimana Ustaz pendapat
3: Anda gitu? Ngaco. Kenapa ngaconya? Setan yang Rasulullah kabarkan itu, kalau dia masuk ke di antara saf itu bukan sholat, tapi memberikan was-was kepada orang yang sholat. Makanya Rasulullah sudah mengabarkan tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya akan adanya setan yang dia itu memang kerjaannya menggoda orang sholat. Kalau dia berkata biarin aja dia sholat, dari mana dia tahu bahwa dia akan sholat? Justru dia akan mengacaukan sholat kita.
2: Kadang-kadang kaki kita udah rapat Ustaz, kadang-kadang dimundurin lagi, direnggangin lagi tuh. Kadang-kadang dia udah marah sampai nginjak kaki kita.
3: Nah, tentunya kalau kita sudah berusaha untuk apa merapatkan, dia nggak mau rapat juga ya nggak usah dipaksa.
2: Oh, gitu, Ustaz.
3: Nggak usah dipaksa.
2: Ya, karena namanya orang kadang-kadang habis itu udah kita sudah selesai sholat, orang kadang-kadang lihat kita kayaknya ada apa gitu, aneh bagi kita.
4: Mungkin mereka belum paham Ustaz ya.
3: Iya, kesalahan juga sebagian ikhwan tuh kalau di teman yang enggak mau dirapotin dikejar-kejar gitu. Akhirnya malah dia juga enggak khusyuk, orang juga enggak khusyuk, udah biarin aja.
0: Ya, terus ada lagi Ustaz nih. Itu kan harus dirapatkan katanya supaya tidak ada celah setan masuk ya. Nah, apakah setan itu masuk hanya di celah-celah pundak sedangkan kaki kan mungkin juga bisa ngolong atau bisa lele atas gitu.
3: Iya.
0: Itu gimana itu Ustaz?
3: Pertama, masalah yang gaib tidak boleh ditetapkan dengan akal pikiran, tapi harus ditetapkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya dengan wahyunya bahwa kalau kita ada lubang apa lowong dalam saf ya, maka setan akan masuk. Berarti setan hanya akan bisa masuk kalau ada jeda antara dua orang ini agak jauh. Adapun kalau kita sholat dan kita rapat, apakah setan akan masuk? Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengabarkan begitu. Jadi masalah-masalah yang gaib ini jangan sekali-kali kita gunakan dengan akal pikiran, tapi dengan apa? dalil. Nah, kita tidak bisa menetapkan. Kita nggak pernah bisa melihat setan kan dengan mata kepala kita kan. Maka dari itu kita tidak bisa berbicara tentang masalah gaib dengan akal pikiran kita juga kan. Berarti harus semuanya berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini kadang kan sebagian teman-teman itu kesalahannya ketika sholat itu dia kejar-kejar jadi apa namanya kakinya jadi gede gini kan. Kan enggak bagus.
4: Oh iya Ustaz, sebenarnya itu yang benar itu cara merapatkan itu gimana? Apakah kaki seperti ini? Kadang-kadang kalau ada kita beberapa lihat kakinya lebar tapi ininya tidak menyentuh, malah berjauhan gitu.
3: Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah kata para ulama. Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Kalau terlalu rapet, terkadang ada orang sholat sampai kakinya rapet, enggak benar. Ada juga yang terlalu lebar, ini juga enggak bagus. Yang bagus adalah yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menyetujuinya. Mereka ya sampai-sampai mereka merapatkan pundak dengan pundak, betis dengan betis. Berarti kalau supaya pundak dengan pundak menempel, mau tidak mau ini tidak jangan terlalu lebar dong. Nanti harus setidaknya sejajar dengan pundak kita juga. Begitu, itu tentu sebaik-baik petunjuk ya. Petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah, petunjuk para sahabatnya. Allahu a'lam. Allah fadhah dimakan dulu.
5: Hukum kefir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa kaidah terkait konsumsi makanan atau minuman. Di antaranya, pertama, dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semua yang memabukkan itu khamr dan semua yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kedua, dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar itu memabukkan, maka mengonsumsinya dalam jumlah sedikit juga haram. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ketiga, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Berdasarkan beberapa kaidah di atas, dapat kita simpulkan bahwa minuman yang haram dikonsumsi adalah khamr dan minuman yang membahayakan. Dan batasan khamr adalah semua yang memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Umar bin Khattab pernah menyebutkan pengertian memabukkan. Khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah, acuan haram bukan kembali kepada kadar alkohol. Tapi memiliki kadar alkohol 7-10%, tetapi tidak ada satupun laporan bahwa tapi memabukkan. Oleh sebab itu, MUI Pusat memfatwakan bahwa tape, yaitu tape ketela, tape ketan, bermadiun, dan lain-lain, hukumnya halal. Ada beberapa minuman memabukkan yang kadar alkoholnya 0%, tapi sangat memabukkan. Apakah kefir haram? Kefir mengandung 0,5 hingga 1% alkohol. Dan keberadaan alkohol pada kefir sebenarnya tidak diharapkan, tapi itu efek samping dari proses fermentasi. Hanya saja, berdasarkan keterangan di atas, kandungan ini tidak bisa menjadi acuan hukum. Sehingga kembali kepada pertanyaan, apakah kefir itu memabukkan ataukah tidak? Jika kefir tidak memabukkan ketika dikonsumsi, maka kefir bukan khamr dan hukumnya halal untuk dikonsumsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seseorang tentang minuman yang ada di Yaman, namanya Al-Bita dan Al-Mizru. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengenal dua minuman ini. Dan sahabat telah menjelaskan proses produksinya. Namun ketika ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dalam bentuk kaidah yang artinya semua yang memabukkan hukumnya haram. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.
6: Tanya jawab.
7: Sebenarnya aku punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan di pesantren.
8: Ya.
7: Tua aku juga sudah mendukung dan mengedukasi. Tapi terkadang aku suka ragu-ragu karena akan jauh dari orang tua.
8: Iya.
7: Gimana mematapkan hati untuk melanjutkan pendidikan di pesantren? Jazakallah khair Ustaz wa barakallahu
8: fi. Ya, ya barakallahu fikum. Ya baik dia, Dek Syarlid ya, ini pengen lanjutin sekolah di pondok pesantren ya, mungkin maksudnya pondok yang nginep maksudnya ya, artinya bukan IT ya, kalau IT kan pulang ya, ini pondok pesantren yang nginep ya, yang hanya ketemu orang tua nanti nih liburan baru bisa ketemu orang tua ya, 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah sekarang pengen masuk situ, kemudian sekarang kok ragu-ragu ya, jangan-jangan nanti di tengah jalan kangen orang tua, ketemunya nanti 6 bulan lagi ya. Jadi yang pertama di Charlotte itu pertama harus memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan. Poin pentingnya adalah tidak boleh dipaksa. Jadi pilihannya di Charlotte ini tidak boleh dipaksa ya, nggak boleh dipaksa orang tua. Harus dengan kemauan sendiri. Karena apa-apa yang dipaksa itu enggak bagus. Ya nanti menjalankannya setengah-setengah. Nah kemudian yang paling penting juga bagus tuh, Dek Syarlith juga minta pertimbangan orang tua. Nah kalau orang tua sudah setuju berarti ya sudah, bismillah. Kalau ragu-ragu berarti kita diperintahkan untuk menghilangkan ragu-ragu tersebut. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ya, tinggalkan apa yang menyebabkan engkau ragu menuju kepada yang tidak membuat ragu. Nah sebenarnya kalau dilihat Dek Syarlith ini pengen ya, cuma masih ragu-ragu nanti kangen orang tua. Nah itu caranya adalah Dek Syarlith harus banyak musyawarah namanya. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi Syarlith tuh harus banyak musyawarahkanlah urusan kalian, kemudian kalau sudah azam, sudah bertekad bismillah tawakkal 'alallah. Jadi Dek Syarlith nanti setelah diskusi sama orang tua, jangan lupa diskusi juga sama teman-teman yang sudah merasakan suasana pondok. Nah, tanya gimana nih ya yang di pondok sana, enak gak di sana? Wah enak banget, seru dan sebagainya. Ya enak ya, kita begini, kita di sini mandiri, kita di sini belajar begini. Kangen orang tua enggak? Ya kangen sih, tapi nanti kita aktif sibuk dan sebagainya, ntar kita ketemu kok sama orang tua, dan orang tua juga seneng di sini kita fokus menghafalkan Al-Quran, fokus ini dan sebagainya ya. Jadi cara menghilangkan keraguan Dek Syarlith, banyak musyawarah ya, syawirhum fil amri ya, musyawarah dengan siapa itu, dengan teman-teman yang sudah masuk pondok duluan, mungkin kakak kelasnya atau apa, tanya tuh gimana, ternyata seru, ya udah bismillah ya, fa idza azamta fatawakkal 'alallah ya. Ya baik, mungkin demikian ya, mudah-mudahan Dek Syarlith mantap dengan pilihannya, dimudahkan masuk pondok dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin insyaallah ya.

0: بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها.
1: Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.
0: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastian dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: ولا يخاف عقباها.
1: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, akhir-akhir ini anak kayaknya kurang semangat untuk beramal. Ada kiat gimana, Ustaz?
4: Ya, kita ini hidup di dunia ini sebenarnya cuma sebentar. Ya kan, kata Nabi SAW, ma'maru ummati baina sittin ila sab'in, wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melampaui apa? 70. Taruhlah kita meninggal di umur 60. Kita ingin tahu umur efektif kita agar kita bisa meraih surga yang tinggi sebenarnya berapa? Kita potong kita masa belum balik 15 tahun. 60 ke 15 tinggal berapa? Tinggal 45. Belum kita dipotong masa tidur kita ya. Sering kita tidur 8 jam, sebagian kita 9 jam, sebagian kita 10 jam. Kalau kita tidur sehari aja 8 jam, sudah sepertiga hidup kita ya. Taruhlah kita tidur 20 tahun. Berarti 60 kurang 15 kurang 20 tinggal berapa itu? Tinggal 20 tahun waktu efektif kita. Belum waktu kita untuk medsos, grup-grup WhatsApp ya. Baca ini, bacaan ya. Terus share-share yang enggak jelas, komentar-komentar enggak jelas. Cuma waktu efektif kita untuk beramal tuh sedikit. Dan waktu kita sedikit ini menentukan masa depan kita yang abadi selama-lamanya. Ngapain kita malas-malasan ya? Kita kalaulah kita hidup efektif 20 itu pun sangat saya ragukan ya, karena waktu kita banyak terbuang. Sementara kita di alam barzah, kita entah berapa tahun nanti alam barzah. Begitu masuk mungkin nanti hari kiamat, mungkin ada sebelum kita yang 1000 tahun, ada yang sudah 2000 tahun. Terus kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ya fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Di padang mahsyar saja satu hari seperti 50.000 tahun. Terus belum lagi hisab, sirat, mizan. 50.000 tahun dibandingkan 20 tahun apa bandingannya? Enggak ada bandingannya. Kemudian masuk surga atau masuk neraka dengan kehidupan yang abadi. Oleh karena setiap waktu, setiap detik yang kita lewati di dunia ini mempengaruhi kedudukan kita di surga atau di neraka, tinggi atau rendah. Ya, saya selalu menyampaikan demikian. Ini mempengaruhi kehidupan kita, benar-benar mempengaruhi. Satu pandangan saja yang kita lihat, melihat sesuatu yang haram, itu mempengaruhi nasib kita di akhirat. Dan satu pandangan yang kita tundukkan, tatkala melihat hal yang haram, itu juga mempengaruhi nasib kita di akhirat kelak. Makanya Ibnu Umar berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa' wa idza amsayta fala tantadhiril as-sabah." Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Semangat beramal. Apa yang bisa kau lakukan sepagi hari, kerjakan. Mungkin kita bisa cari nafkah buat anak istri, kalau bisa bersilaturahmi telepon orang tua, bisa berbuat baik sama istri, silakan. Apa yang bisa kau lakukan pagi hari, mau salat duha silakan. Jangan tunggu sore, apalagi esok. Jangankan esok, sore jangan ditunggu. Kalau kau sudah sampai di sore hari, maka jangan tunggu pagi lagi untuk melakukan amal saleh. Khudz min sihatika limaradhi. Ambillah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Sudah sakit kita sudah baca Quran, sudah sholat malam, sudah beraktivitas. Kupoin hayatika qabla mautik, dan masih hidup sebelum meninggal dunia. Maka saya memotivasi diri saya sendiri ya, bahwasanya tatkala kita tahu hidup kita cuma sebentar dan kita tahu kita benar-benar yakin akan meninggalkan dunia ini dan tempat kita sungguhnya adalah di akhirat, maka kita harusnya semangat. Makanya kalau terbetik dalam hati kita ingin melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Tadi nasihat siapa? Ibnu Umar. Jangan tunda-tunda. Contoh, misalnya kita lagi berjalan, tahu-tahu kita lihat orang miskin, kita kasihan sama dia, kita punya uang. Tahu-tahu terbetik hati kita, saya ingin kasih dia duit. Sudah, kalau kita lagi naik mobil berhenti, langsung kita kasihkan kepada orang tersebut. Jangan tunda, jangan tunda. Tatkala hati kita terbetik untuk memberi sedekah kepada dia, berarti Allah sedang melemparkan cahaya hidayah dalam hati kita. Jangan kita tunda-tunda. Bisa jadi setelah kita jalan cahaya hidayah tersebut dicabut, atau tatkala kita memberi sedekah ternyata orang itu sudah tidak ada. Kalau terbetik dalam hati kita ingin baca Quran, baca Quran. Jangan tunda-tunda. Ingat, setiap detik mempengaruhi nasib kita di akhirat kelak ya. Mempengaruhi surga kita semakin tinggi atau semakin rendah, mempengaruhi kalau kita di neraka semakin dalam atau semakin rendah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua semangat beramal saleh ya.
5: Ya Ustaz, ngopi dulu Ustaz.
6: Apakah yang mengalami LGBT dilaknat Allah? Pertama, kami mengajak Anda untuk memahami bahwa kecenderungan terhadap sejenis termasuk di antara penyakit mental. Dan Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia, salah satunya dalam bentuk penyakit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir, bahwa di antara makna kekurangan jiwa adalah mengalami sakit. Dan puncaknya dalam bentuk hilangnya nyawa, artinya mati. Tafsir Ibnu Katsir. Dan bentuk penyakit ada dua. Satu, penyakit fisik seperti difabel atau sakit fisik lainnya. Dua, penyakit mental seperti kelainan akal, idiot, telat berpikir, termasuk diantaranya memiliki kecenderungan terhadap manusia sejenis. Kedua, setelah kita memahami bahwa LGBT termasuk penyakit, sebagai manusia normal tentu dia akan sedih. Karena dia menyadari dirinya tidak normal, bukan malah dibanggakan. Tidak ada manusia normal yang bangga dengan penyakitnya. Ada waria semakin dibuat-buat jadi banci, lalu meniru gaya wanita yang tidak bermoral, ini membanggakan kondisi abnormal. Mentalnya tidak normal dan jiwanya juga tidak normal. Makanya para waria adalah manusia yang cacat jiwa, cacat mental. Dengan demikian, bagi siapapun yang mengalami kondisi LGBT, jangan sampai dibanggakan. Anda bangga dengan kondisi LGBT justru menunjukkan bahwa Anda sangat tidak normal. Anda bisa perhatikan, LGBT yang membuat komunitas untuk memperjuangkan agar dilegalkan adalah manusia yang cacat mental dan jiwanya. Mereka memperjuangkan agar penyakitnya dilegalkan. Manusia seperti ini tidak akan pernah berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya. Ketiga, orang yang mengalami musibah fisik, merasakan sakit, dan dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Seperti itu pula orang yang mengalami musibah mental. Jika dia bisa bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan musibah itu akan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka dengan musibah. Siapa yang ridho dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya, siapa yang marah dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Sesungguhnya, ujian yang Allah berikan kepada para hamba, hakikatnya disadari kecintaan Allah kepada hambanya. Karena seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi, ketika mereka mendapatkan ujian dan mampu bersabar terhadap ujian tersebut. Namun ada dua sikap manusia yang berbeda. Ada yang memahami musibah itu dengan baik, sehingga dia bisa ridho terhadap ujian yang Allah berikan. Dia berkeyakinan bahwa ujian ini adalah sumber pahala baginya, sehingga sama sekali dia tidak merasa telah didolimi oleh Allah. Di saat itulah Allah akan memberikan keridhaan dan pahala yang besar kepadanya. Sebaliknya, ada orang yang menyikapi musibah itu dengan cara yang salah. Dia menganggap sakit ini adalah kezaliman dan ketidakadilan. Mengapa dia sakit, sementara orang lain tidak sakit? Mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup, sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Dia marah dan tidak sabar dengan musibahnya. Sebagai hukumannya, Allah justru murka kepadanya. Anda resah, Anda sedih, dan Anda bersabar, itu akan menjadi kafarah dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik keletihan, atau sakit, atau kesedihan, atau kegelisahan, atau gangguan, atau gundah gulana, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menjadikan hal itu sebab untuk menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai Anda punya pikiran bahwa semua orang yang punya kecenderungan LGBT itu dilaknat. karena tidak semua LGBT melampiaskan kecenderungannya. Benar, dia punya kecenderungan terhadap sejenis, tapi itu kelainan di luar kemampuannya. Keempat, apa yang Anda lakukan? Insya Allah sudah benar. Berusaha untuk menghiasi diri dengan sunnah, dengan hal-hal yang bermanfaat. Kami juga sarankan agar Anda berkonsultasi ke psikiater yang amanah, barangkali bisa membantu Anda untuk mencari solusi untuk terapi. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz izin bertanya, di lingkungan saya entah kenapa kalau mengurus jenazah, jenazah selalu dihadapkan ke arah kiblat, kepalanya di utara dan wajahnya menghadap ke arah barat. Apakah harus begitu? Menghadapkan mayat ke arah kiblat adalah sesuatu yang baik. Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan, "Wa tawjihul mayyit ila al-qiblati hasan." Menghadapkan mayat ke arah kiblat adalah sesuatu yang bagus. Namun ini bukan suatu kewajiban. Jadi saat mayit baru meninggal atau saat dikafani atau saat dimandikan, maka wajahnya boleh mengarah ke mana saja. Karena pada saat Rasulullah SAW meninggal pun tidak disebutkan bahwasanya wajah beliau diarahkan ke arah kiblat. Demikian juga saat beliau dikafani maupun saat dimandikan. Dan ada sebuah riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu di mana disebutkan bahwasanya beliau mewasiatkan agar saat beliau meninggal wajah beliau diarahkan ke arah kiblat. Dan mendengar itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, asabal fitrah, dia telah menetapi fitrah. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah menurut para ahli hadis. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengarahkan wajah mayit ke arah kiblat kecuali saat dikuburkan. Adapun saat dikuburkan, maka sunnah Rasulullah SAW adalah menghadapkan wajah mayit ke arah kiblat. Dan ini adalah sebuah praktek yang sudah berjalan di kalangan umat Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita ini. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengisyaratkan bahwasanya hal ini atau praktek ini adalah kesepakatan amali di antara umat Islam dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita. Jadi intinya, yang wajib untuk diarahkan ke arah kiblat adalah posisi saat dikubur. Sedangkan saat dikafani, dimandikan, atau saat baru meninggal, maka bagus-bagus saja kalau mayat dihadapkan ke arah kiblat, namun itu bukan suatu kewajiban. Demikian, Allah Ta'ala a'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, wah, alhamdulillah Ustaz, Anda dapat promosi nih di kantor, alhamdulillah. Jadi fasilitas itu pasti nambah Ustaz.
4: Masya Allah.
3: Ada ya kendaraan selain yang lain lah. Nah selama ini kan Anda di kantor itu dapat fasilitas telepon Ustaz sekian rupiah lah gitu Ustaz ya.
4: Masya Allah.
3: Terus sekarang ada fasilitas mobil gitu ya.
4: Masya Allah.
3: Nah itu
4: direktur dong ya.
3: Masya Allah, alhamdulillah ya Allah Ustaz. Nah gimana Ustaz kalau itu kan fasilitas kantor Ustaz. Walaupun mobilnya itu akan jadi milik anak 3 tahun kemudian Ustaz gitu.
4: Wah,
3: kan. Karena anak bayar DP-nya nanti bulanan, walaupun itu sudah di syari gitu Ustaz, itu kita nggak bahas itunya mungkin Ustaz ya, anak nggak nanya.
4: Kita beli itu mobilnya.
3: Kita beli, tapi dibayarkan perusahaan Ustaz.
4: Oh gitu.
3: Nah, sebagai fasilitas gitu Ustaz. Nah itu kalau di luar jam kerja itu anak pakai untuk keluarga, kepentingan pribadi, yang di luar kepentingan kantor lah Ustaz, termasuk telepon lah Ustaz gitu ya. Telepon pribadi yang dapat jatah dari kantor, terus telepon yang ada di meja Ustaz.
4: Insyaallah.
3: Nah, sampai ya mungkin sampai anak ngeprint tuh Ustaz, ngeprint di kantor tuh kan Ustaz. Nah, itu kertasnya anak pakai Ustaz untuk ngeprint. Anak kan di rumah ketua RT ya Ustaz. Nah, anak print untuk undangan RT Ustaz. Gimana Ustaz?
4: Pertama bahwa fasilitas-fasilitas kantor itu yang sifatnya itu adalah dipinjamkan oleh kantor.
3: Baik.
4: Yaitu adalah merupakan untuk kepentingan kantor dong. Maka kalau kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, berarti kita sudah berkhianat terhadap kantor. Makanya fatwa para ulama tentang ini tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi kita gitu. Kenapa? Karena kantor sudah mengamanahkan kita ini untuk kepentingan kantor gitu. Maka kalau kita mau menggunakan kepentingan pribadi harus izin dulu ke kantor. Kalau ternyata pemiliknya mengatakan nggak apa-apa silahkan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pemiliknya mengamanahkan, tidak boleh, ini khusus untuk fasilitas kantor, maka pada asalnya tidak boleh untuk digunakan pribadi ya. Tapi kalau keadaannya seperti Anda tadi, misalnya mobil ini dibayarkan oleh kantor untuk kita gitu kan, ketika mobil ini sudah diberikan dan dihadiahkan kepada kita, itu berarti menjadi milik kita dong,
3: hak kita ya,
4: menjadi hak kita. Kalau kita gunakan untuk yang sifatnya pribadi, yang lainnya silahkan aja, karena toh kita akan setiap bulannya nyicil.
3: Betul.
4: Maka semenjak kita sudah deal dan kantor sudah membayarkannya untuk kita, otomatis itu sudah menjadi hak milik kita, karena itu hadiah namanya buat kita.
3: Oh iya.
4: Maka kita apa namanya, kita gunakan untuk pribadi pun nggak masalah.
3: Oh iya. Kecuali mungkin mobil yang memang milik kantor yang dipinjamkan ke kita.
4: Betul.
3: Gitu. Oh iya.
4: Kalau mobil milik kantor kayak plat merah gitu kan.
3: Nah,
4: milik negara dan yang lainnya, maka sebetulnya tidak boleh digunakan untuk hal-hal pribadi. Okay. Karena sudah amanahnya untuk, berarti untuk semua yang sifatnya berhubungan dengan kantor.
3: Baik. Nah, kebetulan ini juga ini Ustaz, ya makanya antum lihat anak saya keluar negeri nih Ustaz.
4: Insyaallah. Alhamdulillah.
3: Nah, anak itu berhubungan pekerjaan itu dengan planning gitu Ustaz ya, pekerjaan yang berhubungan dengan mitra gitu ya, vendor lah kita bilang Ustaz. Nah, dalam berhubungan dengan vendor ini kadang-kadang kan mereka itu untuk berteman kan kadang-kadang relasi lah gitu Ustaz, ngajak makan keluar gitu Ustaz. Terus misalnya kadang-kadang kalau perjalanan dinas luar negeri atau kemanapun itu sebetulnya dari kantor sudah dapat start gitu kan.
4: Oh.
3: Tapi kadang-kadang mereka pas di sana itu nyediain hotel gitu start.
4: Oh.
3: Nah jadi
4: kayak maksudnya mungkin kayak memberikan uang-uang apa hadiah atau apa gitu.
3: Bisa jadi gitu, misalnya gitu. Pernah suatu project itu start selesai itu start. Nah anak dikasih itu hadiah gitu kan. Nah itu gimana start?
4: Pertama, bahwa ada sebuah hadis Nabi SAW yang disebut oleh para ulama dengan hadis hadayal ummal. Itu hadiah yang diberikan oleh vendor kepada kita. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengirim seorang laki-laki untuk mengambil sedekah dari suatu kaum. Kemudian orang ini pun pulanglah ke kota Madinah dan berkata, ini hadiah untukku dan ini sedekah untuk kalian. Pokoknya ia dikasih hadiah sama kaum tersebut gitu ya, atas perbuatan, atas apa amal dia gitu. Maka Nabi SAW marah dan beliau langsung naik mimbar dan berkata, ada apa orang yang aku kirim itu ya mengatakan ini hadiah untukku dan ini sedekah buat kalian. Ala yajlis fi baiti ummi aw abi, kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya, kata beliau, untuk melihat apakah adakah orang yang memberikan hadiah atau tidak. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil ya sebuah hukum bahwa kita tidak boleh mengambil hadiah apapun dari mitra kita, daripada apa namanya vendor kita. Karena dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kinerja kita nantinya. Tapi sebagian orang mengatakan kalau memang perusahaan mengizinkan, misalnya dari perusahaan mengatakan ya udah nggak apa-apa ambil aja lah itu apa hadiah apa dari apa buat kamu itu rezekinya kamu nggak apa-apa, maka sebagian orang mengatakan nggak apa-apa kalau memang ternyata si pemilik perusahaan ini membolehkan
3: gitu.
4: Tapi kalau tidak memperbolehkan itu tidak diperbolehkan juga, karena dia sudah diberikan gaji kemudian dia diberikan hadiah dari mitra itu. Di antara hikmahnya kenapa dilarang dalam syariat, supaya dia betul-betul amanah dalam melaksanakan tugas. Ketika ia diberikan hadiah, dia nanti keenakan dengan hadiahnya itu. Ini akan menyebabkan pertama, akan menyebabkan berpengaruh kepada kinerja dia. Dimana kalau dia tidak dikasih hadiah, dia terkadang mempersulit.
3: Oh iya, malas-malasan gitu
4: ya. Iya, malas-malasan. Kalau misalnya dia dikasih hadiah baru
3: rajin,
4: dia akan mudahkan gitu kan. Demikian pula pengaruh nanti ketika dia memberikan hadiah akhirnya menghalangi hak orang lain.
3: Oh iya.
4: Sehingga ini pun juga zalim kepada mereka-mereka yang punya hak juga gitu. Nah, ini dalam Islam sangat-sangat tidak diperbolehkan.
3: Oh,
4: disebut dengan hadayal umam tersebut. Oh, Allahu a'lam.
3: Baik. Wah, syukur Ustaz penjelasannya, Ustaz.
4: Iya, insyaallah.
3: Si Alvin sudah datang, Ustaz.
4: Oh ya. Oh, ya. Baik.
3: Baik, yuk kita berangkat.

Apakah arsy Allah di atas air? Keterangan bahwa arsy Allah berada di atas air dinyatakan di surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsy-Nya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surat Hud ayat 7. Dalam ayat ini, Allah memberitakan bahwa arsy-Nya berada di atas air sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan berikut isinya. Qatadah, ulama tafsir Tabi'in mengatakan, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kalian bagaimana Allah memulai ciptaannya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tafsir At-Tabari. Dinyatakan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa penduduk Yaman menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan sesuatu. Kami datang kepada Anda untuk menanyakan perihal ini. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya belum ada. Arsy-Nya berada di atas air. Dia mencatat segala sesuatu dalam Adz-Dzikr, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Dan Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang kondisi awal penciptaan alam semesta. Dan bahwa arsy Allah berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi, meskipun arsy Allah senantiasa berada di atas air. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bisa kalian perhatikan apa yang diberikan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi, dan apa yang berada di tangannya sama sekali tidak berkurang, dan arsy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, bahwa arsy Allah selalu berada di atas air, diambil dari hadis di atas. Di mana Allah selalu memberi dari sejak penciptaan langit dan bumi hingga sekarang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, arsy-Nya berada di atas air. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, makna tekstual hadis yang sebelumnya bahwa arsy dulu berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan disepakati bahwa arsy Allah selalu berada di atas air. Dan yang dimaksud dengan air bukan air lautan, namun Dia adalah air di bawah arsy sebagaimana yang Allah kehendaki. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.

ikhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas hadis-hadis yang berbicara tentang tawadhu. Dari sahabat Thayyab bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad." Akhrajahu Muslim. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku hendaknya kalian tawadhu hingga tidak ada seorang yang berbuat zalim kepada yang lainnya dan tidak ada seorang yang merasa bangga di atas yang lainnya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini berbicara tentang tawadhu, di mana Nabi membuka hadisnya dengan mengatakan, sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Tentu banyak hadis-hadis yang merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Nabi mengkhususkan hadis ini, menunjukkan hadis ini memiliki perhatian khusus. Karena Nabi mengkhususkan penyebutan bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi. Apa maksudnya Allah mewahyukan kepada Nabi? Bisa jadi maksudnya adalah Allah mengilhamkan kepada Nabi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa auha rabbuka ila an-nahli," dan Rabb memberi wahyu kepada lebah, maksudnya mengilhamkan lebah, ya, bagaimana cara dia membuat rumah, bagaimana cara dia melakukan kegiatannya. Kemudian juga seperti firman Allah, "Wa auhayna ila ummi Musa," dan kami beri wahyu kepada ibunya Musa, maksudnya kami ilhamkan kepada ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Dan bisa jadi maksudnya Allah beri wahyu kepada aku, sebagaimana dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menyuruh untuk tidak sombong dan tawadhu kepada sama kaum mukminin. Atau maksudnya tadi, ini memang ilham khusus terhadap hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Allah mengilhamkan secara khusus agar Rasulullah merintahkan kepada umatnya hendaknya kalian tawadhu. Ini perintah khusus, sebagaimana kita ketahui tawadhu adalah akhlak, tidak merasa tinggi, tidak merendahkan orang lain, ya, meskipun orang depan kita mungkin hakikatnya dia rendah, mungkin dia lemah, ya, tapi kita jangan merendahkan dia, karena kita tidak tahu hakikat antara kita dengan dia mana yang lebih terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu kita lebih bertakwa atau dia. Kita tidak bisa menilai secara totalitas antara perbandingan antara amalan kita dengan amalan dia. Kalaupun kita lebih bertakwa, tidak boleh kita untuk merasa tinggi di hadapan dirinya, ya. Saya perhatikan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta la yabghi ahadun ala ahad," sehingga salah seorang dari kalian tidak menzalimi yang lainnya. Karena kezaliman pada umumnya dibangun karena ada merasa tinggi, merasa sombong. Ketika seorang merasa sombong, merendahkan orang lain, maka dia mudah untuk menzaliminya. Menzalimnya dengan perkataan, menzaliminya dengan perbuatan, dengan tindakan. Tapi jika setiap orang menghargai yang lain, tidak merendahkan yang lain, dia tawadhu untuk merendahkan dirinya di hadapan yang lain, dia tidak bakal menzalimi. Makanya di antara sebab utama kezaliman adalah kesombongan, keangkuhan, merasa tinggi. Sebagaimana kita lihat di sekarang, bagaimana yang kuat menzalimi yang rendah, yang punya kekuasaan menzalimi yang tidak punya kekuasaan, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa la yafkhar ahadun ala ahad," dan jangan salah seorang merasa bangga di atas yang lain, itu bangga dengan nasabnya, bangga dengan sukunya, ya, bangga dengan jabatannya. Apalagi di zaman sekarang, betapa banyak orang saling membanggakan nasabnya, merendahkan nasab yang lain, merendahkan suku yang lain. Padahal Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling bangga-banggaan, tapi untuk saling mengenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Hai manusia sekalian, sungguhnya saya menciptakan kalian dari lelaki dan wanita. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal. Bukan untuk saling bangga-banggaan, saling merendahkan, saling menghina suku yang lain, saling menghina warna kulit, rasis. Enggak. Ini semua tapi untuk saling mengenal. Sikap merendahkan yang lain, rasisme, semua bisa hilang jika seorang tawadhu. Karena Allah berkata, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian, yang tawadhu kepada Allah, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu

0: tanya jawab.
1: Ustaz, izin bertanya perihal mandi junub. Ketika saya selesai mandi junub, di mana ketika saya ingin mengganti baju, saya baru sadar masih ada sperma kering yang menempel di tubuh saya. Apakah saya harus mengulangi mandi tersebut atau bagaimana? Ya, mani atau sperma bukanlah sesuatu yang najis. Karena Aisyah radhiyallahu anha dahulu mengorek atau menggaruk bekas sperma yang kering pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengorek atau menggaruknya saja tanpa mencucinya. Para ulama menjelaskan hal ini menunjukkan bahwasanya mani tidaklah najis. Maka dia tidak wajib untuk dibersihkan. Lebih baik dibersihkan, tapi tidak wajib untuk dibersihkan. Jadi ini bukan sesuatu yang najis. Tapi yang barangkali harus kita lihat adalah apakah mani ini menghalangi sampainya air ke tubuh kita atau tidak. Karena kalau kita mandi wajib, kemudian ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke badan kita, misalnya cat, maka berarti kita harus mengulangi mandi wajib kita. Kenapa? Karena airnya belum sampai ke seluruh anggota tubuh kita. Namun hal ini kemungkinan yang kecil untuk mani, karena mani atau sperma bukan zat yang pekat yang bisa menghalangi sampainya air ke badan kita. Maka insya Allah kemungkinan besar air sudah sampai ke badan kita semuanya, tidak terhalang oleh mani yang kering. Maka insya Allah mandi junub Anda sudah sah. Adapun sisa mani kering yang masih ada di atas badan, maka itu tinggal dikorek atau dibersihkan. Itu yang terbaik, bahkan juga tidak wajib untuk dibersihkan karena dia bukan sesuatu yang najis. Demikian, semoga mencerahkan. Wallahu ta'ala alam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ngopi Ustaz.
4: Masya Allah.
3: Ini puntang aromanis, Ustaz.
4: Mewah ya, mewah ya. Masya Allah, beans mewah.
3: Masya
4: Allah. Majib.
5: Masya Allah, betul banget. Ustaz, Anda ini kan suka ngopi, Ustaz.
4: Sama Anda juga.
5: Terus tuh belakangan ada rame saat di sosial media tuh. Katanya ada yang bilang kalau orang yang minum kopi itu hadisnya selalu bakal diampuni sama malaikat tuh, Ustaz. Bener enggak
3: hadis?
5: Dimintakan ampun, Ustaz. Sama malaikat. Bener enggak begitu hadisnya, Ustaz?
4: Iya, super tidak benar. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah enggak ada kopi. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, ya bahkan di zaman imam yang empat juga enggak ada. Disebutkan oleh para ulama kopi itu baru muncul di kalangan dikenal oleh para ulama itu sebelum abad ke-10 Hijriah. Akhir belakangan, nah ketika munculnya kopi ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukumnya. Nah, kebanyakan ulama mengatakan bahwa kopi mubah, boleh, pada asalnya boleh. Apalagi di zaman sekarang setelah diteliti, kopi itu mempunyai banyak khasiatnya secara kesehatan dan yang lainnya, Masya Allah. Tentu ini perkara yang bagus gitu kan, masuk di dalam yang Allah sebutkan dalam hadis inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Karena ini sifatnya thayyib, maka Masya Allah. Demikian pula ini termasuk thayyibat yang disebutkan dalam Al-Quran karena banyaknya khasiat-khasiatnya gitu kan. Cuman untuk diyakini bahwasanya malaikat memohonkan ampunan buat orang yang minum kopi, ini tidak boleh apa menisbatkan kepada Rasulullah. Sebab kalau kita berani mengatakan itu hadis, berarti kita sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Ngeri.
5: Ngeri banget ya.
3: Iya, bang Haji mau ganti air putih sama

0: tidak dimakan dagingnya, itu kotorannya apa najis atau tidak. Jadi dua pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa dimakan dagingnya, halal dagingnya, tidak. Maka kotorannya pun juga tidak najis. Nah sekarang kita lihat luwak ini termasuk binatang buas apa bukan. Kalau ternyata luwak bukan binatang buas dalam artian dia makanan sehari-harinya kayak kopi dan yang lainnya, berarti dia tidak masuk di dalam kategori binatang buas. Kalau dia bukan binatang buas yang boleh dimakan dagingnya, berarti kotorannya tidak najis. Dia kan dikeluarkan melalui kotoran kan, kemudian kita bersihkan kan,
1: dicuci lagi.
0: Maka yang seperti ini tidak dianggap najis tentunya.
2: Karena itu kali ya Seth ya, karena biji kopi kan masuk ke dalamnya terus nggak hancur.
0: Betul.
2: Nggak hancur, keluar utuh. Mas jadi utuh, ya.
1: Karena yang cuma dimakan cuma dagingnya doang bang.
2: Cuma kulitnya.
1: Kulit kopi tadi sama dagingnya kopi. Hmm. Bijinya sih kalau kelihatannya sih masih utuh ya, nggak ada biji kopi yang hancur dalam.
0: Masya Allah.
2: Kalau kotoran dihilangin berarti kotorannya udah bersih dari najis kopi itu sendiri.
0: Iya, kembali kepada permasalahan tadi, apakah luwak termasuk binatang buas atau tidak. Itu aja. Kalau memang luwak bukan binatang buas, ya tidak najis kotorannya. Jadi kalau kita bersihkan dan bersihkan dari kotoran-kotorannya, tentunya makan kotoran walaupun tidak najis bukan berarti boleh dimakan gitu kan kotorannya tersebut.
2: Itu lagi.
1: Oh iya Ustaz, saya ingat satu hal nih Ustaz. Kan sekarang ini lagi banyak nih orang tuh minum kopi ya. Terus ini mau tanya hukumnya, bagaimana kalau misalkan tuh orang jualan kopi dalam bungkus gitu ya, tapi itu nggak murni kopi Ustaz, misalkan dicampur macam-macam, ada jagung, ada macam-macam lah gitu, tapi dibilangnya kopi, itu hukum syari'nya bagaimana Ustaz ya jualan seperti itu?
0: Ya kalau misalnya orang memahami bahwa jualan kopi artinya dianggap sebagai kopi yang memang murni kopi, tentu ini termasuk gish, kecurangan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencampur susu dengan air, dan itu termasuk gish, kecurangan. Maka kalau misalnya kopi, jualan kopi, orang ngomongnya ini kopi, padahal campurannya kopi cuma 20%, sisanya entah apa. Maka ini kecurangan. Ini sama saja mengelabui orang. Seakan-akan ini kopi padahal ya bukan. Kan
1: ada perasa di situ, ada campur-campur.
0: Betul.
1: Jadi mesti hati-hati juga nih.
0: Iya.
1: Karena itu jatuhnya membohong Ustaz ya.
0: Iya, betul.
1: Gimana Ustaz? Kopinya enak Ustaz?
0: Enak, Masya Allah.
2: Enak ya? Mantap. Jadi Ustaz.
0: Aduh, ini.
3: Telinga berdenging, panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang berbunyi, apabila telinga kalian berdenging, hendaklah dia mengingatku dan membaca salawat untukku, dan hendaknya dia mengucapkan, semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan dengan mendoakan kebaikan. Ada beberapa catatan tentang riwayat di atas. Pertama, tentang status keabsahan hadis. Hadis ini disebutkan oleh Al-Azizi dalam As-Siraj Al-Munir atau yang dikenal dengan Azizi ala Jami'us Saghir, Al-Khoraiti dalam Makarim Al-Akhlaq, Al-Uqayli dalam Al-Maudu'at dari jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Ma'mar dari bapaknya. Al-Bukhari mengatakan, Ma'mar dan bapaknya, keduanya adalah Munkarul Hadis, Al-Lali' Al-Masnu'ah. Sementara Ad-Daruqutni menyebut Muhammad bin Ubaidillah dengan matruk, yaitu perawi yang tidak diindahkan hadisnya. Bahkan Al-Uqayli mengomentari hadis ini dengan, hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada di kitab hadis. Sementara Muhammad bin Ubaidillah dinyatakan oleh Bukhari sebagai munkarul hadis, Ad-Du'afa. Kesimpulannya, hadis ini sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena itu tidak perlu dihiraukan, apalagi dijadikan acuan. Kedua, dalam hadis di atas, sama sekali tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah tanda panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis di atas hanya berisi anjuran untuk membaca salawat ketika telinga berdenging. Karena itu, tambahan bahwa denging telinga adalah panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas tambahan dusta, mengada-ada, terlalu berlebihan, dan memalukan. Terlebih, jika hadis tersebut adalah hadis palsu. Menyebarkan pernyataan semacam ini tidak ubahnya menyebarkan kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dariku, sementara dia menyangka bahwasanya hadis tersebut dusta, maka dia termasuk di antara salah satu pembohong. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin mengatakan, setiap orang yang ragu terhadap hadis yang dia riwayatkan, apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif, tercakup dalam ancaman hadis ini. Mari kita renungkan, jika orang yang menyampaikan sebuah hadis, sementara dia ragu terhadap status hadis tersebut, sahih ataukah dhaif, dan dia tetap sampaikan hadis itu tanpa memberikan keterangan statusnya, maka orang semacam ini termasuk dalam ancaman disebut sebagai pendusta. Dalam kasus ini, orang membawakan suatu hadis dan dia yakin hadis tersebut adalah hadis dhaif, namun di sisi lain dia masih menganggap bahwa hadis dhaif tersebut adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia sebarkan ke masyarakat. Manakah di antara dua kasus di atas yang lebih layak untuk disebut pendusta? Ketiga, kita disyariatkan untuk banyak membaca solawat. Namun bukan berarti kita boleh memotivasi masyarakat untuk bersolawat dengan membuat kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru merupakan bukti bahwa kita tidak menghormati beliau dan melanggar kehormatan beliau. Kita bisa bayangkan ketika ada orang yang memalsu tanda tangan kita untuk mendapatkan keuntungan, tentu kita akan marah dan menganggap perbuatan ini sebagai tindak kriminal. Ini baru masalah dunia, sementara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah akhirat, yang itu urusannya jauh lebih besar. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman neraka untuk setiap umatnya yang berdusta atas nama beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, yang artinya, siapa yang menyampaikan satu hadis atas namaku yang belum pernah aku sampaikan, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, ada banyak kesempatan untuk bersolawat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan kita sangat yakin belum semuanya kita amalkan. Karena itu, bukan sikap mukmin yang baik ketika dia lancang mengikuti hadis palsu, sementara meninggalkan tuntunan yang jelas-jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas sesuai sunnah belum mampu kita kerjakan semuanya, maka jangan sampai kita merambah kepada ajaran yang tidak ada dalilnya. Demikian, Allahu a'lam.

0: Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: Allah.
1: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.
2: Tanya jawab.
3: Seorang janda menikah tanpa persetujuan wali, dan pernikahan dirahasiakan karena calon suami wanita tersebut adalah suami dari temannya. Bagaimanakah hukum pernikahan tersebut? Jadi menikah tanpa suami. Menikah tanpa wali. Apa hukumnya? Tentu pernikahan ini tidak sah. Ya, ini pertanyaannya jelas. Tanpa persetujuan wali dan sengaja dirahasiakan, karena ini pernikahan kedua bagi laki-laki ini, sebab istri yang pertama itu adalah temannya sendiri. Akhirnya menikahnya ngumpet-ngumpet. Mungkin ini terpengaruh sinetron ini rupanya, ini jamaah. Secara hukum pernikahan ini tidak sah karena dilakukan tanpa wali dan sembunyi-sembunyi. Walaupun dia, perempuan ini yang mau menikah ini, adalah seorang janda. Kenapa? Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan seseorang. Illa, kecuali pernikahan itu harus dihadiri oleh wali dari, dilakukan oleh wali dari si perempuan ini. Wa syahidai, dan saksi dua orang. Jadi kalau lari, kabur, kemudian menikah sendiri-sendiri, atau dengan bahasa sekarang catatan sipil, dinikahkan oleh seorang ustadz di satu masjid, nah ini tidak boleh. Pernikahannya tidak sah. Walaupun dilakukan dengan dasar suka sama suka, dengan ijab kabul oleh seorang ustadz, tidak diperbolehkan, tapi harus melalui wali. La tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan juga dalam hadis sebutkan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi pernikahan ini tidak sah. Wal'a'udzubillah.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Tentang manfaat mengenal sifat-sifat huruf. Yang pertama, untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Untuk membedakan apa? Huruf-huruf yang sama makhrajnya. Seperti antum tahu bahwa huruf ta, dal, dan ta makhrajnya sama tidak? Makhrajnya sama. Zahru tarfil lisan ma'a usul athanaya al-ulya. Artinya punggung ujung lidah menempel di mana? Di pangkal. Di pangkal gigi seri atas. Jadi huruf to, dal, dan ta, dia punya satu alamat, dia punya satu rumah, punya satu alamat dan satu rumah. Artinya bahasa sini satu makhraj, tempat keluarnya sama. Tapi untuk membedakan ini semua dengan sifat, dengan apa? Sifat. Bagaimana sifat ta, bagaimana sifat dal, bagaimana sifat ta. Ya, dengan kita mempelajari sifat maka kita akan paham perbedaan dari huruf-huruf yang dia keluar dari rumah yang sama, dari alamat yang sama, dari makhraj yang sama. Ya, ini faedah yang insyaallah kita akan bisa ambil. Yang kedua, ikhwan fillah, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Jadi dengan kita mengetahui sifatul huruf, kita akan mengeluarkan huruf selain makhrajnya benar, sifatnya pun benar. Sifatnya pun benar. Ketika tafkhim, ketika huruf-huruf yang tebal, ya, maka kita baca dengan tafkhim. Ketika huruf-huruf yang istifal, kita baca dengan tipis. Ya kan? Dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Jadi dengan mengetahui sifatul huruf, maka orang mengucapkan huruf hijaiyah, maka diharapkan mengucapkan makhraj dan sifatnya dengan benar. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Dengan kita mengetahui makhraj dan sifat, mana huruf hijaiyah yang lemah, mana huruf hijaiyah yang kuat. Ya. Ini faedah yang insyaallah akan kita petik dari mempelajari sifat al-huruf. Ya.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Din, Bang, teman kita jomblo lagi tuh. Gimana tuh? Katanya dia mau nikah lagi.
7: Terus gimana dengan calonnya?
6: Hah?
7: Terus sama Manhaj atau gimana?
6: Beda, Din. Kata dia sih enggak apa-apa, katanya beda. Wah. Ini bisa dibawa.
7: Wah, enggak boleh tuh.
6: Hah?
7: Bahaya itu kalau beda Manhaj.
6: Bahaya ya?
7: Iya.
6: Coba atau tanya Ustaz.
7: Iya, kalau gitu kita tanya Ustaz tadi. Iya. Gimana kalau ada seseorang yang menikah terus pasangannya itu beda Manhaj, Ustaz?
8: Beda
7: gimana?
8: Manhaj.
7: Gimana?
8: Lagi viral ya.
7: Iya, apalagi lagi viral ini.
8: Masalah beda manhaj itu maksudnya apa dulu, kita harus rinci. Ya, kalau maksudnya beda manhaj ya, beda dalam dalam manhaj memahami, yang satu enggak mau ikut sahabat, yang satu ikutnya pemikiran sesat misalnya. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini pemikirannya berbeda, yang satu ngikutin al-sunnah, yang satu ngikutin al-bidah. Yang satu pemikirannya apa namanya? Misalnya Mu'tazilah. Seorang wanita mau menikahi seorang laki-laki tapi apa punya akidah Mu'tazilah. Punya akidah Khawarij. Punya akidah misalnya apa namanya? Murji'ah. Nah, di sini masalah yang sebetulnya sudah dibahas oleh banyak para ulama. Ya, pertama, kalau ternyata beda manhaj artinya dengan ahli bid'ah, di mana bid'ahnya itu sudah sampai tingkat kekufuran. Iya. Maka yang saya ketahui para ulama sepakat dalam masalah tidak boleh seorang wanita muslimah yang baik-baik, yang salehah, al-sunnah menikah dengan jenis laki-laki seperti ini. Sebuah contoh misalnya ya, di sini Syekh Ibrahim, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah Wal Jamaah di halaman 373 sampai 380 membahas permasalahan ini secara terperinci. Di sini beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Ghazali mengenai masalah menikahi orang Nasiriyah. Ya, kelompok yang sangat sesat dan pemikirannya memang ya kufur. Beliau berkata dalam kitab Fadha'ih Al-Batiniyah ya di halaman 157, wa amma abda'u nisa'ihim fa innaha muharramah. Adapun wanita-wanita mereka yang di karangan batiniyah, maka itu adalah haram, tidak boleh dinikahi. Fa kama la yahlu nikahu murtaddah, sebagaimana haramnya menikahi wanita yang murtad. La yahlu nikahu batiniyah mu'taqidah lima hakamna bitakfir bisababi. Tidak halal menikahi wanita batiniyah ya, yang punya keyakinan batiniah tersebut, ya, karena kita sudah menghukumi bahwa keyakinan mereka itu keyakinan yang kafir, yang kufur, ya. Ini perkataan Imam Ghazali. Demikian pula, ya, dari para ulama. Tadi perkataan Imam Ghazali tentang kelompok batiniah, di mana mereka mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyesatkan sekali. Dan sebagian ulama yang menyebutkan tentang menikahi, ya, orang yang dari kelompok Nasiriyah. Para ulama kaum muslimin telah bersepakat bahwa bahwasanya annaha ula la tajuzu munakahatuhum, mereka tidak boleh dinikahi. Wala yajuz an yunkiha rajul maulatahu minhum, tidak boleh seorang ahlussunnah menikahkan anak wanitanya dengan mereka. Sampai beliau mengatakan ini sepakat para ulama dalam masalah ini kalau memang ternyata derajat kebidahannya sudah sampai kepada derajat kufur, ya. Bahkan dari ulama mazhab Malikiyah seperti Muhammad Ulaysh yang menyebutkan bahwa ini sepakat para ulama. Demikian pula Dr. Wahbat Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami, ya, di mana beliau menyebutkan dalam Fiqhul Islami jilid 7 halaman 192 bahwa juga ini masalah yang telah disepakati oleh para ulama, tidak boleh. Ya, kalau sudah sampai, ya, kebid'ahannya tersebut, perbedaan manhajnya tersebut, yaitu sampai kepada derajat kekufuran. Ya. Adapun kalau kebid'ahannya belum sampai kepada derajat kekufuran. Nah, ini terjadi masalah ikhtilaf para ulama tentang apakah disyaratkan dalam pernikahan itu harus satu kufu. Ya, paham beda? Harus sekufu. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan harus sekufu. Ya. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apa namanya kufu di sini, apa maksudnya. Kebanyakan mereka mengatakan kufu yang paling kufu, ya, yaitu masalah agama, deal. Ya. Contoh misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab beliau Mughnil Muhtaj halaman 3 jilid 3 halaman 166. Beliau mengatakan, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa iffah la laysa fasikun kufu afifah. Maka orang fasik, ya, tidak sekufu dengan wanita yang baik-baik. Berkata Muhammad Asy-Syarbini juga dari ulama mazhab Syafi'iyah ketika mensyarah perkataan Imam Nawawi tersebut, ya. Wahya menjelaskan tentang iffah itu maksudnya apa? Wahya ad-din was-shalah, itu agama dan kesalehan. Wal kaf amma la yahil, dan meninggalkan sesuatu yang tidak halal. Kata beliau, falaysa fasikun kufu afifah. Maka orang fasik tidak sekufu dengan wanita yang baik-baik. Latiyamid dalil ala adamin musawah, karena adanya dalil bahwa itu tidak sama. Lalu beliau berkata, wal mubtadi ma'as sunniyah kal fasiq ma'al afifah. Ahli bid'ah dengan wanita ahlu sunnah sama dengan orang laki-laki fasik dengan wanita baik-baik, tidak ada bedanya.
6: Tidak sekufu,
8: ya. Ini dari mazhab Syafi'iyah. Ya, demikian pula yang dikatakan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab. Ya, beliau mengatakan, ya, wal kafa'a fid din, dalam masalah kafa'a kufu itu terutama dalam masalah agama, din. Ya. Ikhwata Islam. Nah, itu apa namanya? Masalah kufu penting. Makanya perkataan para ulama tentang masalah menikahkan wanita ahli sunnah dengan lelaki ahli bid'ah yang jelas-jelas menyimpang, keras dalam masalah ini. Mereka menganggap sangat makruh sekali. Contoh misalnya perkataan Imam Malik rahimahullah, ya, dalam masalah ini, la yungkah ahlul bid'ah, ahli bid'ah tidak boleh dinikahi. Wala yankih ilaihim wala yus, tidak boleh ahli bid'ah dinikahkan dengan wanita ahli sunnah. Ahli sunnah pun tidak boleh menikahi wanita ahli bid'ah, sebagian ulama. Apa kata Imam Malik ini? Imam Ahmad berkata, malam yurabbi bi Ali bin Abi Talib fil khilafah falatukallimu walatunakihu. Siapa yang tidak memandang bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang terbaik keempat, maka jangan kamu ajak bicara dia dan jangan dinikahkan.
6: Oh, enggak boleh.
8: Jadi ini perkataan para ulama sudah sangat jelas sekali ya, bahwa kalau memang yang dimaksud dengan beda manhaj artinya di ahli bidah, dia tidak mau mengikuti para sahabat, tidak mau mengikuti keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ya dia punya pemikiran khawarij misalnya, punya pemikiran qadariyah misalnya, maka perkataan para ulama dalam masalah ini sangat jelas dalam kitab-kitab mereka, bagi mereka yang mempelajarinya. Adapun yang tidak pernah mempelajarinya,
6: boleh-boleh aja katanya.
8: Ya itulah. Makanya kita tidak menggubris perkataan orang-orang yang jahil dalam masalah ini. Tentunya kita berbicara dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Kita berbicara dengan din, karena agama ini milik Allah. Para ulama sudah berbicara pula dalam kitab-kitab mereka dalam masalah ini. Allahu'alam.
6: Masya Allah. Jelas. Jelas banget.
3: Iya.
6: Terhanyalah sama Ustaz. Suka tujuh keluar air. Bilangin tuh sama teman antum yang jomblo.
3: Siap. Ya.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
9: Asal-usul Hijr Ismail. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Masyarakat kita menyebut bangunan tembok setengah lingkaran setinggi pundak dengan nama Hijr Ismail. Meskipun sebenarnya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail alaihi salam. Karena bangunan ini ada setelah pemugaran yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah mengenai bentuk Ka'bah. Aisyah bercerita, "Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tembok Hijr. Apakah itu bagian dari Ka'bah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Saya bertanya lagi, "Mengapa tidak mereka masukkan jadi satu dengan bangunan Ka'bah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyarakatmu kekurangan dana." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keinginannya, "Andai bukan karena kaummu baru saja keluar dari masa jahiliyah, sehingga saya khawatir jiwa mereka menolak, niscaya akan aku gabungkan tembok setengah lingkaran itu menjadi satu dengan Ka'bah, dan pintunya saya buat di bawah sama dengan tanah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat tegas menunjukkan bahwa bangunan tembok setengah lingkaran itu tidak ada kaitannya dengan Ismail. Bagaimana kisah selengkapnya? Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Muhammad bin Ishaq bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, terjadi banjir hingga bangunan Ka'bah rusak, tinggal puing-puing dan sisa-sisa tembok. Akhirnya orang Quraisy berencana untuk merenovasi Ka'bah. Mereka siapkan bahan, peralatan, termasuk tenaganya dan tukang. Secara ekonomi, sebenarnya orang musyrikin Quraisy cukup mapan, sehingga mereka mampu untuk merenovasi Ka'bah seperti bangunan sebelumnya. Namun untuk Ka'bah, mereka punya standar yang berbeda dengan umumnya bangunan lainnya. Sebelum renovasi Ka'bah dilakukan, ada tokoh Quraisy dari Bani Makhzum, yaitu Abu Wahab bin Abid bin Imran. Dia memberi peringatan kepada masyarakat Quraisy, "Wahai orang Quraisy, jangan sampai melibatkan modal untuk pembangunan Ka'bah kecuali yang halal. Jangan melibatkan upah pelacur, hasil transaksi riba, atau uang kedzaliman dari orang lain." Abu Wahab ini adalah paman Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya paman dari ibu, dan dikenal sebagai orang terhormat di kalangan Quraisy. Sirah Ibnu Katsir. Karena mereka hanya membatasi dari harta yang halal, maka dana mereka terbatas, menyebabkan mereka tidak bisa membangun Ka'bah utuh seperti sebelumnya. Mereka bangun sesuai ketersediaan dana dan bagian sisanya ditaruh di luar, hanya diberi tanda tembok setinggi pundak untuk pembatas agar tidak dilewati orang yang tawaf. Untuk itu, jika ada orang yang tawaf dan melintasi Hijr, maka tawafnya batal karena dia tidak mengelilingi Ka'bah dengan sempurna. Benarkah ada kuburan Ismail di Hijr? Ada sebagian orang yang berpendapat demikian. Namun pendapat ini tidak benar karena tidak ada riwayat yang otentik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Sementara riwayat mauquf atau pernyataan sahabat statusnya sangat lemah sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan dalil. Tahdzir as-sajid. Demikian, Allahu a'lam.
2: jawab.
10: Saya bacakan satu-satu ya Ustaz ya. Pertanyaan yang pertama. Kami pernah akan safar di tengah perjalanan lalu mendengar azan duhur. Kami jamak qasar, sholat duhur dan asar. Qadarullah sekarang kemudahan di jalan, lancar sampai di tempat pas ketika azan asar. Bagaimana Ustadz dengan sholat yang sudah terlanjur kami jamak? Apakah itu sah? Ya, jadi lancar jalannya Ustadz. Jadi dia sudah apa namanya sudah menjamak terlebih dahulu. Padahal sampai di tempat tujuan itu waktunya masih ada untuk sholat ini, ya sholat asar atau mungkin belum masuk sholat asar, ya baru adzan asar tapi sudah menjamak duluan. Apakah termasuk sah jamak yang seperti itu dan qasar yang seperti itu? Barakallahu fik, silakan Ustaz untuk dijawab.
11: Baik, mohon izin. Tapi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini atau kebagian pertama ini mestinya para guru kita dulu ini. Tapi kita husnudzon aja, jadi ana dikasih pertama supaya nanti insyaallah taala bisa dikoreksi sama ustaz-ustaz kita, insyaallah ditambahi, dikurangi, direvisi. Di-cancel. Baik. Berkaitan dengan tadi yaitu tentang salah satu masalah safar atau masalah fikih tentang jamak dan qasar, kemudian setelah sampai kepada tujuan masih mendapati waktu sholat berikutnya, ya sudah jamak qasar antara duhur dengan asar, nyampe rumah ternyata masih mendapati waktu sholat asar, apakah perlu mengulang lagi ataukah sudah sah jamak dan qasarnya? Itu ya Ustaz?
10: Iya.
11: Baik, bismillah, mohon izin Ustaz, mungkin nanti ditambahin Ustaz. Jadi pertama ayol ehwah, qasar dan jamak itu adalah salah satu ruhsah dari ruhsah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk. Alhamdulillah salah satu kaidah ya dan salah satu karakter Islam salah satunya adalah mudah. Inna dina yusra. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemudahan Allah berikan kepada kita dengan qasar, jamak. Karena biasanya orang kalau safar ini banyak kebutuhannya, capek, lelah dan sebagainya. Ya. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa antara qasar dengan jamak itu bukan satu paket. Artinya bisa saja orang itu qasar tapi tidak menjamak. Bisa jadi menjamak tanpa qasar. Qasar patokannya adalah safar. Kalau antum enggak safar jangan qasar. Ya. Tapi kalau jamak lebih luas. Bisa karena safar, bisa karena sakit, bisa karena hujan yang deras sehingga memberatkan ya dan lain sebagainya dari udur-udur. Bisa juga orang menggabung antara qasar dengan jamak, tapi maksud saya bukan satu hal yang paket yang mesti harus kalau qasar itu mesti jamak. Oleh karenanya kalau kita mengambil rukhsah untuk qasar ya dan merasa bahwasanya tidak perlu untuk menjamak maka ya tidak perlu untuk menjamak. Tapi kalau kita mengambil karena merasa itu ada kebutuhan maka silahkan, karena qasar juga adalah bagian safar itu adalah bagian dari hajah kebutuhan juga yang membolehkan bagi kita untuk menjamak sholat. Kalau kita sudah mengqasar sekaligus juga sudah menjamak dan itu adalah sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan diambil dan tidak perlu untuk kita mengulangi sholat lagi karena apa yang antum lakukan sudah sah, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini nanti mungkin habis ini kita sholat qasar sekalian jamak. Ya, ternyata mungkin ada yang dekat, mungkin malah saya mungkin ya, nggak nyampe asar mendapati waktu asar. Maka di sini ya tidak ada kewajiban bagi saya untuk sholat asar lagi, karena saya sudah sholat dan itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau misalkan mau sholat lagi, maka tidak mengapa juga, dan itu dihukumi sebagai sunnah. Dihukumi sebagai sunnah. Kalau misalkan mendapati jamaah sholat asar, ya, kemudian saya mau sholat lagi, maka itu tidak mengapa, dan itu dihukumi sebagai sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam bissawab.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
12: Beh, entah malam piala dinginnya ya. Jam berapa main, Beh?
13: Sebentar, kalau lihat ya, jadwalnya sih kayaknya malam. Kayak nonton bareng tuh.
12: Enak, Beh, nonton bareng ya, Beh?
13: Iya.
8: Jam berapa?
13: Jam 1, Bang, Ustaz. Jam 1 malam.
14: Ustaz, apa hukumnya nonton bola sambil begadang, Ustaz?
8: Ya, kalau sampai jam 1 malam, pertama, nonton bola itu gak ada manfaatnya ya. Sementara kan kita sebagai seorang muslim itu harus diminta sama Allah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, Qad aflah al-mu'minun alladhinahum fi sholatim khashi'un walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang meninggalkan yang perkara sia-sia. Sekarang kalau kita nonton jam 1 sampai jam 3 misalnya, apa nggak lebih baik kita tahajud aja? Ya nggak? Ya dong. Ini kita tahajud, dapat pahala, kita baca Quran. Daripada nonton sepak bola, nggak ada manfaat.
15: Tolong jelaskan hukum-hukumnya nonton bola itu secara ini.
8: Ya, nah, sepak bola karena itu masalah berhubungan dengan masalah dunia ya, dan permainan-permainan sebatas permainan yang tidak ada nilainya, apa namanya, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya ibadah, pada asalnya sih boleh-boleh saja. Karena ada kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah, pada asalnya ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pada asalnya boleh-boleh saja, enggak masalah, kecuali kalau ada apa namanya dalil yang mengharamkannya. Kalau ada dalil yang mengharamkannya, baru deh haram hukumnya. Gitu.
16: Batasan yang masih dibolehkan untuk nonton bagaimana?
8: Ini benar bagus nih pertanyaannya nih. Tentunya main bola pun juga kalau kita mau nonton hukum asalnya boleh-boleh saja juga, enggak masalah. Cuma masalahnya kita juga harus tahu batasannya apa. Batasannya yang pertama ya, nggak boleh di situ terdapat sesuatu yang haram, misalnya melihat aurat. Yang kedua, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban. Ya, sholat 5 waktu misalnya kita lalaikan. Yang ketiga, jangan sampai kita malah mengidolakan pemain bola yang notabene non muslim misalnya. Itu nggak boleh. Khawatirnya kita malah menjadi mengidolakan sesuatu orang yang tidak berhak diidolakan. Rasulullah SAW ya pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah, seseorang akan berkumpul dengan yang ia cintai di hari kiamat. Nah, kalau misalnya kita ya mencintai orang yang ternyata dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu tidak berbahaya? Atau kadang, maaf aja ya, sampai sebagian pemuda itu mengidolakan banget gitu. Sampai-sampai gaya hidupnya, gaya jalannya, gaya ininya dia ikuti, padahal itu tidak bagus dan sangat tidak layak sekali. Sudah begitu yang mengerikan lagi, terkadang sampai ada taruhan tuh, judi itu lebih.
13: Walaupun minum nggak boleh saja, minum taruhan minum nggak boleh ya.
8: Nah,
13: kalau menang misalkan minum apa gitu?
8: Oh, tetap nggak boleh.
13: Ngomong-ngomong, megang siapa Ustaz?
8: Aneh.
14: Tinggal megang siapa Ustaz? Mantu nih.
8: Aneh. Masih megang istri weh.
9: Aduh. makna ayat La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama Islam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita tulis ayat yang dimaksud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Kita perhatikan potongan kalimat, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Kemudian lanjutan penggalan kalimat, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir, kalimat yang kedua adalah penjelasan bagi kalimat yang pertama. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam karena kebenaran dan kebatilan sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu dipaksa untuk memasukinya. Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya, jangan kalian paksa siapapun untuk masuk agama Islam. Karena kebenaran Islam sudah sangat jelas, nampak, kelihatan, dan sangat terang bukti-buktinya. Sehingga tidak butuh memaksa siapapun untuk memasukinya. Namun orang yang mendapat petunjuk dari Allah untuk masuk Islam, Allah lapangkan dadanya, Allah beri cahaya ilmunya, maka dia akan masuk Islam atas dasar telah mendapatkan penjelasan. Sebaliknya, orang yang Allah butakan hatinya, Allah kunci mati pendengaran dan penglihatannya, maka tidak akan memberikan manfaat baginya ketika dia masuk Islam dengan cara dipaksa. Tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya, beberapa ulama ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Di antaranya, yang disebutkan Al-Baghawi dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada wanita Ansar yang selalu gagal untuk memiliki anak. Mereka bernadar, jika ada terlahir anak yang bertahan hidup, maka akan dimasukkan ke agama Yahudi. Ketika Islam datang, ada beberapa anak keturunan orang Ansar yang hidup bersama orang Yahudi. Pada waktu pengusiran Bani Nadir, ada beberapa anak keturunan Ansar bersama Yahudi, hingga orang-orang Ansar hendak memaksa untuk menarik mereka. Kata orang Yahudi, mereka ini anak-anak kami, kawan-kawan kami. Lalu Allah menurunkan ayat di atas. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah telah memberikan pilihan untuk keturunan kalian. Jika mereka memilih kalian, maka mereka bagian dari kalian. Namun jika mereka memilih Yahudi, maka mereka bagian dari Yahudi. Ma'alim At-Tanzil Tafsir Al-Baghawi. Demikian, Allahu A'lam.
17: Apa yang menyebabkan seorang tidak bisa menerima nasihat sehingga hatinya keras, tidak mau diajak ya untuk menjadi lebih baik? Jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, hati yang keras, hati yang kotor, sulit menerima kebaikan, ya, tidak lain semua adalah akibat dari dosa-dosa. Ya, jadi dosa jangan dipandang kecilnya dosa tersebut atau perasaan gampanglah nanti bertaubat, yaitu bisikan syaitan, ya, gampanglah nanti bertaubat. Nanti kalau sudah tua saya akan baik, nanti kalau sudah tua saya akan bertaubat. Jangan pandang demikian, karena dosa itu ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Di antara pengaruhnya apa tadi? Hati menjadi keras. Seandainya satu akibat dari dosa tersebut, satu ini saja, yaitu hati kita keras, itu sudah musibah yang sangat besar. Mendengar Al-Quran tidak ada pengaruhnya, lewat saja, masuk telinga keluar lagi, ada pengaruhnya, gak ada yang nyantol dalam hati. Mendengar nasihat, yes, gak ada apa-apanya sama sekali. Ya, padahal mungkin yang lain sudah menangis, yang lain mungkin sudah, ya, benar-benar hati tersentuh. Mendengar Al-Quran mungkin sudah, ya, begitu tersentuh dengan bacaan Al-Quran, itu hati yang bersih, hati yang putih, hati yang baik. Tapi hati yang keras, ya, maka sungguh tidak bisa, ya, membedakan kebaikan dengan keburukan. Tidak bisa menerima kebaikan, tidak bisa mengingkari keburukan, ya, tidak bisa meninggalkan keburukan, walayadubillah. Ya, oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kalau kita bicara untuk diri sendiri, ya, maka kita harus tinggalkan dosa. Sekuat tenaga kita bisa meninggalkan dosa. Kalau masih senang dengan dosa, masih gandrung dengan dosa, terus minta sama Allah, doa sama Allah, ya Allah lembutkan hatiku, ya Allah bersihkan hatiku, ya Allah sadarkan diriku agar aku menyesal dengan dosa, terus minta sama Allah sampai benar-benar bisa meninggalkan. Karena itu merusak hati kita, membuat hati kita keras, ya. Yang lain mungkin sudah sampai pada hati yang lembut, hati yang baik, kita masih keras hatinya, waliyadzubillah. Masih susah untuk menerima kebaikan, susah untuk diajak sadar. Kenapa? Hatinya keras, waliyadzubillah. Ya, adapun kalau untuk orang lain, maka pelan-pelan ya. Kalau ngajak yang lain masih belum diterima, jangan langsung dituduh buah hatimu mati, hatimu keras, ya jangan. Ya, pelan-pelan kita mengajak orang lain yang lembut, yang santun, ya. Apa yang bisa masuk, apa yang bisa diterima, itu yang kita sampaikan. Kalau belum terima, sabar, enggak apa-apa. Terus deketi, terus diulang, ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah Ta'ala alam.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
18: Udah dibilang agak ada dalilnya itu mah. Kamu mau tanya, enggak ada, menurut anda enggak ada dalilnya itu.
19: Ribut apaan sih, ribut-ribut?
20: Masalah tauhid kan ada dalilnya enggak, Ustaz? Dibagi tiga, tauhid dibagi tiga tuh, Ustaz.
19: Menurut RT ada enggak?
18: Enggak ada, Ustaz.
19: Mana ada?
18: Enggak ada.
19: Kalau kata tole enggak ada, benar enggak ada secara Mas, ada Mas mengatakan begini, tauhid terbagi menjadi tiga. Enggak ada emang.
18: Iya kan enggak ada Ustaz ya?
19: Enggak ada.
18: Iya. Tuh kan enggak ada kan. Gua bilang
19: enggak ada tapinya. Tapi para ulama meneliti macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Qur'an. Ternyata mereka mendapati macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak lepas dari tiga. Ini disebut dalam ilmu usul fikih dalil istiqra namanya.
18: Istiqra
19: itu artinya penelitian. Kalau secara nas, misalnya apa namanya, tauhid terbagi menjadi tiga, nggak ada. Tapi secara penelitian kita dapati dalam Al-Quran ternyata dilepas dari tiga. Contoh, Allah firman alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Rabbil alamin. Tauhid apa?
18: Rububiyah.
19: Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Uluhiyah, karena permintaan. Demikian pula dalam Al-Qur'an tidak lepas dari tiga macam ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ini sudah ada dari semenjak zaman salaf terdahulu, Ibnu Mandah yang dalam kitab Tauhid juga membagi Tauhid menjadi tiga. Maka dari itu, kalau ada orang berkata nggak ada dalilnya, kita katakan dalil secara apa dulu nih?
18: Nggak ada ya.
19: Secara nas atau secara istiqra. Kalau secara nas tidak ada. Tapi secara istiqra ada. Karena kan dalil itu bermacam-macam. Ada nas, Al-Quran, hadis. Ada juga istiqra. Karena dalam ilmu usul fikih istiqra itu termasuk dalil juga. Nah itu, contoh misalnya, hukum ada lima, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada enggak dalilnya secara nas? Hukum terbagi menjadi
18: lima?
19: Enggak ada. Terus kenapa para ulama kok membagi jadi lima? Dalil istiqra, penelitian.
20: Tetap dari Al-Quran dan sunnah juga?
19: Iya. Setelah diteliti ternyata hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis tidak lepas dari lima. Paham gak?
18: Paham.
19: Itu. Jadi kalau misalnya dikatakan tauhid terbagi menjadi tiga, gak ada dalilnya. Tak dulu, dalil apa nih? Kalau secara nas, betul tidak ada.
18: Tidak ada ya.
19: Tapi secara istiqra penelitian ada. Kita teliti dalam Al-Quran dan hadis Nabi.
18: Iya dah. Kan
20: tentang nggak ada dalil dari nas, terus mana kita bilang nggak ada dalil, padahal ada dalil.
19: Dadah, makan dulu dah.
18: Dari istiqol ya. Ah, elah. Berarti ini gue juga benar. Kan bilang ada dalil benar. Ini enak sadir.
19: Ayam sarmento.
18: Sarmento.
20: Bulak balik mulu kesini nih.
18: Empuk banget dagingnya.
20: Rebusnya lama.
9: Baca zikir ini agar tidak menyesal. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang duduk bersama dan di sana banyak bicara lagat, kemudian sebelum dia bubar, dia membaca doa, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Maka Allah akan mengampuni kesalahan yang dilakukan di majelis itu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Keterangan. Ada beberapa keterangan ulama tentang makna banyak bicara lagot. Di antaranya, 1. Bicara yang mengandung dosa. 2. Bicara yang sama sekali tidak manfaat. 3. Guyonan dan pembicaraan yang tidak penting. Mirqah Al-Mafatih. Doa ini disebut sebagai doa kafaratul majlis, atau penghapus dosa majlis, atau khatimah majlis, atau penutup majlis. Karena doa ini menjadi penghapus dosa bagi orang yang ikut duduk dalam majlis itu. Doa ini menjadi penghapus dosa karena isinya pengakuan terhadap tauhid dan permohonan ampun kepada Allah. Syekhul Islam mengatakan, zikir ini mengandung pengakuan tauhid dan istighfar. Al-Fatawa Al-Kubra. Ibnu Rajab mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri majlis beliau dengan doa kafaratul majlis dan beliau perintahkan agar semua majlis diakhiri dengan doa itu. Beliau juga mengabarkan bahwa jika majlis itu sia-sia, maka doa ini menjadi kafarah baginya. Doa ini juga diriwayatkan dari sekelompok sahabat. Fathul Bari. Menjadi penyesalan. Bagi mukmin, semua waktu itu berharga. Semua harus berorientasi manfaat. Ketika seorang mukmin melakukan tindakan sia-sia tanpa diiringi zikir, maka menjadi penyesalan baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang duduk dan tidak menyebut nama Allah, maka akan menjadi penyesalan di hadapan Allah." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Al-Imam Ibnu Jamaah membawakan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lain-lain. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, dalam riwayat Tirmidzi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan dalam riwayat yang lain, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada sebuah faedah menarik yang disampaikan Syekh Sulaiman Rohaili, seorang pakar fikih dari kota Madinah, pengisi Masjidin Nabawi. Beliau mengatakan, kata yaltamisu di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus dituntut dan dipelajari dengan ketawaduan, dengan kerendahan, bukan dengan keangkuhan. Allah menggunakan kata yaltamisu. Yaltamisu dijelaskan oleh para ulama, jadi sebuah tuntutan atau permintaan dari pihak yang jenisnya sama dengan pihak yang dia mintai. Namun sebagian ulama menekankan ada unsur, jadi yang meminta itu lebih rendah daripada yang diminta. Makanya Syekh Sulaiman Rohaili mengatakan, ketika Nabi menggunakan kata yaltamisu dalam beberapa riwayat, ada pesan bagi kita, setiap penuntut ilmu harus tawadu di majelis saat belajar dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan janji Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi yang dimudahkan oleh Allah saat dia berjalan menuju surga hanya orang yang menuntut ilmu dengan ketawaduan, hadirin, dengan karakter khusus, dengan sifat khusus. Itu tadi, ketawaduan, kelembutan. Karena yaltamisu itu gak cocok dengan kesombongan. Iltamasa yaltamisu gak cocok dengan kekasaran. Atau minta tuh sambil ngelus gitu loh. Itu makna dasar dari iltamasa yaltamisu. Jadi gak semua orang yang datang ke kajian mendapatkan janji sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Enggak. Hanya orang yang datang kajian dengan ketawaduan, dengan kerendahan. Dia harus paham, yaltamisu, saya berarti harus memposisikan diri saya sebagai pihak yang lebih rendah, lebih bodoh, yang ngerti apa-apa. Karena yaltamisu itu bukan dari atas ke bawah. Makanya hadirin, kalau orang ketika datang kajian sok-sokan, tambah banyak ilmu, tambah sombong, tambah angkuh, itu cocoknya bukan yaltamisu, ya'muru itu. Jadi dia amandemen aja tuh hadis. Hadisnya yaltamisu kok, bukan ya'muru. Kalau mau belajar dengan kesombongan, belajar dengan keangkuhan, belajar dengan petatang-petenteng, berarti kan yang belajar posisinya di atas. Posisinya jumawa. Posisinya di atas angin. Yang di atas angin bukan yaltamisu. Ya'muru, itu baru cocok. Dan gak ada hadis yang muruk.

0: jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim serta keluarga. Semoga Allah merahmati Ustaz, tim, serta keluarga dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Qadarullah, saya sedang hamil dan mengalami pendarahan. Dokter mengharuskan bed rest, tapi Qadarullah kondisi tidak memungkinkan bed rest karena suami harus tetap kerja dan saya harus tetap mengasuh anak saya yang masih balita. Saya yakin Allah Maha Penyembuh. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kandungan saya. Saya ingin punya banyak anak sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Walaupun saya tahu kandungan saya lemah, minta doanya Ustaz dan tolong beri nasihat kepada saya agar saya tidak futur. Jazakallahu khairan Ustaz. Labak satu hur insyaAllah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim anasyfiak. Semoga ini pendarahan ini menggugurkan segala khilaf dan dosa, dan kita meminta kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkan penanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama serahkan sama Allah, tawakal Allah. Yang kedua, kita harus perjuangkan sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi yang Allah takdirkan ke kita. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang di atas kemampuannya. Jadi perjuangkan semaksimal yang kita bisa. Yang kita bisa. Hadirin Allah muliakan. Lalu yang berikutnya, coba diruqyah. Hari kita bahas.

0: Surat Al-Isra ayat 82. Al-Isra ayat 82. Dan jadi kami turunkan dari Al-Quran bahwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu ayat-ayat yang fungsinya sebagai obat penyembuh dan kasih sayang rahmat kepada semua pihak. Tidak kepada semua pihak, tapi kepada orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya dengan ini. Orang yang gak percaya, gak beriman, gak bisa jadi gak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita yakin, kita beriman, kita percaya, insya Allah akan kasih. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, yakinlah yang terbaik itu pilihan Allah. Al-khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Tugas kita hanya berusaha, bukan maksa. Aisyah radhiyallahu ta'ala lebih ngerti tentang konsep itu dibanding kita. Tapi belum, Allah takdirkan gak punya anak. Dan belum gak terpukul tuh. Gak terpukul, gak down. Padahal siapa yang lebih ngerti konsep banyak anak adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi SAW, tazawwajul walud al wadud, atau tazawwajul walud al wadud, wadud al walud, fa inni mukathirun bikumul umam. Menikahlah dengan wanita yang penuh rasa cinta dan memaksimalkan kesuburannya sehingga punya banyak anak, karena aku sangat berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Aisyah kan lebih tahu daripada kita. Istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhun itu lebih ngerti daripada kita. Tapi mereka gak ada yang, atau mayoritas mereka gak punya anak dari Nabi SAW. Dan beliau gak terpukul. Mayoritas ya kan, Khadijah punya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Lihat apa Ki?
3: Ini bingung aku tuh ya. Kalau lihat artikel Indonesia itu kebanyakan orang Islam zaman sekarang tuh kayak kebagi-bagi gitu. Ada yang satu di bawah naungan Ustaz ini, satu di bawah naungan Ustaz ini.
2: Oh, perpecahan.
3: Gimana tuh?
4: Namanya perbedaan mah biasalah itu lah. Ada yang bilang perbedaan itu adalah rahmat gitu kan. Nah, jadi saling melengkapi entar.
2: Enggak bisa dong, Pak, berbeda.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Nih lagi ngobrol-ngobrol soal aku kini ngomong tentang perpecahan umat nih.
5: Iya, gimana?
4: Jadi kita mau tanya nih, mumpung ada ustaz nih. Rasulullah itu pernah mengkabarkan gak sih tentang adanya perpecahan yang kayak gini sekarang ini gitu?
5: Iya. Rasulullah SAW sudah mengabarkan jauh-jauh hari sebetulnya.
4: Oh, udah ada ya ustaz ya?
5: Dan saya pernah mentakhrij hadis-hadis tentang apa namanya perselisihan umat itu. Itu ternyata yang meriwayatkan ada sekitar 13 sahabat.
4: 13 sahabat?
5: Iya. Masya Allah. Hadis Anas bin Malik aja ada 7 jalan. Belum ada hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dan ada sekitar 15 sahabat, 15 ulama yang mensahihkan. Rasul mengatakan sataftariku hadil umma ala salatin wa sab'ina firqah. Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan.
4: 73.
5: Bayangkan Rasulullah SAW sudah berarti mengabarkan bahwa memang umat Islam ini akan berpecah belah. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah. Di mana kata Rasulullah, dua diijabah, satu tidak diijabah. Apa yang tidak dijabah oleh Allah, Rasulullah minta, ya Allah, jangan kau jadikan umatku berpecah belah. Allah tidak ijabah. Artinya bahwa memang umat Islam pasti akan berpecah belah.
2: Iya.
5: Kenapa sih harus ada perpecahan ini? Sekarang ada sebuah pertanyaan. Kenapa Allah menghendaki adanya perpecahan? Jawabannya adalah karena ada hikmah-hikmah yang besar. Karena perbuatan Allah itu pasti tidak lepas dari hikmah. Apa hikmahnya? Dengan adanya perpecahan itu akan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, siapa yang memang dia tidak bersungguh-sungguh. Siapa yang

0: Jadi pengikut Rasulullah, pengikut dalil, siapa yang pengikut hawa nafsu?
1: Kelihatan semua ya.
0: Siapa yang menjadi fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang fanatiknya kepada golongan? Maka dengan adanya perselisihan itu hikmahnya besar sekali. Memang di sana ada mudaratnya, tapi maslahatnya besar. Artinya, kenapa Allah mengadakan adanya perselisihan? Karena ada Allah.

Jumlah takbir dalam iqamah. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafadz iqamah berbeda dengan lafadz adzan. Ketentuan umum mengenai lafadz iqamah disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Mengenai rinciannya dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang diajari adzan dan iqamah dalam mimpinya. Dan mimpi ini dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan, dan ketika iqamah ucapkanlah Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, di pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sampaikan mimpi yang aku alami. Kemudian beliau bersabda, itu mimpi yang benar insyaallah. Datanglah ke Bilal dan sampaikan mimpimu dan jadikan itu lafaz adzan. Karena Bilal suaranya lebih lantang dibandingkan kamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Lafadz iqamah ini yang dijadikan acuan pendapat jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hanya saja, Imam Malik mengatakan bahwa qad qamatis shalah dibaca sekali. Dinyatakan dalam kitab Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, penjelasan tentang jumlah iqamah. Untuk iqamah, jumlahnya 11 kalimat, menurut Qaul Jadid, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Takbir 2 kali, syahadat 2 kali, ajakan salat sekali, ajakan untuk meraih kebahagiaan sekali, lafadz qad qamatis shalah 2 kali, takbir 2 kali, dan tahlil sekali. Ini merupakan pendapat Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Thawr, Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan keterangan di atas, takbir iqamah yang lebih tepat dibaca 2 kali. Dan ini semakna dengan mewitirkan iqamah seperti yang disebutkan dalam hadis. Karena takbir di bagian awal adzan dibaca 4 kali, berarti iqamah separuh adzan sehingga takbirnya tetap 2 kali. Demikian, Allahu a'lam.

0: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
1: Alam yajidaka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu

0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Tanya jawab.
2: Apa saja yang membatalkan wudu berdasarkan berbagai madhab? Pembatal-pembatal wudu ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Berikut ini adalah pembatal-pembatal wudu yang sahih ya, atau yang didukung oleh dalil yang kuat ya. Pembatal yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari qubul atau dubur ya. Baik berupa kentut, kencing ya, buang air besar, kemudian mani, madhi, wadi ya. Madhi adalah sesuatu yang keluar saat kita membayangkan senggama. Sedangkan wadi adalah sesuatu yang keluar setelah kencing ya. Kemudian termasuk juga adalah darah haid, darah istihadhah, batu atau semacamnya yang keluar dari salah satu dari dua lubang ini. Semuanya membatalkan wudu kita menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang kedua adalah tidur yang dalam, tidur yang pulas dan tidak dikecualikan dari kondisi tidur ini kecuali tidur dalam kondisi duduk dan tidak pulas. Ini tidur yang sedikit dalam kondisi duduk. Adapun tidur dalam kondisi telentang, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi berdiri ataupun kondisi rukuk, maka semua itu membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian yang ketiga adalah bersenggama ya. Yang keempat adalah memegang kemaluan ya, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang memegang kemaluannya hendaklah dia berwudu. Dan beliau juga bersabda dalam sebuah riwayat, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang memegang zakarnya hendaklah dia berwudu. Sedangkan yang terakhir ini menurut pendapat mazhab Hambali adalah memakan daging unta, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tawaddu min luhumil ibil wala tawaddu min luhumil ghanam, ya, hendaklah kalian berwudu dari makan daging unta dan jangan kalian berwudu dari makan daging kambing ya. Ini adalah pembatal-pembatal wudu menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Sehat alhamdulillah Ustaz. Ya Allah. Gini Ustaz, ana ada sedikit pertanyaan Ustaz. Sekarang di zaman modern ini, zaman internet, zaman sosial media, itu sekarang ini banyak orang yang ketika ditanyakan suatu, terutama hal agama Ustaz ya, itu cepat sekali berkomentar. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Dan kalau kita lihat, kelihatannya sedikit apa ya, padahal dia bukan kapasitas ilmunya, belum pernah mendalami agama, belum pernah belajar agama, tapi sudah berani langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan banyak orang-orang sekarang ini mudah untuk membuka majelis-majelis ilmu yang di sana sendiri dia sebagai orang yang memberikan ilmu agama dan memberikan fatwa, padahal kita tahu bahwa mereka belum menuntut ilmu cukup lama, belum menghatam, mungkin belum cukup rutin untuk menghatamkan kita akidah, kita fikih, kita sebagai sebagainya berdasarkan urutan dan metodologi yang benar. Dan itu menjadi kekhawatiran anak gitu. Gimana ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, menyikapi orang-orang yang ketika ditanya tentang suatu perkara langsung berani menjawab gitu. Bagaimana pendapat Ustaz?
5: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin intinya ada dua. Pertama, orang yang terlalu berani dalam berfatwa, dalam berkomentar, memberikan pendapat dalam masalah-masalah agama, bagaimana nih statusnya seperti apa orang seperti ini. Dan pertanyaan kedua adalah orang yang mungkin terlalu cepat, terlalu dini dalam membuka kajian-kajian ilmiah, bagaimana kita menyikapi kajian-kajian ilmiah seperti itu. Terkait dengan fatwa ya, memang fatwa ini sebetulnya kalau kita tahu hakikat dari berfatwa itu adalah kita bertanda tangan atas nama Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau sampai menulis sebuah kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin atau A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi ada dua cara dalam membaca judul kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Muwaqqi'in an Rabbil Alaminnya disepakati, tinggal A'lam atau I'lam. Kalau A'lam adalah nama tokoh-tokoh Al-Muwaqqi'in yang bertanda tangan atas nama Allah Rabbul Alamin. Ini ada ulama-ulama yang memang betul-betul layak diambil fatwanya, layak menjadi rujukan dalam masalah agama. Jadi ini bukan perkara sepele, bukan. Fatwa itu berat. Tanggung jawab seorang yang berfatwa ini, dia harus siap mempertanggungjawabkan kalau seandainya pendapat dia ini ternyata bertentangan dengan dalil, bagaimana. Nah, oleh karena itu kalau kita merujuk kepada nasihat dari generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, saya bacakan di sini ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai salah satu alimnya sahabat, apalagi dalam masalah tafsir, dalam masalah Al-Quran, beliau mengatakan, "Lau a'lam an ahadan a'lamu minni bi kitabillah tudrab ilaihi akbadul ibil la'ataituhu." Seandainya aku tahu ada orang lain yang lebih mengerti tentang kitabullah daripada aku, dan orang ini masih bisa didatangi dengan mengendarai unta, alias walaupun jauhnya seperti apa, alias dia masih bisa dicapai dengan kendaraan unta, saya akan datangi, saya akan belajar dari dia. Itu Ibnu Mas'ud yang sudah belajar 70 surah dari Rasulullah SAW. 70 surat. Dari 114 itu 70 surat beliau pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Innal ladzi yufti an-nas fi kulli ma yastaftunahu la majnun. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memberikan fatwa kepada orang-orang terhadap masalah apa saja yang ditanyakan kepada dirinya, ini orang gila. Orang gila ini. Enggak ada lah orang yang bisa mengetahui semua masalah, kan? Tidak ada. Orang mau belajar sehebat apapun, pasti akan banyak hal yang dia belum tahu. Ya. Kalau satu disiplin ilmu saja membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai, bagaimana dengan sekian banyak ilmu? Dan ilmu agama ini ilmu yang sangat banyak cabangnya. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Ya. Jadi, kita gampang saja lah. Orang yang menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepada dia, kalau kita lihat dengan kacamata para sahabat, ini justru orang yang perlu diwaspadai. Ya kan, tidak mungkin seseorang menguasai semua disiplin ilmu, apalagi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan dia dan lain sebagainya, yang memang tidak berfokus di situ ya. Kemudian ada beliau juga mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu juga mengatakan, junnatul alim la adri, perisainya seorang alim, seorang yang berilmu itu tamengnya apa, adalah ketika dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kenapa? Fa in akhta'aha faqad usibat maqatiluhu. Kalau sampai dia ini lupa dengan tamengnya ini ya, tidak menggunakan tamengnya ini ya, berarti ibaratnya orang yang terkena serangan pada bagian vitalnya, bagian yang mematikan dirinya. Ya, karena dia nggak bisa melindungi diri dari serangan musuh. Dia akan membahayakan, menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Dan ini juga dipraktekkan luar biasa oleh para salafus soleh, para a'immah, imam-imam panutan kaum muslimin, Imam Malik, rahimahullahu ta'ala. didatangi oleh seorang penanya dari Andalus. Bayangkan, Imam Malik di kota Madinah, penanyanya dari Andalus, dari Spanyol Selatan. Bayangkan, orang ini sudah datang jauh-jauh dengan membawa titipan pertanyaan sejumlah 40. Dari 40 pertanyaan ini yang dijawab oleh Imam Malik cuma 7. Sisanya la adri. Dia bingung sebenarnya. Ya Imam, saya datang jauh-jauh dari Andalus. Apa yang saya sampaikan kepada orang-orang nanti ketika tidak terjawab pertanyaannya? Sampaikan saja kullahum malikun la yadri. Sampaikan Malik tidak tahu. Selesai. Jadi, orang yang sudah mengatakan saya tidak tahu sudah berfatwa sebetulnya. Karena ilmu itu tahu atau enggak tahu. Dan yang namanya ilmu, ya, ilmu itu tidak sama dengan jawaban loh ya. Tidak sama. Orang bisa menjawab tapi ngawur. Bisa saja dia menjawab tapi ngawur. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah ma'rifatul haq ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazimah. Mengenali kebenaran sebagaimana realitanya. Dengan penuh keyakinan. Itu namanya ilmu. Kalau dia ragu-ragu, tidak tahu, ya sudah, tidak usah dijawab. Saya tidak tahu, saya belum tahu. Tanyakan kepada yang lebih berilmu. Dan para sahabat itu, atau para salaf secara umum, kanu yatadafa'una al-futya. Mereka itu saling lontar-melontarkan fatwa. Tuh, jangan tanya saya, tanya kepada si fulan. Si fulan melontarkan kepada yang lain, tanya kepada si fulan. Si fulan sampai akhirnya kembali kepada orang pertama yang ditanya. Ya. Karena apa? Karena merasa tanggung jawabnya berat. Ya, tanggung jawabnya berat. Nah, jadi jangan sampai seseorang itu memiliki keberanian. Ini bukan keberanian sebenarnya, kenekatan dan kecerobohan tanpa mempertimbangkan bagaimana resiko yang akan dia hadapi. Ya. Ada beberapa riwayat lagi di sini yang menegaskan Husain al-Asadi rahimahullah, salah seorang tabi'in ini, mengatakan inna ahadakum la yufti fil mas'alah. Kok kalian ini gampang-gampang ya memberikan fatwa dalam suatu masalah? Walau su'ila anha Umar bin Khattab la jama'a 'alaiha ahla Badar. Padahal seandainya Umar bin Khattab ditanya tentang masalah ini, dia tidak akan langsung berfatwa. Dia akan kumpulkan terlebih dahulu ahlu Badar, para sahabat Nabi yang turut serta dalam perang Badar, yang mereka itu telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka tidak ada yang munafik di antara mereka, mereka orang-orang pilihan. Dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan kedua ya. Siapa yang pantas kita ambil ilmunya? Jadi kalau seorang sekali Amir Mukminin Umar bin Khattab saja yang sudah diberi predikat berbagai macam label oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tegas dalam kebenaran, dijulukin Al-Faruq, ya, lisannya dan hatinya itu menjadi tempat al-haq. Innallaha ja'ala al-haqqa fi lisani Umar wa qalbi. Allah meletakkan al-haq pada lisan dan hatinya Umar. Kalau dia menempuh suatu jalan, setan lari dan ambil jalan yang lain. Itu saja ketika ditanya tentang suatu masalah yang menurut orang lain itu sepele, dia kumpulkan dulu ahlu Badar, musyawarah dulu. Karena memang mereka paham betul betapa beratnya berfatwa dalam masalah agama. Nah, terkait dengan siapa yang layak diambil ilmunya, sebetulnya konsepnya sih sama saja antara belajar agama dengan belajar ilmu yang lain. Kita harus ambil dari ahlinya. Intinya begitu. Nah, bagaimana kita mengetahui seseorang ini ahli atau tidak? Juga sama juga kaidahnya. Antum kuliah di mana dulu?
4: Di Fakultas Biologi, jurusan Biologi.
5: Fakultas Biologi.
4: Fakultas MIPA, jurusan Biologi.
5: Oke, ada nggak dosen-dosennya yang ahli ekonomi?
4: Nggak ada.
5: Nggak ada ya?
4: Iya.
5: Ada nggak yang dosennya ini apa ya, misalnya ahli sosiologi gitu? Semua lulusan MIPA juga kan? Nah, kenapa gitu antum nggak belajar sama Ana aja? Boleh nggak orang kayak Ana ini ngajar di Fakultas MIPA gitu, dosen resmi, pegang materi biologi, boleh nggak kira-kira? Kenapa nggak boleh? Kan Ana dokter.
4: Karena bukan ahlinya kayaknya.
5: Nah, itu dia. Tapi kenapa ketika seseorang itu belajar agama, semua orang boleh bicara? Kan nggak adil dong. Di mana letak keilmiahan cara belajar seperti ini? Dan di mana letak keilmiahan ketika kita membolehkan semua orang untuk bicara masalah agama. Tidak bisa dengan cara seperti itu. Kita harus membolehkan, kita hanya membolehkan orang-orang yang memang punya keahlian, dan keahlian ini harus bisa dibuktikan. Makanya semua yang mengajar di universitas itu dia harus punya ijazah dulu kan. Ijazah ini adalah sebagai salah satu bukti konkret bahwa dia telah menempuh jenjang pendidikan tertentu dan telah melewati sekian kali seleksi, evaluasi, dan dinyatakan lulus. Yang menyatakan juga harus pihak yang kredibel, instansi. Gak boleh saya berikan syahadah kan.
4: Betul.
5: Saya tidak punya wewenang untuk memberikan ijazah kepada orang-orang yang dianggap pintar. Harus ada instansi, ada jaminan mutunya. Nah, demikian juga kita belajar agama juga begitu, konsepnya sama sebetulnya. Cuman sayangnya orang tidak komitmen, tidak mau iltizam dengan metodologi yang sama, sehingga semua orang dibolehkan untuk bicara. Jadi pertama kita harus pastikan keahlian dia dulu. Keahlian ini bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adanya tazkiyah atau rekomendasi dari orang yang berilmu, bahwa si fulan memang dia berilmu dan dia layak untuk bicara dalam masalah ini. Nah, ini bahasa lainnya adalah ijazah tadi itu. Boleh kesaksian itu berupa pernyataan dari seorang alim atau dua orang alim, boleh juga berupa ijazah dari instansi yang memang diakui sebagai instansi ilmiah. Yang berikutnya, cara berikutnya adalah ketika dia ini tidak memiliki itu, mungkin dia masih berstatus sebagai orang yang layak diambil ilmunya. Bagaimana kita tahu? Ialah apabila dia dikenal sebagai orang yang menyampaikan ilmu oleh orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu ini tahu, si fulan memang sudah punya kajian dia. Dia sering mengadakan majelis ta'lim, muhadharah, ceramah dan sebagainya, dan mereka tidak berkomentar. Nah, kalau mereka tidak berkomentar, berarti mereka merestui apa yang disampaikan oleh orang itu. Nah, ini juga merupakan rekomendasi secara tidak langsung. Yang ketiga, mungkin saja dia adalah orang pertama yang menyampaikan ilmu di situ. Bagaimana kita tahu layak nggak ilmu yang untuk diambil? Ya dari ilmunya itu sendiri. Jadi ilmu yang betul-betul ilmiah itu kita bisa rasakan, oh dia berdalil dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, dan itu tidak difahami oleh dirinya sendiri, tapi dia menukil pendapat penjelasan para ulama yang sudah kredibel di kalangan umat, para ulama-ulama yang dipercaya ilmunya. Nah, ini ilmunya merekomendasikan dirinya. Nah, tiga saat itulah yang perlu kita perhatikan sebelum kita belajar dari seseorang.
4: Jazakumullah khairan.
5: Waalaikumsalam. Barakallahu fiik.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini,
7: edisi Senin 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah,
1: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
7: Memahami Jagat Lelembut,
1: yang disampaikan oleh pemateri
7: Ustadz Dr. Abdullah Rai M.A. Hafizahullah.
1: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
8: Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul. Tentunya bergembira sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Stoyong ya. Dan mohon maaf mungkin sebelumnya kita sampaikan ceramah ini dengan bahasa Indonesia karena tadi latihan kayaknya belum siap ya.

InsyaAllah bertanggung insyaAllah ya. Kultur kuliah Sabtu mungkin yang dikandai Pak Tip ya. 17 menit nopo kurang lebih lah 20 menit. Kita akan belajar bersama tentang masalah zakat lelembut insyaAllah. Mati ini ya. Ketahui wonten ing basa kita dedemitan napa makhluk gaib napa makhluk halus. Kita masih dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam masyarakat kita, berlebih-lebihan terhadap makhluk menikah. Padahal wonten ing agama Islam segala sesuatu sudah disampaikan dan diajarkan wonten ing Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seharusnya kula lan panjenengan sedaya kembali kepada Al-Qur'an ingkang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sikap kita, di dalam keyakinan kita terhadap apa yang dinamakan dengan makhluk ghaib napa jagat lelembut lan sanesipun. Wonten 4 poin ingkang ajeng kula aturaken wonten ing kesempatan ingkang kebak berkah menika. Kaping setunggal, perlu kita pahami dan kita yakini bahwa lelembut menika makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Allah ingkang menciptakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan menungso. Sami kula lan panjenengan dengan cincin meniku. Allah menciptakan kita semuanya. Allahu khaliqu kulli syai. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk diantaranya jin-jin tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama kita yakini napa bahwasanya jin-jin menika nggih makhluk. Allah menciptakan alam semesta, seluruh makhluk, hewan, jin, malaikat, manungsa, dan yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi sama kedudukannya antara kita dengan jin-jin tersebut, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih, bahwasanya lelembut menika, dedemit menika sami-sami dipun titahaken supados ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sami, Pak Bu. Mereka ini nggih dipun perintahkan untuk beribadah sebagaimana manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin lan manungsa kejaba supados supaya beribadah kepada. Niki Allah Subhanahu wa taala ingkang ngendika. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi meskipun

0: kita mboten saged ningali jin. Jin saged ningali menungso. Sami. Jin-jin menika, lelembut-lelembut menika inggih dipun perintahkan supados ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Harus beriman kepada Rasulullah. Kalau mireng nih, mireng diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi jin tersebut untuk beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Jin diceritakan bahwasanya ada sebagian jin menika mireng Nabi sallallahu alaihi wasallam maos Qur'an. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajab. Kemudian mereka mengatakan sesungguhnya kami mendengarkan ucapan yang ajaib. Jadi mendengarkan Al-Qur'an dan takjub, terheran-heran, kagum dengan Al-Qur'an tersebut. Akhirnya mereka pun beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus jin menika dipun perintahkan beribadah kepada Allah sebagaimana manusia. Harus beriman, harus sujud, harus sholat. Menika harus kita yakini meskipun kita tidak melihat mereka. Nah, ada di antara jin-jin menika ingkang nurut, beriman, Islam, lan wonten ingkang kufur, boten purun beriman. Nah, di dalam surat jin menika jin cerita wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitu. Ada di antara kami yang muslim dan ada di antara kami yang tidak muslim. Subhanallah. Sami. Kalih alam manusia. Ada di antara mereka yang muslim, ada di antara mereka yang kafir. Ada yang agamanya Buddha, ada yang agamanya Hindu, ada yang ateis. Dan di dalam Al-Quran mereka juga menceritakan kunna tara'iqa qidana. Kami ini memiliki jalan-jalan yang berbeda-beda. Nah, ini juga harus kita yakini. Betul, kita tidak pernah melihat jin dan itu adalah alam yang gaib. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingkang mengetahui segala sesuatu dan dialah yang menciptakan segala sesuatu menyampaikan kepada kita bahwa jin-jin tersebut juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ada di antara mereka yang beriman dan mau beribadah, ada di antara mereka yang tidak mau. Jadi yang muslim pun juga macam-macam nih. Anten ingkang insyaallah buka salat berjamaah dan banyak membaca Al-Quran, berzikir, membantu yang lain. Tapi ada di antara mereka, jadi seorang muslim yang tidak taat. Sekali lagi, sami, kados menungso. Niki nggih saking Al-Quran. Kita mengetahui ini dari Al-Quran, bukan dari mana-mana. Ya bukan karena kita tahu, bisa mengetahui, melihat jin, ya. Ya, ini semua kita sampaikan berdasarkan napa ingkang wonten ing Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping 3 nggih. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwasanya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim dilarang mboten angsal nyuwun-nyuwun dumateng makhluk-makhluk menika. Mboten angsal. nyuwun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah mengatakan, "Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan mengabulkan doa kalian." Allah memerintahkan kita hanya berdoa kepada Allah. Berarti nek nyuwun donga nggih dumateng Allah kemawon. Jin mboten saged napa-napa. Betul. Kita mboten saged ningali jin, tapi jangan diyakini bahwasanya jin niku bisa tahu segala sesuatu, mboten. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menundukkan jin-jin dan menika untuk Nabi Sulaiman. Pas Nabi Sulaiman dalam keadaan lenggah di atas singgasana, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau, mematikan beliau. Dalam keadaan beliau duduk memegang tongkatnya. Kemudian Allah, jin-jin yang ada di sekitar beliau menyangka, mengira bahwasanya Sulaiman ini masih hidup. Karena dia dalam keadaan apa? Lenggah, memegang tongkatnya. Padahal pun situ. Mereka tidak tahu bahwasanya Sulaiman itu sudah meninggal dunia. Padahal niku di dekat mereka, dan mereka sangat tunduk kepada Nabi Sulaiman, takut kalau sampai malas-malasan dalam bekerja. Nah, mereka terus bekerja dan bekerja sampai tongkatnya ini jatuh gara-gara dimakan oleh rayap. Baru mereka tahu ternyata Sulaiman ini sudah meninggal dunia. Jadi mereka pun tidak tahu ilmu gaib. Yang mengetahui ilmu gaib niku namung Allah Subhanahu wa taala. Jin, meskipun kita tidak bisa melihat mereka, mereka ini tidak mengetahui ilmu yang gaib, mboten saged napa-napa. Lemah kados manungsa. Sehingga mboten angsal kita menyembah nyuwun-nyuwun dumateng jin-jin menika. Nyuwun ngapunten nggih. Di daerah kita menika kathah yang kita menemukan ritual-ritual menawi utawi tradisi ingkang kita mboten sadar bilih tradisi menika wonten unsur nyuwun-nyuwun dumateng jin. Florian nggih alite teng mriki nggih. Terus ngertos lah sekedik-sekedik kebiasaan tradisi ingkang wonten teng masyarakat. Kata ya kalau kita mempelajari ternyata tradisi menika mboten cocok kalih akidah Islam ingkang kula lan panjenengan yakini. Dan yang disayangkan, dan ini termasuk yang mungkin perlu kita sadari bersama, terkadang jin-jin menika dipun namini dinamakan dengan nama-nama yang insya Allah kalau orang mendengarnya ini bisa takut atau mengagumi atau segan dan seterusnya. Dinamakan dengan Nyi dan seterusnya, atau Kiai dan seterusnya, atau Sing Bawurkso Laut Selatan atau Segoro Kidul. Padahal nih Bapak Ibu sekalian, niku hakikatin apa? Jin. Jin menika ada sebagiannya yang tinggalnya teng tempat-tempat ingkang tebih saking zikrullah. ingkang mboten didengarkan di situ adzan. Apalagi jin-jin yang kafir itu enggak mau mereka, dan sakit mereka ketika mendengar adzan. Makanya mereka tinggal di gunung-gunung, ya di atas gunung Merapi, di atas gunung Merbabu. Terkadang tinggalnya jauh di tengah-tengah laut. Situ enggak akan kedengaran orang yang melakukan adzan, membaca Al-Qur'an. Nah, sebagian manusia menikah justru malah meminta kepada jin, seakan-akan jin menikah ingkang sanggup mendatangkan rezeki ikan dari laut, atau dia yang bisa menahan tsunami misalnya, sehingga berbondong-bondong. Sebagian kita memberikan makanan, memberikan ngaturakan sesaji dumateng jin-jin menikah. Nah, ini mboten asal ingkang demikian. Nah, di dalam surat jin, di dalam juz yang ke-29, jin-jin menikah cerita, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian manusia berlindung, nyuwun pangayoman, nyuwun perlindungan, nyuwun bantuan dumateng jin. Niku ingkang cerita jin kiamat. Fazaduhum rahaqa, justru malah jin-jin tersebut semakin menjadikan mereka ini takut. Jadi seneng, remen jin menika menawi ningali menungso kok tunduk-tunduk, sujud-sujud, takut sama jin. Jin justru senang. Kenapa? Karena memang jin menika keturunan iblis. Dan iblis rumiyin wonten ing saderenge medak wonten ing bumi menika sudah terjadi permusuhan antara iblis dengan bapak kita Adam. Disuruh untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis mboten purun. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Akhirnya iblis janji, saya akan menyesatkan manusia, akan menyesatkan anak-anaknya Adam. Napa mawon dipun lakoni. Sepatutnya sakit menyesatkan kita sedaya saking jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya ditakut-takuti. Seakan-akan dia yang bisa menguasai laut, yang bisa menahan gempa, yang bisa menahan tsunami. Padahal mboten saged. Ingkang saged mendatangkan manfaat mudharat ya Allah Subhanahu wa taala kemawon. Makanya kan kita setiap hari sujudnya untuk Allah, berdoanya untuk Allah, kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah saja ingkang saged mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Kabin sekawan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu bahwasanya jin-jin menika kadang ingin merusak, ganggu, dan kita enggak melihat mereka, terus bagaimana Ustaz? Pripun kita saged selamat saking gangguan jin-jin lan lelembut menika? Alhamdulillah, segampil Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngajari. Wonten ing Islam menika lengkap sedaya sampun diatur. Kita diajarkan untuk melakukan zikir pagi lan sore, seperti waktu seperti ini habis subuh. Setelah kita membaca zikir setelah sholat, Bapak Ibu sekalian kalau bisa membaca zikir pagi. Niku kalau dibaca, insya Allah terjaga diri kita sampai sore hari. Di antaranya baca kulullah 3 kali. Setelah hafal ya kulullah ya. Mantan yang kamu tenapal, nah, insyaallah hafal setelah. Nampin. Nampin kali baca kul a'udhu birabbinnas 3 kali. Yang ketiga baca kul a'udhu birabbil falak 3 kali. Jadi kul huwallah annas dengan al-falak 3 kali 3 kali. Itu termasuk zikir pagi. Plus ayat kursi. Jadi bukan surat Al-Baqarah, ayat kursi dan sedaya hafal. Niku diwaos pagi lan sore. Pagi habis subuh wonten niki, terus santen niku habis asar. Nah ajeng sempurna lebih banyak pahalanya wonten dikir-dikir yang lain, dan ini lebih sempurna dibaca. Semoga nanti dimudahkan bisa kita kirim ya. Jadi bisa nanti dibagikan untuk Bapak Ibu sekalian zikir pagi dan petang. Niku subhanallah Bapak Ibu sekalian, benteng ingkang kuat. Kenapa? Karena yang ngajari sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dialah yang menciptakan jin dan juga manusia. Sehingga Allah tahu apa yang menjadi kelemahan jin. Jadi selama kita berzikir dengan zikir tersebut, insya Allah yang namine sihir, santet, ya kesurupan, insya Allah buat niku itu adalah orang yang mereka tidak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, wa'udalu anten tiang engkang cerita nih. Ustaz mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Sebelumnya sekian bae diganggu jin 6 bulan. Dan selama 6 bulan meko mboten saged tilem. Siang dan malam enggak bisa tidur. Kenapa? Karena jin tersebut menjadikan dia takut, menjadikan dia was-was. Orang kalau takut bisa tidur tidak? Hah? Tidak bisa tidur. Akhirnya dia pun selama 6 bulan tidak bisa tidur. Istrinya yang salihah sabar menemani dia, menganjurkan, "Mas, coba ikut program ini. Kalau punya program namanya program HSI. Ini kalau isinya nggih belajar Islam, sami nggih belajar akidah, belajar Islam. Tapi harus punya HP. Ibu-ibu punya HP? Hah? Bisa WhatsApp? Hah? Sanggup? Facebook? Wah, semuanya bisa ya. Instagram, Facebook, WhatsApp lengkap ya. Nah, itu kalau sanggup dimanfaatkan kagem belajar bu, kita gunakan itu. Nah dia dengerin, ikut programnya setiap hari dengerin 5 menit mau, bukan 5 jam, 5 menit mawon belajar mendengarkan materi, didengarin sama dia tentang masalah akidah, masalah tauhid. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun awalnya kepanasan ya, setiap kali dengarkan materi kepanasan. Tapi dia tahan. Karena jin itu buatan purun belajar. Ingin supaya kita ini bodoh terhadap agama. Makanya setiap kali kita mau belajar dihalang-halangi. Kadang dibikin ngantuk. Supaya kita enggak dengar tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sabar bertahan sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan dia dari belenggu jin tersebut. Alhamdulillah sekarang normal. Sebelumnya dalam keadaan kurus, enggak mau makan, ketakutan, sekarang sudah seperti yang lain. Ya, dan diceritakan oleh sebagian ya, orang yang dulunya dekat dengan dunia perdukunan, berusaha untuk memudaroti, mensihir seorang ustaz. Setelah itu dia bertobat kepada Allah, kemudian cerita kepada ustaz tersebut, ustaz, dulu pas masih di dunia hitam, dunia perdukunan, saya itu berusaha untuk memudaroti, mensihir. Tapi subhanallah, seakan-akan ustaz ini ada penjaganya, ada bentengnya. Dan beliau hanya membaca zikir-zikir saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, enggak usah takut dengan jin. Akhirnya menjadikan kita tunduk. Akhirnya kita ngaturakan sesaji kalih jin menikah mutansak. Menikah makhluk yang lemah sami dengan manusia. Bagaimana yang kita lakukan? Kita baca zikir. Kita ingin sawah bisa kita panen dengan banyak baca zikir. Kita ingin selamat di rumah, enggak diganggu oleh ini dan itu, baca zikir. Tidak usah kita melakukan ya apa yang dinamakan dengan sedekah bumi, nopo sedekah gunung. Yang intinya niku semua adalah memberikan makanan, memberikan sesaji kepada makhluk-makhluk gaib utawi lembut menik. Kemudian ingkang terakhir yang bisa kita sampaikan di sini adalah tentunya Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk menjaga akidah dan menghindari hal-hal yang berbau syirik, dan tentunya ini semua perlu belajar. Kalau cuma sekali saja mungkin belum cukup, banyak di sana perkara-perkara yang belum kita pelajari bersama. Maka perlu kita menimba ilmu, belajar pada ustadz-ustadz. Jangan malas kita untuk mendatangi majelis ilmu tersebut, kita ambil ilmunya. Ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Bapak Ibu sekalian, menika mbok menawi ingkang saged kula aturaken wonten ing kesempatan menika, mungkin-mungkin bermanfaat. Dan saat hari ini kita tutup mbok menawi wonten pertanyaan saking Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan materi, napa di luar materi, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Kita mulai mungkin saking bapak-bapak. Insyaallah. Monggo, Pak. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apakah manusia itu bisa menjadi hantu? Sebabnya kalau ada mungkin orang yang meninggal dengan tidak sesuai kecelakaan, bunuh diri.
0: Masya Allah. Pertanyaan yang kang saya ingin, apakah manusia bisa menjadi hantu? Soalnya sering lihat film kayaknya Bapak ini. Ada yang dibunuh, nggih. Kemudian hantunya gentayangan. Ya, datang, muncul di depan pintu. Hah? Kayak pocong dan seterusnya. Itu di film aja, Pak. Nggih. Niku namun di film mawon. Enggak mungkin yang namanya manusia jadi hantu. Manusia apabila meninggal dunia, masuk ke alam kubur, kapan dibangkitkan Bapak Ibu? Hah? Kapan dibangkitkan? Di hari kiamat. Di hari kiamat mereka baru dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpisah antara jasad dan juga nyawa. Jasadnya hancur, nyawanya ditempatkan oleh Allah di sebuah tempat. Dan tidak akan bangkit kecuali nanti di hari kiamat. Tapi Ustaz, kadang mungkin ada yang pernah cerita, kulo nate sumerep kok kada sih mbah. Mbah kulo kok persis sekali mbah kulo datang melihat bapak bapak. Maka kita sampaikan niku bukan bapak kita. Mungkin pertama itu adalah jin yang dahulu memang ada dan menemani masing-masing di antara manusia. Jadi masing-masing manusia ada qarin dari jin, ada qarin dari malaikat. Dan dia, yaitu jin ini bisa menjelma. Dia bisa menyerupai. Bisa datang di dalam mimpi manusia. Kemudian dia ngomong dan seterusnya. Maka itu bukan berarti manusia bisa menjadi hantu. Manusia bisa menjadi jin. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Jin dari api. Sehingga dalam Islam tidak ada ceritanya yang namanya arwah gentayangan akan membalas, mencari orang yang dahulu menyiksanya, itu enggak ada. Jadi sekali lagi yang seperti ini yang perlu kita tata kembali. Ya ada, karena bisa dimaklumi ya, karena selama ini yang kita tonton ya seperti itu. Yang selama ini ada di masyarakat adalah seperti itu. Tapi kalau kita kembali kepada agama Islam, insyaallah ya, semuanya akan tersingkir. Kita paham mereka ini makhluk biasa. Lo masih imut ya? Kemudian kalau subuhan, ya maghrib itu dari Jambu, jalan kaki lewat kuburan. Ya, lewat timur juga lewat kuburan, lewat barat juga lewat kuburan. Tapi alhamdulillah ya, saat itu meskipun masih SMP, masih SD, Allah berikan saat itu keyakinan. Jadi ya meskipun sambil merinding-merinding sedikit ya, tapi kita berdoa, ya Allah, ya Allah gitu. Ya, nanti khawatir tahu-tahu di bagian dari belakang, tapi kita punya keyakinan ya, punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang kan menjaga. Hanya kita berusaha untuk menenangkan diri. Kalau pas sama Mas Bak sih tenang-tenang aja ya. Bonceng di belakang Mas Bak ya, itu tenang-tenang aja. Tapi kalau sendiri, kadang jalan kaki. Itu akibat apa? Dampak dari akidah yang kuat, kita bisa insyaallah enggak takut dengan segala sesuatu. Hanya kepada Allah saja. Baik, pemenawi enten pertanyaan yang lain. Monggo, Pak.
1: Antara perbedaan jin dan setan apa?
0: Jin dan setan. Nggih, masyaallah, pertanyaannya bagus-bagus nih. Jin menika lebih umum. Jin menika lebih umum. Baik yang muslim maupun yang kafir. Adapun setan, maka ini adalah secara khusus jin yang kafir. Syaitan itu dari kata syaitana yang artinya adalah membangkang atau yang semaknanya. Sehingga syaitan itu adalah jin yang apa? Yang kafir. Tadi sudah disebutkan jin ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau yang kufur kepada Allah, berusaha untuk menyesatkan manusia, maka itu adalah syaitan. Adapun jin yang muslim ya kayak kita. Mereka taat, tidak mau mendolimi, mereka melakukan sholat, melakukan puasa, dan ada di antara mereka yang sholat juga tapi mendolimi. Ya, cara mendoliminya bagaimana? Dia merasuk pada diri manusia. Itu sebenarnya termasuk kedoliman. Gak boleh mereka melakukan yang demikian. Kayak kalau di ruqyah, kemudian mungkin ada di antara jin tersebut yang berbicara, sampaikan, gak boleh kamu melakukan yang demikian. Ya, kamu harus bertobat, tidak boleh mendolimi manusia. Dia juga ingin hidup normal. Jangan mengganggu manusia, kamu nanti akan diazab kalau kamu demikian. Dakwah. Ajak dia masuk ke dalam agama Islam kalau dia bukan seorang muslim. Kalau dia adalah seorang muslim, disuruh untuk meninggalkan kezaliman tersebut. Ya. Baik, dari ibu-ibu ada pertanyaan? Monggo, Bu.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, nggih. Insyaallah niki. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pertanyaan yang kan, Masya Allah nih, saya juga. Kita ada kebiasaan merawat benda-benda pusaka, jimat, keris, lan tak sanesipun ingkang serupa. Kadang bah-bah kita meninggalkan barang-barang tersebut. Bagaimana hukum merawatnya? Kalau yang dimaksud merawat di sini adalah, maksudnya adalah sekedar menyimpan saja, karena itu adalah sebuah senjata, dan dulu nenek moyang kita pakai senjata tersebut, hanya sekedar disimpan, koleksi barang-barang kuno, maka insya Allah ini tidak masalah. Tapi kalau merawatnya di sini sampai kita memberi makan, karena memang kebanyakan benda-benda tersebut yang dinamakan dengan benda pusaka itu ada isinya. Dulu ada ritual bagaimana supaya benda tersebut berisi sakti mandraguna sehingga bisa digunakan untuk melawan musuh atau orang yang berusaha untuk mencelakakan orang tersebut. Yang ngambutan rumiyin kathah yang demikian. Nenek moyang kita meninggal, bapak kita meninggal, pusakanya masih ada. Dan di dalamnya masih ada jin. Masih ada jin yang nunggu. Dan sekali lagi bapak ibu sekalian, mereka berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan ini. Didatangi kita lewat mimpi, kemudian diancam, kamu harus memandikan, kamu harus memberi makan, datangkan makanan-makanan tersebut. Kalau kita nurut, kemudian kita memberikan, wah itu senang sekali jin. Oh, berarti aku berhasil menyesatkan manusia ini dari jalan Allah, mengajak dia untuk tunduk dan syirik kepada aku. Itu senang jin. Makanya tidak boleh ya, kalau memang maksudnya adalah memberi makan, tidak boleh. Meskipun dia mengancam, dia mendatangi, menakut-nakuti, tidak boleh. Kenapa? Kalau sampai kita melakukan, rusak akidah kita, masuk ke dalam pemindah syirik, yang ini sangat membatalkan amalan. Sholat kita tidak diterima oleh Allah, seluruh ibadah kita dibatalkan oleh Allah. Kapan? Kalau sampai kita serahkan sebagian ibadah ini kepada selain Allah azza wajalla. Terus gimana solusinya Ustaz? Ya, enggak usah dikasih makan. Dan kalau bisa, kalau itu adalah jimat ya, atau sifat kandel napa nami napa mawon, dibuang saja. Ya, kalau memang itu adalah benda-benda yang merupakan jimat, dibuang saja. Ustaz, nanti saya diganggu sama jin. Enggak usah takut. Ya, jangan takut kepada jin. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu sekalian yakin membaca zikir-zikir pagi dan sore, insyaallah yang demikian tidak akan memudarat. Yang mengampunkan di Pandeglang ini masih ada seorang ibu-ibu di pondok, kerja dia sama suaminya. Beberapa waktu ini, mungkin satu bulan terakhir, kesakitan. Ya, kesakitan. Jadi, gak tahu ya, punggungnya ini sakit terus. Ya, dan mulai akhir-akhir ini ada gejala-gejala aneh, marah-marah, kadang ingin bunuh diri. Dan pernah didengar oleh suaminya, dia mengatakan, aku bukan fulana, maksudnya dia menyebutkan namanya, saya ini bukan istrimu, maksudnya aku ini jin yang ada di dalam diri istrimu. Nah, baru setelah itu kita, oh ini berarti ada sesuatu, ini ada peran jin. Nggak tahu, mungkin disihir, mungkin dikirim, mungkin di apa. Akhirnya ditanya, antum ada sesuatu enggak di rumah? Ya, ada barang-barang pusaka enggak di rumah? Jimat enggak di rumah? Setelah dicek, oh iya, ini peninggalan bapaknya. Akhirnya dibakar. Bismillah, dibakar. Alhamdulillah, ada perubahan. Katanya kemarin gimana, Kak Udin? Perkembangan istri, alhamdulillah, Ustaz. Ya karena kalau kita masih menyimpan di dalam rumah kita, jin tersebut senang dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Padahal itu adalah musuh kita. Itu adalah setan yang berusaha menyesatkan kita dari jalan Allah. Sehingga kalau kita bakar biiznillah dengan mengucapkan bismillah, maka insyaallah ini menjadi sebab kita semuanya dan keluarga tenteram. Nya tidak diganggu oleh jin-jin tersebut. Bapak-Ibu sekalian yang ngapunten ya, mungkin sampai di sini dulu, dan insya Allah ya, mungkin-mungkin kesempatan yang akan datang bisa silaturahim lagi sini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Cara memiliki keahlian fikih. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis dengan bahasa Arab. Para sahabat menjelaskan tafsir Al-Quran dan hadis juga menggunakan bahasa Arab. Para ulama generasi setelahnya, mereka menulis berbagai karya untuk semua disiplin ilmu juga berbahasa Arab. Artinya, dua sumber syariat dalam Islam, keduanya berbahasa Arab, dan penjelasannya pun berbahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa komunikasi semua disiplin ilmu dalam Islam. Dan masih ada ribuan, bahkan mungkin jutaan literatur Islam di alam raya ini yang belum diterjemahkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Dan rasanya tidak mungkin itu diterjemahkan, saking banyaknya. Bahkan sebagian besar tidak boleh diterjemahkan karena bukan konsumsi mereka yang tidak paham bahasa Arab. Sesungguhnya benar apa yang dinyatakan Imam Asy-Syafi'i, siapa yang menguasai bahasa Arab dengan benar, dia akan dimudahkan untuk meraup ilmu-ilmu syariat lainnya. Beliau mengatakan, siapa yang menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk mendapatkan semua ilmu. Beliau juga mengatakan, setiap kali saya ditanya tentang suatu masalah fikih, maka pasti akan saya jawab dengan melibatkan kaidah nahwu. Bagaimana agar memahami fikih? Fikih yang kita inginkan adalah pemahaman yang benar terhadap dalil sehingga bisa diamalkan. Dan tidak semua orang yang hafal dalil, dia paham dalil. Tidak semua orang yang menghafal Al-Quran atau ribuan hadis, dia menjadi seorang yang faqih terhadap apa yang dia hafal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, betapa banyak orang yang membawa dalil, dia tidak paham dalil. Dan betapa banyak orang yang membawa dalil, dia menyampaikannya kepada orang yang lebih paham terhadap dalil. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Si A lebih banyak hafalan Al-Quran dan hadisnya dibandingkan si B. Bisa jadi ketika si A menyampaikan hadis kepada si B lebih memahami kandungannya dibandingkan si A. Di antara contoh kejadian ini, seperti yang diriwayatkan Ibnu Abdul Barr, bahwa Abu Yusuf, yaitu murid senior Abu Hanifah, pernah ditanya oleh Imam Al-A'mashi, salah seorang ulama yang memiliki banyak hafalan hadis. Kemudian Abu Yusuf memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Imam Al-A'mashi penasaran, dari mana kamu bisa mengatakan demikian? Tanya Al-A'mashi. Dari hadis yang Anda sampaikan kepada saya, jawab Abu Yusuf. Mendengar itu, Al-A'mashi berkomentar, wahai Abu Yusuf, sungguh aku menghafal hadis ini sebelum kedua orang tuamu menikah, dan aku belum pernah mengetahui maknanya kecuali saat ini. Jami' Bayan Al-Ilmi. Kemampuan fikih datang dari dua sebab. Satu, hibah dari Allah kepada sebagian hambanya. Di antara orang yang mendapatkan hibah semacam ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau datang ke majelisnya Imam Malik dan mulai belajar kepadanya, Imam Malik berpesan kepada Syafi'i, aku melihat Allah telah menyematkan cahaya di hatimu. Karena itu, janganlah kau padamkan dengan kegelapan maksiat. Al-Jawab Al-Kafi. Dan ini seperti yang disebut oleh Al-San'ani sebagai hibah dari Allah. Beliau mengatakan, kemampuan berijtihad adalah hibah dari Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja di antara hambanya yang dia kehendaki. Tidak semua orang yang hafal berbagai cabang ilmu, dia bisa menerapkan kaidahnya pada kasus tertentu. Dan tidak semua orang yang mengetahui kaidah, bisa dia gunakan ketika ada kejadian yang membutuhkan kaidah itu pada penerapan dalil. Irsyad An-Naqad. Sehingga kunci untuk bisa mendapatkan hibah ini adalah merasa butuh kepada zat yang memiliki dan selalu berdoa agar kita dimudahkan untuk mendapatkan manfaatnya. 2. Dengan belajar dan berlatih, yaitu dengan bimbingan seorang yang berilmu dan banyak membaca literatur mereka. Dengan ini, seorang pelajar ilmu agama akan terbiasa melihat cara ulama dalam memahami dalil sehingga dia bisa meniru metodenya. Demikian, Allahu A'lam.
0: Tanya jawab.
3: Ya.
4: Kalau misalnya tadi kan pembagian laki-laki sama perempuan 2:1. Kalau misalnya anak laki-laki karena sebelum orang tuanya meninggal itu orang tuanya menghendaki warisan dibagi rata karena beliau merasa anak perempuan lebih mengurus orang tuanya daripada anak laki-laki. Lalu karena merasa kecintaan anak laki-laki kepada orang tuanya, mereka ridho dan ikhlas harta dibagi rata. Itu nomor satu, Ustaz. Yang kedua, salah satu anaknya itu ada yang murtad ketika beliau meninggal. Terus setelah harta dibagi rata, dibagi sesuai dengan hukum syariah, ternyata anak yang non-muslim itu tiba-tiba muncul mengatakan bahwa dia telah insaf dan menjadi Islam kembali. Lalu bagaimana dengan urusan setelah harta sudah dibagi, Ustaz? Jazakallah khair.
3: Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ya. Yang pertama, tidak boleh bagi seseorang menetapkan pembagian hukum waris dari dirinya sendiri. Karena pembagian hukum waris adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur sedemikian lengkap dan sempurna di dalam Al-Qur'an. Dan ada beberapa hal lain yang terkait dengan kaidah pembagian hukum waris telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waris itu tidak dibagikan sesuai dengan kehendak dan arahan si pewaris. Sebagaimana warisan itu tidak dibagikan tatkala yang masih memilikinya masih hidup. Yang memilikinya masih hidup, maka itu belum harta warisan. Satu harta itu menjadi berpredikat sebagai harta warisan jika pemiliknya sudah meninggal dunia. Kalau belum ada yang meninggal dunia, maka harta apapun tidak disebut sebagai harta waris. Dia masih milik si pempunya. Dia mau bagi seperti ini, dia mau bagi seperti itu. Selama tidak menyalahi tuntunan syariat, maka tidak masalah. Karena dia masih hidup. Harta itu bukan harta warisan. Tapi begitu dia hidup, dia meninggal dunia, maka jadilah itu sebagai harta waris. Dan harta waris tidak dibagikan sebagaimana arahan pemiliknya atau arahan si pewaris. Ya. Kalau memang sudah demikian, maka tidak boleh dia berwasiat, saya berwasiat bahwa harta warisan saya nanti dibagi sama rata. Tidak boleh seperti itu, karena wasiat tersebut bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika hukum Allah menentukan bahwa anak laki-laki mendapatkan jatah dua kali anak perempuan, maka itu adalah pasti yang terbaik. Kok enggak adil, Ustaz? Enggak adil itu asumsi kita. Dari sudut perspektif kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan harus berbeda. Kenapa? Tadi sudah disyaratkan bahwa seorang laki-laki ketika diberi, dia sebagai seorang laki-laki itu punya tanggungan, apakah istrinya, apakah anak-anaknya. Sementara seorang perempuan ketika mendapatkan harta, maka dia tidak memiliki tanggungan apapun, murni akan menjadi milik pribadinya. Maka dari sisi itu, kemudian memberikan laki-laki jatah dua kali lipat dari yang diberikan kepada seorang wanita justru yang paling adil, karena tidak ada yang lebih adil melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wasiat tersebut tidak berlaku. Kecuali jika memang ternyata pada akhirnya setelah dibagi atau setelah diketahui minimal ya, setelah diketahui misalnya ketika ayah meninggal anaknya misalnya laki-laki 2 perempuan 1 kemudian dibagikan atau diketahui berarti jatahnya fulan sekian, fulan sekian, fulanah sekian. Sudah diketahui, oke, ternyata semuanya bersepakat ridho kita bagi rata saja dibagi 3 misalnya begitu. Ya pada dasarnya kalau kemudian disepakati untuk dibagi rata tidak masalah. Tetapi tidak boleh atas dasar wasiat yang tadi diberikan. Karena wasiat seperti itu keliru. Wasiat seperti itu keliru. Karena wasiat tersebut menyelisihi ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sudah disepakati bahwa itu dibagi secara merata, bukan atas dasar wasiat, tetapi atas dasar sama-sama ridho, ya, ingin saling memperkuat hubungan silaturahmi di antara mereka. Tapi kemudian belakangan muncul seorang non-muslim yang mengatakan saya sudah insaf dan seterusnya. Kalau insafnya tersebut, ya, setelah dibaginya harta,

terjadi waris mewarisi di antara keduanya, maka ini tidak dianggap, sehingga dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Tapi kalau terbukti bahwa yang bersangkutan insyaf, artinya kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, Islam, meskipun sesaat sebelum si pemilik harta tadi meninggal dunia, meskipun sesaat, ya, terlepas dari apakah dia main-main dengan insyafnya tersebut, kita tidak masuk ke ranah tersebut. Jika terbukti secara zahir yang nampak kasat mata, dia kembali kepada agama Islam, meskipun sesaat sebelum wafatnya si pewaris, maka keislamannya bisa diterima. Keislamannya bisa diterima. Akan tetapi kalau terjadi setelah itu, maka tidak diterima. Ya. Adapun kalau seandainya ya, para ahli waris ingin berbagi untuk ta'liful qalb setelah insyafnya atau setelah masuk Islamnya, dikasih. Ya, tidak harus dengan ketentuan hukum waris, tapi dikasih dalam bentuk menguatkan keimanannya agar dia semakin kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena sebuah perasaan iba, berempati terhadap kondisinya misalnya, maka insya Allah itu tidak masalah. Tapi bukan karena predikatnya berubah menjadi ahli waris, tidak. Tapi karena kalau memang dia sudah terlanjur tidak mendapatkan hukum, tidak mendapatkan warisan sebagaimana hukum yang ada, tapi dia terbukti memang sudah masuk Islam, selayaknya lah kita bantu dia agar dia kokoh di atas keislaman dan keimanan. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Misalnya sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Ustaz, apa nih Ustaz? Ana mau nanya Ustaz. Sekarang Pak Lambang nih, kita lagi banyak ana lihat di media sosial gitu Ustaz, entah masjid-masjid atau lembaga-lembaga atau perorangan juga suka ini Ustaz ngumpulin infak, sedekah ke jamaah-jamaah atau orang-orang lain gitu, Pak. Tapi dia kumpulin untuk disedekahin lagi ke orang untuk beli makan atau semisalnya di hari Jumat, Ustaz. Jadi dia kumpulin untuk hari Jumat aja disedekahinnya. Katanya Jumat berkah gitu, sedekah Jumat berkah. Nah kalau kita tanya, itu emang kenapa hari Jumat doang? Ntar dia jawabnya, menurut dia katanya ada perkataan ulama yang bilang bahwa ada keutamaan gitu kalau sedekah di hari Jumat. Jadi dia sedekahnya tuh maunya hari Jumat aja gitu, Ustaz. Nah itu kira-kira gimana, Ustaz?
5: Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulullah, wa'ad. Nasi makan itu kan nggak dipungkiri itu amalan mulia.
4: Iya, betul.
5: Itu amalan mulia. Nasi makan fakir miskin ya. Bahkan disebutkan di surat Al-Insan itu ciri-ciri penghuni surga.
4: Oh, Masya Allah, Masya Allah.
5: Jadi ciri penghuni surga itu rajin ngasih makan. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi

0: Dia rajin waktu di dunia, dulu rajin ngasih makan kepada fakir miskin. Lawannya penghuni neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Di antara sebabnya adalah gak pernah ngasih makan ke fakir miskin. Seperti yang di surat Al-Haqqah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak pernah ngajak-ngajak orang lain. Ngajak-ngajak. Apalagi dia sendiri gak mau ngasih makan kepada fakir miskin. Jadi inna fil jannah mi'adaraja, di surga itu ada 100 tingkatan. Buat siapa? Disebutkan tuh sifat-sifatnya. Di antaranya mereka yang memberi makan fakir miskin. Jadi itu luar biasa. Dibayangkan orang kelaparan gak makan terus kita kasih, Masya Allah, itu kan pahalanya luar biasa. Itu masuk pada ayat man nafasa'an mu'min kurba. Jadi siapa yang meringankan satu kesulitan orang, beban orang, maka Allah ringankan satu kesulitan dia di akhirat.
1: Masya Allah,
0: luar biasa.
1: Iya, iya.
0: Nah, sekarang memberikan makan itu di hari Jumat, apa hukumnya? Ya secara umum sih boleh-boleh aja, gak ada masalah. Dan yang mengatakan itu disebutkan memang oleh sebagian para ulama, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad. Ketika menyebutkan keutamaan hari Jumat, beliau sebutkan banyak, berapa puluh keutamaan hari Jumat. Beliau sebutkan di poin keutamaan hari Jumat yang ke-25.
1: Masya Allah.
0: Yaitu apa? Memberi makan fakir miskin di hari Jumat. Kemudian beliau menukil dari gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengatakan bahwa gurunya itu, beliau Syekhul Islam Taimiyah, kalau hari Jumat pagi-pagi keluar atau mau sholat Jumat gitu, beliau mengambil roti dan ya cocolannya kalau kita gitu ya, atau apalah gitu, roti sama paketannya untuk diberikan. Sambil mengatakan ini sedekah yang mulia karena dilakukan di hari yang mulia. Jadi tak diragukan hari Jumat itu mulia. Nah, makanya bersedekah, beramal soleh di hari Jumat mulia. Nah, pola berpikirnya seperti itu. Begitu pula disampaikan oleh sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan hal itu. Begitu pula disebutkan oleh salah seorang ulama Malikiyah. Ya, namanya Muhammad Bal'ish atau siapa, lupa saya namanya, Muhammad Al-Maliki, tokoh Madzhab Maliki. Itu juga mengatakan demikian. Nah, sebagian mereka ada yang berdalil dengan hadis Sahal bin Sa'ad yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, gitu, dengan mengatakan Sahal bin Sa'ad bahwa kami menilai ada kemuliaan lebih di hari Jumat, kata beliau, kata Sahal bin Sa'ad. Kami menilai ada kemuliaan di hari Jumat. Kemudian beliau bercerita seorang nenek-nenek di Madinah, kalau hari Jumat itu bikin makanan, masakan taruh di nampan. Kan dipersilahkan kepada mereka yang pulang sholat, habis sholat mampir ke rumahnya, makanan daging gitu, pulang habis sholat, mampir ke rumahnya makan-makan sampai ludes makanannya. Nah ini dijadikan dasar. Jadi secara umum memberi makan di hari Jumat itu, bagi-bagi makanan itu diperbolehkan, gak ada apa-apa, itu memang amalan yang mulia. Cuma dikoreksi oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan, beliau mengomentari seperti itu, ini dibolehkan secara umum. Tapi kalau dia meyakini, dia yakin bahwa di hari Jumat ini jauh lebih mulia, maka ini butuh dalil, kata beliau.
2: Hukum berwudu di kamar mandi. Para ulama memakruhkan mengucapkan zikir kepada Allah di kamar mandi atau WC sebagai bentuk mengagungkan nama Allah yang tidak selayaknya disebut di tempat semacam ini. An-Nawawi mengatakan, dimakruhkan berzikir dan berbicara ketika buang hajat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kecuali karena keadaan terpaksa. Sampai sebagian ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan, jika orang yang di dalam WC ini bersin, maka tidak boleh membaca hamdalah, tidak pula mendoakan orang yang bersin, tidak menjawab salam, tidak menjawab adzan. Bahkan orang yang memberi salam kepada orang yang berada di WC, dianggap bertindak ceroboh sehingga tidak berhak dijawab. Berbicara apapun dalam kondisi ini hukumnya makruh, meskipun tidak haram. Dan jika dia bersin, kemudian membaca hamdalah dengan hatinya, namun lisannya diam, maka tidak masalah. Demikian pula yang dilakukan ketika hubungan badan. Al-Adkar. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Orang ini memberi salam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang berwudu di kamar mandi akan menjumpai masalah ketika dia hendak membaca basmalah sebelum berwudu. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, membaca basmalah dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan, apabila seseorang di kamar mandi, Imam Ahmad mengatakan, jika dia bersin, maka baca hamdalah dalam hati. Dari beberapa keterangan Imam Ahmad ini, disimpulkan bahwa membaca basmalah dalam hati. Asyarhul Mumti. Kedua, membaca basmalah dengan diucapkan. Imam Ibnu Baz menjelaskan, boleh berwudu di dalam kamar mandi jika butuh melakukan hal itu. Tetap membaca basmalah di awal wudu, dia ucapkan bismillah. Karena membaca basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama dan sunnah mu'akkad menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang ini tetap disyariatkan membaca basmalah dan statusnya tidak makruh. Karena hukum makruh itu hilang ketika ada kebutuhan untuk membaca basmalah. Sementara kita diperintahkan untuk membaca basmalah ketika mengawali wudu, maka dia harus membaca basmalah dan menyempurnakan wudunya. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Hal yang sama juga difatwakan Komite Fatwa Ulama Saudi. Makruh mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi yang digunakan untuk buang hajat sebagai bentuk menyucikan dan memuliakan nama Allah. Namun disyariatkan membaca basmalah ketika mengawali wudu karena basmalah hukumnya wajib ketika ingat menurut sekelompok ulama. Fatwa Lajnah Daimah. Catatan, untuk memudahkan kita dalam memahami dua fatwa yang terakhir di atas, kita perlu memahami sebuah kaidah dalam ilmu fikih terkait hukum larangan, baik haram maupun makruh. Sesuatu yang hukumnya haram bisa menjadi mubah dalam kondisi darurat, dan sesuatu yang hukumnya makruh bisa menjadi mubah jika ada hajat atau kebutuhan. Berdasarkan keterangan di atas, ulama menegaskan bahwa membaca basmalah di kamar mandi hukumnya makruh. Sementara membaca basmalah ketika wudu statusnya disyariatkan. Artinya, membaca basmalah ketika wudu termasuk amal yang dibutuhkan. Karena ini dalam kondisi dibutuhkan, kita boleh membaca basmalah ketika wudu di kamar mandi. Demikian, Allahu a'lam.
3: Ramuan herbal.
4: Afwan mau tanya, Bib. Apakah pemasangan ring jantung menjadi solusi jika ada sumbatan? Apakah ada terapi pengobatan herbal sebelum memutuskan untuk pasang ring jantung? Kemudian yang kedua dari Bu Eni. Bismillah, mau tanya. Bagaimana terapi penyembuhan varises ya, Bib? Silakan. Baik,
5: bismillah. Lalu yang pertama tadi, Pak Zainal. Untuk sumbatan yang memang benar-benar tersumbat, itu urgent. Saran saya, pasang. Tapi kalau belum tersumbat 100% dengan ciri tensinya masih di atas. Tapi kalau sudah tersumbat penuh, dia tensi yang biasanya normal 120, dia akan turun. Bisa 70/60. 80/60 atau 90/60. Ini persentasenya agak tinggi. Jadi untuk mempertahankan daya hidup, saran saya pasang ring jantung. Tapi kalau misalnya baru gejala atau masih sedikit persentasenya masih di bawah 50% atau masih ada kemungkinan bertahan, ada sebuah teknik namanya teknik paidalacin ya. Silakan buka di
4: Paidalacin,
5: silakan buka di beberapa ini, silakan di video-video khusus cari Paidalacin. Dan itu masya Allah masternya menggratiskan training dan menggratiskan keilmuannya, karena banyak tertolong dengan teknik ini tanpa dokter, tanpa obat. Jadi caranya tepuk di area ketiak siku sini kiri kanan, itu bisa 50-100 kali pukul yang kencang. Kalau nanti warnanya merah. Itu merah dalam arti kayak apa, kayak darah pecah gitu ya, kayak pembuluh darah pecah. Itu kemungkinan memang ada masalah di area jantung. Tunggu dulu, biarkan setengah jam atau mungkin 15 menit, baru tepuk lagi sampai hilang. Nanti itu hilang. Nah, kiri kanan. Iya, kiri kanan. Kemudian sama belakang kaki sini. lipatan kaki, lipatan kaki dan lipatan siku. Nah, ini ditepuk 50 kali 100 kali. Sampai kalau misalnya dia sampai bilur sampai merah.
4: Bintik-bintik merah.
5: Nah, bintik-bintik merah kayak pecah bulu darah itu
4: ada
5: itu. Ada masalah jantung. Sumpah. Lanjutkan. Tepukan yang berikutnya untuk menghilangkan. Beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan seorang dokter yang beliau juga lagi mempelajari pidelacin. Di awal kami juga menanyakan apakah ini bukan pembuluh darah yang pecah. Ya udah kita buktikan aja kalau gitu, kalau memang pembuluh darah yang pecah, kita tepuk sekali lagi. Ketika tepuk yang kedua hilang. Jadi ternyata masya Allah ini adalah bentuk reaksi saraf di mana darah itu apa pembuluh darah itu kalau disentilkan dia merengkel tuh,
4: yeah.
5: Teng kan reaksi. Ternyata dia reaksi dari pembuluh darah ini dan dia akan sampai ke jantung. Makanya dia akan merenggang maksudnya. Merenggang sumbatannya tadi sehingga nanti jantung bisa normal lagi. Jadi ini yang diharapkan. Di satu sisi jika seandainya sumbatannya memang sudah parah, saran saya tetap pasaran jantung. Di satu sisi lagi ada herbal khusus. Beberapa hal herbal yang sudah beredar di masyarakat seperti walaupun di kami ada herbal khusus tapi di seperti soalnya seperti apa ya? Biasanya sih ya. Jahe, kemudian ada yang kalau yang kuat pakai bawang lanang, bawang lanang, kalau enggak kuat bawang lanang ya enggak usah. Jahe, kemudian ada apel ya, apel hijau Malang, kemudian apa namanya di blender, jahe sama apel ini di blender, kemudian dimasak, dimasak, setelah dimasak ditaruh di toples, kasih cuka buah, biasanya cuka apel ya atau cuka apa yang bisa didapat, biasanya cuka buah biasanya, cuka buah, setelah cuka buah tambahkan madu, diamkan dulu sekitar seminggu. Itu dikonsumsi 2 sendok makan sehari 3 kali atau 1 sendok makan sehari 3 kali. Itu bisa membantu ramuannya. Kalau di kami ada ramuan khusus memang, tapi kalau salah satu ramuan yang agak rame ini boleh. Jadi jahe, bawang lanang, terkemah sama apel hijau Malang. Tapi kalau bawang lanangnya enggak ada enggak apa-apa, cuman jahe sama apel hijau Malang aja. Kalau mau ditambah herbal lain seperti contoh makan kemangi boleh. Kemangi itu punya sifat dia membesarkan pembuluh darah, ini boleh. Jadi ada treatment-treatment banyak sebenarnya kalau untuk masalah penyempitan pembuluh darah. Salah satunya pidelacin, kedua ditepuk tadi, pidel itu tepukan, lacin itu tarikan, kemudian terus tambah herbal-herbal tadi. Untuk pertanyaan ibu tadi tentang varises, varises treatment yang bisa kami terapi selama ini adalah dengan melintah, dilintah bu, ya, untuk menghilangkan nyerinya. Kalau untuk menghilangkannya, kodarullah, belum ada herbal yang jitu. Kalau di dokter sih kayaknya ada di dunia medis. Bisa di bisa di. Tapi kalau selama ini treatment kami lakukan hanya untuk menghilangkan nyerinya, Bu. Tidak untuk menghilangkan benjolan-benjolan ataupun pembuluh darahnya membengkak, enggak bisa. Kedua belum bisa. Ya. Kalau pada mengklaim bisa, mesti ujungnya nyuwun sewu enggak pas. Ternyata masih kan gitu. Jadi ada kena komplain ya. Demikian ya. Untuk Pak Zainal dan Ibu tadi, semoga menjadi dimudahkan oleh Allah untuk ikhtiar-ikhtiarnya.
4: Amin.
5: Semoga dan untuk yang sedang sakit semoga Allah segera angkat penyakitnya.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
0: Jadi secara umum memberi makan di hari Jumat itu, bagi-bagi makanan itu diperbolehkan, gak ada apa-apa. Itu memang amalan yang mulia,
4: iya.
0: Cuman dikoreksi oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan. Dia mengomentari seperti itu, ini dibolehkan secara umum. Tapi kalau dia meyakini, dia yakin bahwa di hari Jumat ini jauh lebih mulia,
4: iya.
0: Maka ini butuh dalil, kata beliau. Nah, sedangkan dalam masalah ini tidak ada dalil yang bersifat spesifik. Nah, tidak ada dalil yang khusus akan kemuliaan sedekah di hari Jumat melebihi yang lain. Tidak ada kemuliaan dalil yang khusus. Ya, khusus sedekah di hari Jumat lebih dibanding yang lain. Khusus sholat di hari Jumat lebih mulia daripada yang lain, kata beliau. Puasa di hari Jumat melebihi dibanding hari yang lain, itu tidak ada dalil. Nah, kalau dia meyakini itu dia butuh dalil,
4: iya,
0: untuk menguatkan itu. Tapi kalau dia bersedekah di hari Jumat karena hari Jumat itu mulia, ya maka tidak ada masalah. Dan lebih baik tidak dilakukan hanya di hari Jumat,
4: iya,
0: untuk menghindar penilaian di masyarakat awam.
4: Iya.
0: Ya, jangankan perkara yang tidak ada dalil secara jelas, perkara yang ada dalil secara jelas saja, orang ulama mengatakan jangan dilakukan setiap hari, agar masyarakat tidak menilai ini wajib. Padahal itu ada dalilnya jelas, akan dianjurkan dan disunahkannya. Jadi jangan dilakukan setiap hari, agar masyarakat tidak menilai bahwa itu wajib, bahwa ngasih makan itu Jumat doang. Akhirnya kalau hari Jumat ngasih makan, kalau hari yang lain nggak ada yang ngasih makan, nggak mau, malah nggak mau sedekah. Nah ini jadi musibah. Jadi maunya sedekah ngasih makan hari Jumat doang, kalau nggak hari Jumat nggak mau. Jangan. Ya kita memberi makan fakir miskin hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, Senin dan seterusnya kita semakan. Di hari-hari yang lain juga, hari Jumat ya, hari yang lain juga ya kita bagi. Ya, karena memang kemuliaan yang begitu besar ya. Wallahu a'lam.
6: Jadi kan kalau kita lihat seperti jadi tren lah sekarang di masjid-masjid itu nyediakan satu apa ya, lemari atau rak gitu kan. Ya. Silakan diisi, silakan diambil. Tapi ya, umumnya itu hanya pada hari Jumat kegiatan itu. Ya. Jadi mungkin dari penjelasan antum tadi, alangkah lebih baiknya kegiatan pengisian atau pengambilan jangan hari Jumat aja gitu.
0: Ya,
6: setiap
0: hari ya. Jangan hari Jumat.
6: Ya, jadi jamaah mau ngisi ya enggak usah nunggu hari Jumat ya, gitu ya.
0: Jadi agar masyarakat awam tidak meyakini bahwa ngasih makan fakir miskin itu hanya di hari Jumat
1: saja. Jumat saja.
0: Dan di hari Jumat lah yang memiliki kemuliaan yang lebih dibanding lain, atau hari Jumat yang paling-paling, jangan. Memang itu boleh, dan hari Jumat memang hari yang baik dan penuh dengan kemuliaan seperti yang dijelaskan Muqayyim Nabi, berapa puluh itu kemuliaan hari Jumat dari di Zadul Ma'ad. Tapi jangan hanya dikhususkan hari Jumat. Kasih yang lain, hari yang lain taruh makanan di situ. Hari yang lain juga bagi habis sholat zuhur kita bagi makanan di situ. Alangkah lebih baiknya di situ. Karena urusan perut kan gak hari Jumat doang. Urusan perut ini setiap hari, gak kompromi.
6: Karena kan kalau dikhususkan di hari Jumat, nih kalau yang ana lihat gitu ya, beberapa masjid, baru aja selesai salam, belum zikir, udah lari.
1: Iya,
6: iya kan?
1: Berebutan lagi.
0: Berebut, iya. Kadang anak-anak kecil akhirnya gak sholat.
6: Itu.
0: Anak-anak kecil sholatnya milih sof yang di depan meja.
6: Apalagi
0: dilihat,
6: wah, ada makanan. Dilihat hari ini apa nih makan, wah ini asik nih, kebuli nih. Udah gak konsen dia tuh. Tep.
0: Barakallahu fiik.
1: Syukran jazakallahu khairan.
2: Nikah dibatalkan, cincin tunangan dikembalikan. Lamaran atau khidbah merupakan pengantar pernikahan. Sehingga status khidbah hanya sebatas janji untuk menikah dan bukan akad yang mengikat. Karena itu, membatalkan akad nikah setelah khidbah diperbolehkan, karena ini merupakan hak masing-masing calon pasangan. Bagian dari tradisi masyarakat kita, dalam kegiatan lamaran umumnya terjadi pemberian hadiah. Calon suami memberikan hadiah ke calon istri atau sebaliknya, termasuk diantaranya adalah cincin tunangan. Jika akad nikah tidak jadi dilangsungkan, sementara calon suami telah memberikan hadiah ke calon istri, apakah hadiah harus dikembalikan? Sebelumnya, kita akan membaca beberapa dalil yang membicarakan masalah hadiah. 1. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seseorang yang memberi hadiah atau hibah, lalu dia menariknya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seseorang itu lebih berhak dengan hibahnya selama orang yang diberi belum membalasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Secara eksplisit, dua hadis ini terlihat bertentangan. Hadis pertama, secara tegas melarang menarik kembali pemberian, hibah, atau hadiah yang sudah kita serahkan ke orang lain. Hadis kedua membolehkan menarik kembali hadiah selama belum dibalas. Sayyid Sabiq menyebutkan keterangan Ibnu Qayyim untuk memahami kompromi kedua hadis ini. Pemberi hibah yang tidak halal menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberi hibah secara sukarela, semata untuk tujuan sosial, bukan untuk mengharapkan imbalan. Sementara pemberi hibah yang berhak menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberi hibah karena mengharap imbalan dan balasan. Fiqih As-Sunnah. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, Para ulama di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya mengamalkan hadis ini. Mereka mengatakan, orang yang menghibahkan sesuatu kepada kerabat yang menjadi mahramnya, maka dia tidak boleh menariknya. Jami' At-Tirmidzi. Hadiah lamaran. Ketika seorang calon suami memberi hadiah kepada calon istri, latar belakang terbesarnya adalah karena beliau berharap hubungan mereka bisa dilanjutkan sampai jenjang pernikahan. Untuk mendapatkan harapan itu, salah satu pasangan memberikan hadiah. Karena itulah, ketika terjadi perpisahan dan lamaran tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, apakah hadiah dari calon suami bisa ditarik? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Dalam mazhab Malikiyah diberikan rincian. Jika yang membatalkan pernikahan adalah pihak calon istri, maka calon suami berhak untuk menarik kembali hadiahnya. Baik hadiah itu masih utuh atau sudah dihabiskan. Jika tidak utuh, diganti dengan yang semisal atau dibayar dengan uang. Namun jika yang membatalkan adalah pihak calon suami, tidak ada hak bagi calon suami untuk menarik hadiah yang telah dia berikan kepada pihak wanita. Sayyid Sabiq mengatakan, menurut Malikiyah, dalam hal ini ada rincian. Apakah yang membatalkan pihak lelaki ataukah pihak wanita? Jika yang membatalkan pihak lelaki, maka si calon suami tidak memiliki hak untuk membatalkan hadiah yang telah dia berikan. Jika yang membatalkan pihak wanita, maka pihak lelaki berhak menarik semua hadiah yang pernah dia berikan. Baik hadiah itu masih utuh atau sudah rusak dan diganti. Kecuali jika ada kesepakatan atau ada tradisi yang berlaku di masyarakat, maka harus mengikuti aturan kesepakatan atau tradisi itu. Fikih As-Sunnah. 2. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah, jika tidak jadi nikah, maka semua hadiah boleh ditarik siapapun yang membatalkannya. Sayyid Sabiq menyatakan, menurut Syafi'iyah, hadiah bisa ditarik baik masih utuh ataupun tidak. Jika masih utuh, dikembalikan utuh. Jika sudah tidak utuh, dikembalikan nilai hadiah. Dan mazhab ini lebih mendekati yang kami setujui. Fikih Sunnah. Berdasarkan keterangan di atas, cincin tunangan yang pernah Anda berikan ke pihak wanita boleh diminta kembali, meskipun boleh saja Anda tidak memintanya dan Anda ikhlaskan, karena ini murni hak pemberi hadiah. Demikian, Allahu a'lam.
7: Tanya jawab.
8: Izin bertanya Ustaz, bunda saya baru ditinggal meninggal suami secara mendadak. Kini bunda saya masih sering teringat ayah dan sedih menangis dalam sholat waktu dalam sholat walau sebentar. Jadi ibu kita mengingat ayah dan sedih menangis dalam sholat walaupun sebentar. Bunda selalu meminta untuk dikuatkan oleh Allah dan meminta perlindungan dari Allah. Adakah nasihat, pesan, cerita dari Ustaz agar menjadi pelipur lara bagi bunda saya? Hal apa saja yang dapat saya lakukan untuk membantu dan menguatkan bunda saya? Mohon bimbingan Ustaz, jazakallahu khairan. Mohon doanya juga, semoga ayah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Jamaah yang Allah muliakan, salah satu nasihatnya adalah apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dan meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah. Hadirin yang Allah muliakan, orang-orang yang meyakini bahwa dia tidak memiliki apapun, lalu ia kehilangan pasangannya, menikah pasangannya yang sangat ia cintai, maka ia akan sedih apa tidak? Ia akan sedih. Loh, sedih, iya sedih. Tapi sedihnya gak akan menghancurkan. Sedihnya tidak akan kontraproduktif. Dia akan sedih, sebagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sedih ketika Khadijah meninggal, sedih ketika Abu Thalib meninggal. Bahkan saking sedihnya, tahun tersebut dinamakan Amul Huzn atau Amul Hazan, tahun kesedihan. Bayangkan, tahun kesedihan. sebagaimana Nabi SAW sedih ketika Ibrahim meninggal, wafat. Dan Nabi SAW mengatakan, innal qalba la yahzan. Nabi SAW menyampaikan, hati ini sedih. Hati ini sedih ketika anak beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan, wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunu. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami sangat sedih dengan perpisahan kami dengan engkau wahai Ibrahim. Sedih Nabi SAW. Tapi apakah menghancurkan Nabi SAW? Tidak. Itu sedih rahmah. Sedih rasa sayang, kata para ulama. Dan itu kata Nabi SAW. Ketika Nabi SAW terlihat menangis saat cucu beliau sakit, lalu para sahabat kan tanya, ya Rasulullah kau menangis juga? Dan Nabi mengatakan, ini rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati orang-orang beriman. Innama yirhamullahu min ibadihi arruhama. Sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah dari hamba-hambanya adalah yang sayang kepada saudaranya dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi sedih itu penting. Nabi SAW sedih. Nabi SAW sedih. Tapi bukan sedih yang menghancurkan, yang membuat kita tidak produktif, yang membuat kita drop, membuat kita terpuruk, membuat kita malas ngapa-ngapain. Tidak. Karena rasa sayang itu diimbangi dengan rasa atau keyakinan bahwa bukan ini milik kita, atau ini bukan milik kita, bukan ini bukan milik kita, pasangan kita bukan milik kita, ia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditambah lagi hadirin keyakinan bahwa insya Allah kita akan reuni dengan beliau di surga jika kita beriman dan beliau beriman. Hadirin Allah muliakan, kita ini kan orang tua ya. Gimana perasaan kita ketika anak kita pamitan mau berangkat sekolah? Ada gak orang tua yang pada saat anaknya pamitan mau berangkat sekolah nangis histeris? Ada gak orang tua yang ketika anaknya pamitan mau berangkat sekolah nangis histeris? Jawabannya gak ada. Kenapa demikian? Karena orang tua itu yakin bahwa anaknya akan balik lagi. Karena orang tua itu yakin mereka akan ketemu lagi anaknya di sore hari, di malam hari. Gak akan nangis histeris. Orang tua yang nangis histeris adalah jika dia tahu itu pamitan terakhir anaknya, karena anaknya mau diculik misalnya. Mungkin dia nangis histeris. Tapi kalau dia yakin kita akan ketemu lagi loh nak, maka dia gak akan nangis histeris. Nah begitu juga perpisahan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia, bukankah cuma sementara? Dan insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan mereka di surga kelak jika kita beriman dan istiqomah. Maka itu akan sangat membantu kesedihan di dalam hati kita. Tanamkan hal-hal ini jemaah sekalian. Dan bukan makanya banyak orang lupa bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan seluruh anak beliau kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW kehilangan anak beliau di masa hidup beliau kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Seringkali kita lupa fakta ini. Dan kita tahu bersama, wafatnya atau meninggalnya anak adalah pukulan terbesar bagi orang tua. Orang tua yang baik itu berani menyatakan lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati. Orang tua baik itu berani mengatakan saya duluan, jangan anak saya duluan. Dan Nabi SAW mengalami itu. Seluruh anak beliau wafat, Allah wafatkan, kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Coba tanya orang tua ya, apa musibah terberat dalam hidup mereka? Mereka akan bilang kematian anak saya itu paling berat, bukan sakitnya. Coba tanya orang tua yang udah sepuh-sepuh yang sakitnya kompilasi misalnya, mungkin sakit kanker juga, mungkin ginjalnya tinggal berapa persen. Tanya sama mereka, apa musibah terberat? Apakah kankernya? Bukan. Sebagaimana memang bukan. Apa musibah terberat? Anak saya meninggal. Itu paling berat. Itu paling berat. Apakah kemiskinan? Bukan, bukan kemiskinan. Anak saya meninggal. Dan Nabi kita SAW mengalami itu. Bukan satu, bukan dua. Semua anak beliau wafat pada saat beliau hidup. Dan kita suka lupa melihat dari sisi ini gitu. Kita suka lupa melihat dari sisi itu. Padahal itu sisi yang sangat luar biasa. Itu cobaan sangat berat. Dan beliau tetap istiqomah jamaah. Beliau tetap istiqomah. Allah Ta'ala alam. Lalu diantara yang harus dilakukan adalah doa. InsyaAllah nanti coba tim akan berikan doa pelipur lara. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, dan seterusnya. Baca doa tersebut dan dekatkan diri kita dengan Al-Quran secara bacaan dan penghayatan. Bukan hanya bacaan aja, tapi dihayati. Karena Al-Quran adalah syifa jemaah. Wa nunazziru minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat yang menyembuhkan, obat yang membuat Allah sembuhkan penyakit tersebut, dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan semoga ibu beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
7: Masya Allah, ini indah banget ya. Di Pinus Jogja ini. Alhamdulillah. Sudah bunganya.
9: Berapa kali kesini, Ustaz? Hah? Baru kali ini?
7: Baru kali ini.
10: Iya, Ustaz. Iya. Ini termasuk destinasi baru ini di Jogja ini.
7: Masya Allah.
9: Banyak Jogja, ya, dari Jakarta, Surabaya.
7: Iya, melihat pemandangannya pagi, bunga-bunganya bikin hati berbunga-bunga.
10: Ah, ini itu Ustaz. Bunganya, Ustaz. Bunga jombrang, Ustaz.
7: Oh gitu.
10: Masya Allah.
9: Jadi, Masya Allah. Kebetulan, Ustaz, Tante mau tanya nih, Ustaz. Nah. Kaitannya dengan apa fenomena dakwah, ya, Ustaz. Semakin di Jogja ini kan heterogen ya, dari Kalimantan, dari Sumatera.
10: Antum Kalimantan.
9: Iya, dari Kalimantan. Jadi kenapa kok kebanyakan yang sudah lama ngaji itu justru terkadang, maaf, sebagian ya, Ustaz, itu justru lisannya malah pedas, malah justru lisannya itu kurang baik lah, nggak enak didengar gitu, Ustaz. Terkait apa namanya, semakin lama ngaji kok malah semakin
10: akhlaknya nggak baik gitu. Betul. Maksudnya ada yang gitu loh.
9: Ada. Oh. Maaf, sama tetangga aja kadang nggak salam kan, itu gimana?
7: Ya, fenomena seperti ini sebetulnya sangat tidak bagus ya. Karena seharusnya semakin lama mengaji semakin punya sifat yang kasih sayang yang tinggi gitu kan. Buktinya saja Rasulullah orang yang paling berilmu, Rasulullah yang paling bagus akhlaknya. Orang tuh semakin berilmu harusnya semakin tawadhu, semakin lembut. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyandingkan ilmu dengan kasih sayang. Dalam doa malaikat memikul arasy itu, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, ini menunjukkan bahwa ilmu dan rahmat itu harus disandingkan. Orang yang nuntut ilmu tapi tidak kehilangan sifat rahmat, dia akan arogan. Mudah memvonis, Ya. Sebaliknya, rahmat tanpa ilmu kebodohan.
9: Rahmat tanpa ilmu kebodohan.
7: Maka dua perkara ini harus selalu beriringan. Ilmu dan rahmat dan kasih sayang. Sehingga ketika kita punya ilmu, kita pun punya kasih sayang yang besar untuk memberikan hidayah manusia kepada kebenaran. Maka otomatis tentu akhlaknya menjadi semakin bagus.
9: Harusnya.
7: Makanya ya harusnya begitu. Kalau ternyata ada orang yang semakin lama ngaji, semakin pedes lisannya. Ini bukan ngaji, ngerujak mas.
9: Ngerujak. Malah ngerujak ya Satya. Apa istilahnya mengacaukan dakwah malah Satya.
7: Iya bisa merusak citra dakwah merusak jadinya.
10: Iya
7: harus. Seharusnya dia mengamalkan ilmunya begitu kan. Kalau terkadang diantara kita itu ketika melihat sesuatu yang ia anggap menyimpang, dia marah, kesal. Lalu kemarahannya itu dia tumpahkan berbentuk tulisan.
9: Di status.
7: Status dan yang lainnya dengan bahasa-bahasa yang tidak enak. Atau mengomentari orang dengan komentar yang pedas.
10: Iya.
7: Padahal kalau dia pikirkan secara akal sehat dan ilmu yang dia sudah kuasai, saya yakin dia akan mengakui dua itu tidak bagus.
10: Insya Allah.
7: Kenapa? Karena ilmu tidak sejalan dengan sikap seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah lah kepada kamu hai Muhammad engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Walakun tafaddan ghalidan lan faddu min haulik. Kalau kamu keras, kasar kata Allah, mereka akan lari dari sekelilingmu.
10: Akhlak dari ujung tombak dakwah juga.
7: Iya. Makanya kan sebelum Rasulullah SAW menjadi rasul terkenal dengan akhlaknya tidak?
9: Insyaallah terkenal akhlaknya.
7: Rasulullah sebelum menjadi rasul saja sudah sangat terkenal akhlaknya. Bahkan semua bersepakat orang-orang Quraisy kalau beliau itu amin
9: yang terpercaya.
7: Terpercaya.
10: Iya, iya.
7: Bahkan ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy itu, kalau aku beritahukan kepada kalian ada pasukan yang akan datang, apakah kalian percaya? Kata mereka, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta ya Muhammad. Ini akhlak tuh penting sekali dalam berdakwah.
10: Masya Allah. Karena ada cerita juga gini, Ustaz. Ada seorang Ustaz kita ya, mungkin tidak perlu sebut namanya. Ketika saya tanya, Ustaz, awalnya ngaji di Jogja, kenapa Ustaz gitu? Dia cerita ke saya, awalnya sepele ya Mas Hanif ini. Jadi di masjid kos-kosan saya itu ada publikasi pengajian itu, Ustaz.
9: Pamflet gitu.
10: Pamflet ya, ditempel itu. Tadinya awalnya saya nggak tertarik katanya. Lama-lama ingin mencoba. Akhirnya datang ke Majelis Taklim. Nah, disitulah awalnya dia mendapat hidayah sampai sekolah di Madinah sampai jadi orang alim sekarang. Ustaz. Itu mungkin termasuk dakwah nggak saat seperti itu nempel publikasi.
7: Jelas ya. Kita jangan menganggap sepele hal-hal yang kecil untuk mengajak orang kepada kebaikan. Berapa banyak kalimat kata-kata yang remeh tapi ternyata memberikan pengaruh yang dahsyat. Antum tahu tidak Imam Adz-Dzahabi sebab beliau mulai menuntut ilmu sampai menjadi ulama besar.
10: Awalnya gimana
7: sih? Awalnya disebutkan bahwa beliau waktu kecilnya itu lagi bermain sama teman-temannya. Lalu beliau menulis. Lewatlah seorang ahli hadis. Lalu kemudian ahli hadis itu berkata kepada Imam Adz-Dzahabi, tulisanmu nak seperti tulisan para ahli hadis.
10: Masya Allah. Masya Allah.
7: Hanya itu ucapan seperti
10: ujian,
7: itu.
10: Ujian ya.
7: Untuk kata Imam Adz-Dzahabi, maka itulah yang membuat aku semangat untuk belajar hadis. Maka aku pun mulai belajar hadis sampai menjadi ulama besar. Hanya satu ucapan. Kita dalam berdakwah itu segala macam usaha untuk kita apa namanya lakukan untuk mengajak manusia kepada kebaikan.
10: Yeah, yeah, yeah, yeah.
7: Semangat jangan sampai turun.
10: Jadi yang nempel pamflet itu juga dakwah juga.
7: Oh jelas. Kan Rasulullah SAW sabda, "Man dalla ala khairin ya falahu ajru mithla fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya.
10: Jadi pahalanya terus jariah gitu.
7: Iya. Nabi Nuh 950 tahun. Para nabi bagaimana mereka berdakwah? Kita juga ya, berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan kita menganggap remeh kalimat-kalimat yang sedikit kita sampaikan kepada manusia. Barangkali berapa banyak orang yang terpengaruh dengan kata-kata kita. Baik itu di Twitter misalnya, di ini dan yang lainnya. Imam Bukhari, sebabnya beliau menulis Sahih Bukhari apa? ucapan gurunya, Ishaq bin Rahuyah yang berkata, andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan ada satu kitab khusus sahih. Kata Imam Bukhari apa? Fawaku adalika fi qalbi. Ucapan beliau sangat menyentuh hatiku. Gara-gara itu jadi sahih Bukhari yang sampai detik ini kita.
10: Ya. Gurunya yang motivasi.
7: Hanya semangat kita, terus semangat mengajak kepada kebaikan itu.
10: Insyaallah.
7: Barakallahu fiik.
10: Semangat terus tahun di Jogja.
11: Apa? Di Jogja ini enggak bosan, Zat.
7: Insyaallah enggak bosan.
10: Berapa kali, Zat? Ziarah ke Jogja, Zat?
11: Ada 5 kali ya, Zat.
7: Ada.
10: Alhamdulillah. Iya. Nanti setelah dari Hutan Pinus ini kita ziarah ke Gunung Kidul mungkin, Zat.
7: Insyaallah. Nanti barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Insyaallah.
10: Alhamdulillah. Kita ngopi dulu, Zat, ya.
11: Oke, ngopi. Saat ngopi, masyaallah.
12: Mutiara Belajar Tajwid.
13: Kita masuk yaitu sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan. Ya. Para ulama ikhwani fillah menyebut 5 dengan masing-masing lawannya. Ya. Sebagiannya. Sebagiannya menyebut 4. Ya, ana pilih 4 saja. Karena nanti sifat idlak dan ismat ini tidak berhubungan langsung dengan tajwid. Tidak berhubungan langsung dengan apa? Tajwid. Ya. Baik. Masalah yang pertama atau sifat yang pertama, jahr, lawannya adalah apa? Hams. Jahr lawannya apa? Hams. Ya, jahr lawannya hams. Ingat-ingat ya, ada huruf dia punya sifat hams. Apa itu hams? Hurufnya apa saja? Dan lawannya jahr. Apa itu jahr? Dan hurufnya apa saja? Ya. Baik. Apa itu hamas? Antum perhatikan di sini. Yang ana tulis di sini ikhwan fillah, itu saya rujukannya di kitab ini Hilyatu Atilawah. Hilyatu Atilawah, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan memudahkan kita semua. Baik, hamas adalah samarnya suara pada pendengaran. Ini apabila maksudnya dibandingkan dengan sifat berikutnya, sifat lawannya. Karena jahar tidak sesamar hamas, ya. Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran. Disebabkan terbukanya 2 pita suara. Nah. Dalam buku Hilyatul Tilawah yang ditulis oleh Dr. Rihab, beliau istrinya Syekh Aiman sendiri, itu ikhwan, beliau membuka atau menggambar makharij dan sifat itu pakai alat, minta bantuan para atiba, para dokter, untuk melihat dalamannya juga, semacam endoskopi gitu, dipoto dalamannya. Ketika mengucapkan huruf hamas bagaimana, ketika mengucapkan huruf jahar juga bagaimana. Oleh karena itu definisi ini antum enggak jumpai di kitab-kitab yang lama, ya, yang mutaqaddimin. Baik, perhatikan terbukanya pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya. Tidak ada getaran pada keduanya, serta banyaknya udara. Perhatikan, serta banyaknya udara, banyaknya nafas, banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Ya. Jadi hamas itu mengucapkan huruf-huruf hamas, banyak udara yang mengalir. Banyak apa? Udara yang mengalir. Baik. Hurufnya ada berapa? 10. Terkumpul dalam ungkapan fahathahu syakhsun sakata. Ya. Asalnya sakata fahathahu syakhsun. Ya. Baik. Fahathahu syakhsun sakata. Nah. Yaitu hurufnya lihat fa kemudian ha kemudian tha kemudian ha terus shin terus sad terus kha dulu ya kha sad sin kaf dan ta fa hathahu syakhsun sakat. Jadi 10 huruf hams. Baik. Ketika mengucapkan huruf-huruf ini ikhwan fillah, ya. Udara banyak yang mengalir, banyak yang keluar. Ya, ketika antum mengucapkan huruf fa, lihat af. Ya, af. Banyak enggak udara yang mengalir? Banyak. Af. Ya kan? Ha. Ah. Banyak udara yang mengalir. Sa. As. As. As. Terus apa lagi? Hah? Shin. Ash. Banyak. Ya? Dan semuanya. Ini 10 huruf disebut apa? Hamas. Sin. As. Lihat. As. Ada udara yang mengalir banyak. Baik. Kita lihat jahr. Jahr adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Di sini enggak belum kita sempat apa namanya memberikan gambar yang jelas karena berhubung dengan yang kita inginkan dari praktisnya buku ini kan, mudah-mudahan di berikutnya ada gambar. Lihat ikhwan, ini hamas, ya, ini ketika mengucapkan huruf-huruf hamas pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan apa? Huruf-huruf hamas pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan huruf-huruf jahar pita suaranya tertutup. Ya. Jadi ini ketika hamas ini dari leher dari kita ini. Ketika mengucapkan hamas pita suaranya apa? Terbuka. Ketika jahar tertutup. Ya. Nah. Baik, hanya sekedar gambar saja ya. Kemudian lihat kalimat adanya getaran. Getaran pada apa namanya? Jahr itu terasa. Lihat. Dan adanya getaran pada keduanya. Serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Jadi banyaknya yang tertahan. Nafasnya keluar enggak tetap? Tetap keluar. Karena kalau enggak punya nafas orang mati. Iya enggak? Nah. Tapi tertahan nafasnya banyak. Di mana? Di sifat jahr. Di sifat jahr. Contoh kita contoh dua huruf antara sin dan zai. Ya. Ketika kita mengucapkan sin as itu huruf apa itu? Hamas. Ya. Beda dengan kita mengucapkan huruf zai az. Makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Sin sama zai makhrajnya apa? Sama. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Lihat. As. Antum pegang ininya enggak ada getaran. As. Ada getaran enggak? Gak ada getaran. Karena pita suaranya terbuka. Plong gitu kan. Tapi kalau misalkan nyebut az, ada getaran di sini. Az. Ada getaran tidak? Ada getaran. Ya. Nah ini. Ya, jadi itu di antara perbedaan antara sifat hams dan sifat jahr. Ya. Nah.
14: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insyaAllah.
15: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Batas aurat muslimah di hadapan wanita non-muslim. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Satu mengatakan, wanita muslim tidak boleh menampakkan aurat di hadapan wanita non-muslim. Kemudian pendapat kedua menyatakan boleh, sebagaimana wanita muslim boleh menampakkan aurat yang biasa ditampakkan di hadapan sesama muslimah. Pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, wallahu a'lam, berdasarkan keumuman ayat berikut, yang artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang dimaksud perempuan sesama mereka adalah seluruh perempuan baik muslimah maupun non-muslimah. Fatwa Lajnah Daimah. Di samping itu, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita Yahudi atau wanita musyrik lainnya pernah masuk ke rumah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup aurat mereka dari pandangan wanita-wanita kafir tersebut, padahal kita semua sepakat, istri-istri Nabi adalah kaum wanita yang paling bertakwa dan wanita yang paling mulia. Fatwa Syekh Ibn Baz. Satu lagi dalil yang menguatkan kesimpulan ini adalah hadis dari sahabat wanita bernama Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ibu saya datang kepada saya dan dia seorang musyrik di waktu kaum Quraisy mengadakan perjanjian damai dengan Nabi. Lalu saya menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya datang, dia ingin bertemu dengan saya. Bolehkah saya menjaga hubungan silaturahmi dengan ibu saya? Ya, boleh. Sambunglah silaturahmimu dengan ibumu. Hadis riwayat Muslim. Nabi tidak memerintahkan Asma untuk menutup auratnya dari penglihatan ibunya. Padahal bisa dipastikan, dalam interaksi antara ibu dan anak, pasti terlihat aurat yang wajar sesama wanita, seperti wajah, telapak tangan, dan kaki. Lembaga Fatwa Lajnah Da'imah pernah ditanya, apakah wanita muslim harus memakai

Andaikan mereka melakukan itu, tentu sudah ada riwayat yang menjelaskan. Fatwa lajnah da'imah. Ini menunjukkan bolehnya wanita muslim bersalaman dengan wanita non-muslim. Karena aurat wanita bukanlah aurat di hadapan wanita lainnya, muslim maupun non-muslim. Boleh bersentuhan wajar dan bersalaman. Adapun aurat yang boleh tampak di hadapan sesama wanita, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, pusar ke atas dan lutut ke bawah. Adapun antara pusar dan lutut adalah aurat untuk seluruh wanita. Tidak boleh diperlihatkan meski ke sesama wanita, baik muslim maupun non-muslim, kerabat ataupun non-kerabat. Fatwa Ibnu Baz. Demikian, wallahu a'lam bissawab.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak.
0: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
1: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
0: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
2: Tanya jawab.
3: Badhe nyuwun pirsa kados pundi caranipun syukur lan sabar dumateng pasangan ingkang kirang syukur. Lah niku urusane garwane panjenengan. Ingkang baku panjenengan sampun sabar lan syukur menika alhamdulillah. Sing cilaka niku sing lenang sing wedok ora syukur wis cocok ning nggih padha lengger sulane gitu. Lah wong sak omah kok ora ning sing syukur babar blas. Bapakne tangi-tangi kok esok ya orang cepake wedang ya kan iki jane wong wedoki ngopo ngene. Sing tok nggih cepake wedang ning dhuwit mulih ra tau nggawa dhuwit lek payamu ki apa eneng ngene. Anake genti arep sekolah, Mak, sekolah sang ora nduwe dhuwit, mbok bapakmu kono. Alah gek mamak cap apa kuwi ngene. Piak-piak sak omah iki jane turun menungso apa turun cecak ta ya. Piak-piak mawon nggih. Niku pun horor niku rumah tangga ngoten niku. Kaya dene neraka nggih. Terus caranipun pripun nggih? Setunggal garwanipun panjenengan kedah dipun ajak pengaosan bapak-bapak ibu-ibu. Nggih. Sebab syukur niku mbutuhake ngelmu, iman mbutuhake ngelmu, selamat butuh ngelmu. Aja neng kok iman selamat ngalam dunia, selamat ngalam akhirat. Lawake dhewe gawe tempe niku butuh ngelmu. Enten syaraté mboten? Wonten gawe tempe mbuteli deletok ya ora dadi. Malah gur kecing ora dadi tempe. Lah mboten dikeki ragi. Nggih mboten. Lho niku sak tempe. Napa melih pengin dadi wong sing syukur kedah sinau ngaji, ngupati undhake ngelmi, gayuh wimpuhing kaweruh. Kawruh agami nggih. Sebab wong sing boten ngaji wong salwangsul kula aturaken pituturipun para ulama, masalul jahili an dinihi, paribasane wong sing bodho agamane, radin biqaidihil jahulil hairi, sing lilo legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe nggih. Sing napa niki setri boten ngaji, sing kakung nggih boten ngaji. Kabahi mati ambiyai kaya dene jaran wuto koda zima maha akma sing ditunggangi dening joki sing wuto ala iwajit tori.

0: Ikil jairi melampah wonten sak nginggilipun jurang sing belok-belok tur bebayani. Lha sedanten kesayenan niku mula bukane saking ngaji. Mila garwa dipun ajak pengaosan. Menawi dereng kersa diputerke pengaosan. Sakniki sampun kathah ten YouTube wonten TV-TV sunnah nggih. Menawi dereng kersa ditumbaske buku-buku agama utaminipun ingkang wonten sambung rapetipun kalian masalah syukur lan ingkang paling bahkan dipun dongaake kesainan. Milih wayah-wayah ingkang mustajabah. Nggih antawisipun adzan lan qomat, nalika sepertiga malam terakhir, nalika dinten Jumat, nalika mandap jawah, nalika udan niku wayah mustajabah. Nggih. Nalika nembe safar, nembe lelungan adoh niku donga nyuwun dumateng Allah nggih supados Allah Subhanahu wa taala ndadosake kula panjenengan sedaya kalebu golonganipun tiang-tiang ingkang tansah syukur. Salajengipun ingkang pungkasan, kedah asring serawung kekancan dolan sedulur sinara wedi dumateng tiang-tiang ingkang ahli syukur. Nek jenengan berusaha syukur ning dolane kancane kanca serawunge karo wong-wong sing pinter banget sambat, ya bakal ketularan pinter sambat. Mila judul ini ku ake ono syukur nikmat supaya lali carane sambat. Nek wong sak niki kewale nggih, akeh sambat nganti lali carane syukur nikmat. Piye to carane syukur nikmat iki? Alhamdulillah ngono tok. Mboten. Kados ingkang sampun kita pedharaken kala wau wonten ing ngajeng.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Hai. Iya Pak, kemarin dengar ini enggak yang masalah sholat hadiah untuk mayat itu apa?
3: Oh iya, bagus itu kayaknya.
2: Emang Pak, ada dalilnya ya? Ana sih baru dengar dari salah satu Ustaz di YouTube itu.
3: Masya Allah.
2: Kemarin tuh ana lihat-lihat di YouTube, dengar ada sholat hadiah untuk mayat itu, ada dalilnya nggak itu Ustaz?
4: Memang terjadi perselisihan ulama tentang masalah apakah bisa dikiaskan kepada sedekah. Karena kan para ulama semua sepakat bahwa untuk menghadiahkan sedekah kepada mayat itu boleh. Namun menjadi perselisihan apakah bisa dikiaskan kepada sedekah ibadah yang lainnya seperti baca Quran, sholat, puasa, dan yang lainnya. Pendapat yang rajih, yang paling kuat, dari pendapat Imam Malik yang masyhur dari beliau, demikian pula yang masyhur dari Imam Syafi'i, bahwa itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena pertama, kalau mengkiaskan itu dengan sedekah itu benar, tentu yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah SAW. Yang pertama kali adalah melakukannya para sahabat Rasulullah SAW. Namun kita tidak pernah mendengar ya ada seorang sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menghadiahkan sholatnya untuk Khadijah misalnya, menghadiahkan sholatnya untuk Ruqayyah anaknya yang sudah meninggal misalnya. Tidak pernah kita juga mendapatkan satu pun riwayat yang sahih bahwa para sahabat menghadiahkan sholat mereka untuk mayat dan yang lainnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW suatu malam didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dan diperintahkan untuk pergi ke Baqi mendoakan mayat yang ada di Baqi. Maka kemudian Rasulullah pun pergilah ke Baqi dan mendoakan mayat yang ada di Baqi. Tapi ternyata Rasulullah tidak ada satupun sholat misalnya untuk dihadiahkan hadiahnya kepada mayat-mayat yang ada di Baqi. Iya, padahal Rasulullah SAW orang yang paling sayang kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang apa namanya? Dari diri kalian yang begitu merasa susah ketika musibah menimpa kalian, yang semangat memberikan hadiah kepada memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, ya, sayang sekali. Ya, padahal beliau sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itulah, ya, pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama akan itu termasuk bid'ah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun, ya, apa namanya, yang namanya disebut dengan menghadiahkan sholat untuk mayat. Ya, karena kalau itu perbuatan yang baik, tentu pasti para sahabat akan meriwayatkan dari Rasulullah SAW, atau diriwayatkan juga para sahabat melakukannya, karena itu kebaikan yang bisa dipersembahkan untuk mayat. Ya, Allah wa'ala.
3: Nah. Ya, Ustaz, apa, di masjid ana itu melazimkan imam membaca surat As-Sajdah dan rakaat kedua Al-Insan setiap hari Jumat, Ustaz. Gimana hukumnya, Ustaz?
4: Ya, pertama memang ya membaca ayat sajdah di rakaat pertama surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Insan di rakaat kedua di hari Jumat subuh, itu ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Rasulullah SAW membacanya. Namun kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibn Qayyim, bahwa kalau kita langgengkan, yang dikhawatirkan akan dipahami oleh orang-orang awam bahwa itu hukumnya wajib, maka lebih baik jangan. Artinya, ya, karena ketika kita melakukan suatu ibadah sunnah secara langgeng dan ternyata akan memberikan kesan kepada masyarakat baik itu hukumnya wajib, maka pada waktu itu lebih baik kita selingi dengan ayat surat yang lain supaya memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa itu bukan perkara yang wajib. Ya, kita saja lihat misalnya di zaman sekarang, ya, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Ya, tidak. Tapi ketika dilakukan terus menerus, masyarakat, banyak masyarakat menganggap bahwa kunut subuh itu wajib. Bahkan sampai ada yang mengatakan gak boleh tuh sholat di belakang orang yang gak kunut, gak sah. Bahkan sampai ada yang mengulang sholatnya. Padahal pendapat Imam Syafi'i hanya sampai sunnah, tidak sampai wajib. Artinya kalau tidak kunut pun juga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi karena terus menerus dilakukan, akhirnya memberikan kesan kepada masyarakat yang awam bahwa itu hukumnya wajib. Maka dari itu, ya, di sini beliau mengatakan, Syekhul Islam, ya, bahwa ibadah yang sifatnya sunnah, saat kita langgengkan yang memberikan kemudian kesan kepada orang awam bahwa itu hukumnya wajib, maka ya untuk menghindari kesan seperti ini lebih baik sekali-kali nggak masalah diselingi dengan membaca surat yang lain supaya mereka paham bahwa ini hukumnya apa namanya sunnah saja. Allahu a'lam.
2: Ya, syukran Ustaz atas jawabannya.
4: Syukran sekolah khair barakallah.
5: Batu-batu neraka. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa bahan bakar neraka ada dua macamnya, yaitu manusia dan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam surat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Melalui dua ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa batu merupakan salah satu bahan bakar neraka. Dan kita wajib meyakini hal ini, karena masalah ini adalah bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Kemudian muncul pertanyaan, batu yang bagaimana? Ada dua macam batu neraka. Pertama, batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya, sungguh kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 98. Dimasukkannya berhala ke dalam neraka bukan untuk mengazab batu-batu berhala tersebut, namun untuk semakin membuat sedih dan menyesal setiap orang yang menyembahnya. Ternyata Tuhan yang mereka sembah dahulu di dunia, menggantungkan harap dan tawakal kepadanya, akan masuk ke neraka bersama penyembahnya, tak bisa menolong. Hanya akan menjadi bahan bakar neraka, yang semakin menambah panas api yang membakar mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, api neraka bagi berhala-berhala itu tidak sebagai azab atau hukuman, karena berhala tidak berbuat dosa, yaitu benda mati. Namun menjadi azab bagi para penyembahnya. Azab pertama yang mereka rasakan saat melihat berhala itu berada di neraka adalah penyesalan. Tafsir Al-Qurtubi. Kedua, batu belerang atau dalam bahasa Arab disebut kibrit. Namun untuk jenis batu yang kedua ini belum selesai. Para ulama berbeda pendapat tentangnya. Mayoritas ulama tafsir memegang pendapat ini bahwa yang dimaksud batu bahan bakar neraka adalah batu kibrit atau belerang. Sebagaimana dinyatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, batu yang menjadi bahan bakar neraka adalah batu belerang. Allah menciptakannya di langit dunia saat hari penciptaan langit dan bumi. Allah siapkan untuk mengadab orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hakim. Ulama yang lain berpandangan bahwa maknanya tidak mesti batu belerang. Para ulama klasik menafsirkan dengan batu belerang karena itulah jenis batu yang paling panas yang mereka ketahui. Padahal masih ada batu lain yang lebih panas dan lebih kuat dalam memberikan dampak azab daripada batu belerang. Lantas batu apakah itu? Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Askor menjelaskan, batu tersebut memiliki 5 karakteristik berikut. 1. Cepat menyala. 2. Mengeluarkan bau yang tidak sedap. 3. Mengeluarkan banyak asap. 4. Mudah menempel kuat di tubuh manusia. 5. Memiliki kekuatan panas yang dahsyat. Al-Jannatu wan-Nar. Kesimpulan terakhir ini lebih tepat insyaAllah. Karena, kalaupun ditafsirkan batu belerang, penafsiran tersebut fungsinya sebagai pendekatan untuk memahami, tidak untuk menjelaskan hakikat batu neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, tidaklah benda-benda yang ada di dunia ini tersebut sama dengan benda-benda di akhirat, melainkan sama dalam penamaan saja. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Sehingga menafsirkannya global dengan menjelaskan kriteria-kriteria seperti di atas lebih tepat insyaAllah. Karena adanya kemungkinan batu lain yang lebih panas dan lebih menyiksa dari belerang, mungkin batu bara atau yang lainnya. Sehingga lebih dekat dalam memahamkan batu neraka yang tersebut dalam ayat di atas. Syekh Umar Sulaiman Al-Askor memberikan keterangan, bisa jadi ada jenis batu lain yang Allah ciptakan yang kriteria azabnya melebihi batu belerang. Dan kita meyakini bahwa alam akhirat berbeda dengan alam dunia. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Tanya jawab.
8: Izin bertanya Ustaz, saya sudah menikah 1 tahun lebih namun belum dikaruniai anak. Kadang saya mikir apakah niat saya punya anak apakah sudah lurus karena Allah, dan akhirnya saya coba benahi hati agar saya ridho dengan semua takdir Allah. Dan ingat nasihat Ustaz bahwa anak itu ujian dan bukan kunci kebahagiaan. Dan berhusnudzon mungkin saya belum mampu diberikan ujian itu, maka belum Allah karuniai anak. Namun kadang kenapa hati mudah berbolak-balik. Bisa sedih jika keluarga dekat tanya walaupun tidak selalu sedih, karena kadang bisa jawab orang sekitar dengan senyum ridho, seperti ya sudahlah ini memang belum waktunya. Mensyukuri yang Allah takdirkan. Mohon nasihatnya Ustaz agar tidak mudah terbolak-balik hati dan terus selalu ridho, dan tolong doanya Ustaz agar para pejuang garis 2 diberikan kesabaran yang indah sehingga dikaruniai anak yang soleh, soleha di waktu yang tepat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Para pejuang garis 2. Apa sih pejuang garis 2? Pejuang garis 2. Oh iya, garis 2.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Bincang santai bersama Ustadz.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallaa alayya wahida shallallahu alaihi bi asyra." Siapa yang berselawat kepadaku, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh doaku isinya selawat untuk berselawat kepada engkau." Rasulullah, "Idzan tukfaham muka wa yufardhan muka." Kalau begitu akan cukupi apa keinginanmu dan akan diampuni dosamu. Berarti kalau kita banyak berselawat, memang betul dia membuka pintu rezeki. Tapi yang harus diperhatikan adalah apa? Berselawat itu lebih agung daripada urusan dunia. Tahu enggak? Dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala sangat apa namanya? Hina. Mata Rasulullah, dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai apa?
1: Kambing.
0: Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan kotoran manusia itu perumpamaan tentang dunia. Sholawat itu amal ibadah yang sangat mulia. Orang yang berakal nggak mau nuker emas sekilo dengan kotoran manusia, nggak mau. Ya tidak. Iya. Maka dari itulah Allah mengancam dalam surat Hud ayat 15-16 bahwa orang yang beramal soleh tujuannya hanya sebatas dunia atau tujuan terbesarnya dunia, dia tidak mendapat pahala apapun di akhirat. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha yuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi Allah katakan di ayat 16 apa? Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan akhirat kecuali neraka. Batal apa yang mereka amalkan dan sia-sia apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Imam Suyuti dalam Al-Ashba wa Nadair mengatakan, orang yang haji niatnya dua, karena Allah dan karena dunia. Mana yang lebih dominan? Kalau yang lebih dominan tujuan daripada hajinya adalah untuk mendapatkan dunia, dosa. Kalau ternyata lebih dominan untuk mendapatkan akhirat, mengharapkan wajah Allahnya, dapat pahala. Tapi kalau ternyata niat dunia dengan dunia, niat akhir, niat karena Allahnya 50-50, sama kuatnya, kata Imam Suyuti, tasaqata, saling berjatuhan. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa.
1: Sia-sia berarti Ustaz. Tapi Ustaz, bukankah kita berdoa boleh minta dunia Ustaz?
0: Nah, di sini banyak orang nggak paham. Kita sedang membahas tentang maksud tujuan dari ibadah. Kalau berdoa, memang berdoa tempatnya minta. Kalau berdoa tempatnya minta, ya Allah berikan aku iPhone X misalnya. Ya Allah berikan saya istri solehat misalnya. Silahkan. Tapi ini berhubungan dengan masalah niat kita ibadah buat apa tujuannya. Contoh misalnya, saya mau sholat tahajud ah. Apa niat kamu, tujuan kamu yang terbesar di hati kamu? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti kan niat ibadahnya itu karena dunia. Ada orang mau sholat duha, tujuannya apa? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti dia niat tujuannya apa? Dari amal soleh itu, dunia. Iya, kalau berdoa, doa itu sendiri sudah ibadah. Kalau niat kita, tujuan kita berdoa untuk minta kepada Allah dunia, boleh. Kenapa? Karena memang doa itu isinya minta. Doa isinya minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika kita mau ibadah berdoa, usahakan ikhlas karena Allah. Dan bahkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mencela orang yang berdoa isinya 100% dunia. Allah berfirman, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikan kami dunia, sementara akhirat tidak ada bagian dalam doanya, kata Allah. Kata ya Imam Abu Ja'far At-Tabari, ini celaan buat orang-orang musyrikin Quraisy. Di mana mereka setelah ibadah haji mereka berdoa dan isi

0: Dia hanya minta dunia saja. Lalu kemudian Allah menyebutkan di ayat setelahnya apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Allah memuji yang kedua. Dia minta dua, dunia dan
1: akhirat ya.
0: Juga kalau misalnya ada orang berkata, ayo kalau mau mobil salawatin. Berarti tujuan salawatnya apa? Di situ.
2: Itu dunia.
0: Dunia. Dapat pahala tidak? Karena kalau ternyata tujuan yang apa yang paling dominan dalam niatnya itu adalah dunia, tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Nah, ini bahaya.
1: Begitu. Terus Ustaz, salawat yang bagus itu seperti apa Ustaz?
0: Pertama, salawat tentunya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana berselawat kepada engkau? Sahabat saja yang jago bahasa Arabnya tidak berani membuat syair dan menggubah syair tentang salawat. Tapi tetap para sahabat minta ke Rasulullah bagaimana lafaz salawat. Tapi lafaz salawat itu tidak boleh dibuat-buat oleh kita. Harus benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, kita dalam bersalawat itu tujuan terbesar kita, hati kita adalah untuk karena mendapatkan keriduan Allah. Iya. Jadi yang dominan di hati kita adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ya. Nah, kalau ada tadi ditanya, kan kalau ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya akan jadikan semua doaku isinya salawat. Kata Rasulullah, kalau begitu keinginanmu akan dicukupi. Betul kita katakan. Nah, sekarang saya pertanyaan saya adalah, kalau kita salawatnya 100% ikhlas, kira-kira tetap nggak diberikan janji tadi? Pasti diberikan. Iya kan? Sama dengan misalnya, kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dipanjangkan rezekinya, hendaklah silaturahim. Ini kan janji.
1: Iya.
0: Kalau antum silaturahimnya 100% karena Allah, tidak mengharapkan dua tadi, tetap nggak dikasih dua tadi?
2: Pasti tetap dikasih.
0: Tetap dikasih kok ya kan? Jadi buat apa harus diniatkan segala itu? Kita hanya ditugaskan untuk ikhlas. Adapun Allah itu sudah janjinya untuk melaksanakan. Makanya kalau ada orang yang bersalawat tujuannya dunia, itu yang terbesar di hati dia. Seakan-akan dia motivasi terbesar dia untuk bersalawat adalah dunia. Allah ya akhi, orang ini kasihan. Dia tidak menyadari bahwa dunia itu rendah. Dan salawat itu sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya kita tidak boleh minta dunia, sekali lagi minta dunia itu isinya apa, tempatnya di dalam berdoa. Silahkan. Nah, adapun kemudian kapan kita bersalawat, nah ini terus sangat dianjurkan sekali kita bersalawat setiap waktu ya.
1: Setiap waktu ya?
0: Iya, terutama di hari Jumat dan di malam Jumat. Rasulullah SAW sabda, akhiru minas salati alayya, perbanyaklah bersalawat kepada aku, yaumal jum'ah walilatul jum'ah, hari Jum'at dan di malam
1: Jum'at.
0: Yang kedua, sangat dianjurkan salawat sebelum berdoa. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah melihat ada orang yang berdoa tanpa memuji Allah, tanpa salawat. Maka Rasulullah bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah menegur dan menasihati supaya dia memuji Allah dulu dan bersalawat. Yang ketiga, ketika hendak masuk masjid dan keluar masjid. Kemudian juga ikhwatul Islam, salawat itu sangat ditekankan, bahkan hukum wajibnya ketika mendengar nama Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW sabda, al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil adalah orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak bersalawat kepada aku. Ya, Rasulullah mengatakan dia bakhil. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dengan lafaz syaqiya abdun, celaka seorang hamba, man dhukirta indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi tidak bersalawat, itu akan kecelakaan. Makanya kita ketika menyebut nama Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nah, begitu. Masyaallah, ini kurmanya enak banget.
2: Masyaallah. Sekarang Ustaz, Ustaz, jazakallahu khairan.
3: hukum memberikan zakat kepada saudara. Zakat boleh diberikan kepada saudara dengan dua syarat. 1. Dia termasuk kategori 8 asnaf atau golongan yang berhak mendapat zakat. 8 golongan yang berhak menerima zakat meliputi fakir, miskin, gharim atau orang yang terbelit utang, mu'alaf atau sabilillah, seperti mereka yang hendak belajar agama. 2. Dia bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Seperti saudara wanita yang belum menikah, sementara orang tua tidak memberi nafkah, yang wajib menafkahi adalah saudara lelakinya yang sudah balig atau sudah bekerja. Dalam fatwa Nur al-Darb, pernah ditanya tentang hukum memberikan zakat kepada saudara. Jawabannya, jika saudari Anda tinggal terpisah di rumah sendiri, sementara dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka Anda boleh memberikan zakat untuknya. Namun jika dia tinggal bersama Anda, dan Anda yang memberi nafkah, tidak boleh Anda memberikan zakat Anda kepadanya. Karena dia dicukupi dengan mendapat nafkah dari Anda. Fatwa Nur al-Darb. Keutamaan memberikan zakat kepada saudara. Nilai amal dari zakat yang diberikan ke saudara tidak hanya berupa amal zakat, namun ini juga bisa mempererat persaudaraan, sehingga ada unsur silaturahmi di sana. Karena itu, memberi zakat ke saudara, zakat sekaligus silaturahmi. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah kepada orang miskin nilainya sedekah. Sedekah kepada kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alhamma ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah kita akan mendapat pahala kalau kita mendengarkan tausiah dari TV? Ya, barakallahu fiik. Itu termasuk salah satu cara untuk thalabul ilm. Jadi insyaallah tetap ada pahalanya. Dan semakin seseorang menjaga adabnya dalam mencari ilmu, makin banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Jadi mendengar tausiah melalui televisi adalah salah satu cara dalam mencari ilmu, dan mencari ilmu adalah ibadah. Jadi insya Allah dapat pahala.
2: Bincang santai bersama Ustadz.
3: Ustadz mau nanya Ustadz, sebenarnya wali Allah itu siapa Ustadz?
4: Wali Allah itu yang disebutkan dalam surat Yunus, Allah mengatakan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu adalah mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa bersedih hati nanti. Siapa, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang yang beriman dan bertakwa. Nanti setiap orang yang beriman dan bertakwa itu ya berarti wali Allah. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi hakikat wali Allah itu syaratnya beriman dan bertakwa. Nah, itu wali Allah Subhanahu wa taala.
5: Kalau itu Ustaz, kalau apakah syarat wali juga selain beriman dan bertakwa harus punya kesaktian gitu, Ustaz? Karomah gitu maksudnya?
4: Ya enggak lah. Iya. Karomah itu kan hanya sebatas ujian. Dan terkadang pemuliaan kepada sebagian hamba yang beriman. Enggak syarat seorang wali itu harus punya karomah. Dan kalau misalnya ada orang yang diberikan sesuatu yang luar biasa, belum tentu juga karomah atau wali gitu kan. Misalnya kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air nih, atau enggak mempan dibacok nih, apakah berarti dia wali? Belum tentu. Dukun juga bisa kayak gitu. Makanya di sini kita harus tahu bahwa pertama ya, karomah bukan syarat seorang wali. Artinya seorang wali itu tidak syarat harus punya karomah. Karomah itu hakikatnya ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak sahabat beriman kepada Rasulullah SAW, namun tidak kita ketahui mereka diberikan oleh al-karomah misalnya, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an pun hanya mengatakan bahwa wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa.
5: Jadi bagaimana cara mengenali orang yang punya karomah, ya, yang dianggap wali, sama orang yang juga punya karomah tapi sebenarnya dia bukan wali?
4: Ya, apakah sesuatu yang luar biasa terjadi pada seseorang itu bisa dipastikan itu karomah? Tentu tidak. Di sana ada perbedaan-perbedaan antara karomah dengan sihir. Perbedaan yang pertama, karomah itu datang sendiri tanpa disadari terkadang orangnya. Karena keimanan dan ketakwaannya itu. Sedangkan sihir itu seringkali diupayakan dengan cara misalnya bersemedi,
5: berzikir-zikir,
4: dengan cara misalnya makan nasi putih doang selama 3 hari, dengan cara misalnya yang melakukan gerakan-gerakan menghadap matahari atau yang lainnya yang sifatnya memang dia mengupayakannya dan takarub kepada tentunya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ini. Kalau karomah, dia memang Allah berikan kepada dia, dan pelakunya juga terkadang tidak merasakannya. Makanya karomah tidak bisa didemokan. Berbeda halnya dengan sihir. Kalau sihir bisa didemokan. Maka kalau ada orang yang mengaku kiai misalnya, dia bisa mendemokan karomahnya. Bisa dipastikan itu bukan karomah. Itu hakikatnya sihir. Perbedaan yang kedua, karomah itu terjadi kepada orang yang beriman dan beramal soleh, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul, menjauhkan kesyirikan dan kebid'ahan dan maksiat. Sedangkan kalau sihir itu terjadi kepada orang yang tidak menaati Allah, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ya, ketika mengomentari perkataan Laits bin Sa'ad, Laits bin Sa'ad berkata, kalau aku melihat ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak terima sampai aku melihat amalannya sesuai enggak dengan sunnah Rasul.
3: Ya. Berarti dari awal dilihat ya, itu dulu ya, kadar keimanan dulu ya.
4: Iya, apakah dia mentauhidkan Allah atau tidak, dia mengikuti sunnah Rasul SAW atau tidak, pelaku maksiat atau bukan, begitu kan. Kalau ternyata dia mentauhidkan Allah, dia pengikut sunnah Rasul, menjauhi berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan, dia meninggalkan maksiat, insya Allah itu karomah.
5: Yes. Terus kalau kayak di YouTube kita kan sering nih ana lihat nih yang dianggap wali gitu yang tindakannya aneh-aneh gitu ya. Aneh banget sih gitu. Itu bagaimana itu satu hukumnya Ustaz?
4: Iya, memang sebagian kelompok kaum muslimin ya, ada yang menganggap bahwa wali itu akan melewati sebuah fase di mana dia agak gila dikit. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah buku yang berjudul Aulia Allah laisu bil majanin. Wali-wali Allah itu bukan orang gila. Nah, mereka menganggap kalau ada orang yang aneh ya,
3: orang yang gila.
4: Iya, itu wah ini kayak jangan-jangan wali. Mau jadi wali. Nah, ini jelas keyakinan yang tidak benar. Apa ada ya para sahabat, padahal para sahabat Rasulullah SAW kan masya Allah ya, kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua wali-wali Allah. Apa ada mereka gila dulu? Padahal semua ulama sepakat akan ketinggian apa ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Kesolehannya tentang itu ya. Para sahabat kan jelas kesolehannya.
4: Iya, betul.
5: Jadi syarat utama wali itu orang yang bertakwa dan beriman dan ya, mengikuti
4: beriman dan bertakwa. Walaupun tentu derajat dia di sisi Allah berbeda-beda. Makanya dalam hadis disebutkan siapa yang menyakiti waliku maka aku umumkan perang dengannya. Dan tidaklah hambaku bertakhur kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cinta dari apa yang aku wajibkan. Dan senantiasa hambaku bertakhur kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sehingga aku pun mencintainya. Nanti di sana ada yang mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, tetap dia disebut wali Allah. Ada juga bukan yang sebatas yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnah. Tentu ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Jadi sebenarnya wali itu banyak ya Ustaz, banyak yang enggak ketahuan ya Ustaz. Karena orang yang bertakwa kan banyak insyaallah.
4: Iya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa dialah wali Allah.
5: Gitu, Pak. Pak
4: Ustaz. Apa?
3: Ya.
0: Beda qadha dan qadar. Bagian dari rukun iman yang enam adalah beriman kepada takdir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang iman, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, ketetapan Allah disebut dengan istilah qadar. Sementara itu terkadang disebutkan dalam ayat dengan menggunakan istilah qadha. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ini perkara yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 21. Lalu apa beda qadha dengan qadar? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat qadha adalah sinonim dari qadar. Sehingga kata qadha dan qadar maknanya sama. Dan ini sejalan dengan penjelasan sebagian ahli bahasa. Mereka menafsirkan qadar dengan qadha. Dalam Al-Qamus Al-Muhit dinyatakan, qadar adalah qadha dan hukum. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibn Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan qadha dan qadar. Jawaban beliau, qadha dan qadar adalah dua kata yang artinya sama, yaitu sesuatu yang telah Allah qadakan atau tetapkan dulu dan yang telah Allah takdirkan dulu. Bisa disebut qadha, bisa disebut takdir. Kedua, pendapat kedua, qadha dan qadar maknanya berbeda. Selanjutnya mereka berbeda pendapat mengenai batasannya. Satu, qadha lebih dahulu daripada qadar. Qadha adalah ketetapan Allah di zaman azali. Sementara qadar adalah ketetapan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, para ulama mengatakan, Al-Qadha adalah ketetapan global secara keseluruhan di zaman azali. Sementara Qadar adalah bagian-bagian dan rincian dari ketetapan global itu. Fathul Bari. Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat menyatakan perbedaan antara qadar dan qada, bahwa qada bentuknya ketetapan adanya seluruh makhluk yang tertulis di Al-Lauh Al-Mahfuz secara global. Sementara qadar adalah ketetapan adanya makhluk tertentu setelah terpenuhi syarat-syaratnya. 2. Kebalikan dari pendapat sebelumnya. Qadar lebih dahulu daripada qada. Qadar adalah ketetapan Allah di zaman azali, sementara qada adalah penciptaan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat menyatakan, qada Allah lebih khusus dibandingkan qadar, karena qada adalah ketetapan di antara takdir atau ketetapan. Qadar itu takdir, sementara qada adalah keputusan. Ilustrasinya, ada 100 ketetapan, bentuknya hubungan berkonsekuensi. Jika A maka B, jika C maka D, jika E maka F, dan seterusnya. Ini semua adalah ketetapan. Lalu kapan ketetapan ini diputuskan? Ketetapan diputuskan nanti berwujud kejadian. Menurut pendapat ini, ketetapan itu qadar, sementara keputusan itu qada. Apapun itu, memahami perbedaan ini bukan tujuan utama dari iman kepada qada dan qadar, selain hanya memahami batasannya. Syekh Abdurrahman Al-Mahmud mengatakan, tidak ada banyak manfaat dalam mempelajari perbedaan ini, karena semua sepakat dengan batasan, meskipun berbeda dalam penyebutan namanya, sehingga tidak perlu ada perdebatan untuk memberikan definisi. Al-Qadha wal-Qadar fi dhaw al-kitab wa sunnah. Maksud beliau, mau disebut qadha maupun qadar, intinya sama, yaitu ketetapan Allah. Demikian, Allahu a'lam.
6: Perihal pahala berangkat jalan ke masjid pada hari Jumat punika maknanipun nalika mangkat kemawon napa kunduripun pulang pergi PP pulang pergi dihaban wa iyaban. Jadi nek caraipun saking masjid tumuju dalam penjenengan sewu, nek nyangguleh berarti kalih ewu sak Jumatan niku lho. Kaya-kaya wong ibadah kalih ewu. Syaratnya napa? Siram tindak masjid, sadurunge tindak masjid. Syarat angka kalih napa? Meruput tindak masjid Jumatan. Syarat ingkang ketiga melampah mboten nitih kendaraan. Ingkang angka sekawan lenggah cerak-cerak imam. Ingkang angka gangsal midhangetaken khutbah kanthi sae. Istama'a mboten namung sekedar sami'a. Sami'a niku mung waton krungu. Menawi istama'a midhangetaken kanthi konsentrasi penuh. Ngoten niku. Nek kebablasan turu pripun mboten sida entuk. Gitu. Bablasan turu. Kula niku anggere Jumatan ten pundi-pundi anggere teko kene niku sing ten ngarep niku kaya gembung tanpa sirah gitu. Dungkul kabeh dipoto kambure niku kaya wong linggo tok ra ning sirahe gitu. Lah pripun nggih Pak, kula niku anggere imame pun innalhamdalillah niku pun ler-leran ngeten niku. Nggih. Niku wonten carane, carane pripun niat saestu. Nggih. Ajeng nindakake ngibadah dumateng Allah, lan nyuwun dumateng Allah diwangi-wangi mboten diparingi ngantuk. Ingkang angka kalih sak dangunipun midhangetaken khutbah panjenengan niku mirsani pasuryane khotib. Jadi nyawang nek jenengan ten mriki khotibe ten mriko nggih disawang ngeten iki. Nggih, diusahake ampun kelentruk ngeten iki. Peredaran darah dadi mboten lancar marai ngantuk nggih. Tak ngene iki ndengengek ngeten iki lho nggih. Lenggahe bergenggeng. Nek khotibe ten mriko nggih ngeten oleh ngeten iki. Lah mengke kula ndarani mliriki ya men gur wong darane kok. Sing penting kan hooh gitu. Dadi angka kalih jenengan mirsa niku sunah Nabi. Nabi ndawuhi awake dhewe nek Jumatan iku nyawang raine khotib. Ora nyawang liyane, nyawang ngisor ngeten iki pun tanda-tanda. Ampun ngarep-arep jenengan nyawang ngisor kok iso melek terus niku. Terus wingi. Entek. Baterene entek. Ingkang angka 3. Dadi niat tenanan nggih. Nek niat tenanan iku mesti anten kaceke. Wong king omah niate aku angger sing khotib kae mesti marai ngantuk. Gue aku tak niat-niat turu. Ti niate kok ngomah pancen wis arep turu. Ming bidane ora sangu kemul ngoten. Engkang angka tiga, panjenengan kula aturi ngunjuk kopi giling. Kopi deplokan, kopi asli. Ampun kopi sasetan digunting niku malah mengke marai mah niku. Lah le tumbasan pun dibantu ngerti kula nggih ora tau tumbas kok pian. Kula niku mung nyaran ketok nglakoni ya mbuh gitu. Tapi kula piyambak nate diparingi kopi niku, ngunjuk niku pancing anu enten efeke, dadi mboten ngantuk. Jadi sederenge pun tindak sholat Jumat niku ngunjuk niku seceglek sak ceglekan rong ceglekan gangsal ceglekan bismillah. Nggih mila para ulama niku anggadahi pakulinan ya mbake pun asring ngaji maos kitab mutolaah kitab niku sewengi muput nyawae dhewe mboten. Sewengi muput niku nek nonton wayang. Nek ngaji khotbah Jumat 15 menit niku
4: horor.
6: Niku luwih horor meneh lho ya Wan. Wis Jumatan yang masjid ngoroke banter, poti piar ngeloke ya isin. Nek ra diloke kok kaya ngono. Nggih, dados sepindah angka setunggal niat, angka kalih niku tansah mirsani pasuryanipun khatib, angka tiga niku ikhtiaripun ngunjuk kopi asli. Sing tesih biji niku lho dideplok terus dicor wedang ajeng ditambahi monggo ning saene mboten ditambahi. Gendis mboten ditambahi napa-napa niku malah saged kangge jamu. Kathah tiyang sing kagungan penyakit mah niku rutin ngunjuk kopi asli nggih mboten ditambahi napa-napa pahit pancen niku malah pinaringan waras nggih sehat saking gerahipun kalawau. Wallahu taala a'lam bistawab.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
7: Alhamdulillah Ustaz, istrinya udah lahiran Ustaz.
4: Alhamdulillah.
7: Dapat anak perempuan Ustaz, beratnya 3 kilo, panjangnya 50 cm Ustaz.
4: Masya Allah.
7: Tapi apa ya Ustaz yang harus saya lakukan setelah ini Ustaz, setelah lahiran ya prosesnya? Ya.
4: Sebelumnya ana ucapkan sama antum barakallahu laka fi menja'alah barah taqiyah. Nah memang kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang kelahiran itu dengan keberkahan. Memang tidak ada lafaz yang bisa kita katakan sahih secara kuat secara sanad ya, dari Rasulullah SAW, walaupun ada riwayat yang saya sebutkan tadi barakallahu laka fiha wa ja'alah barah taqiyah, walaupun di dalamnya ada kelemahan. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri doa yang lain yang sifatnya isinya mubarakan alaika wa ala umati Muhammad dan yang lainnya, akan tetapi juga riwayat dari Al-Hasan Al-Basri juga lemah, tidak sahih. Yang jelas yang intinya adalah kita doakan ya keberkahan supaya Allah memberkahi antum dan anak antum ya, dan supaya Allah menjadikan anak antum jadi anak yang solehah. Nah itu. Yang kedua masalah teknik. Jadi kalau baru lahiran ya, maka itu di teknik. Apa yang dimaksud di teknik yaitu kurma dilembutkan selembut-lembutnya, kemudian disimpan di hanak-hanak rahang atas itu.
7: Oh, langit-langit itu ada di atas ini ya.
4: Ya, tapi enggak usah banyak-banyak, yang penting sangat lembut, dilembutkan kemudian simpan di sini.
7: Oh.
4: Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa Asma melahirkan, kemudian bayinya dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul mentahniknya. Namun apakah kita boleh membawa ke Ustadz misalnya? Kita katakan tidak, itu khusus untuk Rasulullah SAW.
7: Oh.
4: Yang lebih baik ya mentahnik ya orang tuanya sendiri tentunya ya. Ini, nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang masalah akikah.
7: Ah, iya.
4: Nah, kemudian di hari yang ketujuhnya Nabi SAW menganjurkan untuk diakikahkan itu. Kalau di masyarakat kan akikah itu hari yang ke-40.
7: Iya, benar-benar.
4: Sementara yang ada dalam hadis riwayat-riwayat yang sahih insyaallah itu adalah yaumasabi'ihi, hari yang ketujuhnya. Itu kalau di hari ketujuh kita mampu gitu loh. Nah, apakah hari kata-kata hari ketujuh ini batasan? Ya gimana kalau misalnya lebih dari hari ketujuh sudah tidak boleh lagi? Atau hari ketujuh itu hanya sebatas itu hari yang paling utama. Pendapat yang saya rajihkan, Allahu a'lam, itu hari yang paling utama. Yang paling utama itu di hari yang ketujuhnya. Hmm. Nah, kalau misalnya di hari yang ketujuh nggak mampu, bisanya misalnya di hari yang keberapa gitu, sudah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa hari ketujuh itu bukan batasan. Maka boleh diakikahkan walaupun dia sudah besar. Ya. Walaupun dia sudah besar, bahkan terjadi ikhtilaf para ulama nih. Kalau kita nih waktu kecil belum pernah diakikahkan, boleh nggak kita mengakikahkan diri kita sendiri?
8: Nah, ini nih.
4: Nah, itu. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah beliau diutus. Memang di dalam sanadnya ada Abdullah bin Muharrad, dia matruk, akan tetapi ada sanad lain yang lebih bagus, yaitu riwayat Abdullah bin Musanna dari pamannya. Juga dikuatkan oleh riwayat Ismail bin Muslim, walaupun ia dhaif, akan tetapi semakin menguatkannya. Sehingga menurut beliau bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diutus itu insya Allah kuat. Ya.
8: Lebih kuat. Ya.
4: Maka atas dasar itu boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Kalau memang kita belum pernah diakikahkan oleh orang tua kita. Nah, yang menjadi masalah, akikah itu hukumnya wajib apa sunnah? Ini ikhtilaf juga para ulama.
8: Oh, masih ikhtilaf ya?
4: Iya. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya akikah hukumnya sunnah. Tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib. Syekh Mufil mengatakan wajib. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Al-ghulamu murtahinun ala aqifati. Anak itu tergadai oleh akikahnya. Apa sih yang dimaksud dengan tergadai oleh akikahnya? Sebagian ulama memberikan makna artinya terhalang untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya.
8: Oh,
4: iya. Atas pendapat sebagian ulama. Sehingga atas dasar itu, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW menyerupakannya dengan gadaian. Karena anak itu tergadai, berarti yang namanya gadaian wajib dibayar nggak?
8: Ya,
4: wajib dibayar. Iya. Tapi ingat tentu yang namanya kewajiban itu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya gimana lagi?
8: Nah.
4: Iya. Adapun tata caranya, akikah itu bagaimana? Yang pertama, ini yang ibadah yang paling agung itu menyembelih. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Ya, saya anak saya laki-laki, tapi saya bisanya cuma beli 1 ekor, boleh enggak?
8: Boleh. Oh, boleh, Ustaz.
4: Boleh. Karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya, semampunya kita satu ya udah, gimana lagi? Yang penting kita berusaha untuk mengakikahkannya. Giatnya sangat dianjurkan menyembelih itu bapaknya langsung atau kakeknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyembelihkan untuk Hasan dan Husain. Ya. Karena itu juga karena itu ibadah dan ibadah menyembelih itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kambingnya itu dibaginya bagaimana kata Syekh Utsaimin sama dengan kambing kurban. Boleh disimpan sebagian, sebagian lagi untuk fakir miskin. Ya. Itu tidak ada bedanya. Ada lagi pertanyaan lagi harus kambing apa boleh pakai sapi?
8: Oh,
4: kalau akikah sama nggak dengan kurban? Boleh pakai sapi, bagai ke unta. Pendapat yang sahih, wallahu a'lam, cukup pakai kambing. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengakikahkan, tidak pula para sahabat akikah dengan selain kambing. Iya. Jadi untuk akikah ya cukup kambing aja. Sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Nah, kalau yang cukur rambut itu gimana, Ustaz?
4: Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu cukur rambut. Nah, itu disunnahkan. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah bayi perempuan disunnahkan juga dicukur? Sebagai mengatakan tidak sunnah, karena rambut bagi wanita itu mahkota. Sebagai mengatakan sunnah, kalau kita melihat dalilnya sih umum. Ya tidak dibedakan antara bayi laki-laki maupun bayi perempuan sebetulnya. Maka yang disunnahkan adalah bayi itu dicukur. Nah, setelah dicukur botak baru dikasih minyak wangi. Karena Nabi SAW dalam mereka menyelisihi orang-orang musyrikin Quraisy.
8: Oh,
4: karena orang musyrikin Quraisy itu setelah dicukur itu dibalurkan darah kambingnya. Nah, sama Nabi SAW diganti dengan minyak wangi.
8: Horor juga, oke, darah dalam tubuh. Nah,
4: kemudian yang ketiga yaitu memberi nama. Nah, usahakan memberi nama juga yang bagus, ya, yang isinya kebaikan. Jangan sampai ngasih namanya nama-nama yang nggak bagus.
8: Misalnya
4: apa? Apa? Contohnya. Contoh misalnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik nama itu Abdullah atau Abdurrahman, yang menunjukkan kepada penghambaan kepada Allah. Rasulullah juga bersabda, asdaqul asma, nama yang paling benar adalah Hammam dan Harith. Hammam itu artinya orang yang punya cita-cita tinggi. Iya. Nah, ini bagus dikasih nama tuh. Apa namanya? Pada anak tersebut. Nah, ini sebetulnya. Jadi akikah itu simpel. Adapun yang disebutkan tadi, setiap orang gimana?
8: Disodorkan satu-satu setiap pengunjung,
4: ya,
8: tamu
4: ini
8: yang datang.
4: Sekali, tidak ada dalilnya, butuh dalil. Mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perbuatan para sahabat. Kita dapat. Kalau kita dapati, kalau kita cari dalilnya, kita tidak menemukan hal itu. Begitu.
8: Tidak pernah ada riwayatnya seperti itu.
4: Iya, saya belum menemukan riwayat.
8: Kembali lagi kalau misalnya masalah nama, kalau mengambil nama dari sahabat boleh, Ustaz?
4: Boleh, bagus.
8: Masyaallah.
4: Enggak masalah. Nah, setelah dicukur, ya, rambutnya itu ditimbang dengan perak. Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih itu dengan perak, bukan dengan emas.
7: Oh, ini perak ya, bukan
4: dengan
7: emas.
4: Perak. Bukan dengan emas.
7: Oh.
4: Tapi kalau mau pakai emas ya silakan aja, nggak masalah.
8: Tapi tidak mengapa ya, Ustaz?
4: Tidak ada apa-apa. Ya lebih banyak ya lebih besar pahalanya, insya Allah. Tapi yang disebutkan dalam hadis-hadis itu dengan perak. Nah, kemudian harganya dikeluarkan, kemudian diberikan ke fakir miskin. Begitu.
7: Itu kita memberikannya berupa uang, Ustaz ya?
4: Bisa berupa harganya. Tak mungkin ngasih berupa rambutnya kan?
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan jadi anak soleh.
7: Amin. Amin. Allahumma amin. Makasih Ustaz jerahnya Ustaz.
4: Barakallahu.
7: Lanjutin nih yang rambut semua nih nanti.
8: Iya.
7: Alhamdulillah.
8: Seperti kambing udah siap ya?
7: Udah. Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz.
7: Barakallahu.
0: Beda salat syuruk dengan salat duha. Kita akan melihat definisi duha. Duha adalah nama untuk waktu. Secara bahasa, duha diambil dari kata ad-dahwu, artinya siang hari yang mulai memanas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, di surga kamu tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan karena sinar matahari. Quran surat Thaha ayat 119. Kaitannya dengan makna bahasa kata duha pada ayat di atas, Allah menyebutkan kenikmatan ketika di surga, salah satunya tidak kepanasan karena sinar matahari, yang itu diungkapkan dengan kata wala tadha. Sedangkan menurut ulama ahli fikih, duha artinya waktu ketika matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Nama salat duha dikaitkan kepada waktu, seperti salat duhur atau salat maghrib dan seterusnya. Nama-nama ini dikaitkan dengan waktu. Sehingga salat duha berarti salat yang dilaksanakan di waktu duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya salat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari. Namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa salat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih satu tombak. Pendapat ini lebih ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja' dalam Matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak satu tombak. Beliau menjawab, satu tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi satu tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Salat syuruk. Kita beralih ke salat syuruk. Syuruk artinya terbit. Syarokot asyamsyu artinya matahari terbit. Istilah sholat syuruk juga dikaitkan dengan waktu. Sholat syuruk berarti sholat yang dikerjakan di waktu matahari terbit. Di antara syarat dalam pelaksanaan sholat syuruk yang perlu diperhatikan, sholat ini dikerjakan ketika matahari sudah meninggi, kurang lebih satu tombak dalam pandangan mata manusia. Karena ketika matahari tepat di garis terbit, kita dilarang untuk melakukan sholat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada tiga waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat di tiga waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. Satu, ketika matahari terbit sampai tinggi. Dua, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan tiga, ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan penjelasan di atas, berarti mulainya waktu duha dan waktu syuruk itu sama, yaitu ketika matahari telah terbit setinggi satu tombak. Sehingga kesimpulannya, sholat syuruk adalah sholat duha di waktu yang paling awal. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, sholat sunnah syuruk termasuk sholat duha, hanya saja dikerjakan di awal waktu. Ketika matahari terbit dan sudah naik sekitar satu tombak, itulah syarat isyraq. Namun jika dilakukan di akhir waktu atau di pertengahan waktu, maka statusnya sholat duha. Liqa'at bab al-maftuh. Sehingga orang yang mengerjakan sholat syuruk, hakikatnya dia mengerjakan sholat duha. Bagi orang yang sudah mengerjakan sholat syuruk, bolehkah mengerjakan sholat duha? Sholat duha tidak harus dilakukan di satu titik waktu, tapi boleh dikerjakan di sepanjang rentang waktu duha, yaitu sejak matahari setinggi satu tombak hingga sebelum waktu istiwa, yaitu matahari tepat di tengah. Karena itu, bagi yang sudah mengerjakan sholat duha di awal waktu, dia boleh mengerjakan sholat duha di akhir waktu. Misal jam 6.30 mengerjakan sholat syuruk, sewaktu di kantor mengerjakan sholat duha. Demikian, Allahu A'lam.

Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan praktek nyata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sikap tawadhu. Dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mutawadhi'in, ya, imamnya para orang-orang yang tawadhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan contoh-contoh yang terindah yang akan kita lewati insyaallah mulai pertemuan kali ini. Di antara contoh praktek nyata Nabi tentang tawadhu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun fakallamahu faja'ala tar'udu fara'isuhu." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar, yang menunjukkan ketakutan orang tersebut karena berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karismatik yang luar biasa. Orang itu ketakutan ketika berbicara dengan Nabi. Faqala lahu, maka Nabi SAW berkata kepada dia, "Hawin alaik fa inni lastu bimalik, innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid." Tenang, aku bukan raja, aku hanyalah seorang anak dari wanita, ya, yang makan daging yang dikasih garam dikeringkan, ya. Ya, adalah makanan yang biasa. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu banyak raja atau banyak penguasa yang justru ingin membesarkan diri mereka di hadapan rakyatnya. Maka dicitrakan, kemudian dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya, sehingga semakin ditakuti, semakin karismatik di hadapan rakyatnya, ya. Sampai akhirnya banyak di antara mereka yang sombong dan angkuh. Lihatlah Fir'aun, ya, yang mengatakan kepada rakyatnya, "Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti." Bukankah aku pemilik kerajaan Mesir, sungai-sungai mengalir di bawah kakiku, ya. Dia ingin menunjukkan kehebatan dia, bahkan sampai akhirnya melampaui batas berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan demikianlah banyak dari penguasa yang justru ingin meniupkan dalam pikiran rakyatnya bahwasanya dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang sangat mulia, ya, dan yang lainnya, ya. Dan demikianlah kondisi dari sebagian raja dan sebagian penguasa. Dan demikian juga seorang ketika ingin menonjolkan dirinya, dia mengatakan, "Aku adalah anak dari pangeran tertentu, aku adalah anak dari jagoan ini, aku adalah anak dari si fulan, si fulan." Menisbahkan dirinya kepada kakeknya atau kepada bapaknya, kepada moyangnya, untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang yang datang kepada Nabi ini berbicara gemeteran, dagingnya yang ada di antara lambungnya dan belikatnya bergetar, maka Nabi justru menenangkan orang ini. Yang Nabi katakan pertama, "Hawin alaik," tenangkan diri, tenang saja, santai aja berbicara denganku, tidak usah perlu gemetar. Sebagian orang malah bangga kalau ada orang bergemetar di depan dia, berarti orang ini takut sama dia, berarti dia hebat. Dan Nabi justru mengatakan tenang diri. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa inni lastu bimalik," saya bukan raja, tidak perlu takut seperti itu berbicara denganku. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid," aku adalah putra dari seorang wanita. Tidak seperti tadi saya katakan sebagian orang, aku adalah putra dari raja ini, dari pangeran ini, nenek moyangku ini, bapakku ini, kakekku ini. Justru Nabi menisbahkan dirinya kepada seorang wanita. Karena wanita bukanlah sesuatu yang perlu dibangga-banggakan, ya. Wanita makhluk yang lemah. Maka Nabi mengatakan, "Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid." Aku adalah anak dari seorang wanita yang makan dari al-qadid. Al-qadid itu daging yang dikeringkan, ya. Artinya bukan makan daging yang baru dipotong, daging segar, bangga-banggaan makan daging ini, daging anu, enggak. Nabi ingin orang itu tenang, makanya mengatakan, "Ibuku juga adalah wanita biasa yang makan daging yang dikeringkan." Makan daging dikeringkan itu makanan orang sederhana yang tidak bisa tiap hari makan daging yang segar, maka harus dipotong, dikeringkan, dimakan di waktu-waktu susah, makan daging yang diasingkan. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang ini menjadi tenang di hadapan Nabi, bisa bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang, ya. Karena dia ketakutan melihat karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kalau bahasa kita, dia mengatakan, "Saya ini sama seperti yang lainnya." Kalau kita orang Indonesia, ya, "Saya ini hanyalah putra seorang wanita yang makan beras," ya, artinya makan biasa. Dan inilah tawadhu'nya Nabi SAW ketika ada orang yang gemeteran dan kagum dengan karismatik Nabi SAW, justru Nabi ingin menenangkan dirinya. Ini salah satu dari sikap tawadhu' Nabi SAW menghadapi orang-orang yang gemetar ketika berbicara dengan Nabi SAW.
Salam bukan mengangkat-angkat dirinya, bahkan merendahkan dirinya agar orang di depan yang berbicara dengan dia tenang di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
3: Edisi Senin 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
2: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
3: Mendidik anak adalah mendidik diri sendiri,
2: yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafizahullah.
2: Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Ainu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Al-Ustaz Saiful Bahri LC, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hijrah Hafizahullahu Ta'ala, segenap Ustaz dan Ustazah, dan juga para wali santri serta hadirin hadirat, tidak lupa anak-anakku para santri Pondok Pesantren Darul Hijrah, juga para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ini, di Masjid Baitur Rashid. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa tema pengajian kita hari ini? Mendidik anak adalah mendidik diri sendiri. Yang dimaksud dengan diri sendiri itu siapa? Siapa? Orang tua. Yang merasa orang tua angkat tangan. Alhamdulillah, berarti pengajiannya enggak salah alamat nggih. Orang tuanya pada hadir. Jadi orang tua itu punya tugas mendidik anak atau merusak anak? Mendidik atau merusak? Dengan itu selama ini mendidik anak atau merusak anak? Masih saat mikir di situ. Jamaah yang kami hormati, rata-rata dari kita kalau ditanya kamu ini mendidik anak atau merusak anak, rata-rata dari kita akan menjawab napa? Mendidik. Tidak ada di antara kita yang mau dikatakan dia merusak anaknya. Tapi apakah klaim tersebut sesuai dengan realita? Kita mengklaim, ngaku mendidik anak, tapi kenyataannya di dalam keseharian, apakah kita sudah mendidik anak kita atau justru sebaliknya? Saya kasih ilustrasi. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Setiap napa? Bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu penafsirannya banyak. Ya, ketika kita membaca keterangan para ulama, kita akan dapatkan mungkin lebih dari sekian belas penafsir. Salah satu penafsiran yang sangat kuat, makna dari fitrah adalah kecenderungan dan kesiapan untuk menerima kebaikan. Apa penafsirannya? Kecenderungan dan kesiapan untuk menerima apa? Kebaikan. Jadi bayi yang terlahir itu pasti dia itu lebih suka kepada kebaikan daripada kebalikannya kebaikan apa? Daripada keburukan. Bayi yang terlahir di rumahnya kiai atau preman? Dua-duanya. Bayi yang terlahir di keluarga muslim atau non-muslim? Dua-duanya. Karena Nabi SAW mengatakan kullu mauludin, semua, setiap bayi, semua bayi, siapapun orang tuanya, apapun agamanya, bagaimanapun lingkungannya, semua bayi itu ketika terlahir dia punya fitrah. Apa tadi fitrah? Kecenderungan dan kesiapan untuk menerima kebaikan. Saya tanya sama jenengan, bayi itu fitrahnya, kecenderungannya itu suka kelembutan apa kekerasan? Kelembutan. Mau, buktinya apa? Coba bayi itu jenengan pelototi, terus jenengan bentak, apa yang terjadi? Nangis. Tapi ketika jenengan di hadapan bayi tersebut, jenengan tersenyum, ya, mukanya cerah, terus jenengan ngomong dengan lembut, apa responnya bayi? Akan ikut tersenyum. Pertanyaannya, kapan ibu ngajari bayi bahwa melotot itu jelek, tersenyum itu baik? Kapan? Kapan ngajarinya? Enggak ada. Itu namanya apa? Fitrah. Wis gawan bayi, carane wong Jawa. Sudah bawaan bayi. Tapi kenapa kita mendengar berita ada anak-anak SD sekelas ngebuki kancane? Temennya ini dijadikan sebagai sansak hidup. Babak belur, sudah memohon supaya jangan dipukuli, sudah menangis, tetap teman-temannya ini enggak punya belas kasihan. Kenapa bisa anak yang aslinya mencintai kelembutan kok kemudian berubah menjadi begitu buasnya? Siapa yang merusak fitrah tersebut? Siapa? Kok ragu? Siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau bukan orang tua. Ternyata orang tuanya ini selalu mempraktikkan sikap kasar, suka bentak-bentak, melotot, sukanya main fisik. Akhirnya karakter asli berupa kelembutan itu lambat laun berubah menjadi apa? Kekerasan. Ditambah lagi tontonan yang dia tonton semak

kepala skornya berapa, kalau nembak kena kaki skornya berapa. Mungkin ya, mungkin. Kalau kena kepala skornya 100, kalau kena kaki skornya 5 mungkin ya. Jadi ngerti. Berarti begitu nembak kepala kena, alhamdulillah. Bayangkan. Mati nih wong ngomongnya apa? Alhamdulillah. Ustadz itu kan cuma game, iya, tapi itu sedang menumpulkan sensitivitas seseorang. Lagi-lagi yang salah anaknya atau orang tuanya? Anaknya atau orang tuanya? Yang main game siapa? Anak. Loh, orang tuanya salahnya di mana? Ngasih HP. Dan tanpa pengawasan. Atau minim pengawasan. Maka pertanyaannya, orang tua mendidik anak atau merusak anak? Nah, mulai berubah toh. Contoh fitrah yang lainnya, anak itu fitrahnya mantang menyerah. Apa fitrahnya? Mantang menyerah. Apa buktinya? Nah, bagus. Ketika anak itu latihan jalan, anak itu latihan jalan, prosesnya panjang atau pendek? Panjang. Mulai dari apa? Merongkok, tetehan. Bayi itu pertama kali apa dulu toh? Melumah disit. Baru nopo? Tengkurep. Ya, habis itu berangkang, gelangsur. Belum, gelangsur ya. Ya, terus berangkang, terus latihan berdiri dulu, tretean boikot mau. Latihan berdiri, habis itu baru tretean pegangan, habis itu baru jalan. Saya tanya sama jenengan, dalam proses panjang latihan berjalan itu, pernah enggak bayi jatuh? Bukan pernah. Sering. Pernah enggak ketika terjatuh itu tubuhnya terbentur tembok, terbentur lantai, terbentur tiang? Pernah? Sering. Berdarah pernah enggak? Sering. Dan itu berkali-kali. Pertanyaannya, pernah enggak jenengan melihat ada bayi putus asa gantung diri? Gara-gara apa? Berkali-kali jatuh. Pernah? Enggak pernah. Jadi aslinya manusia itu punya karakter pantang menyerah. Kenapa sekarang ada generasi micin yang begitu gampang untuk menyerah dengan keadaan? Ada masalah dikit pak bali ora betah neng pondok. Kenapa ada yang seperti ini? Padahal aslinya dia itu adalah orang yang punya karakter pantang menyerah. Bisa jadi lagi-lagi yang paling bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya ini selalu mendidik anaknya untuk pesimis. Pak, saya pengen anu, kamu enggak bisa. Saya pengen anu, kamu itu kemampuannya enggak nyampe segitu. Saya pengen, kamu itu anak miskin. Kamu, akhirnya setiap hari dia dikatakan enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Enggak mampu, enggak mampu, enggak mampu. Modal pantang menyerah yang telah Allah tanamkan di dalam jiwa anak tersebut hancur, rusak gara-gara orang tuanya tidak membangun sikap optimisme di dalam hati anaknya. Berarti orang tua itu tugasnya untuk mendidik siapa? Anak atau mendidik diri sendiri? Hah? Mendidik diri sendiri plus mendidik anak. Apa dalil?

0: Ya. Apa dalilnya orang tua itu punya tugas? Selain mendidik anak, dia harus mendidik dirinya sendiri. Ayat yang sering kita dengar. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Azza wa Jalla memberikan perintah kepada siapa di dalam ayat ini? Kepada para orang tua. Wahai para orang tua, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti yang disuruh dijaga itu diri sendiri atau keluarga? Dua-duanya. Yang nomor satu yang mana? Diri sendiri. Itu dalilnya. Jadi kita itu kalau mau mendidik anak, kita harus didik diri sendiri. Ada sebagian orang tua, Masya Allah, peduli sekali kalau punya mobil. Kalau punya mobil, peduli sekali. Dibikinkan garasi supaya enggak apa? Kehujanan, kepanasan. Kalau ditinggal dalam waktu yang lama, dibungkus apa? Mantel. Mantel mobil maksudnya. Supaya enggak nopo? Kena debu. Nanti kalau tetap berdebu di apa namanya itu? Disulaki. Nanti kalau belum bersih di cuci, kalau perlu dimasukkan ke salon mobil. Yeah. Begitu perhatiannya kepada mobilnya. Pertanyaannya, apakah seperti itu perhatian dia kepada anaknya? Banyak orang tua membiarkan anak perempuannya keluar dari rumah tanpa ditutup auratnya. Perhatian dia sama mobil bisa lebih besar daripada perhatian dia kepada anak perempuannya. Sekali ditutup, tutupnya rapet jipet. Kapan? Pas mati. Ketika nak diapain? Ketika dikafani. Lu kemarin ketika masih hidup gak pernah ditutup. Sekarang begitu mati baru ditutup serapet-rapetnya. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah selain kita memperhatikan anak kita, kita juga harus memperhatikan diri kita. Makanya Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan surat Nabawaw At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6. Allah Azza wa Jalla, Imam Mujahid rahimahullah berkata, ittaqullaha azza wa jalla wa ausu ahlikum bitaqwallah. Arti dari jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, artinya adalah wahai para orang tua, bertakwalah kalian kepada Allah dan ajak anak-anak kalian untuk bertakwa. Berarti kalau kita pengin anak-anak kita bertakwa, mulai dari siapa? Orang tuanya bertakwa. Kalau pengin anak-anaknya pada sholat, maka harus mulai dari siapa? Orang tuanya. Le, wis azan, mangkat, masjid. Ramane ngapa? Dolanan apa? Manuk. Turun perkutu, turun lampu. Biungnya ngapa? Nonton? Sinetron. Tidak matching yang seperti itu. Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita, maka mulailah dengan mendidik diri sendiri. Caranya gimana Ustaz? Cara mendidik diri sendiri. Pembahasan tentang cara mendidik diri sendiri, cara mendidik orang tua, akan kita bagi menjadi 3 poin. Karena memang kita nyari sekolah jurusan orang tua. Bukan. Tidak ada. Kalau pengen jadi arsitek, ada sekolahnya. Pengen jadi dokter, ada sekolahnya. Pengen jadi apa lagi? Insinyur, ada sekolahnya. Pengen jadi presiden, mana sekolah ya? Pengen jadi orang tua, gak ada sekolahnya. Makanya perhatikan baik-baik. Mendidik diri sendiri, maknanya kita bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mendidik diri sendiri berakidah. Mendidik diri sendiri berakidah. Yang kedua, mendidik diri sendiri beribadah. Dan yang ketiga, mendidik diri sendiri berakhlak. Coba diulangi, apa yang pertama? Berakidah. Yang kedua? Beribadah. Yang ketiga? Berakhlak. Kita bahas satu persatu dari 3 poin ini. Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita dengan baik, maka kita harus mendidik diri kita sendiri. Kita awali dengan poin yang pertama, yaitu mendidik diri sendiri berakidah. Kenapa poin tentang akidah ini ditaruh di nomor 1? Karena akidah adalah pondasi. Saya sering memberikan ilustrasi antara botol ini dengan masjid ini. Lebih kokoh mana? Masjid. Botol ini untuk menjatuhkannya butuh berapa orang? 1 orang. Butuh energi besar atau kecil? Kecil. Cukup pakai 1 jari. Wah, nemburinya melu ya. Tapi masjid ini, ayo kita semuanya, jumlahnya berapa ratus, kita berdiri, kita dorong bareng-bareng. Apa yang terjadi? Anteng. Masjidnya tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena kuat pondasinya. Ini botol, kenapa gampang sekali untuk dirubuhkan? Karena tidak ada pondasinya. Maka orang akan kuat kalau pondasinya kuat. Mengapa di zaman ini banyak anak-anak yang gampang sekali untuk putus asa? Cuma gara-gara dibully sama temennya, terus akhirnya bunuh diri. Cuma gara-gara diputus pacar, ya, terus sampai gantung diri. Cuma gara-gara minta HP Android nggak dibeliin, ngambek. Kenapa anak-anak zaman ini mentalnya mental kerupuk kudanen? Ya. Tahu kerupuk kudanen? Kerupuk itu keras apa rapuh. Sudah rapuh masih apa kudanan, kayak ngapanya kayak gini. Jadi kayak nggak ada kekuatan sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena pondasinya ini nggak kuat. Pondasinya enggak kuat. Akidahnya enggak kuat. Coba kita bandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Coba lihat para sahabat. Mereka secara fisik mungkin ya, kayak Ibnu Mas'ud itu kan secara fisik lemah, kurus gitu. Bahkan sampai ketika naik pohon ya, nanti orang mentiung ya, apa nih batangnya, saking apanya, saking kurusnya. Sampai para sahabat saat itu otomatis ya, gak bermaksud untuk mentertawakan, otomatis ketawa ketika ngelihat betisnya siapa? Ibnu Mas'ud yang begitu kurusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian menertawakan kurusnya betis Ibnu Mas'ud? Sungguh betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berat di dalam timbangan Allah dibandingkan gunung Uhud. Berat karena apa? Karena akidahnya. Para sahabat dahulu, kenapa akidahnya kuat? Kenapa mentalnya kuat? Karena akidahnya dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hal itu diceritakan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Kanu yastahibbuna awwala ma yufsihu an yu'allimuhu la ilaha illallah. Para sahabat dahulu, begitu anaknya bisa ngomong, yang pertama kali diajarkan adalah la ilaha illallah. Kayak wong Banjar ya. Saya tanya kok benung bae. Kayak wong Banjar. Anaknya jenengan begitu bisa ngomong gitu, dia diajari apa? Pok ame ame. Iya. Ya. Para sahabat dahulu yang pertama kali diajarkan begitu bisa berbicara adalah kalimat la ilaha illallah, dan la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Ustaz, anakku wis gede-gede kebriwe ustaz. Ya gawe maning. Wis tuwa ustaz. Ya putu nek. Ya, kan banyak kan kakek nenek yang mendapatkan tugas baru. Karena bapak ibunya pada kerja, akhirnya anaknya dititipkan sama Mbah Kakung dan Mbah Putri. Ayo. Ya. Jadi jangan yang diajarin cuma pok ame-ame, terus apa maning? Cilukba. Ya. Ajarin la ilaha illallah. Ya. Supaya yang pertama kali terpatri di dalam benak anak tersebut adalah kalimat tauhid. Begitu sudah bisa baca, ajari surat Al-Fatihah. Ya. Begitu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jelaskan makna dari ayat tersebut kepada anak kita. Tentunya dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak kita. Iyyaka na'budu. Apa artinya? Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dan sebelum ajarkan itu kepada anak kita, kita sebagai orang tua mencontohkan hal tersebut. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu wahai Rabbi kami beribadah. Maka kita sebagai orang tua beribadahlah hanya kepada Allah azza wa jalla. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, bergantunglah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sinten? Allah. Kalau selain Allah, itu hanya satu dari tiga kemungkinan. Kalau Allah itu kan maha hidup, enggak mungkin mati. Kalau selain Allah, satu dari tiga kemungkinan. Satu. Kok sepi? Satu. Makhluk hidup yang bakalan mati. Dua. Dua. Benda mati. Tiga. Sepi ini. Tiga. Mantan makhluk hidup. Alias wong mati. Yang boleh disembah yang mana? Yang mana yang boleh disembah dari tiga ini? Enggak ada. Makhluk hidup sesoleh apapun enggak boleh disembah karena bakalan mati. Apalagi yang nomor dua. Napa nomor dua? Benda mati. Contohnya batu, pohon, air, apalagi? Ya. Yang ketiga boleh disembah. Mantan makhluk hidup boleh disembah. Alias wong mati. Wong masih urip ya ora oleh apa maning? Wis mati. Ya boleh. Maka orang tua mencontohkan kepada anaknya bahwa nah kita kalau beribadah ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh apa-apa pergi ke masjid, doa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan minta ke kuburan. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada anak-anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun. Salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan kata beliau hadis ini hasan sahih, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Sudah njenengan pesan itu kepada anak njenengan? Sudah atau belum? Belum. Anak-anakku, kalau pas lagi akhir bulan, duit lagi apa? Menipis. Ya. Diajari sama bapak ibumu suruh ngapain? Hah? Suruh nelpon bapak ibu toh? Iya. Pernah enggak diajari sama bapak ibumu, nak, nanti kalau kamu kehabisan duit, mintalah sama Allah. Pernah? Hah? Kok sepi? Berarti belum pernah ya? Belum pernah. Kenapa kita enggak biasakan anak kita untuk apa-apa minta sama Allah Azza wa Jalla? Itulah akidah. Itulah akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah apa-apa cepat-cepat sholat. Sebagaimana yang dituturkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah beliau cepat-cepat sholat. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinilai hasan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi Rasulullah SAW begitu ada masalah cepat mintanya sama Allah. Coba saya tanya sama jenengan, pintu rumah jenengan digedor-gedor, biasanya yang gedor-gedor siapa? Debt collector. Apa yang jenengan lakukan? Melompat lewat jendela. Ada di antara kita yang begitu tahu yang datang debt collector, kolektor wudu, terus gelar apa? Sajadah. Terus apa? Salat. Salate kuwi ora ben kana lunga gitu loh. Tapi salat betul-betul berdoa memohon kepada Allah. Ada di antara kita yang seperti itu. Ustaz, apa nek tai kuwi terus dadi ujug-ujug mak jebluk karung isine duit gitu. Saya belum pernah nyoba, makanya dicoba. Beneran ki Ustaz, yo ora ngerti wallahu a'lam. Jenengan itu enggak usah mikir bagaimana cara Allah ngasih jenengan. Itu enggak usah mikir. Yang jenengan pikirkan adalah apakah jenengan sudah minta sama Allah. Itu tugas kita. Jadi kewajiban kita adalah minta sama Allah. Lantas bagaimana Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sudah minta atau belum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintanya sudah benar atau belum. Buat Allah mudah sekali untuk membuat dep hatinya luluh lah, jan melasi temen wis bebas baik gitu. Apa anak kayak gue? Ya mungkin saja. Ya. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jari Allah, dan Allah akan membolak-baliknya sekehendak Allah. Ini adalah poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Mendidik diri sendiri berakidah. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Mendidik diri sendiri beribadah. Tadi kita sampaikan, kenapa kita dahulukan akidah? Karena akidah adalah fondasi. Fondasi tok cukup atau tidak? Tidak cukup. Masjid ini nih, kalau fondasinya kuat sekuat-kuatnya, tapi tidak ada, kok enggak ada pondasinya, usahana pondasinya kok. Pondasi masjid ini sekuat-kuatnya, tapi enggak ada tiangnya, enggak ada temboknya, enggak ada atapnya. Gimana manfaatnya? Kurang. Susah kita mau sholat, wong enggak ada atapnya, enggak ada temboknya, enggak ada tiangnya. Maka setelah kita menguatkan pondasi, kita perlu menambahkan di atas pondasi itu tiang. Dan tiang itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling inti adalah sholat. Makanya kalau kita pengen anak-anak kita beribadah dengan baik, contohnya sholat, orang tuanya harus mengawalinya dengan mencontohkan dan mendidik dirinya sendiri untuk sholat. Ini mungkin salah satu hikmahnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min sholatikum." Laksanakanlah sebagian sholat kalian di rumah. Laksanakan, kerjakanlah sebagian sholat kalian di rumah. Sholat apa? Sholat apa? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung ikhwan apa akhwat. Kalau akhwat, semua sholat. Yo fardu yo sunnah. Kalau ikhwan, sholat sunnah. Dan itu dipertegas oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari juga, inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sholat yang paling afdol yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dia lakukan di rumahnya, kecuali sholat fardu. Berarti selain sholat fardu, sholat apa berarti? Ya sholat sunnah contohnya apa? Sholat duha, tahajud, istikharah, qobliyah, ba'diyah, terus tahajud wis murung. Udah, terus apa lagi? Witir ya, tidak apa-apa. Terus sholat wudhu, ya, sholat sunnah mutlak. Seluruh sholat-sholat sunnah ini dianjurkan dilakukan di rumah. Pertanyaannya, kenapa? Kita bikin masjid, kenapa nggak di masjid? Kenapa di rumah? Salah satu hikmahnya barangkali adalah supaya anak kita melihat bapak dan ibunya sholat. Begitu dia bisa melihat, di usia berapa bayi bisa melihat? Pada dua bayi apa rasanya? Usia berapa? Sekitar 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Begitu melihat, melek. Yang dilihat adalah ibunya lagi pakai rukuh, gelar sajadah, sholat. Nanti gak lama kemudian ngelihat lagi bapaknya pakai peci, pakai koko, lagi sholat. Seandainya setiap hari sejak bayi anak itu sudah melihat bapak ibunya seperti itu, maka dia akan terdidik, oh begini tuh caranya beribadah kepada Allah. Coba sekarang, kenyataannya gak seperti itu. Begitu melek, plak, lagi dolanan kaple. Siapa gue? Ya masa ibu-ibu dolanan kaple? Begitu melek, ibunya lagi live TikTok. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka ketika kita ngelihat ada anak yang kecanduan gadget, itu siapa yang paling bertanggung jawab? Orang tua. Dia pengen anaknya gak kecanduan gadget, lawang orang tuanya juga kecanduan gadget. Maka supaya anak kita rajin beribadah, dimulai dari orang tuanya rajin beribadah. Contoh dari ibadah yang paling pokok adalah sholat. Kemudian ibadah apa lagi Ustaz? Salah satu ibadah yang perlu kita biasakan buat anak kita adalah baca Al-Quran. Kalau pengen anak kita rajin baca Al-Quran, maka kita sebagai orang tua harus nyontoni rajin baca Quran. Ada sebagian orang baru nonton acara Hafidz Indonesia. Ya. Ngelihat ada anak umur 7 tahun sudah hafal berapa juz? 30 juz. Akhirnya semangat, panggil anaknya, ayo leh, sini leh. Kita punya program menghafal apa? Al-Quran 30 juz. Seminggu ya. Ya wong tuane paham apa ora? 30 juz itu berapa? Ternyata orang tuanya suruh baca, jebule burung bisa. Maka kalau kita pengen mendidik anak kita baca Quran, mulai dari orang tuanya belajar baca Quran. Ada orang tua yang belum bisa baca Quran? Sebuah penelitian mengatakan 65% sampai 72% masyarakat Indonesia gak bisa baca Quran. Berapa? 65%. Berarti yang bisa baca 35%. Jenengan sing ngendi? Sing 65 apa 35? Jenengan ini yang minoritas atau yang mayoritas? Jenengan pengen yang mayoritas apa minoritas? Ya. Mayoritas muslim, tapi minoritas tapi mayoritas enggak bisa baca Quran. Subhanallah. Siap? Siap enggak? Harusnya jenengan tanya dulu siap apa gitu. Siap baca latihan belajar Quran atau tidak? Siap. Malu enggak? Enggak lah. Ustaz, kita kan sekarang sudah banyak TPQ, sudah banyak MI, sudah banyak SDIT, sudah banyak pondok. Ngapain repot-repot kita orang tua yang mendidik? Sudahlah, anak masukkan kemana? Pondok, TPQ. Pulang-pulang dari pondok sudah bisa baca Quran, repot-repot teman Ustaz. Ini pola pikir praktis tapi enggak benar. Kenapa? Kalau misalnya jenengan mengandalkan guru TPQ, guru MI, guru SDIT, guru pondok untuk ngajari anak jenengan baca Quran, jenengan rugi. Ruginya di mana? Yang dapat pahala itu siapa nanti? guru TPQ. Coba jenengan bayangkan ya, guru TPQ itu yang ngajari anak jenengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Minimal berapa? Kalau mau sholat, pas sholat ding, minimal berapa? 17 kali toh. Karena sehari sholat berapa? 5 kali. Itu minimal loh kalau baca Al-Fatihah toh. Belum dibaca, belum kalau dia baca suratan, mau pindah suratan baca Bismillah. Kita ngomong minimal dulu. Ketika anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahalanya? Satu huruf berapa? 10. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Orang tahu ngitung? Oh, ngitungi utang terus. Berapa huruf? 19. Berarti ketika anak baca Bismillahirrahmanirrahim dapat berapa? 190 pahala. Yang dapat anak itu atau gurunya? Dua-duanya. Kenapa? Karena Nabi SAW menjanjikan orang yang ngajari kebaikan akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Yang ngajari anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim tadi siapa tadi? Guru TPQ. Berarti begitu anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, selain guru TPQ-nya itu dapat pahala, selain anaknya dapat pahala, guru TPQ-nya juga dapat pahala. Berapa tadi? 190. Sehari berapa kali tadi bacanya minimal? 17 kali. Berarti 190 kali 17 berapa? Di guru matematika 3.230.000. Itu baru dihitung baca bismillahnya. Belum alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berapa? Itu semua pahalanya diborong sama guru TPQ. Jenengan kebagian apa? Rugi. Rugi. Makanya kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala, minimal orang tua itu ngajari Al-Fatihah dan suratan pendek, gue minimal. Suratan pendek karena itu yang biasa dipakai dibaca di ketika apa? Ketika salat itu minimal. Masa yang minimal itu pun gak dikerjakan. Lebih menyerahkannya kepada siapa tadi? Guru TPQ. Rugi kita. Kalau kita punya anak 10. Dan 10-10-nya yang didik siapa? Guru TPQ. Terus kita dapat apa? Kita kebagian apanya? Maka ayo para orang tua, belajar baca Quran yang benar. Jangan malu untuk belajar alif ba ta. Iqra jilid 1 atau qiraatih jilid 1 atau tartili jilid 1, terserah pakai buku apa yang penting sinau. Daripada bingung nganggo buku-buku malah ora sinau. Ya. Yeah. Yang penting belajar dari awal alif ba ta sa. Alif fathah, alif kasrah, i, alif dhamma, u, a, i, u. Isik kayak gue. Sekarang sudah beda Ustaz. Aba'a, ta'a'a. Ya. Terserah, yang penting belajar. Dan jangan gengsi, jangan malu. Pelajaran tahsin, kenapa? Tahsin. Itu biasanya kalau pertemuan pertama rame. Tapi begitu disuruh mulai baca satu-satu, wah mulai gue. Merotoli gue. Menang apa? Kewenangan. Jebule kajine ora bisa ngaji. Ternyata Mbah Haji ora bisa ngaji. Padahal sementara ini selama ini mimpin donga. Jebule ora bisa ngaji. Jangan malu. Malulah kalau nyolong, rambutan. Wong ngaji kok malu. Ya. Dah, ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Mendidik diri sendiri berakhlak. Ini penting, jamaah yang kami hormati. Jadi seseorang itu akan dinilai baik ketika dinilai dari akidahnya, dari ibadahnya, terus dari apanya? Dari akhlaknya. Maka kita orang tua kalau pengin anak-anak kita berakhlak mulia, harus mulai dari kitanya berakhlak mulia. Orang tua kencing sambil berdiri, anak kencing sambil berlari. Orang tua kencing sambil berlari, anak mengencingi orang tuanya. Na'udzubillahi min. Ustadz ngomong kasar, jamaah lebih kasar mana? Maka enggak boleh menyontoni yang tidak baik. Orang tua terutama kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Iya. Yeah. Ustaz, anak saya ini enggak sabaran, Ustaz. Loh, mungkin itu diawali dari siapa? Orang tuanya yang enggak sabaran. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Toha. Surat apa? Toha. Ayat 132. Ayat binten 132. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'mur ahlaka bis-salati. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Jadi Allah di sini nyuruh kita dua hal. Apa yang pertama? Ajak keluarga salat. Ajak anak istri sholat. Yang kedua apa? Disuruh sabar. Pertanyaannya, kenapa setelah Allah nyuruh kita ngajak keluarga sholat, Allah nyuruh kita untuk sabar? Karena ngajak sholat itu butuh kesabaran. Sekarang kita itu ngajak anak kita sudah sabar atau belum? Ada sebagian orang tua, Ustaz, anak wangil banget nekon sholat. Kita tanya, loh bu, jenengan itu ngajak anak jenengan sudah berapa kali? Wah, habis pingkopang kaping, kesering. Emang sudah berapa lama? Sudah satu bulan, Ustaz. Satu bulan itu sebentar. Nabi SAW nyuruh kita ngajak anak sholat berapa lama? Berapa lama? Bukan umur, berapa lama ngajak. Loh, kan sudah sering kita dengar hadis, perintahkan anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Pukul dia kalau gak mau sholat umur 10 tahun. Berarti berapa tahun kita suruh ngajak anak sholat? 3 tahun. 7, 8, 9, 10 boleh dipukul. Berarti kita disuruh ngajak anak sholat selama berapa tahun? 3 tahun. 7, 8, 9. 7, 8, 9, 3 tahun. Itu berarti berapa kali kita ngajak? Sehari berapa kali? 5. Kali berapa tahun tadi? 3. Berarti 5 kali 3. Berapa? 15. Setahun berapa hari? 390. 15 kali 390 berapa? Mikir maning 5.400 kali. Orang tua punya tugas ngajak anak sholatnya, ngajak anak sholat berapa kali? 5.400 kali. Pertanyaannya, sampun apa dereng? Sudah atau belum? Sudah, masya Allah. Dan ngajaknya enggak boleh kasar. Kenapa? Karena kita baru boleh mukul umur berapa? 10. Berarti dari 7, 8, 9 kita ngajaknya itu harus dengan kelembutan. Le, sholat. Do, sholat. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau gimana? Sabar. Sabar apa jewer? Sabar atau jewer? Sabar. Jewer itu keras. Ya. Apalagi jewernya nanti? Ya. Arab gigal. Ya. Itu keras itu. Sabar. Kita ajak anak untuk sholat. Selama 3 tahun 5.400 kali. Nah, ketika kita nyontoni kepada anak kita, ngajak dengan penuh kesabaran, dan sabar itu bagian dari akhlak, maka insya Allah anak akan nyontoh orang tuanya. Ketika orang tua itu berusaha menjaga lisannya, ngomongnya yang halus-halus, yang lembut-lembut, yang tidak kasar, maka itu akan dicontoh oleh anak kita. Mendidik itu tidak mendadak. Apa? Mendidik itu tidak mendadak, alias tidak instan. Walaupun zamannya hari ini zaman instan, apa-apa instan, mie instan, apa lagi, kopi instan. Hari ini apa-apa serba instan, tapi pendidikan anak tidak bisa. Tidak bisa instan, harus bertahap. Kita nyontoni sabar, anak kita akan nyontoh sabar. Kita nyontoni ngomongnya halus, gak kotor, anak akan nyontoh hal tersebut. Kita nyontoni berperilaku mulia, anak akan mencontoh hal tersebut. Anak jenengan kalau di rumah, bantu orang tua atau tidak? Kalian kalau liburan bantu orang tua enggak? Bantu apa? Bantu bersihin piring gitu ya. Bersihin piring ini multi tafsir ya. Ngentongakan panganan apa ngubahi gitu. Bantu enggak? Bantu. Jenengan para orang tua, bapak-bapak terutama, kalau pengen anak rajin bantu orang tua nih, maka jenengan bapak-bapak harus nyontoh nih. Nyontoh nih apa? Nyontoh nih bantu istri. Seneng ibu-ibu gitu. Mulanya ngaji ya. Jadi kena. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW membantu siapa? Istrinya. Aisyah pernah ditanya oleh Urwah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau di rumah? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Rasulullah SAW itu kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya. Yakhsifuna lahu. Kalau sandale copot, maka beliau yang ngesol sendiri. Wa yakhitu saubahu. Kalau bajunya robek, maka beliau sendiri yang nambal. Wa yarfa'u dalwahu. Dan kalau kehabisan air, Nabi SAW nimba sendiri. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan kata beliau sahih, dan juga dinilai sahih oleh Al-A'lami. Bapak-bapak pada nimba apa orang? Ustaz, aku bantu Ustaz nang dapur. Bantu apa? Bojone lagi goreng kerupuk, jenengan bantu apa? Nyicipi sewadan tong. Bojone lagi goreng mendoan, jenengan bantu apa? Ngantuk akan mendoan. Ustaz, kita ini orang sibuk, Ustaz sudah capek kerja di luar, masih suruh bantu ngepel, masih suruh bantu nyapu. Kita ini orang sibuk, Ustaz capek. Masya Allah. Jenengan sama Rasul SAW sibuk siapa? Sibuk siapa? Gampang jawabannya. Gini aja lah, jenengan istrinya berapa? Wajah-wajah kayak kita ini, wajah-wajah memelas semuanya. Saya enggak katakan jenengan kayak kita, termasuk saya maksudnya. Wajah memelas semua. Rasulullah istrinya berapa? Sesibuk itu Rasulullah SAW tetap membantu istri. Rasulullah SAW itu hanya kepala keluarga atau kepala negara juga? Kepala negara. Coba yang presiden angkat tangan. Jahat. Rasulullah SAW itu kepala negara. Rasulullah SAW itu juga hakim. Kalau ada masalah, ada cekcok, siapa yang mendamaikan? Rasulullah. Rasulullah juga panglima, panglima perang. Kalau ada perang, beliau mimpin. Rasulullah SAW juga mufti. Mufti itu adalah kalau ada orang punya masalah agama, konsultasinya sama siapa? Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba jenengan bayangkan sesibuk apa Rasulullah SAW. Tapi pun demikian tetap membantu istrinya. Dan itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Ketika kita sebagai kepala rumah tangga mau membantu istri kita, maka itu akan dilihat oleh anak kita, sehingga anak kita pun akan nyontoh. Ya. Maka mulai hari ini, apa yang dilakukan bapak-bapak? Membantu apa? Istri. Masya Allah. Ya, senang ibu-ibu ya. Ya. Berarti ngesuk ibu-ibu leha-leha ya, santai gitu ya. Enggak juga. Saling kerja, kerjasama, bergotong royong. Jadi mendidik anak adalah mendidik diri sendiri. Apa dalilnya? Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bagaimana aplikasinya? Dalam berapa poin? Dalam 3 poin. Apa yang pertama? Mendidik diri sendiri berakidah. Yang kedua, mendidik diri sendiri beribadah. Yang ketiga, mendidik diri sendiri berakhlak. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

0: menjawab.
1: Ustaz, saya ingin bertanya tentang cara menyikapi kedua orang tua saya yang kurang setuju dengan saya ketika saya ingin melanjutkan untuk masuk ke pondok. Apakah saya ikuti kata orang tua saja untuk bekerja atau bagaimana solusinya? Tergantung. Apakah Anda disuruh bekerja karena orang tua tidak mampu lagi untuk bekerja, karena sudah lanjut usia tidak bisa bekerja sama sekali, sehingga mereka mengandalkan Anda sebagai, akan dijadikan sebagai tulang punggung, atau orang tua sudah berkecukupan cuman ingin melihat anaknya cepat segera bekerja? Kalau misalnya yang pertama, maka ya gimana lagi, ya bekerjalah, dan di sela-sela bekerja sambil ngaji. Alhamdulillah, pengajian-pengajian rata-rata pada maghrib sampai isya sudah selesai pekerjaan. Sudah, ini kan pada pekerja semua nih. Ya, sudah selesai. Atau kalau pagi-pagi biasanya hari Ahad bisa. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar agama sekalipun bekerja. Bagaimana kalau seandainya orang tua itu sebenarnya masih punya penghasilan dan Anda cuma sekedar pengin orang tua ngelihat Anda bekerja? Anda bujuk orang tua. Anda bujuk orang tua, sampaikan kepada orang tua bahwa saya butuh modal, ya, untuk bekerja. Modal di sini adalah attitude, ya, modal kepercayaan, modal amanah. Ya, karena sekarang justru yang diprioritaskan di tempat-tempat pekerjaan itu adalah keamanahan sebelum keahlian dan kecerdasan. Banyak orang pinter tapi keblinger, ya. Biasanya perusahaan milih antara yang pinter banget tapi suka bohong, ya, dengan yang sedang-sedang tapi jujur. Akan lebih banyak memilih yang sedang tapi jujur. Saya ingin digembleng akhlak saya di pesantren sehingga saya punya modal yang cukup untuk bekerja nanti. Pendekatan seperti kepada orang tua. Ini bahasa yang sebenarnya sesuatu yang lebih mudah diterima oleh tingkat pemahaman orang tua. Karena kalau pakai bahasa-bahasa yang saya pengen ngejar surga, ya, pengen akhirat, itu kadang-kadang orang tua sudah aja terlalu fanatik lah. Ngejar akhirat kok fanatik, ya. Makanya tadi saya kasih alternatif cara penyampaian yang tadi di awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz mau tanya nih Ustaz, mengenai surga. Katanya surga itu ada tingkatan-tingkatannya ya Ustaz?
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya benar, surga itu bertingkat-tingkat dan itu konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat sesuai dengan perbuatannya. Dan kita tahu di dunia ini orang berbeda-beda, ada yang sholat malamnya semangat, mungkin berjam-jam, ada yang sholat malam cuma setengah jam, ada yang mungkin tidak sholat malam. Tidak mungkin Allah menyamakan itu semua. Allah Maha Adil. Oleh konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, surga itu bertingkat-tingkat. Dan itu telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum darajatun 'indallah." Sungguhnya mereka berderajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard." Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan khusus bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara satu dengan yang lainnya, antara dua tingkatan ini, antara jaraknya sejauh langit dan bumi. Jadi jaraknya bukan cuma antara lembah dengan gunung, tidak, antara bumi dengan langit. Berarti jaraknya sangat, ya, sangat jauh. Dan itu hadis ini disebutkan 100 derajat untuk mujahidin. Berarti orang berjihad kan banyak, ya, tetapi ternyata tidak sama, tidak satu derajat. Ada yang sangat ikhlas, mungkin ada yang ini, ada yang berkorban harta, macam-macam. Ini menunjukkan mereka bertingkat-tingkat. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari rahimahullahu taala bahwasanya sebagaimana mujahidin bertingkat-tingkat surganya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Orang yang berdakwah juga bertingkat-tingkat, orang yang bersedekah juga bertingkat-tingkat, ya kemudian yang baca Quran juga bertingkat-tingkat. Ini dan itu sudah sangat sangat logis. Kemudian dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghuraf." Ya, sungguhnya penghuni surga mandang ke atas melihat ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf itu penghuni surga yang tingkatannya lebih
1: tinggi.
4: Lebih tinggi, ya. Ya. Min fawqihim, dari atas mereka. Kama yatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir. Seperti mereka memandang bintang yang terang benderang yang semakin jauh ingin terbenam. Jadi jauh sekali, ya. Ya. Kata Nabi SAW, lima bainahuma, karena perbedaan antara keduanya. Jadi ternyata antara derajat yang satu dengan derajat yang lain sangat apa? Sangat jauh, tinggi, ya. Nah, sebenarnya di surga ada berapa tingkatan? Ya. Ya. Dalam hadis disebutkan 100 derajat untuk mujahidin. Apakah itu sudah 100 derajat? Sebenarnya tidak, itu bukan dalil bahwasanya tingkatan cuma 100. Tetapi di antara tingkatan-tingkatan tersebut ada 100 tingkatan untuk orang yang berjihad. Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya tingkatan di surga itu sampai 6.000 lebih. Dalilnya apa? Dalilnya dalam satu hadis, yuqalu li sahibil Quran, ya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang menghafal Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah tingkatmu, derajatmu di surga. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga, derajatmu pada ayat yang terakhir kau baca. Dan ternyata kita tahu di Al-Quran itu 6.000 ayat lebih. Setiap ayat mewakili satu derajat, satu tingkatan. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Ibnul Mulakin dan yang lainnya berpendapat hadis ini menunjukkan di surga paling tidak ada 6.000 lebih tingkatan, ya. Maka sebenarnya kita ini berbicara kalau di manusia kan ada tingkatan-tingkatan juga, ya. Ada yang kaya, ada yang ini. Ini 6.000 dan antar tingkatan-tingkatan yang lain antar langit dan bumi, ya. Makanya kita semangat, ya. Jangan sampai kita di bawah ini. 6.000, teman kita sudah di derajat ke 3.000, teman kita sudah derajat 4.000, kita masih di derajat minus 2. Minus 2 neraka jahanam.
1: Katanya rumah di surga itu ada bidadari, Ustaz. Bidadari di satu dengan tingkat lain.
4: Kalau nggak bidadari, ngapain ke surga?
1: Ada beda nggak, Ustaz, bidadari satu dengan tingkat lain?
4: Tidak ada dalil tegas bahwasanya bidadari berbeda, tapi itu konsekuensi, ya. Oleh karena bidadari jelas bermacam-macam. Dalam satu hadis kisah Nabi SAW, man kadzama ghaidhahu, barang siapa yang meredam amarahnya, wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu, dan dia padahal mampu untuk melampiaskan kemarahannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, maka Allah akan menggel dia di hadapan banyak orang pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu min ayil hurisha, sampai dia disuruh milih bidadari mana yang dia sukai. Tatkala disuruh milih, berarti kan bidadari bermodel-model,
1: ya? Iya.
4: Kalau satu model aja enggak usah milih, berarti. Nah, kalau bidadari satu tingkatan saja bermodel-model, apalagi konsekuensi seperti itu, meskipun tidak ada nas yang tegas. Apa fungsinya kalau cuma tinggi saja? Tatkala surga itu bertingkat-tingkat, berarti menunjukkan harusnya kenikmatannya juga bertingkat-tingkat. Jadi konsekuensi logis. Saya katakan di awal ini menunjukkan konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalau masalah surga, Allah bukan cuma mengatakan suruh berlomba, fastabiqul khairat, berlomba. Allah bukan cuma hanya mengatakan cepat segera, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh, segeralah menuju surga Allah. Bahkan Allah mengatakan bersainglah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan nikmat surga bersainglah. Jadi saya dengan Anda sedang bersaing.
0: Masyaallah.
4: Kemudian kita mau surga.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
4: Nanti kita harus bersaing.
0: Amin,
4: harus bersaing. Umur kita cuma sebentar, ya, apalagi ya. Bapak ini kan sudah udah putih,
0: ya, ya,
4: sudah putih, ya, antum juga hampir putih,
0: ya, ya,
4: meskipun kita nggak tahu mana yang di depan duluan mati, ya, ya, tapi ya. Biasanya yang putih duluan mati.
0: Masya Allah.
4: Jadi maksudnya harus ya, harus bersaing,
0: bersaing ya,
4: harus kita, bersaing. Makanya kalau kita punya terbelilah mati kita punya kebaikan, segeralah.
0: Segera
4: kalau kita nggak bisa menyaingi orang dengan rumahnya yang mewah, nggak bisa menyaingi orang dengan mobil yang mewah, kita saingi dia dengan ibadah. Kita bisa saingi dengan baca Quran, kita bisa saingi dengan niat yang baik, kita bisa saingi dengan murah senyum kepada orang, bisa saingi berbakti kepada orang tua. Jadi hidup ini untuk bersaing. Semoga kita semua dimasuk surga.
0: Amin ya Allah.
4: Derajat yang tertinggi.
0: Amin ya Allah.
4: Makanya ada yang mengatakan idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling mahal. Tinggi. Harus semangat. Jadi saingan harus ketat.
0: Masya Allah. Syukran, Ustaz. Luar biasa ini.
1: Terima kasih,
0: Ustaz. Masya Allah.
5: jawab. Ayam di pasar itu haram? Pertama, kita perlu memahami satu kaidah baku dalam masalah sembelihan, bahwa hukum asal daging dan sembelihan adalah haram. Imam As-Sa'di mengatakan, hukum asal daging adalah haram, sampai kita yakini halal. Karena itu, ketika ada binatang yang mati tidak jelas sebabnya, bisa mati karena sebab mubah atau sebab haram, maka dipilih mati dengan sebab haram, yaitu tidak boleh dikonsumsi. Risalah Al-Qua'id Al-Fiqhiyah. Di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat yang diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang buruan yang halal dan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika ketika kamu melepas anjing pemburu, kamu membaca bismillah, lalu dia berhasil menangkap dan mematikan buruannya, silahkan kamu makan. Dan jika anjingmu menangkap buruan itu, lalu dia makan sebagian, jangan kamu makan. Karena berarti dia menangkap untuk dirinya sendiri. Jika turut bergabung anjing lain yang ketika berburu tidak dibacakan nama Allah, lalu mereka berhasil menangkapnya dan membunuh buruannya, jangan kamu makan. Karena kamu tidak tahu anjing mana yang membunuh binatang buruan itu. Jika kamu memanah binatang, kemudian kamu baru menemukannya setelah sehari atau dua hari, dan tidak ada bekas luka selain panahmu, silahkan makan. Jika kamu memanah dan jatuh ke air, jangan kamu makan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Anda bisa perhatikan dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Adi bin Hatim untuk memakan binatang buruan yang meragukan. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga hal yang meragukan ketika berburu. Satu, anjing buruan makan sebagian hewan yang diburu. Ini menjadi haram karena berarti dia berburu untuk dimakan sendiri dan bukan untuk tuannya. 2. Jika ada anjing liar yang turut memburu binatang buruan itu, kemudian mereka bisa menangkap buruan itu, ini menjadi haram. Karena tidak jelas mana yang membunuh hewan buruan itu, di sana ada kemungkinan anjing liar itu yang membunuhnya, padahal dia lepas tanpa basmalah. 3. Ketika hewan yang dipanah jatuh ke air lalu mati, ini menjadi haram. Karena kita tidak tahu apakah dia mati disebabkan luka panah atau mati karena tenggelam. Ibnul Qayyim menjelaskan, mengingat hukum asal dalam sembelihan adalah haram dan diragukan apakah memenuhi syarat sembelihan yang benar ataukah tidak, maka binatang buruan kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram. I'lamul muwaqqi'in. Kedua, apa acuan untuk memahami bahwa daging ini halal? Apakah harus sampai taraf yakin? Ataukah cukup dengan dugaan kuat dan indikator lahiriah saja? Sebagai ilustrasi, ketika kita mendapatkan sekerah daging ayam untuk dimakan, ada dua pertanyaan di sana. Apakah kita harus yakin 100% bahwa daging ini dari ayam yang disembelih secara syar'i? Ataukah cukup dengan melihat indikator lahiriah sehingga kita memiliki dugaan kuat ini halal? Jika jawabannya harus yakin 100%, maka kita tidak boleh mengonsumsi daging ayam itu. Sampai kita tahu siapa yang menyembelih, kemudian kita tanya kepadanya bagaimana cara dia menyembelih, sehingga kita bisa yakin ini daging disembelih secara syar'i. Kita akan simak beberapa dalil terkait masalah ini, sehingga kita bisa lihat apakah harus sampai derajat yakin atau cukup melihat indikator lahiriah. Pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang memberikan daging kepada kami. Sementara kami tidak tahu apakah ketika dia menyembelih membaca basmalah ataukah tidak." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Baca basmalah dan silahkan makan." Kata Aisyah, "Mereka baru saja masuk Islam." Hadis riwayat Bukhari. Perintah untuk membaca basmalah pada hadis di atas adalah membaca basmalah ketika makan, bukan membaca basmalah dalam rangka menghalalkan daging itu. Tentu bacaan basmalah setelah hewan disembelih tidak memberi pengaruh apapun. Dalam hadis ini, acuan halal haram sembelihan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi konsumen adalah dengan melihat agama yang menyembelih. Selama dia muslim, sembelihannya halal. Dan kita tidak diperintahkan untuk inspeksi serta menanyakan bagaimana cara dia menyembelih. Disitulah arti penting dari catatan yang diberikan Aisyah di akhir hadis, mereka baru saja masuk Islam. Sahabat ini menanyakan apakah daging ini halal atau haram karena yang menyembelih baru masuk Islam. Yang bisa jadi karena kebiasaan lamanya, dia akan menyembelih dengan menyebut nama berhala mereka. Namun dugaan ini tidak berlaku dan dianggap sebagai kemungkinan lemah, karena acuannya dikembalikan kepada agama yang menyembelih, dan sembelihan setiap muslim dianggap sah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, disimpulkan dari hadis ini bahwa daging yang beredar di pasar kaum muslimin dipahami sebagai daging yang sah sembelihannya. Demikian pula hewan yang disembelih kaum muslimin badui pedalaman. Karena umumnya, mereka paham tentang tasmiyah, yaitu membaca basmalah ketika menyembelih. Keterangan ini yang ditegaskan Ibnu Abdul Bar. Beliau menyatakan bahwa apa yang disembelih kaum muslimin boleh langsung dimakan dan diyakini dia membaca basmalah ketika menyembelih. Karena tidak boleh memberikan persangkaan kepada seorang muslim kecuali yang baik, sampai kita mendapatkan bukti sebaliknya. Fathul Bari. Bahkan Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ulama sepakat boleh jual beli daging tanpa harus bertanya-tanya tentang jaminan kehalalannya. Beliau mengatakan, ulama sepakat bolehnya membeli daging makanan, pakaian, atau yang lainnya tanpa harus mempertanyakan jaminan kehalalannya. Bahkan cukup dengan menerima keterangan penyembelih dan penjual, sekalipun yang menyembelih beragama Yahudi, Nasrani, atau orang fasik. Kita hanya cukup berdasarkan keterangan darinya dan tidak perlu mempertanyakan jaminan kehalalannya. I'lam al-muwaqqi'in. Ketiga, khusus bagi Anda yang pernah menyaksikan langsung cara penyembelihan yang tidak syar'i, atau Anda memiliki bukti yang sangat jelas bahwa penyembelihannya tidak syar'i, maka Anda tidak boleh mengonsumsinya. Beberapa laporan yang sampai kepada kami, ada tempat pemotongan ayam yang sama sekali tidak membaca basmalah ketika menyembelih. Ada juga yang melihat ada pemotong yang menyembelih puluhan ayam sambil bernyanyi mengikuti irama lagu yang ada di radio. Ada juga yang melihat dia memotong ayam dengan hanya ditusuk menggunakan sujen atau tusuk sate sehingga tenggorokan dan uratnya tidak putus. Atau pemotong hanya melukai sedikit bagian leher, kemudian ayam langsung dilempar ke air mendidih sehingga bisa dipastikan dia mati karena digodok. Semua ini bukti bahwa ayam ini mati tanpa disembelih secara syar'i dan statusnya bangkai. Dan jika kita mendapatkan bukti itu, jangan disentuh karena itu bangkai. Sebaliknya, bagi Anda yang tidak mendapatkan bukti itu, maka halal bagi Anda untuk mengonsumsi daging ayam tersebut. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ramuan herbal.
6: Bagaimana dengan keluhan suami yang merasa nyeri di punggung sebelah kiri bawah kalau dipijat sering sakit? Itu gejala apa ya, Bib? Pengobatannya sendiri bagaimana? Silakan, Bib.
7: Baik, bismillah. Untuk ini, dia hanya mengalami pergeseran tulang T6, 5678 itu, sekitar itu, 5678, karena dia di punggung kiri sebelah bawah ya. Belikat biasanya itu paling sering, paling lazim ya. Ini bisa dari riwayat cedera atau memang banyak kegiatannya suka ngangkat-ngangkat berat. Treatmentnya tidur kan, ya kan, dipijit pakai dua jempol di bagian yang nyeri tadi.
8: Urut
7: apa ya,
8: diurut atau dipijit?
7: Dipijit, ditekan-tekan, digelenjer-gelenjer. Jangan diurut, nanti ya. Digelenjer dulu bagian rongga baru diurut.
6: Ya.
7: Ada bekam, dibekam. Lebih cepat itu insya Allah. Bekamnya gak harus bekam basah, bekam kering aja gak apa-apa itu.
6: Angin yang keluar ya, Bib.
7: Ya itu biasanya ada darah yang mengumpul sama ada cedera itu biasanya. Terus dikiru sedikit.
6: Kiru.
7: Dikiru, dikrak sedikit. Itu riwayat cedera bisa, atau memang suka angkat barang-barang berat. Dan itu biasanya pergeseran tulang. Ini bukan anu ya. Ini bukan ke arah saraf, tapi ini ke arah struktural, ke arah tulang. Masalah di arah tulang, dan kadang itu nyerinya tembus ke dada depan. Orang ngerti ini jantung padahal enggak. Itu hanya geser tulang T antara T678 itu. Ini paling lazim banget, terutama orang suka pakai naik sepeda motor jauh, atau suka angkat-angkat berat, atau mungkin riwayat cedera pernah jatuh. Ini paling lazim, itu bisa dilakukan, semoga nanti bisa meringan. Tapi tetap hati-hati kalau on treatment, istilahnya tanya suaminya tadi ya. jangan tahu, biasanya kuat lah kalau nggak pakai jempol, nggak pakai sikut. Nah, mana cari titiknya, Cari tinggi sakit, tekan pakai sikut. Insyaallah itu ringan, masya Allah ringan keluhannya.
6: Ada itu Bib, herbal yang diminum nggak?
7: Kalau herbal sih ini hanya untuk jarumnya aja ya, jahe pandan aja udah pak.
6: Oh gitu.
7: Jahe pandan di jahenya dibakar, dikeprek, masukin gelas, kasih pandan potong-potong. Kalau boleh kasih madu atau gula jawa, udah kasih air panas. Hangat minum, nah, gitu. Untuk peradangan aja.
9: Bincang santai bersama Ustadz.
10: Afwan bang, belakangan ini ana lihat penuntut ilmu udah pada jadi ustadz semua bang. Saling tahzir sana sini, sampai ustadz pun ditahzir sekarang. Gimana menurut abang tuh?
11: Ya gak apa-apa juga sih Jo, kan mereka punya ilmu.
10: Wah.
11: Kan gak apa-apa, kan gak ada yang salah.
10: Gimana bang ini, benar gak sih itu bang? Jangan-jangan abang ini pro mereka lagi, abis ini abang tahzir ana lagi.
11: Ya enggak Jo.
12: Udah apa ini? Rame-rame.
10: Apa Ustadz, masuk Ustadz.
12: Apa ini, boleh masuk ini?
10: Iya, masuk Ustadz. Gini Ustadz.
12: Gimana?
10: Belakangan ini, ana lihat para penuntut ilmu saling tahzir-mentahzir Ustadz. Sampai Ustadz pun ditahzir sama mereka. Itu pandangan dalam syariat itu, dalam ilmu gimana sih Ustadz?
12: Iya, kita harus dudukkan ya perkaranya ya, bahwa mentahzir atau memperingatkan orang lain dari keburukan

0: Karena kalau diterapkan seperti ini, maka keadaan akan kacau. Kaum muslimin akan berpecah belah. Ya. Hmm. Makanya kita harus tahu siapa yang berhak untuk mentahdir. Yang berhak untuk mentahdir adalah ahli ilmu. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Karena ahli ilmu itulah, para ulama itulah yang tahu ini benar-benar salah.
1: Ya.
0: Ini masih abu-abu. Ini yang benar. Itu para ulama yang tahu. Ya. Sehingga mereka lah yang berhak untuk mentahdir. Kemudian para ulama tahu kapan keadaan mentahdir punya maslahat yang besar. Ya.
1: Ya.
0: Kalau misalnya ya mentahdir seseorang mudaratnya lebih besar, maka mentahdir tidak syar'i lagi.
2: Hmm.
0: Ya, perlu diketahui. Dan perlu diketahui juga ya, para ulama di zaman dahulu ya seperti Imam Malik mentahdir ulama lain ya. Seperti Imam Ahmad mentahdir ya pemimpin kesesatan yeah. dari kelompok lain ya. Hmm. Ketika itu kita harus tahu bahwa ketika itu sunnah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedang kuat-kuatnya. Sehingga memang ketika imam mentahdir ya pemimpin kesesatan
1: yeah.
0: ya yang ditahdir tersebut langsung tenggelam.
2: Hmm.
0: Berbeda dengan zaman kita. Ya. Pada keadaan-keadaan tertentu tahdir malah bisa menjauhkan seseorang dari kebaikan.
1: Betul, Ustaz.
0: Makanya ini harus kita perhatikan. Makanya dari awal ya kita harus tahu bahwa yang berhak untuk mentahdir bukan para thullabul ilm atau apalagi orang awam yang baru ngaji kemarin hari.
1: Nah, jangan lupa.
0: Ini yang
1: mantul
0: yang menjadikan kehidupan kaum muslimin menjadi kacau karena
1: rusak.
0: Ini ya mereka tidak tahu kadar dirinya.
2: Hmm.
0: Mereka tidak sadar bahwa mereka itu baru awal-awal belajar ya. Dan masalahnya merekalah yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Oh,
0: ini masalah seperti ini. Menyebarkan ya berita-berita yang buruk dan itu nantinya semuanya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya. Dan ini kemungkinannya besar. Bisa jadi itu termasuk ghibah yang merupakan dosa besar.
1: Ya.
0: Seringkali ya kita yang baru ngaji seringkali takut untuk berzina. Takut
1: ya.
0: Untuk mencuri, nah. takut untuk berbohong, tapi doyan ghibah. Padahal ini dosa besar, bahaya, kita harus bertaubat. Dan ghibah ini berhubungan dengan hak manusia, tidak hanya berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan dua hak. Hak yang pertama haknya Allah. Allah melarang kita untuk ghibah.
1: Ya.
0: Sehingga Allah harus ditaati. Ketika kita langgar haknya, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ghibah ini tidak hanya hak Allah, hak manusia juga kita langgar. Kita harus menjaga kehormatan orang. Kita langgar dengan ghibah. Makanya kalau misalnya maslahatnya lebih besar untuk kita meminta maaf kepada orang tersebut, maka kita wajib untuk meminta maaf kepada dia. Ya. Tapi kalau misalnya kita perkirakan kalau kita minta maaf kepada dia terus terang, saya pernah menghibahi kamu, malah keadaan akan semakin parah, ya ketika itulah kita cari cara lain untuk memperbaiki kesalahan kita. Bagaimana caranya? Misalnya menyebarkan kebaikan-kebaikan dia di majelis yang kita ghibahi dia. Ya. Misalnya, oh orang ini dulu juga demikian. Kemudian bisa juga dengan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa Salam. Dia, ya. Ini juga cara kita untuk memperbaiki keadaan ini. Ya, makanya jangan sembarangan ketika kita ingin mentahdir ya. Nah, lihat diri kita apakah ulama atau tidak. Kalau tidak maka
2: kita ini
0: jangan
2: siapa?
0: Sampai ya kita mudah-mudahan dalam mentahdir bisa jadi masuk ghibah dan itu sangat sangat besar dosanya. Ghibah orang biasa saja sangat besar ya dosanya. Nah, apalagi ghibah seorang ustadz, seorang ulama ini sangat sangat berbahaya. Ya sudahlah, itu bukan ranah kita. Kalau kita tahu bahwa kita orang awam, kita masih belajar kemarin hari, sudah diam saja.
2: Itu lebih baik.
0: Kita lebih baik kita berikan kita bertanya kepada ustadz lain, ustadz ini seperti ini, ada keadaan seperti ini, bisa ustadz menasihati ustadz ini.
2: Nah.
0: Jangan disebar di media sosial ya.
1: Nah.
0: Bisa jadi kita juga masuk dalam namimah.
2: Namimah
0: juga dosa besar yang lain, masuk ghibah.

0: Maksud namimah. Namimah ini maksudnya mengadu domba. Ini masalah lain ya, dan ini juga dosa besar ya, makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini. Intinya ya, yang saya ingin sampaikan kepada antum sekalian dan kepada kaum muslimin, bahwa tahdir itu memang metode dalam syariat ya, dan itu telah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diterapkan oleh para ulama salaf. Yeah. Tapi bukan membabi buta penerapannya, bukan sembarangan. Yeah. Harus kita tahu siapa yang berhak untuk menerapkan tahdir ini dan dalam keadaan seperti apa kita bisa menerapkan metode tahdir ini. Ya. Ya, ketika kita sudah tahu tentang hal-hal yang seperti ini, insya Allah kita akan bisa menyikapi metode tahdir ini dengan baik. Iya, dan insya Allah dengan demikian ya, persatuan kaum muslimin akan semakin terjaga dan semakin baik.
1: Iya. Nah, kalau kayak Ustaz,
2: antum harus minta maaf sama orang yang tajir-tajir.
0: Aduh. Kita sama-sama yang memperbaiki diri. Dan semoga kaum muslimin juga keadaannya menjadi lebih baik.
2: Amin, Ustaz.
1: Tubang tuh.
3: Jumlah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Ada dua keterangan dalam Al-Quran yang menerangkan tentang jumlah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Pertama, disebutkan dengan kata tunggal atau mufrad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk menyabut nyawamu akan mematikan kalian. Kemudian kepada Tuhan kalian, kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Pada ayat ini, malaikat disebutkan dengan kata tunggal, yaitu malak, yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat pencabut nyawa hanya satu. Kedua, disebutkan dengan kata jamak, seperti dalam beberapa ayat berikut, yang artinya, maka bagaimana nasib mereka apabila para malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Quran Surat Muhammad ayat 27. Dan juga di firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat-malaikat dalam keadaan mendzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Maka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 97. Dan firman Allah yang artinya, dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Pada ayat-ayat di atas, malaikat pencabut nyawa disebutkan dengan kata jamak atau jamak taksir, al-malaikah, menunjukkan bahwa jumlah mereka banyak. Kedua keterangan di atas tampak kontradiksi, satu menyatakan satu, yang lain menyatakan banyak. Namun, prinsip yang terpatri kuat dalam sanubari seorang mukmin adalah keyakinan kuat bahwa tidak ada sedikit pun kontradiksi dalam Al-Quran. Karena kitab suci ini turun dari Allah, Tuhan semesta alam. Bayangan adanya pertentangan itu hanya terjadi pada pikiran kita karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Namun jika seseorang mempelajari lebih dalam atau berupaya mentadabburi Al-Quran, dengan izin Allah, bayangan kontradiksi itu menghilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Dengan izin Allah, kita akan buktikan melalui kasus ini bahwa tidak ada pertentangan dalam kitab suci yang mulia, Al-Quran. Mengompromikan dua ayat. Dua keterangan tentang jumlah malaikat maut atau pencabut nyawa pada ayat-ayat di atas, alhamdulillah tidak bertentangan. Karena malaikat maut memang jumlahnya satu, namun ia memiliki banyak pasukan yang membantu tugasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari sahabat Bara' bin Azib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya bila seorang yang beriman hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Wajah mereka putih bercahaya bak matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Selanjutnya, mereka akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Pada saat itulah malaikat maut alaihi salam menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Ramuan herbal.
2: Bismillah. Mohon bantuannya, 2 bulan terakhir ini orang tua saya berusia 63 tahun mendapat rasa sakit ngilu di bagian panggul, tetapi belum jelas di mana letak persis sakitnya. Sakitnya hanya terasa saat berjalan dan tidak terasa saat sedang duduk. Sekali terasa, rasa sakit tersebut bertahan hingga paling lama 2 hari. Menurut beliau, per kali merasa rasa sakit tersebut berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, namun tetap di bagian panggul. Pertama kali dirasakan saat persis sebelum dinyatakan positif COVID-19 2 bulan lalu oleh rumah sakit. Beliau sudah coba minum obat yang diberikan dokter dari rumah sakit dan membaik, tapi kambuh setelah 1 hari tidak mengonsumsi obat tersebut. Terkait demikian, boleh jelaskan penyebab dan solusinya, Bib? Silakan.
3: Bismillah. Dari diagnosa awal, karena saya nggak bisa lihat langsung secara visualisasi berupa lidah atau telapak tangannya, minimal kecurigaan saya bapaknya ini, selain yang berat loh ya, kalau berat nanti bisa ke arah pengapuran, cuman ini lebih curiganya saya beliau hanya dislokasi aja, dislokasi tulang panggul, yang dimana ini mungkin efek dari aktivitas atau mungkin dari gerakan tertentu yang ini geser, yang kemudian gesernya tulang ini akan nyepit saraf. Nah, treatmentnya itu cukup nanti diurut, dibekam, dikiro. Kironya pelan-pelan kan udah usia, jadi nggak asal kiro. Dikiro pelan-pelan, kemudian ditarik, ditraksi, kemudian dibekam. Insya Allah nanti itu hilang. Dan ini nggak ada hubungan sama COVID sih, cuman obat pengobatan dengan dokter paling dikasih penghilang rasa nyeri. Maka titik nyerinya akan terasa hilang. Tapi begitu berhenti obatnya ya akan terasa nyeri lagi kan, seperti itu ya. Jadi untuk treatmentnya tadi dibekam, dipijit, ditotok, ditraksi, dikiro. Insya Allah nanti itu hilang. Ini keluhan yang lazim sekali dan memang kadang berpindah-pindah seperti itu. Bahkan saya sendiri pernah ngalamin. Pegel yang kanan saya bekam kanan tok, pindah ke kiri. Pindah ke kiri, bekam yang kiri, pindah lagi ke kanan, tak bekam semuanya baru hilang. Yang kasih seperti itu, saya pernah ngerasain soalnya. Jadi memang saya punya cedera di panggul dulu waktu kerja di tambang, pernah ketimpa seling. Jadi beberapa waktu yang mungkin kayak saya beberapa kali misal kelelahan itu akan terasa cekot-cekot. Nah, jadi ini wajar keluhan bapaknya. Enggak usah yang ini dan itu, carikan terapis yang bisa mijit, yang bisa bekam, terus kiro. Minimal bekam dan pijit insya Allah sudah selesai itu permasalahan. Itu permasalahan yang sangat lazim dan mudah insya Allah. Minum airnya dicukupkan. Ketiga, konsumsi pete ya. Pete 4 butir pagi dan sore. Boleh dimakan, boleh diapain, terserah lah. Yang penting jangan sama kulitnya. Yang penting dikonsumsi rutin pagi dan sore 3-5 hari berturut-turut, setelah itu selesai. Insya Allah nanti akan segera pulih.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Kita masuk yaitu sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan. Ya. Para ulama ikhwan fillah menyebut 5 dengan masing-masing lawannya. Ya. Sebagiannya menyebut 4. Ya, ana pilih 4 saja. Karena nanti sifat idlak dan ismat ini tidak berhubungan langsung dengan tajwid. Tidak berhubungan langsung dengan apa? Tajwid. Ya. Baik. Masalah yang pertama atau sifat yang pertama, jahr, lawannya adalah apa? Hams. Jahr lawannya apa? Hams. Ya, jahr lawannya hams. Ingat-ingat ya, ada huruf dia punya sifat hams. Apa itu hams? Hurufnya apa saja? dan lawannya jahar. Apa itu jahar dan hurufnya apa saja? Ya, baik. Apa itu hamas? Antum perhatikan di sini. Yang ana tulis di sini, ikhwan fillah, itu saya rujukannya di kitab ini, Hilyatu Atilawah. Hilyatu Atilawah, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan memudahkan kita semua. Baik, hamas adalah samarnya suara pada pendengaran. Ini apabila maksudnya dibandingkan dengan sifat berikutnya, sifat lawannya. Karena jahar tidak sesamar hamas, ya. Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara. Nah, dalam buku Hilyatut Tilawah yang ditulis oleh Doktorah Rihab, beliau istrinya Syekh Aiman sendiri, itu ikhwan, beliau membuka atau menggambar makharid dan sifat itu pakai alat, minta bantuan para atiba, para dokter, untuk melihat dalamannya juga, semacam endoskopi gitu, dipoto dalamannya. Ketika mengucapkan huruf hamas bagaimana, ketika mengucapkan huruf jahar juga bagaimana. Oleh karena itu definisi ini antum enggak jumpai di kitab-kitab yang lama, ya, yang mutaqaddimin. Baik, perhatikan, terbukanya pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya. Tidak ada getaran pada keduanya. Serta banyaknya udara, perhatikan, serta banyaknya udara, banyaknya nafas, banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya, ya. Jadi hamas itu, mengucapkan huruf-huruf hamas, banyak udara yang mengalir. Banyak apa? Udara yang mengalir. Baik. Hurufnya ada berapa? 10. Terkumpul dalam ungkapan fahathahu syakhsun sakata. Ya. Asalnya sakata fahathahu syakhsun. Ya. Baik. Fahathahu syakhsun sakata. Nah. Yaitu hurufnya, lihat, fa, kemudian ha, kemudian tha, kemudian ha, terus shin, terus sad, terus kha dulu, ya, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi 10 huruf hamas. Baik. Ketika mengucapkan huruf-huruf ini, ikhwan fillah, ya, udara banyak yang mengalir, banyak yang keluar. Ya, ketika antum mengucapkan huruf fa, lihat, af. Ya, af, banyak enggak udara yang mengalir? Banyak. Af, ya kan? Ha, ah, banyak udara yang mengalir. Sa, as, as, as, terus apa lagi? Hah? Shin, ash, banyak, ya, dan semuanya. Ini 10 huruf disebut apa? Hamas. Sin, as, lihat, as, ada udara yang mengalir banyak. Baik. Kita lihat jahar. Jahar adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Di sini enggak belum kita sempat memberikan gambar yang jelas karena berhubung dengan yang kita inginkan dari praktisnya buku ini kan. Mudah-mudahan di berikutnya ada gambar. Lihat ikhwan. Ini hamas. Ya. Ini ketika mengucapkan huruf-huruf hamas, pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan apa? Huruf-huruf hamas, pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan huruf-huruf jahar, pita suaranya tertutup. Ya. Jadi ini ketika hamas, ini dari leher dari kita ini. Ketika mengucapkan hamas, pita suaranya apa? Terbuka. Ketika jahar, tertutup. Ya. Nah. Baik, hanya sekedar gambar saja ya. Kemudian lihat kalimat adanya getaran. Getaran pada jahr itu terasa. Lihat. Dan adanya getaran pada keduanya. Serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Jadi banyaknya yang tertahan. Nafasnya keluar enggak tetap? Tetap keluar. Karena kalau enggak punya nafas orang mati. Iya enggak? Nah. Tapi tertahan nafasnya banyak. Di mana? Di sifat jahr. Di sifat jahr. Contoh dua huruf antara sin dan zai. Ya. Ketika kita mengucapkan sin, as itu huruf apa itu? Hamas. Ya. Beda dengan kita mengucapkan huruf zai, az. Makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Sin sama zai, makhrajnya apa? Sama. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Lihat. As. Antum pegang ininya enggak ada getaran. As. Ada getaran enggak? Enggak ada getaran. Karena pita suaranya terbuka. Plong gitu kan. Tapi kalau misalkan nyebut az, ada getaran di sini. Az. Ada getaran tidak? Ada getaran. Ya. Nah ini. Ya, jadi itu di antara perbedaan antara sifat hamas dan sifat jahr. Ya. Nah. Huruf-huruf jahr, ikhwani fillah, adalah selain huruf hamas. Huruf-huruf jahr selain huruf hamas. Berarti apa saja? Alif, a, hamzah. Itu hamas. Jahr. A. Kemudian ba. Ab. Kalau ta, hamas. Tha, hamas. Jim, jahar. Jim, jahar. Aj. Aj. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Dal. Ad. Kemudian apa lagi? Dal. Ad. Ad. Kemudian apa lagi? Ra. Ar. Kemudian zai, az. Ya, semua bergetar dan seterusnya. Pokoknya selain fahathahu syakhsun sakat, itu huruf apa namanya? Huruf jahr. Huruf jahr. Nah. Ya. Wajib dihafal enggak? Wajib. Wajib dihafal tidak? Wajib. Nah. Wajib hafal. Ya. Baik.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Bang, seru nih bang. Big match udah anak tunggu-tungguin nih, lihat nih. Oh, streaming siaran langsung. Lihat tuh.
6: Bang, ini bukannya
5: Tasabuh bang, ini kan bikinan orang kafir tuh bola tuh bang.
6: Tasabuh maksudnya niru-niru gitu.
5: Iya.
6: Ya kan perkaranya kan nggak semua perkara harus dibilang niru-niru tuh nggak bagus gitu loh. Coba kita tanya Ustaz, kalau bola ini termasuk tasabuh nggak ini Ustaz?
7: Tasabuh artinya menyerupai, memang cara bahasa ya.
5: Mm-mm.
7: Tapi apakah setiap menyerupai itu disebut tasabuh? Jawab tidak. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Imam Bukhari juga seingat saya ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai jubah Romawi.
5: Oh, jubah Romawi.
7: Iya. Sehingga kata para ulama, di sini Nabi memakai jubah Romawi. Apakah saat itu disebut Nabi tasyabuh? Apakah perbuatan Nabi bertabrakan dengan sabdanya sendiri yang mengatakan man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum? Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Tentu tidak. Sehingga dari sini diambil kaidah bahwa tasyabuh yang haram itu kalau itu perkara yang merupakan kekhususan mereka.
5: Kekhususan.
7: Iya. Yang berhubungan dengan ciri mereka, yang menjadi ciri mereka, maka dari itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya mereka punya ciri pakaian tertentu atau topi tertentu, maka yang seperti ini tidak boleh kita ikuti. Nah itu yang disebut dengan tasyabuh. Apalagi kalau itu sudah termasuk syiar agama mereka. Maka ini tidak boleh. Adapun dalam perkara yang itu bukan ciri mereka, bukan kekhususan mereka. Contoh misalnya mereka pakai jam tangan, kita pakai jam tangan. Masalah sepak bola misalnya itu permainan ya, sebatas-sebatas permainan. Pada asalnya perbuatan manusia yang berhubungan dengan perbuatan manusia, boleh-boleh saja. Mubah-mubah saja, selama tidak melalaikan. Ya maka, apakah sepak bola, bola voli, kan itu yang bikin orang-orang non-muslim. Kita katakan, ini bukan menjadi ciri agama mereka, bukan pula ciri mereka. Artinya, boleh kita main sepak bola? Silahkan. Selama tutup aurat, selama tidak menimbulkan perkelahian, perkelahian tidak melalaikan. Kalau kita misalnya main pingpong, kan pingpong yang bikin mereka.
5: Orang kafir. Ya.
7: Boleh, nggak masalah. Karena ini masalah yang sifatnya bukan ciri mereka. Ini hanya sebatas permainan saja. Itu yang disebut dengan tasyabuh baru. Bakal, ya kalau tasyabuh itu sudah menjadi ciri mereka. Nah, kalau orang kafir pakai jam tangan nggak? Pakai.
5: Iya.
7: Berarti kalau kita nggak boleh pakai jam tangan dong? Boleh, nggak masalah.
5: Iya.
7: Kalau orang kafir naik pesawat, kita naik pesawat kan pesawat yang bikin mereka. Boleh, nggak masalah. Ini masalah dunia pada asalnya halal. Iya. Dan bukan ciri mereka juga.
5: Iya.
7: Mereka yang bikin apa komputer, iPhone, apa handphone, dan yang lainnya. Kan rata-rata orang non-muslim. Apakah berarti kita nggak boleh tuh menggunakan orang tasyabuh? Boleh, nggak masalah, karena itu bukan ciri mereka. Nah itu batasannya.
5: Begitu. Jadi kata kuncinya di kekhususan atau cirinya itu ya, Ustaz?
7: Iya, betul.
3: Terus, Ustaz, berarti kalau tasyabuh itu apa hanya dibilang tasyabuh itu kalau mengikuti orang kafir atau ada yang lainnya gitu, Ustaz?
7: Ya, ini pertanyaan bagus ya. Tasyabuh itu dilarang bukan hanya sebatas terhadap orang kafir.
5: Oh gitu.
7: Tapi juga tasyabuh tidak boleh terhadap binatang.
5: Terhadap binatang?
7: Ya. Contoh Nabi SAW melarang seseorang sujud seperti sujudnya binatang buas. Menghamparkan hastanya seperti anjing begitu. Demikian pula Nabi SAW melarang seseorang turun sujud seperti unta. Itu menunjukkan hadis-hadis tersebut dilarang kita untuk bertasyabuh dengan hewan. Di antaranya juga tasyabuh dengan setan.
5: Tasyabuh dengan setan.
7: Contoh misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk dalam sholat seperti duduknya setan yang disebut dengan ikhna.
5: Oh iya.
7: Itu berarti kita tidak boleh. Juga Rasulullah melarang untuk makan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Karena kata Rasulullah yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri itu setan.
5: Itu tasyabuh setan.
7: Maka tidak boleh kita tasyabuh dengan setan.
5: Iya.
7: Di antaranya juga kita tidak boleh tasyabuh dengan orang Arab Badui.
5: Oh, nggak boleh juga? Oh,
7: dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Arab Badui itu kata para ulama, walabatumul jahlah, jahil, walabatumul jahil. Orang Badui itu kan kebanyakan bodoh.
5: Iya.
7: Sifatnya keras.
5: Nggak ada adab gitu ya.
7: Nggak ada adab dan yang lainnya. Makanya yang sepertinya juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk tasyabuh dengan mereka.
5: Iya.
7: Di antara juga tidak boleh tasyabuh dengan lawan jenis.
5: Oh iya,
7: ya,
5: perempuan.
7: Namanya Rasulullah melaknat wanita
5: menyerupai laki-laki.
7: Laki-laki.
5: Dan sebaliknya.
7: Maka kalau misalnya ada sendal yang itu khusus wanita, nggak boleh pakai sama laki-laki. Kecuali kalau sendal itu bukan khusus wanita, kayak sendal jepit. Kalau sendal jepit kan dia pakai semuanya, laki-laki, perempuan, bukan khusus, bukan ciri mereka.
5: Iya.
7: Maka boleh kayak gitu. Iya. Nah itu perkara-perkara yang kita tidak diperbolehkan untuk tasyabuh. Begitu.
5: Jadi kepada orang kafir, binatang, setan, lawan jenis, orang badui.
7: Ya.
5: Ada lagi, Ustaz?
7: Iya.
5: Sementara
7: itu yang saya ingat ya.
5: Oh, tek.
7: Itu yang saya ingat.
5: Ya, ya. Jadi boleh, kalau boleh disimpulkan, enggak setiap yang menyerupai orang kafir itu tasyabuh, dan iya, dinamakan tasyabuh dan terlarang ya.
7: Iya, yang harus kita garis bawahi adalah disebut tasyabuh itu kalau sudah jadi ciri mereka.
5: Ciri mereka, kekhususan mereka.
7: Kekhususan mereka.
5: Jadi enggak semua yang
7: iya, contoh kita saya, sudah saya sebutkan tadi, kalau ada sendal yang itu bukan khusus buat perempuan. Kayak sendal jepit, boleh enggak apa-apa.
5: Iya.
7: Tapi kalau sendalnya, sepatunya memang
5: cantik-cantik gitu ya.
7: Bentuknya memang khusus perempuan. Nggak boleh pakai laki-laki.
5: Terjadi melambai.
7: Sama halnya. Sama halnya dengan orang kafir.
5: Iya.
7: Kalau itu ciri khusus paham. Mereka, ciri mereka. Itu nggak boleh.
5: Paham. Paham ya? Masya Allah. Jasa kalau kayak setelah ilmunya. Barang-barang. Ya. Ya, dimakan.
7: Ya.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
10: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
9: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
8: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama

sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan.

dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

0: jawab.
1: Ustadz, istri saya mencintai pria lain dan selingkuh melalui medsos dan minta cerai, mau menikah dengan selingkuhannya. Saya tidak mau dengan alasan kasihan sama anak-anak. Istri juga tidak ada rasa cinta lagi sama saya sebagai suaminya. Kami masih resmi suami istri karena belum pernah jatuh talak, tapi istri sudah tidak mau lagi melayani hubungan biologis. Apakah berdosa apabila saya paksa untuk melakukan hubungan intim? Apa yang saya lakukan? Apa cerai? Tapi jemaah, ada beberapa poin yang perlu kita bahas nih sebelum menjawab pertanyaan penanya ini. Poin pertama, kita lihat bagaimana terjadinya selingkuh ini via medsos. Bagi para wanita, ya bagi para laki-laki ya semuanya, hati-hati dengan handphone kita. Dia adalah pisau bermata dua. Dengan ini engkau bisa bertakwa kepada Allah. Dan dengan ini engkau bisa melanjutkan perjalanan menuju neraka. Maka hendaklah para suami istri bertakwa kepada Allah untuk tidak membuka di tempat ini kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Komunikasi dengan lawan jenis, ingat di dalam Islam ada aturannya. Tolong dijaga aturan tersebut. Ketika memang penting engkau untuk berkomunikasi, silahkan berkomunikasi. Ada perlunya. Taib. Ini yang pertama. Kemudian dia minta cerai karena ingin menikahi selingkuhan. Kita tahu hukum gugat cerai tanpa alasan yang syar'i. Ayyumam ra'atin sa'alat talaqan, perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka hati-hati bagi para wanita, jangan sampai sudah bermaksiat dengan medsos, kemudian tambah lagi maksiatnya, gugat cerai suami. Bukannya bertobat, tapi dia malah menggugat cerai suami tanpa alasan yang syar'i. Ini ada ancaman. Kalau dia tidak bertobat, dia tidak akan mencium bau surga. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, istri sudah tidak ada rasa cinta lagi sama sang suami. Sama penanya nih. Ini buat para suami. Kalau engkau menelantarkan bungamu, nanti ada orang lain yang menyirami bungamu. Jadi tolong para suami menggauli istrinya dengan baik. Wanita itu bukan boneka. Dia bukan patung. Tapi dia ibarat bunga yang perlu disiram dan dipupuk. Dia punya hati. Kadangkala dia ingin curhat. Kadangkala dia ingin pujian dari suaminya. Sebagian suami gak pernah muji istrinya. Gak pernah berterima kasih sama istrinya. Tapi orang lain melihat nih perempuan sedang gak diperhatikan sama suaminya. Sepertinya dia perlu cinta dan sayang, padahal yang di luar itu bisa jadi yang selingkuhan istrinya ini adalah serigala yang berbulu domba. Tapi serigala itu kadang-kadang senyum, melupakan atau menyembunyikan taring. Dan bajunya pakai baju domba. Maka ngerasa bagi para suami, tolong perhatikan istrimu. Berikan perhatian kepada mereka, berikan cinta dan kasih sayang, sirami agar tidak ada orang

0: lain yang menyirami. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, istri tidak mau melayani suami. Kita tahu bagaimana istri yang menolak melayani suaminya. Apa yang akan terjadi? Akan dilaknat oleh malaikat. Subhanallah ya. Benar apa yang dikatakan, dosa itu melahirkan dosa. Dosa dari medsos, gugat cerai, tidak mau melayani suami. Terus, apakah berdosa apabila saya paksa? Kalau antum paksa, antum jadi memperkosa istri antum nantinya. Bisa jadi, apalagi sekarang ada aturan di negeri kita ya, bisa dilaporkan antum. Anda rasa, apa solusinya sekarang? Istri udah gak cinta. Yang anak heran, antum kok mempertahankan istri? Iya, Ustaz. Karena anak-anak. Apa gunanya ibu yang seperti itu buat anak-anak antum? Apa manfaatnya? Kira-kira bagaimana masa depan anak-anak kalau antum mempertahankan rumah tangga dengan istri yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jal, yang bahkan dia sudah selingkuh dengan medsos tadi, ya wallahu a'lam, mungkin dia akan melakukan apa setelah itu. Maka nasihat ana yang pertama, coba antum duduk sama istri sebelum menceraikan istri. Antum sampaikan apa yang kurang dari diri antum kalau antum ingin mempertahankan rumah tangga. Tanyakan kepada istri, karena sepertinya dulu saling mencintai bertahun-tahun sampai punya anak. Tapi dalam perjalanan, tahu-tahu cinta itu menguap. Bunga itu layu. Antum kemana? Maka antum perlu duduk sama istri. Kasih nasihat yang baik ya. Jangan bicara tentang anak-anak. Tapi bicara tentang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena gak ada gunanya mempertahankan pernikahan karena anak-anak kalau Allah murka sama rumah tangga itu. Kalau kemudian sudah usaha baik memberikan nasihat kepada istri, mengembalikan dia kepada jalur yang benar, ternyata dia enggak, ya antum ceraikan dia. Jangan dipertahankan. Terus bagaimana dengan anak-anak? Antum bisa jadi tidak menceraikan dia, biar dia yang gugat cerai. Supaya nanti ya, antara dua hal ya, kadangkala sang suami bisa dia menceraikan langsung, atau biar istri yang menggugat cerai. Kalau di rumah mungkin istri, udahlah aku minta diceraikan, aku kembalikan maharnya. Karena ada hulu ya, namanya hulu itu gugat cerai, ada pengembalian sesuatu kepada suami. Dan anda rasa insya Allah, kalau antum menceraikan istri karena Allah SWT, dalam artian istri anda gak bertakwa kepada Allah. Bagaimana dengan anak-anak? Allah akan kasih ganti buat antum yang lebih baik. Dan lebih baik juga buat anak-anak antum. Semoga istri antum mendapatkan hidayah dan antum kembali menjadi lebih baik insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Ini saya sambil nunggu buka puasa nih, kita mau nanya tentang hadis Yajud Majud itu gimana sih, Ustaz?
3: Yajud dan Majud itu ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anbiya ayat 48, Allah mengatakan hatta idza futihat Yajud wa Majud wa hum kulli hadab yansilu maqtarabal wa'dul haqq, kata Allah. Sehingga apabila telah dibukakan Yajud dan Majud, maka mereka keluar dari segala arah. Dan telah dekatlah, kata Allah, janji itu tentang datangnya hari kiamat. Hadis-hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj juga banyak sekali. Jadi Ahlus Sunnah, kaum muslimin semua sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada.
2: Memang benar ada ya?
3: Pasti akan keluar.
2: Dan itu tanda akhir zaman ya, Ustaz?
3: Iya. Dalam surat Al-Kahfi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dimana Dzulqarnain membuat sebuah tembok yang kuat dari besi itu ya. Sebutkan demikian dalam ayat itu.
2: Kalau ini sifat-sifat dari Ya'juj Ma'juj ada nggak, Ustaz? Ciri-cirinya?
3: Ada, dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu sipit matanya, wajah mereka bagaikan majan al-mutraqah, seperti perisai. sebagian ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'jujnya dua kabilah, kabilah Ya'juj dan kabilah Ma'jujnya gitu.
4: Terus udah keluar apa belum Zat sekarang Zat?
3: Ya belum lah, sebab kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti dalam riwayat Muslim ya, Rasulullah menyebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam telah turun dan membunuh Dajjal, kemudian setelah itu terjadi kedamaian, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku akan mengeluarkan suatu pasukan. Faharis ibadi ila tur, bawa hamba-hambaku kaum mukmin ke bukit Tur. Kata Rasulullah, fayab'atullahu Ya'juj wa Ma'juj. Lalu Allah pun mengirimkan Ya'juj dan Ma'juj. Wahum min kulli hadabiyan silun. Berarti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj setelah turunnya Nabi Isa dalam hadis tersebut. Sementara Nabi Isa belum turun.
2: Masalahnya juga ada yang mengkiaskan dengan ini saat Genghis Khan kan tuh bengis tuh saat sipit juga matanya orang Mongol gitu kan, jadi gimana besar
3: yang viral ya, itu jelas ini adalah perpu apa pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali.
4: Lagi ramai itu pendapat itu
3: iya
5: tentang sipit
2: makanya
3: hari, walaupun ada sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu misalnya, tapi tidak ada dasarnya sama sekali sebab konsekuensinya akan bertabrakan dengan hadis-hadis. Sebab kalau Genghis Khan adalah Ya'juj dan Ma'juj, berarti harusnya Nabi Isa sudah turun sebelumnya dong.
2: Logisnya gitu.
3: Iya kan? Dan Rasulullah ketika menyebutkan tentang tanda hari kiamat besar, itu ada 10 diantaranya Ya'juj dan Ma'juj. Berarti sudah terjadi dong harusnya tanda-tanda hari kiamat besar itu. Dan ternyata tidak. Sebetulnya ya tentang peperangan melawan Tartar itu Rasulullah sudah beritahu akan ada. Rasulullah bersabda, satu qatiluna qauman siwaral a'yun. Nanti kalian akan memerangi suatu kaum yang matanya sifit. Ya sebagian ulama mengatakan maksudnya itu Tartar itu, Mongolia, Genghis Khan. Nah itu betul. Adapun yang dimaksud Ya'juj dan Ma'juj itu mereka bukan sama sekali karena bertabrakan dengan hadis-hadis yang
4: sahih. Saya lagi viral itu.
2: Kita nanya sama Ustaz. Alhamdulillah. Makasih Ustaz ya. Jazakumullah khair. Insyaallah. Faedah banget nih.
5: Alhamdulillah.
6: Berwasiat untuk dihajikan. Bagi orang yang belum pernah haji dan telah memenuhi kriteria mampu berhaji, dia harus segera berhaji. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Orang yang tidak berangkat haji ada tiga keadaan. Satu, orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak memiliki dana untuk haji. Ulama sepakat orang semacam ini tidak wajib haji. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dua, orang yang mampu secara ekonomi tapi tidak mampu secara fisik. Menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, wajib baginya untuk menunjuk orang yang akan menggantikannya untuk berhaji. Dan jika si mayit berwasiat untuk dihajikan, ahli waris bisa menghajikannya dengan menggunakan harta warisannya meskipun melebihi sepertiga hartanya. 3. Orang yang mampu haji secara ekonomi maupun fisik. Jika ada orang yang mati, padahal mungkin baginya berhaji, namun dia tidak haji, dan dia meninggalkan harta warisan, maka wajib bagi ahli warisnya untuk menggunakan harta warisannya sebagai biaya haji atas nama si mayit. Ini merupakan pendapat Hasan al-Basri, Tawus, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Dalam Ar-Raudul Murbi' dinyatakan, jika orang yang wajib haji atau umroh meninggal, maka dia harus dihajikan dan diumrohkan dengan mengambil warisannya. Baik dia pernah berwasiat maupun tidak, wakilnya menghajikan dia sebagai haji wajib atas nama mayit. Ar-Raudul Murbi. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, Orang yang mampu haji ketika hidup dengan fisik dan hartanya, maka wajib bagi ahli warisnya agar menggunakan hartanya untuk menghajikannya. Karena dia belum menunaikan kewajiban orang yang telah mati, padahal dia mampu mengerjakannya. Meskipun si mayit tidak pernah berwasiat untuk dihajikan, jika dia berwasiat, maka tanggung jawabnya lebih besar. Ini berlaku untuk haji pertama atau haji wajib. Sementara wasiat untuk haji sunnah atau lebih dari sekali hanya diambilkan dari kadar sepertiga hartanya. Ibnu Qudamah mengatakan, jika wasiatnya untuk haji sunnah, maka dia ambil dari sepertiga hartanya, tidak lebih. Jika ahli warisnya tidak rela melepaskan lebih dari sepertiga, Al-Mughni. Demikian, Allahu
5: Akbar. Dikeluarkan 2,5%. 1 dinar 4,25 gram sehingga 20 dinar totalnya 85 gram. Nah, ini 4,25 gram emas kita kali dengan 50 ribu. Allahu Akbar. Dan 1 gram nilainya kurang lebih 1 jutaan emas. Ini nilai yang sangat luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa daripada nilai ini. Kata anak Laits bin Sa'ad, walam tajib ala abi zakatun qat. Tapi anehnya, ayahku ini tidak pernah kena wajib zakat. Kenapa? Karena di dalam zakat, harta kena zakat ini, emas perak, tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai memenuhi, ada 4 persyaratan, tapi untuk ini 2 persyaratan. Yaitu telah mencapai nisab, kemudian telah melewati 1 tahun. Beliau nisabnya sudah tidak diragukan, lebih dari 20 dinar. 50 ribu dinar, ini angka yang sangat fantastis. Tapi angka 50 ribu dinar ini tidak sampai 1 tahun sudah habis dibagi-bagikan oleh Laits bin Sa'ad rahimahullah. Beliau membagi-bagikan kepada Imam Malik, dikirim tidak kurang dari 1000 dinar setiap bulan. Ia kirimkan kepada alim yang lain, kepada Ibn Ulayya ataupun yang lainnya. Ini sangat banyak. Ketika ada seorang ibu, disebutkan Adz-Dzahabi rahimahullah, ada seorang ibu datang kepada Laits bin Sa'ad. Lalu ia mengatakan, wahai Laits, anakku sedang sakit dan aku meminta sedikit madu darimu. Karena beliau selain penjual kain juga menjual madu. Apa yang dilakukan oleh Laits bin Sa'ad? Ia perintahkan kepada salah satu karyawannya untuk memberikan madu kepada ibu tersebut dengan jumlah 1 drum madu. Allahu Akbar. Demikian. Imam Malik ketika anaknya Fatima atau Hafsah bintu Malik ibni Anas ibni Malik al-Asbahi ingin mempersiapkan anaknya untuk menikah. Salah satu dagangan Laits bin Sa'ad adalah as-sanaubar, sanaubar pinus. Salah satu dagangannya adalah kesumba, bunga kesumba yang dipakai untuk mewarnai makanan. Ketika sampai surat Imam Malik meminta kepada Laits bin Sa'ad untuk mengirimkan sedikit kesumba ini agar ia mempersiapkan anaknya menikah, dikirimkan oleh Laits bin Sa'ad 5 onta penuh berisi kesumba ini untuk Imam Malik. Akhirnya kata Imam Malik, ketika ada sebagian murid-murid Laits bin Sa'ad yang setiap hari belajar kepada Laits bin Sa'ad di Mesir, ketika mereka mendatangi Imam Malik di Madinah untuk belajar hadis, Laits bin Sa'ad seorang ingin mengetuk pintunya kapan saja, Layth bin Sa'ad menyambut.

0: nya kapanpun. Tapi kalau Imam Malik, ulama yang wibawanya sangat luar biasa, tidak sembarang orang berbicara kepada Imam Malik, tidak sembarang orang belajar meminta hadis kepada Imam Malik. Dan kebiasaan ulama Madinah, mereka tidak mendikte hadis kepada muridnya, tapi ada seorang murid yang membacakan kepada syekhnya dan syekh menyimak. Kalau benar dia akan diam, kalau ada yang salah dia akan luruskan. Begitu kebiasaan ulama Madinah. Sebagian murid-murid Laits bin Sa'ad datang belajar kepada Imam Malik. Lalu mereka mengetuk pintu Imam Malik. Mereka tahu Imam Malik ada di dalam. Imam Malik tidak menggubris. Apa yang mereka lakukan? Mengetuk pintu untuk menemui Imam Malik. Sampai akhirnya mereka mengatakan, "Laisa hadza ka sahibina." Ternyata Imam Malik ini tidak seperti guru kita. Imam Malik dengar ucapan mereka ini. Siapa maksud? Akhirnya beliau keluar lalu mengatakan, "Siapa maksud kalian guru kalian yang tidak sama denganku?" Kata mereka, "Laits bin Sa'ad. Yang kami maksud adalah guru kami, Laits bin Sa'ad." Apa kata Imam Malik? "Subhanallah. Kalian ingin membandingkan aku dengan Laits bin Sa'ad ketika aku minta darinya sedikit saja dari kesumba yang ia jual. Ia kirimkan 5 onta penuh berisi kesumba. Kami hanya ambil sedikit dan kami jual yang hasilnya masih sekitar 4.000 dinar. Sehingga mungkin aku disamakan dengan Laits bin Sa'ad radhiyallahu rahimahullahu ta'ala." Laits bin Sa'ad tidak pernah mengeluarkan zakat. Bukan karena pelit, bukan. Enggak wajib zakat. Allahu Akbar. Juga disebutkan dalam biografi Abdullah bin Mubarak bin Wadih rahimahullah, yang kita kenal dengan Ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini disebutkan Al-Dhahabi, tidak kurang setiap tahun ia menginfakkan hartanya untuk fakir miskin saja 100.000 dirham. Kalau ini dirham. Dirham nilainya pada saat itu 1/10 atau 1:10 dari nilai dinar. Dirham mata uang perak pada saat itu nilainya 1:10 dinar. Sehingga kalau nisab zakat emas adalah 20 dinar, berarti nisab zakat perak adalah 200 dirham. Abdullah bin Mubarak ini kata Al-Dhahabi, tidak kurang dalam satu tahun beliau menginfakkan hartanya 100.000 dirham hanya untuk orang-orang miskin saja. Adapun untuk ulama ini lain lagi. Beliau selalu mengirimkan kepada Ibnu Ulayyah. Beliau mengirimkan kepada ulama-ulama yang lain juga. Dan demikian yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau selalu berusaha memberikan ulama hartanya. Kenapa? Pertama, karena sebaik-baik yang memakan harta kita adalah at-taqi. Adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman dan janganlah memakan dari makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ketika mereka mengetahui ada ulama, dan Ibnu Mubarak ulama, ulama yang sangat luar biasa. Kalau ada waktu mungkin kita perlu ceritakan tentang siapa itu Abdullah bin Mubarak. Beliau ulama dan beliau mengetahui kemana ia harus keluarkan hartanya. Ia kirimkan kepada para ulama, pertama karena sebaik-baik yang memakan harta kita adalah orang yang bertakwa, yang kedua dengan ia berikan harta ini kepada para ulama, ia membantu para ulama tersebut untuk tidak meminta belas kasih dari para pemimpin, dari para sultan. Karena kalau ulama mendekat kepada pintu pejabat, pintu pemimpin, maka dikhawatirkan fatwanya akan bisa disetting. Ini sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu, kalau ulama ia sudah masuk dalam mendekat kepada pemerintah, maka dikhawatirkan akan mulai terjadi perubahan-perubahan. Sebagaimana disebutkan juga dalam biografi Abdullah ibn Ulayya. Fasyahid, Ibnu Mubarak berharap dengan ia berikan hartanya kepada para ulama, ulama ini bisa fokus mengajar atau belajar, dan mereka ketika berfatwa tidak disetir ke kanan ataupun ke kiri, mereka hanya berfatwa sesuai apa yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini luar biasa. Jadi ulama zaman itu, selain mereka ulama, juga mereka entrepreneur, mereka juga pengusaha. Dan menuntut ilmu tidak menghalangi mereka untuk tetap berdagang. Bahkan disebutkan oleh Sufyan At-Tawri, Sufyan ibn Masruq, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq At-Tawri rahimahullahu ta'ala, beliau ini kalau berbicara, memberi nasihat, orang yang mendengarnya melihat dunia beserta isinya tidak ada nilainya sama sekali. Beliau kalau berbicara tentang zuhud, semua orang sudah tidak doyan dengan dunia, udah gak pengen dapetin dunia kalau mereka mendengar Sufyan Ats-Tsauri berbicara. Tapi anehnya, kemanapun Sufyan Ats-Tsauri berjalan, ia selalu memegang dinar, beberapa dinar di tangannya. Ini dinar duit yang banyak pada saat. Ketika ditanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Imam, engkau ini kalau berbicara tentang zuhud sangat luar biasa, tapi kenapa kemana-mana engkau selalu memegang dinar di tanganmu? Apa kata beliau? Laula hadhihi dananir latamandala alaina salatin. Kalau bukan karena dinar ini yang bisa kami pegang, yang kami memiliki kemandirian dari sisi finansial, niscaya para pejabat, para pemimpin sudah menyetir fatwa-fatwa kami. Maka di sini pentingnya dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak dan ulama-ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, yang mereka paham, mereka berusaha membantu ulama sesama mereka. Karena kalau ulama yang membantu, mereka paham, mereka enggak mungkin menyetir fatwa ulama yang lain. Fasyahid, di sini Abdullah bin Mubarak seorang yang sangat luar biasa di dalam bersedekah. Dan sampai jam berapa nih? 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Ana sih siap, mau sampai zuhur juga bismillah. Disebutkan dalam biografi Syu'bah, Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Ataki rahimahullah. Ini kita ingin belajar bagaimana sih dahulu hidup salaf, hidup para salaf dalam berinteraksi dengan sedekah. Iya. Mungkin kalau kita berbicara tentang keutamaan-keutamaan sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah ini di antara keajaibannya akan menghapus, meredam, memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Hanya terkadang kita manusia itu mencontoh orang lain lebih mudah dibanding berinisiatif sendiri. Apa maksudnya? Kita manusia melihat orang lain melakukan sesuatu lebih mudah mencontoh daripada kita membaca sebuah keutamaan lalu kita berusaha mengamalkan sendiri. Itu berat. Sebagaimana ucapan seorang penyair, fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falah. Juga berkata orang penyair yang lain, wa yansha'u nashi'ul fityani fina 'ala ma kana 'awadahu abuh. Orang-orang, anak-anak muda di sekitar kami, mereka itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang ia lihat di sekitarnya. Kalau sekitarnya baik, ia pun menjadi baik. Sekitarnya buruk, lingkungannya pun menjadi buruk. Ia pun menjadi buruk. Maka terkadang kita mendengarkan biografi para ulama untuk sebuah amalan, ini lebih membekas di dalam hati kita untuk kita bisa mempraktekkan amalan seperti mereka. Kita sebutkan terakhir dalam biografi Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Ataki rahimahullah. Syu'bah ini manusia yang pertama kali dijuluki dengan Amirul Mukminina fil Hadis. Amirul Mukminina fil Hadis pertama kali dijuluki untuk Syu'bah. Dan Syu'bah ini kata Adz-Dzahabi juga manusia pertama dari umat ini yang fokus menjelaskan tentang bab al-jarhu wa ta'dil. Fulan jangan ambil dari dia. Fulan mubtadi', fulan thiqah dan seterusnya. Sehingga beliau dikatakan Amirul Mukminin fil Hadis. Tapi beliau ini dengan ilmu yang beliau miliki. Beliau orang miskin dan sangat zuhud, bahkan disebutkan Adz-Dzahabi. Syu'bah ini bajunya sekian hari tidak pernah diganti, bahkan udah ada tambelan-tambelannya. Tidak ingin menjaga penampilannya, tapi yang beliau miliki hanya itu. Beliau cuci, beliau kucek kalau ada yang kotor, beliau pakai lagi. Kering di badan. Syu'bah bin Al-Hajjaj. Saking zuhudnya manusia yang satu ini rahimahullah, karena beliau fokus belajar dan mengajar, tidak benar-benar beliau meninggalkan yang lainnya, tapi beliau tidak pernah meminta-minta. Kata Adz-Dzahabi sampai kulit beliau ini takut. Jadi seorang kalau kurus banget, kita mungkin bisa lihat pada orang yang sudah tua banget, udah kakek-kakek banget, itu biasanya kulitnya udah misah dari dagingnya. Iya, pernah lihat? Biasanya keriput udah misah dari dagingnya. Syu'bah bin Al-Hajjaj walaupun usianya belum tua banget, tapi saking kurusnya, begitu zuhudnya manusia yang satu ini, kulitnya takut, kata Adz-Dzahabi, terpisah dari dagingnya. Karena emang gak ada dagingnya, hanya tulang. Kulit ini tidak berpegang pada tulang. Kulit ini berpegang pada daging. Kata Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Jadi tulang itu dibungkus oleh daging, kemudian kulit membungkus daging, sehingga kalau dagingnya sangat sedikit maka akan takut, akan jatuh, terpisah antara tulang dengan kulit. Tapi dalam keadaan seperti itu, suatu saat Syu'bah ini mengajar murid-muridnya, menyampaikan hadis. Karena kebiasaan ahlu Basra, ahlul Kufa, mereka syekhnya langsung menyampaikan hadis. Suatu saat beliau sedang menyampaikan hadis, datang peminta-minta. Dan zaman itu orang meminta-minta karena memang untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Ya, beda zaman sekarang, mungkin ada sebagian orang meminta-minta untuk membeli iPhone terbaru.
1: Iya.
0: Ada di Jakarta, satu kampung di daerah, kita gak usah sebutkan nama daerahnya, di Jawa. Daerah tersebut rumah-rumah mewah, megah. Tapi anehnya cuma terisi ketika lebaran. Rumah-rumah tersebut cuma terisi ketika lebaran. Kalau sudah selesai lebaran, sepi. Kemana orang-orangnya? Jadi gembel di Jakarta. Minta-minta di Jakarta.
1: Iya.
0: Mereka itu orang-orang kaya mereka meminta-minta lilistiktar untuk memperkaya diri, bukan untuk sekadar kebutuhan pokok. Dan ini tercela yang seperti ini. Adapun seorang yang meminta-minta karena memang kebutuhan pokok, tidak tercela. Datang peminta-minta ini kepada di majelis Syu'bah. Syu'bah miskin, kita sudah sebutkan udah miskinnya udah paling miskin. Udah paling miskin. Bajunya aja sampai banyak tambalannya enggak diganti-ganti. Bukan karena enggak mau ganti, enggak ada. Tapi mereka manusia-manusia yang tidak pernah memperlihatkan hal tersebut kepada manusia. Karena dunia enggak ada nilainya bagi mereka. Dunia ini sejauh apa sih orang mau mengumpulkan dunia, toh dia akan tinggalkan. Yang bisa dinikmati juga dalam hadis Abdullah bin Syikhir dalam Sahih Muslim, ma akaltahu fa afnait, ma labistahu fa ablait, au tasaddaqta fa amdait. Yang engkau makan, masukkan ke dalam mulutmu hingga keluar dari tubuhmu, yang engkau pakai hingga usang dari tubuhmu, atau yang engkau sedekahkan, yang tersisa di sisi Allah, itu harta yang hakiki. Akhirnya ketika Syu'bah melihat ada peminta-minta, beliau pun mengatakan kepada murid-muridnya, tasaddaq. فَإِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِ حَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ. Kata Syu'bah, bersedekahlah wahai murid-murid. Karena Abu Ishaq As-Sabi'i menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Ma'qil, dari Adi bin Hatim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah hanya sebiji korma. Syu'bah menanti murid-muridnya, ada enggak yang mau tergerak untuk bersedekah? Enggak ada. Enggak ada yang tergerak untuk bersedekah. Akhirnya Syu'bah kembali mengulangi, tasaddaqu. Fa inna 'Amr ibn Murrah haddatsani. عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق التمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. Bersedekahlah. Karena Amr ibn Murrah menceritakan kepadaku dari Hantama atau dari Khaythama, ini dua binanya sama. Adi bin Hatim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah hanya dengan sebiji korma. Kalau kalian tidak dapat, maka dengan nasihat ucapan yang baik. Coba menantikan, juga enggak ada murid-murid yang tergerak untuk bersedekah. Akhirnya beliau mengatakan, tasaddaq. Fa inna mujillan ad-dhabi haddathani an Adi bin Hatim an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istatiru minan nari walau bishiqqit tamrah fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istatiru, istatiru ay ij'alu bainakum wa bainan nari sitr. Jadikan ada hijab yang menghalangi kalian dari api neraka. Apa hijab ini? Hijab ini bisa kalian dapatkan walaupun hanya dengan bersedekah berupa sebiji korma. Kalau kalian tidak dapat, maka dengan nasihat yang baik. Enggak ada yang tergerak. Setelah tiga jalur periwayatan dengan tiga lafaz hadis yang saling menambahkan antara yang satu dengan yang lain, beliau pun mengatakan, idhabu anni, bubar, pergi kalian dari majelisku. Fala uhadithukum thalathata ashur. Sebagai balasannya, aku tidak akan berikan hadis kepada kalian selama 3 bulan. Hukuman untuk kalian. Karena percuma, aku sampaikan hadis, tidak ada yang mengamalkan hadis tersebut. Beliau pun masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba beliau mengeluarkan sedikit dari adonan tepung. Ajin, ajin itu tepung yang sudah dicampur air, yang siap untuk dibakar. Beliau pun mengatakan, mendatangi sang fakir yang meminta-minta tadi, wahai fulan, kemari, ini adonan roti untukmu, pergilah. Fa'innahu ta'amun al-yaw. Itulah makanan kami hari ini. Pergi. Artinya apa? kalau engkau sudah ambil ini, maka untuk kami enggak ada. Luar biasa. Dan yang seperti ini, bersedekah, kita ada kondisi-kondisi ideal. Kondisi-kondisi ideal itu adalah seorang sebisa mungkin kalau dia bisa bersedekah, bersedekah. Tapi kalau andainya kondisinya tidak cukup kecuali hanya untuk satu orang, fabda binafsi, kata Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya, maka mulailah untuk nafkah dirimu sendiri. Kalau seandainya engkau memiliki nafkah untuk dua orang, dua porsi, maka untuk dirimu, kemudian istrimu. Kalau seandainya ada tiga, dirimu, istrimu, kemudian anakmu. Kemudian seterusnya, seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Syu'bah? Ini bukan tiap hari. Sesekali mereka bersedekah kemudian berpuasa. Ini biasa dahulu para salaf. Mereka berikan sesuatu kepada orang lain. Mereka, insya Allah besok kita masih ada. Atau nanti besok kita cari lagi. Ini biasa. Subhanallahil azim. Dahulu para salaf melihat sedekah ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa menjaga dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Karena mereka menghafal hadisnya, mengetahui ucapan Rasulullah bahwasanya kullu mri'in yaumal qiyamati tahta dhilli sadaqatihi. Setiap orang di hari kiamat kelak di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan hanya kadar satu mil, tidak ada yang melindungi setiap orang kecuali naungan dari sedekah yang pernah ia keluarkan di dunia. Kecuali tujuh orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Fasyahid. Sedekah ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Bahkan ketika seorang sudah sampai masa-masa sakaratul maut, ketika ajal sudah sampai di tenggorokannya, ia meminta kepada Allah agar ditangguhkan sejenak. Untuk apa? Amalan pertama yang ia pilih adalah sedekah. Allah berfirman di akhir surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkanlah sesaat kematianku ini agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh dan termasuk dari orang-orang yang saleh. Perhatikan di sini, yang ia minta adalah sedekah. Karena sedekah ini bukti yang nyata yang menjadi indikator akan kejujuran keimanan seseorang. Was-sadaqatu burhan, kata Rasulullah, sedekah itu adalah burhan, bukti, dan banyak lagi keajaiban-keajaiban, keutamaan-keutamaan sedekah dan orang-orang yang berinteraksi dengan sedekah ini. Tapi karena waktu, lanjut tanya jawab atau tutup? Cukup. Baik. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Fasyahid, sedekah adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan sedekah terbaik yang bisa dilakukan oleh seseorang, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Apa jawaban Rasulullah? Qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Sedekah terbaik yang bisa engkau lakukan adalah ketika engkau bersedekah dalam keadaan engkau sedang sehat dan ambisimu terhadap dunia menggebu-gebu. Jadi seorang sehat badannya, kemudian ambisinya untuk mengejar dunia menggebu-gebu.

0: untuk fulan. Itu akan dilihat oleh hakim. Tidak mutlak bisa menjadi sedekah. Ketika seorang sudah sakit, lalu dia mengatakan, tolong ini kasihkan ke itu, ini kasihkan ke itu, ini kasihkan ke itu, hakim bisa menganulir sedekah tersebut. Jika sakit ini, sakit yang mengantarkan kepada kematian. Karena sedekah yang dilakukan oleh seseorang menjelang kematiannya, ini adalah wasiat. Dan wasiat itu ada ketentuan-ketentuannya. Pertama, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Yang kedua, wasiat ini nilainya tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Nah, ketika seorang sedang ambisi, menggebu-gebu, kemudian sehat, makan apa saja bisa, gak takut kolesterol misalnya, gak takut gulanya naik, gak takut tensinya meningkat, bebas makan apa saja. Juga dia seorang yang masih pengen punya seperti orang lain. Mobil terbaru udah keluar, dia juga pengen punya. iPhone terbaru udah keluar, dia juga pengen punya. Tapi dalam keadaan seperti itu, ia siap menangguhkan keinginan-keinginan ini dan dia bersedekah. Maka ketahuilah, itulah sedekah terbaik yang bisa dikeluarkan oleh seorang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: Mutiara تلاوة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan dari saudari Mita di Sijunjung, Sumatera Barat. Boleh bertanya, bagaimana kalau kita memiliki mukena yang sudah tidak layak pakai? Apakah mukena itu harus dibuang atau boleh dibakar? Mohon penjelasannya. Ya, mukena yang biasa kita pakai untuk beribadah, kemudian saat ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai karena sudah usang atau rusak, maka mukena ini boleh kita buang atau kita bakar. Ini bukan termasuk barang yang memiliki kehormatan khusus, seperti mushaf yang sudah usang atau buku-buku agama yang mengandung asma Allah, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang membutuhkan perlakuan khusus untuk menghilangkannya, yaitu misalnya dengan dikubur atau dibakar. Adapun mukena yang sudah usang dan tidak layak dipakai, maka urusannya longgar. Kita bisa membuangnya. Barangkali masih ada sebagian orang yang akan memakainya untuk pel dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Juga bisa dibakar atau ditimbun. Ini semuanya adalah cara-cara yang boleh dilakukan dalam memperlakukan mukena yang sudah usang dan tidak layak dipakai lagi. Alhamdulillah.

Jadi kita ini punya dua nikmat, kata para ulama. Yang pertama nikmat ilmu, dan yang kedua nikmat media untuk mencatat, ya bolpen, kertas, gadget. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatada mentafsirkan ayat ini sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kata Imam Qatada, al-qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Kalau enggak ada alat tulis, berantakan. Gadget, PC, printer segala macam, itu kan pengembangan. Dasarnya kan pena. Jadi kalau kita dikasih dua nikmat, dikasih nikmat ilmu, bisa datang ke kajian, enggak semuanya loh kayak antum. Enggak semua seberuntung kita. Ada banyak orang di luar sana itu nyari kajian susah banget. Saya tahu ada banyak orang itu baru bisa kajian off air langsung seperti ini kalau ada seorang ustadz datang, dan mungkin datangnya bukan ke negara mereka tapi ke negara tetangga mereka, lalu mereka berbondong-bondong pergi ke sana. Maka kalau kita hidup di Jakarta, pertanyaan simpelnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nikmat pertama. Nikmat kedua, alat tulis atau bisa nyatet tapi enggak dipakai. Ini kan dikhawatirkan kena dua kufur nikmat, hadirin. Kufur nikmat ilmu, kufur nikmat pena.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita di dalam serial Amal Saleh Berpahala Besar. Akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu apa ganjaran dan pahala bagi orang-orang yang berjalan ke masjid. Telah diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu dari rumah, kemudian dia berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, melaksanakan solat fardu, kanat khutwatahu, maka kedua langkah kakinya, tahuttu khati'ah, satu langkah menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah berikutnya mengangkat derajat. Maka kemuliaan bagi para laki-laki yang mendatangi masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Dan tentu yang sangat penting itu adalah berwudu dari rumah, jangan berwudu di masjid kecuali kalau batal. Jadi yang paling untung, yang paling jauh rumahnya dari masjid, karena dia yang paling banyak langkahnya. Tentu hadis ini tidak mencakup para wanita, karena wanita rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

0: yastaghna.
1: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.
0: Inna ila rabbikal ruj'a.
1: Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmulah kembalimu.
0: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
1: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat?
0: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa.
1: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
0: Ara

0: yara.
1: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
0: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah.
1: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.
0: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ.
1: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
2: Tanya jawab.
3: Saya seorang mu'alaf. Saya ingin sekali berhijab. Apalagi saat teman-teman bertanya kenapa tidak berhijab. Tapi saya menjawab, walaupun saya tidak berhijab, tapi saya menjalankan sholat 5 waktu. Yang ingin anak tanyakan, apakah jawaban saya kepada teman-teman saya itu benar, Ustaz? Mohon penjelasan. Masya Allah, pertanyaan yang menarik, jemaah. Iya, berkaitan dengan seorang yang masuk Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara utuh, secara keseluruhan. Jadi orang masuk Islam itu bukan hanya pakaiannya yang Islam, bukan hanya sholatnya yang Islam, tapi semuanya harus Islam. Dia berdagang, perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dia bekerja, pekerjaan yang sesuai dengan agama Islam. Dia berpakaian pun berpakaian sesuai dengan agama Islam. Jadi kalau anti sudah masuk Islam, alhamdulillah. Nasihat ana, anti pelajari Islam lagi, mengkaji Islam. Sholat alhamdulillah, kalau sudah sholat nanti laksanakan puasa ketika di bulan Ramadan. Ada kewajiban-kewajiban yang lain. Melaksanakan kewajiban dalam Islam ini sesuatu yang memang berat buat kita, jemaah. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, jilbab itu bukan tradisi orang Islam, dan jilbab itu bukan tradisi orang Arab. Tapi jilbab itu perintah Allah Azza wa Jal kepada orang yang muslim, muslimah khususnya. Jadi kewajiban berjilbab itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab, yang dibaca di surat An-Nur. Allah ceritakan. Tapi memang kalau orang imannya enggak kuat, susah untuk diajak berjilbab. Bahkan ada yang mengatakan, yang penting hatinya aku jilbabin dulu. Nah, hati dijilbabin, tubuh juga dijilbabi. Kenapa? Karena perempuan itu menggoda. Antum mau lihat perempuan dari depan, dari belakang, menggoda. Makanya kalau ada istilah barat itu ladies first. Kita gak ada ladies first. Kalau ada perempuan mau lewat, antum mau lewat, siapa dulu yang lewat? Laki dulu lewat. Jangan sampai antum berjalan di belakang wanita. Antum berkata, fadl, silahkan. Antum bisa menikmati dia dari belakang. Ada ladies first. Keluar lift, masuk lift, kadang-kadang itu kan, silakan mbak, silakan. Silakan, antum mau ngelihat dia keluar. Antum, kalau antum di depan perempuan aman, nggak akan tergoda. Tapi kalau antum di belakang wanita, apa antum tergoda? Karena perempuan itu diciptakan indah. Makanya kenapa disuruh tutupin keindahan dia? Maka buat mbak yang bertanya, tolong belajarin lagi. Kalau saya perintah untuk berjilbab, itu memang setelah perintah untuk sholat. Jadi sholat itu diwajibkan pada ya tahun ke-10 atau ke-11 kenabian, dan kewajiban jilbab itu kira-kira pada tahun setelah tahun kelima, kalau nggak salah pada waktu perang Ahzab ya, perang Ahzab tahun kelima Hijriah. Tapi dua-duanya sama-sama kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, namun diperlukan keimanan. Barakallahu fikum.

Waqad qala Syabi. Lalu Al-Imam Mawardi membawakan ucapan terkenal Al-Imam Asy-Syabi. Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada tiga tingkat, kata Al-Imam Asy-Syabi. Faman nala minhu shibran shamakha bi anfih wa dhanna annahu nala. Dan barang siapa yang berada di tingkat pertama, ini yang pre-basic, yang dasar banget lah, yang awal-awal, maka dia merasa dia telah kuasai semua ilmu. Ada perasaan unjuk gigi dia, di diri dia, untuk merasa tahu, ngerti, segala macam. Itu yang benar-benar dasarnya minta ampun. Nah, itu merasa diri pintar, merasa diri tahu, merasa diri ngerti. وَمَنْ نَعْلَ مِنْهُ شِبْرَثَانِ صَغُرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَنَلْهُ. Adapun setelah dia naik ke fase berikutnya, ke tingkatan berikutnya, maka dia akan merasa dirinya kecilnya minta ampun. Dan dia sadar dia gak bisa menguasai ilmu tersebut. Dia belum dapetin tuh. Dia masih banyak kekurangan. Wa amma shibru tsani fa hayhat la yanaluhu ahadun abada. Adapun tingkatan ketiga, maka tidak ada satupun manusia yang bisa mencapainya. Tidak bisa. Jadi orang yang sombong, yang merasa diri angkuh, merasa diri ini gampang ngejatuhin orang, gak menghargai. Orang yang ngobrol sama temennya di majelis, gak memperhatikan, itu orang merasa besar, merasa diri tinggi, tapi terselubung. Itu jelas, dia bukan ahli ilmu. Dan dia gak ngerti apa-apa. Itu kata yang saya ingin. Tingkatan terendah, sangat rendah.

0: menjawab.
1: Antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Pertanyaan, benarkah Anas bin Malik adalah ayah dari Imam Malik? Apa hubungan keduanya? Anas bin Malik dan Malik bin Anas, keduanya tokoh besar dalam sejarah Islam. Dan keduanya bukan anak dengan bapak. Imam Malik bin Anas bukan anaknya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita akan melihat jalur nasabnya Imam Malik bin Anas. Al-Dhahabi menyebutkan biografi Imam Malik dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Beliau adalah Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman bin Khuthail bin Amru bin Al-Harith yang bergelar Bani Dhu Asbah bin Auf bin Malik. Siyar A'lam An-Nubala. Nasab Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Dhahabi menyebutkan biografi sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adi bin Najjar. Siyar A'lam An-Nubala. Beliau berasal dari Bani Najjar dari suku Khazraj asli Madinah. Anda bisa bandingkan dua nasab ini. 1. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin Haram. 2. Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Waiman. Jika Imam Malik adalah anaknya sahabat Anas bin Malik, seharusnya kakeknya Imam Malik adalah Malik bin An-Nadhar bin Domdom. Tapi kakeknya Imam Malik adalah Malik bin Abu Amir bin Amr. Sehingga keduanya tidak memiliki hubungan nasab. Di samping itu, Imam Malik bin Anas masuk di generasi tabi'ut tabi'in. Sehingga beliau tidak bertemu sahabat. Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang menjadi pembantu Nabi SAW. Beliau menjadi pelayan Nabi SAW karena dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sahabat Anas bin Malik bercerita, Rasulullah SAW tiba di Madinah ketika usiaku 8 tahun. Ketika beliau datang, ibuku menggandeng tanganku menemui beliau. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan Ansor kecuali mereka menghadiahkan sesuatu untuk Anda. Sementara saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya hadiahkan selain putraku ini. Silahkan Anda ambil dan jadikan sebagai pembantu untuk keperluan Anda. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mushili dalam musnadnya. Apa hubungan antara sahabat Anas bin Malik dengan Imam Malik? Jika melihat dari sisi nasab, tidak ada hubungannya. Imam Malik juga bukan ulama tabi'in yang pernah menjadi murid sahabat. Hanya saja, ada satu informasi yang dinyatakan oleh Al-Dhahabi, tahun kelahiran Imam Malik menurut pendapat yang kuat adalah di tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Anas, pembantu Nabi SAW. Siyar A'lam An-Nubala. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, dalam menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang murni dari guru kita, apakah kita cukup sami'na wa ato'na atau perlu menanyakan dengan lebih rinci, Ustaz? Dan bagaimana ada bertanya agar tidak terkesan seperti ngeyel? Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Sopo mau?
1: Mas Aris Pati, Ustaz.
2: Mas Aris Pati, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang halal barokah banyak dan subur makmur sehat bekas waras regep ngaji semangat dalam menjalankan sunnah untuk Mas Haris. Haris Pak Aris.
1: Aris.
2: Aris, Mas Aris yang di
1: Pati.
2: Pati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu ada dua ya.
1: Iya, ada dua, Ustaz.
2: Yang pertama, adab bertanya.
1: Apakah kita cukup manut saja dengan iya. guru kita? Atau perlu menanyakan dengan
2: apakah
1: lebih rinci?
2: Apakah kita cukup taklid Pak Kiai? Apakah kita perlu bertanya? Gini, pertanyaan supaya tidak terkesan begunung bongenya itu nganggu cara bertanya yang baik. Misalkan gini, iki Pak Kiai sholat zuhur, aku harap ngerti sholatnya Pak Kiai kaya ngopo. Sholat gini wes rampung. Pak Kiai dalam badhe matur, oh iya piye, nyuwun tulung kelonggarane waktu Pak Kiai, kula ajeng belajar sifat sholat Nabi ingkang sesuai kalian sunnah, lan menawi mboten memberatkan, nopo saged kula diwarai di dudui dalil-dalilipun Kiai. Nah gitu, itu tidak memberatkan. Aku isone sholat ngene iki le, ning nek kon ngeroke dalil aku dhewe ya ora ngerti. Nah, nek ngono kuwi menunjukkan kejujuran beliau bahwa beliau adalah orang yang terbatas ilmunya. Jadi ngeroke dalil sholat dhekne ora ngerti. Berarti jenengan golek kiai liya tanpa meninggalkan kiai tadi. Jenengan golek kiai liya rada adoh. Memang zaman sahabat, zaman ulama salaf dahulu yang ngono kuwi. Belajar ki ora mung satu guru, tapi banyak. Jenengan coba mencari cari ustadz yang lain. Sekopati njajal ning Kudus. Neng Kudus, neng kono petuk seorang ustad jenenge Ustad Isa. Ustad Isa, napa? Anu Ustad Isa, saya sowan ke sini ke Kudus mau bertanya Ustad Isa. Oh iya, takut apa kowe? Mohon bimbingannya, saya ini pengen mengetahui dalil-dalil sifat sholat Nabi baik zuhur, asar maupun yang lain. Bisakah Ustadz Isa memberi bantuan padaku untuk pencerahan masalah ini? Tak mlebu ngomah sik. Nah, ngono kuwi. Ustadz Isa mlebu ngomah. Nah, terus metu. Lho, bukune iki? Buku napa niku Ustadz Isa? Iki jenengane buku Sifatu Sholatin Nabi Ka'annaka Tarahu. Sifat sholat Nabi wiwit takbiratul ihram nganti salam kaya-kaya sampean weruh sholatin Nabi. Oh. Lah niku, heeh. Lah niku kitab ping pundi niku Ustaz? Iki kitab iki sing nyusun jenengane Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wong Yordania kono. Lale tumbas mpundi Pak Isa? Ora sah tumbas. Aku duwe loro nyai ki wegawa nen peken. Nah, oh nggih. Nah, wis Mas Aris akhirnya maca. Oh, ternyata takbiratul ihram terus mau ruku, bangun dari ruku, bangun dari tasahud awal melanjutkan rakaat ketiga, kuwi iki kabeh nganggo angkat tangan. Angkat tangan ki tangane ngene dure sak mene. Oh dalile ana kabeh ki. Wih, jan. Nah, ngene ki Mas Aris, jenengan iso sedekah wektu, sedekah ilmu, jenengan terus takok Ustaz Isa niki le tumbas sing pundi. Lah kowe wis duwe ndak tak takok. Kula pengin nyukani Pak Kiai nggen kula. Nah, oh lah kutuku ning Semarang. Nah, Mas Aris terus nyang Semarang. Tuku diaturke Pak Kiai sing mau ditakoki orang ngerti. Lho, ngono kuwi. Paham ya Mas Aris? Nih, ini yang pertama. Tadi kita perlu wong kita Allah beri pikiran apalagi sekarang ada HP, browsing dhewe iki ya iso kan gitu. Kita dikasih akal digunakan untuk bertanya kepada kiai atau ustad, dia dengan teknik yang baik yang tidak memberatkan. Jangan sampai taklid buta. Wis ora wayahe nek taklid buta zaman saiki. Wis zaman modern. Baik.
0: Dua keutamaan zuhud. Pertama, dengan zuhud seseorang dapat memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari manusia. An Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajul faqala ya rasul Allah dullani ala 'amalin idha ana 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Doa zikir pagi.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah MHI Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Nabi Ditemui Malaikat.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para hadirin, bapak, ibu, saudara-saudariku, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dipertemukan Allah di Masjid Al-Madani tercinta. Semoga rawuhnya kita semua ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, "Ahabbu biqa'il ardi ila Allah masajiduha." Tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. "Wa abghaduha ilaihi aswaquha." Dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat yaitu masjid. Semoga kelak Allah pun mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat yaitu surga Firdaus. Amin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia meneladani ajarannya. Insyaallah, ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita tidak kasfus subhat lagi. Supaya besok mungkin pamfletnya bisa dikondisikan atau poster kajiannya bisa dikondisikan. Dan itu sebenarnya sudah saya mulai pekan lalu. Pertemuan sebelumnya berarti satu bulan yang lalu. Insya Allah materi kita dan pertemuan-pertemuan berikutnya adalah Al-Qasas fi ahadisin Nabi, kisah-kisah dalam hadisnya Nabi. Jadi setiap kajian saya akan menyampaikan kisah. Tapi kisah ini enggak sembarang kisah. Kisah yang terdapat dalam apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kemarin saya sampaikan tentang kisah Heraklius kalau enggak salah. Halo? Atau lupa? Kajian terakhir kemarin tuh saya sampaikan cerita tentang Kaisar Romawi Heraklius yang disurati Rasulullah, gitu. Tidak berani mengatakan iya karena lupa gitu kayaknya ya. Lah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah dalam hadis yang sahih Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari tentang Rasulullah didatangi malaikat. Terus Nabi diajak jalan oleh malaikat tersebut. Tapi bukan Jibril. Kalau penasaran kita baca. Nabi pernah didatangi dua malaikat, terus diajak berjalan. Di perjalanan itu Rasulullah melihat peristiwa-peristiwa yang aneh, yang semuanya itu punya makna. Saya sampaikan, kita baca dulu hadisnya, nanti kita uraikan pelajaran-pelajarannya. Ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi, kisah ini dicantumkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari hadis Samura bin Jundub, seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jadi ada seorang sahabat Nabi cerita, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Dulu kebiasaannya Nabi, di antara perkara yang sering diucapkan Nabi kepada para sahabat adalah Nabi berkata begini, siapakah di antara kalian yang bermimpi? Nabi itu biasanya ya, mungkin setelah sholat subuh begini, terus ketemu sahabat, maka Nabi berkata, siapakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Fayakussu alaihi man sya'allahu an yakussu. Maka biasanya ada seorang sahabat yang menceritakan mimpinya kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi bercerita, wa innau qala lana dzata ghadatin. Pada suatu pagi, ya, setelah sholat subuh begini, Nabi berkata kepada kami, menceritakan mimpinya. Dan bedanya mimpinya Nabi sama mimpinya kita apa? Kalau mimpinya Nabi itu wahyu. Halo? Kalau mimpinya Nabi itu apa? Wahyu. Bukan sembarang mimpi. Kalau mimpi kita, mimpinya kita panjenengan, itu ada tiga macam. Yang pertama, minallah, dari Allah. Ada cabang kenabian yang tidak pernah tertutup, yaitu melalui mimpi. Mimpi itu, mimpinya manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, minallah, ru'ya minallah, mimpi yang datang dari Allah. Tentang firasat, tentang petunjuk, itu ada, Pak. Benar, memang ada itu. Tetapi, perhatikan, ada tetapinya loh ya. Tetapi mimpi seperti ini tidak bisa dipakai menjadi sandaran hukum. Boleh untuk firasat, boleh untuk petunjuk, tapi enggak boleh menjadi sandaran hukum. Bisa dipahami kira-kira? Contoh, tadi malam aku mimpi ketemu Nabi, terus saya disuruh ngamalkan A, B, C. Maka sekarang saya mengamalkan amalan itu karena saya dapat melalui mimpi. Tidak boleh. Karena amalan dalam Islam dibangun di atas dalil. Mana ayatnya, mana hadisnya. Nah, mimpi tidak boleh. Wong, sudah selesai kok. Turun ayat surat Al-Ma'idah ayat berapa? 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Maka tidak ada susulan syariat melalui mimpi. Tidak ada. Bisa dipahami jamaah? Jadi kalau mimpi itu boleh, maka dalam hal apa tadi? Firasat, petunjuk, itu mungkin, boleh, terus ada sampai hari kiamat. Itu datangnya dari Allah. Misalnya seorang bimbang dalam suatu perkara, minta petunjuk sebelum kepada Allah, terus tidur-tidur dikasih mimpi sama Allah, yang dari mimpi itu jelas dikasih isyarat. Itu boleh, berlaku itu. Masih sampai sekarang masih ada. Itu jenis mimpi yang pertama. Jenis mimpi yang kedua, al-hulum minasyaiton, dari setan. Mimpi datang dari setan. Jenengan dikasih ketakutan-ketakutan dalam mimpi, atau mimpi ketemu sesuatu, disuruh mengamalkan sesuatu yang menyimpang, dikasih bisikan-bisikan yang aneh, menyelisih syariat, itu dari syaitan. Lah, kadang-kadang orang jadi dukun itu karena nomor dua ini, Pak. Halo? Orang-orang kadang-kadang jadi dukun itu karena dikasih mimpi yang nomor dua ini. Dikasih kabar-kabar, akhirnya jadi merasa sakti, disuruh ngambil barang tertentu. Itu dari setan. Lah, orang kalau gak belajar agama akan jatuh ke nomor dua ini, dikelabui oleh apa? Setan lewat apa? Mimpi. Ada orang, Pak, membunuh anaknya karena dapat bisikan lewat apa? Mimpi. Sebagai syarat untuk sakti dan seterusnya, dikasih mimpi ya, dari setan. Nah, untuk mengetahui dari setan apa enggak, ya harus belajar. Mimpi jenis yang nomor tiga adalah ibarat kata bunga tidur. Seorang punya kebiasaan sampai terbawa apa? Mimpi, tapi enggak mengandung makna yang positif atau negatif, sekedar mimpi ngono wae. Itu mimpi kita. Nah, sekarang ini Nabi menceritakan apa? Mimpinya. Nah, kalau mimpinya Nabi itu apa? Tadi saya sampaikan di awal. Mimpinya Nabi itu apa? Wahyu. Jadi Nabi ketika menyampaikan mimpi ke sahabat itu berbeda dengan mimpinya kita. Itu mimpi yang wahyu dari Allah. Perhatikan, pada suatu pagi Nabi menceritakan kepada kami. Jadi biasanya Nabi itu tanya ke sahabat, ayo siapa yang mimpi? Ya, gitu. Terus ada sahabat ngomong, ya Rasulullah saya mimpi begini, begini, begini. Terus ditafsiri sama Nabi. Suatu hari pagi Nabi cerita ke sahabat tentang mimpi, tentang apa yang beliau jalani. Perhatikan. Innahu atani lailata atiyani. Tadi malam aku kedatangan dua orang. Kata Rasulullah, tadi malam aku kedatangan dua orang. Wa innahuma ittasaani. Dua-duanya membangunkan aku. Nah, ini masih mengandung kemungkinan Nabi mimpi, atau bisa jadi Nabi tidak mimpi tapi nyata. Karena ada kata-kata ibta'asani, dua-duanya membangunkan aku. Bisa dipahami ya? Jadi Nabi tadi malam didatangi dua orang tamu. Dua tamu ini membangunkan Nabi. Wa innahuma qalali, dua tamuku tadi berkata kepadaku, intolik, hey Muhammad, ayo bergegas, berangkat, kita berangkat bareng-bareng. Intolik, ayo kita bergegas berangkat. Wa inni intolaktu ma'ahuma, akhirnya aku bergegas berangkat bersama dua tamuku tadi. Kira-kira tamunya Nabi di siapa? Hah? Malaikat. Wa inna ataina ala rajulin muttajiin wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhratin. Aku diajak jalan sama dua tamuku tadi, malaikat diajak jalan. Dalam perjalanan itu aku melihat ada seorang laki-laki yang tidur terlentang. Jadi aku melihat ada dalam perjalananku diajak siapa tadi? Dua orang tadi itu malaikat. Aku melihat ada seorang laki-laki yang tidur terlentang. Terus ada orang yang nomor dua berdiri membawa batu besar. Fa'idha huwa yahwi bisokhrati li ra'sihi. Maka orang yang berdiri yang membawa batu besar tadi itu, batunya tadi dijatuhkan ke kepala orang yang tidur terlentang tadi. Fayaslahu ra'sahu, maka kepalanya orang yang tidur tadi pecah. Fayadahdahu al-hajaru hahuna. Akhirnya batu tadi menggelinding. Fayatba'ul hajara, maka orang tadi mengikuti batu yang glinding tadi, mau diambil lagi gitu. Fala yarji ilai hatta yasiha ra'su kama kana. Jadi Rasulullah ini dihadapkan ada fenomena pemandangan, ada satu orang tidur, ada satu orang lain berdiri membawa apa tadi? Batu besar, terus dikeprukno, dijatuhkan ke kepala orang yang tidur hingga kepalanya pecah. Batu ini menggelinding, maka sama orang yang berdiri diambil batu ini, tidaklah dia mengambil dan kembali kecuali itu kepalanya balik lagi. Mungkin sebagian sudah pernah dengar hadis ini. Kepalanya balik lagi. Tsumma ya'udu alaihi, kemudian dilakukan lagi, dikeprok lagi kepalanya. Fayaf'alu bi mithla ma fa'ala al-marra ula. Maka orang yang berdiri ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di pertama kali tadi itu. Rasulullah terheran-heran, ono opo iki, kok aneh ini. Maka Nabi berkata kepada dua tamu yang mengajaknya tadi, subhanallah, mahadha, apa ini? Qalali, dua tamuku yang mengajak aku tadi, yang membangunkan aku, berkata kepadaku, intolik, intolik, terus-terus jalan-jalan, jangan tanya, terus-terus jalan, intolik, intolik, terus jalan, bergegas. Fantolakna, akhirnya aku pun bergegas nurut sama dua tamuku tadi. Ini berarti pemandangan nomor berapa? Pertama, yang tadi kan? Fantolakna, akhirnya kami berangkat bersama dua tamuku tadi. Fataina ala rojulin mustalkin likofahu. Kemudian Nabi melihat pemandangan yang aneh, yang keberapa sekarang? Kedua. Aku melihat seorang laki-laki yang tidur terbaring di atas tengkuknya. Tengkuk niku pundi? Sini iki. Bahasa Jawane apa tengkuk iku? Dalem. Citok. Citok iki. Oh, citok sini. Oh, tengkuk sini. Wa idza akharu qa'imun alaihi, ada orang yang berbaring di atas tengkuknya, terus ada orang berdiri membawa kalup. Kalup itu Pak, besi. Besi yang ada bengkoknya gini, ganju ya. Kayak pengait, koyok pancing begitu. Tapi gede. Ini besi yang bengkok lancip begini. Min hadidin, yang terbuat dari besi. Fa idza huwa ya'ti ahadasik qai wajhihi fayusarsiru sidqahu ila qafahu. Maka orang yang membawa pengait atau ganju tadi, bener tak ganju itu? Ngoten nggih. Ya. Maka dia tarik ganju atau pengait besi tadi di wajahnya dan ditarik ke tengkuknya. Dari salah satu bagian wajahnya ditarik ke tengkuknya sini. Famin khorahu ila kofahu, dan hidungnya ditarik ke tengkuknya. Wa ainahu ila kofahu, dan matanya ditarik ke tengkuknya. Sesudah itu ganti ke bagian yang satunya, sama dengan tadi, ditarik semua kemana? Ke tengkuk. Melakukan yang kedua seperti yang pertama tadi. Fama yafruhu min dalikal janib hatta yasiha dalikal janib kama kana. Tidaklah selesai menarik bagian yang sebelah yang kedua kecuali yang pertama balik lagi. Jadi siksone itu enggak pisan gitu maksudnya itu. Disikso balik, sudah selesai dikembalikan lagi supaya terus merasakan apa? Siksaan. Kan ayat di Al-Quran dikatakan Pak, ahli neraka itu Pak, sesudah dibakar Pak, itu kulitnya dikembalikan. Pengetahuan modern mengatakan, memang kulit itu kan indera perasa. Indera apa? Jadi kalau ada kulitnya, itu orang akan terasa apa? sakit, maka dikembalikan lagi sama Allah supaya terus merasakan sakit. Fabaddalnahum juludan, kami ganti kulitnya ahli neraka dengan kulit yang baru supaya merasakan adab. Lah ini sama ini kayak gitu. Nah, terus masih banyak ini. Tsumma ya'udu alai fa ya'mal mithla ma fa'ala al-marra al-ula. Kalau ini selesai kembali ke sini. Terus gitu, terus. Siksanya berkelanjutan. Rasulullah terheran-heran. Dan Rasulullah berkata, "Subhanallah. Ma hadzani? Ada apa dengan dua orang ini?" Faqala li, maka dua malaikat ini berkata, "Intolik." Terus berjalan. Sampai naik ke apal hadis ini, Pak, karena hadisnya ini panjang. Apalkan kata kuncinya. Kata kuncinya apa, Ustaz? Intolik. Pokoknya naik garuh hadisnya. Iling-iling satu kata apa tadi? Intolik. Intolik artinya apa? Ayo jalan terus. Itu kata kuncinya. Intolik. Intolik. Terus jalan. Jangan tanya. Kayak kisahnya Nabi Musa sampai Nabi siapa? Gitu. Nabi Musa kan apa ini takon? Gak dijawab. Iling sama ini. Nah kayak ngono ini. Karpe Nabi itu minta penjelasan. Apa maksud dari gambaran fenomena kayak gini itu apa? Gak dijelaskan sama malaikat. Tapi malaikatnya ngomong apa? Intolik. Intolik. Fantolakna, akhirnya kami pun bergegas. Setelah itu ada fenomena lagi yang baru. Apa itu? Fa'ataina ala mithlatan nur. Setelah itu kami menjumpai ada seperti tungku besar, tungku. Apa? Tungku itu apa? Tempat masak itu ya. Tungku. Tungku besar. Wa aqsibu annahu kana yaqul fa idza fihi lahwatun wa aswatun. Jadi ada tungku besar. Kemudian tiba-tiba terdengar dari tungku besar itu suara hiruk pikuk manusia, teriak-teriak gitu. Fattalana fihi, dilihat sama Nabi, ada apa ini? Kok ada tungku besar? Ono suara rame-rame iki, jerit-jerit, apa ini? Ternyata di dalamnya fihi rijalun wa nisaun uratun. Ternyata dalam tungku besar itu ada laki-laki perempuan yang telanjang. Laki-laki banyak, perempuan banyak, telanjang semua. Fa idza hum yatihim lahabun min asfal minhum fa idza atahum dzalikal lahabu dawdaw. Maka ketika kobaran api itu menyembur ke apa tadi, tungku tadi itu, maka mereka jerit-jerit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran dengan fenomena ini dan Rasulullah berkata, "Maha ula, siapa mereka itu? Ada apa kok dibakar begitu?" Qala li, maka dua malaikat itu berkata kepadaku, "Gimana? Gimana? Intolik. Intolik." Makanya kan saya katakan kata kuncinya apa? Intolik. Intolik. Terus-terus jalan. Fantolakna, maka kami pun berjalan terus. Fa'ataina ala nahrin, tiba-tiba saya melihat ada sungai. Ahmar mithlad dam, dan sungai itu ternyata airnya berwarna merah, sungai darah. Mithlad dam, seperti darah. Jadi Rasulullah melihat ada sungai darah, Pak. Fa idza fin nahri sabikhun yasbahu. Terus di tengah-tengah sungai itu ada orang yang berenang. Ada orang berenang di sungai darah. Wa idza ala sattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan wa idza dhalika sabihu yasbahu ma yasbah thumma ya'ti dhalika alladhi jama'a indahu al-hijarata fayaghuru lahu fahu fayulqimu hajar. Jadi Rasulullah melihat ada sungai darah. Di sungai itu ada orang berenang-renang. Dan nanti ternyata di tepian sungai itu ada seorang laki-laki yang mengumpulkan apa? Batu. Kemudian orang yang berenang-renang itu minggir-minggir-minggir, sesudah di tepi maka dilempari dengan apa? Batu, dan masuk ke perutnya. Dijejelkan ke apa? Perutnya. Mulutnya, melalui perutnya dijejelkan ke apa? Mulutnya, dikasih makan batu. Fayantoliku fayasbah, kemudian dia renang lagi. Kemudian balik lagi ke tepi, sama, dikasih batu lagi, dijejelkan kemana? Ke mulutnya orang tadi. Terus itu balik lagi ke tengah lagi, berenang-renang lagi. Kultulahuma, aku berkata kedua malaikat ini, mahadhani, siapa dua laki-laki ini yang berenang sama yang bawa apa? Batu ini. Maka dua malaikat itu berkata kepada aku, gimana jemaah bunyinya? Intolik. Ayo terus jalan. Ojo takon sih gitu loh maksudnya. Jalan. Belum waktunya untuk dijelaskan. Fantolakna fa'ataina ala rajulin karihil mar'ati, atau mir'ati bacanya ini. Kalau di sini dikasih harokat al-mar'ati, maksudnya itu gambarnya jelek, sayyul mandur maksudnya. Ternun, jazakallah khair. Setelah itu Rasulullah berjalan, karena disuruh jalan lagi pak. Terus Rasulullah melihat orang yang wajahnya jelek, buruk rupa. Au ka akrohi ma antaroin rojulan mir'an. Rasulullah melihat seorang laki-laki jelek, buruk rupa. Fa'idahu wa indahu narun yahushuha wa yas'a khawlaha. Terus laki-laki ini menyalakan api. Rasulullah melihat seorang laki-laki wajahnya buruk, gak enak dipandang, menyalakan api. Qala, Rasulullah berkata kepada dua tamunya tadi yang ngajak berangkat tadi itu, mahadha, siapa orang ini? Maka kedua malaikat itu berkata, gimana jemaah? Intolik. Terus jalan lagi. Fantolakna hatta ataina ala raudatin mu'attamatin fiya min kulli launir rabi'. Kita berjalan, tiba-tiba kita melihat ada taman yang banyak tumbuhannya, rindang, subur. Fa'idha baina dhahranir raudha rajulun tawil, di tengah-tengah taman yang rindang, yang banyak bunga-bunganya, banyak pohon-pohonnya itu, yang rindang, yang bagus, yang indah, di tengah-tengah ada seorang laki-laki. Rajulun tawilun, laki-laki yang itu tinggi menjulang, orangnya gede dur. La'akadu arorok sautulan minas sama, sampai hampir gak lihat kepalanya. Saking apanya? Hah? Saking tingginya. Wa idza haula ar-rajuli min akthari wildan ra'aituhum qad. Ternyata di sekeliling laki-laki yang di tengah-tengah taman yang tinggi gede duwur tadi itu, ternyata dikelilingi oleh bocah-bocah kecil.

lam ara raudatan qattun a'dham minhu. Aku kemudian aku melihat taman yang kau gede banget. Enggak pernah aku melihat taman segede itu, kata Nabi. Dan tidak pernah aku melihat taman seindah itu. Faqala li, maka dua malaikat itu berkata kepadaku, irqa, naiklah Muhammad, naiklah. Aku disuruh naik ke kebun yang rindang yang gawat dia tadi itu. Fartaqaina fiha, maka aku naik. Aku naik melihat. Fartaqaina fiha ila madinatin mabniyatin bilabanin dhahabin walabinin fiddatin. Walabini fiddatin. Maka aku naik dan aku melihat ada kota. Kota, berarti kan gede. Aku melihat ada kota yang terbangun dari batu bata yang terbuat dari emas. Berkilauan emas. Dan batu bata yang terbuat dari fiddah, perak. Berarti ini kota yang indah, kelap-kelip, mewah. Fataina babal Madinah, maka saya masuk ke gerbang kota itu. Fastaftahna, kami minta dibukakan pintunya. Fafuti halana, akhirnya gerbang kota yang terbuat dari apa tadi? Emas dan perak tadi, gerbangnya dibuka untukku. Akhirnya kami masuk. Fatalaqana rijalun satrun fi khalqim ka ahsani ma antara'in wa satrun minhum ka akhbahi ma antara'in. Terus kami melihat ada orang-orang yang wajahnya ganteng-ganteng, separuh ganteng, separuh jelek. Ada orang yang wajahnya separuhnya ganteng, separuhnya jelek. Qala lahum, maka dua malaikat yang membawa Nabi tadi berkata kepada orang-orang yang separuh wajahnya baik, separuh wajahnya jelek. Dua orang tadi berkata, idhabu faqa'u fi dhalikan nahr. Hei orang-orang, pergilah dan cemplungkan diri kalian ke sungai. Masukkan diri kalian ke sungai. Fa'idha nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahul mahdu. Maka aku melihat mahdu fil bayat. Maka aku melihat ternyata di situ ada sungai. Maka orang-orang tadi nyemplung ke sungai itu yang sungai ini sangat putih. Fadhahabu, orang-orang pergi menjeburkan diri mereka ke sungai tersebut. Tsumma raja'u ilaina, setelah mandi mereka keluar dari sungai tersebut. Ketika balik-balik maka semua wajahnya yang buruk tadi hilang. Jadi tinggal gantengnya. Tinggal bagusnya, jeleknya hilang. Qala li, sesudah itu dua malaikat itu berkata, hadhihi jannatu adn, inilah Muhammad surga adn. Inilah Muhammad surga adn. Adn kan salah satu nama surga. Wa dzaaka manziluka wa hadzaaka manziluka, dan ini adalah rumahmu. Ya, Rasulullah punya rumah di surga apa? Adn. Kalau disebutkan surga di sur, kalau disebutkan rumah di surga, maksudnya apa? Is, kok istri? Siapa? Istana. Bismillah. Nah, kemudian fasama basori su'ud, fasama basori su'ud, dan kemudian aku lihat ke atas. Fa'idha qasrun mitlur robabah, aku melihat istana. Mitlur robabah, seperti awan. Aku melihat istana seperti awan putih. Seperti awan putih. Qalali, dua malaikat itu berkata, hadha manziluka, ini istanamu wahai Muhammad. Qultulahuma barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Fadarani fadkhulahu, tolong tinggalkan aku sendiri, aku ingin masuk ke rumahku. Maka dua tamunya tadi, malaikat maksudnya ya, dua malaikat tadi berkata, amal anfala, adapun sekarang enggak bisa, belum waktunya. Wa anta dakhilu, tapi kamu nanti masuk, tapi bukan sekarang.

0: Qala qultu lahumā, akhirnya aku berkata kepada dua malaikat tadi, dua tamu yang membawa Nabi tadi itu, fa inni qad ra'aytu mundu laila ajaba. Hei temanku dua orang, maksudnya malaikat tadi itu, dalam perjalanan kita semalam ini saya melihat peristiwa yang sangat aneh menakjubkan. Fama hadzal ladzi ra'aytu, sebenarnya yang aku lihat itu apa? Mulai dari kejadian A, B, C, D. Berapa tadi jumlahnya? Berapa? Pertama, melihat orang yang dikepruk kepalanya, betul? Yang kedua, melihat orang yang mulutnya ini ditarik sampai ke tengkuk, betul ya? Matanya ditarik ke tengkuk, hidungnya ditarik ke tengkuk, setelah itu ganti sebelah kiri, kan gitu-gitu dia. Terus yang nomor tiga, orang yang berenang di sungai darah, betul ya? Terus ada tungku, terus ada perempuan laki-laki yang telanjang jerit-jerit, betul. Terus apa lagi? Taman yang ada orang yang tinggi dan ada bocah-bocah kecil, betul. Terus setelah itu melihat orang yang separuh wajahnya jelek, separuh wajahnya bagus, nggih, itu nggih. Akhirnya Nabi klarifikasi, sak temen iki opo sih sing tak lihat itu? Baru dijelaskan. Ya mirip kisahnya Nabi siapa? Musa dengan Nabi siapa? Akhirnya dijelaskan. Wah, perhatikan. Ini penting penjelasannya nih. Setelah itu kita gali kesimpulan-kesimpulan. Ammar rajulul awwal, adapun laki-laki yang pertama. Alladzi ataita alaihi yuslahu ra'suhu bil hajar, yang kepalanya dijatuhi apa tadi? Batu sehingga pecah. Perhatikan. Fa innahu ar-rajulul ladzi ya'khudzul qur'an fa yarfaduh. Ini orang yang mengambil Al-Qur'an tapi menolaknya. Dituturi Al-Qur'an iki haram, iki haram, iki halal, tolak, enggak mau. Wa yanamu 'anish shalatil maktubah, dan dia tidur enggak mau salat wajib. Waya adzan turu, adzan subuh turu, tangi-tangi jam 6. Waya asar turu, sholat isya turu. Nah itu nanti di akhirat kata Nabi hukumannya kepalanya dia apa tadi? Dihantam dengan apa? Batu. Nah itu nomor 1. Nomor 2. Wa ammar rajul ladzi ataita aliyu sarsaru sidquhu ila qafahu, adapun orang yang ditarik dengan apa tadi? Gancu pengait bagiannya, sak dagunya sampai ke mana? Tengkuknya. Kemudian hidungnya sampai ke tengkuknya, matanya sampai ke tengkuknya. Ini adalah, perhatikan Pak. Fa innahu ar-rajulu yahdu min baiti fa yakdhibul kadzbah kidzbah tabluhul afaq, yaitu orang yang pagi-pagi keluar dari rumahnya membuat berita dusta sampai berita dusta ini tersebar di masyarakat. Gampangannya sekarang orang yang membuat berita hoax, hati-hati. Membuat berita, makanya nge-share sesuatu hati-hati. Membuat berita dusta sampai viral, wah, ya itu kena, itu bahaya tuh. Pak, perhatikan saya, berbohong itu bukan dosa kecil, Pak. Seorang muslim nggak boleh bohong. Seorang ulama boleh salah, tapi bohong nggak boleh. Seorang ilmuwan boleh salah, tapi bohong nggak boleh. Halo, salah itu manusiawi, betul tak? Penelitiannya salah, tapi dia bohong, dusta nggak boleh. Berdusta itu bukan dosa kecil, dosa besar. Makanya kita nih, Pak, meskipun hal yang remeh-temeh dalam urusan muamalah, jangan bohong, nggak boleh. Orang mukmin nggak boleh bohong, Pak. Nggak boleh bohong itu. Anti orang mukmin nggak boleh bohong, karena bohong itu dosa besar. Jadi nomor dua ini orang yang membuat berita dusta terus viral itu. Nomor dua ini, dan ini hadisnya dibuat 1400 tahun yang lalu, tapi bisa zaman sekarang ini, dunia maya, betul loh? Selanjutnya, wa amar rajulu wan nisaul uratul ladzina fi misli bina'it tanur fa innahum zanatu wazawani. Adapun laki-laki perempuan yang ada di dalam tungku, terus ketika api jatuh mereka menjerit teriak-teriak, mereka adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Yang telanjang tadi dulu. Nah, terus nomor pinten? Nomor 4. Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yasbihu fin nahri yulqamul khijar. Adapun orang yang berenang-renang di sungai darah, gitu. Itu dikasih makan apa tadi? Batu. Fa innahu akilur riba. Ini orang yang memakan riba, nganakno duit nek jare wong Jawa. Ngerti nganakno duit? Ngutangi sak mene, awakmu tak utangi, tapi kudu ana bungae. Hati-hati. Wa ammar rajulul karihatul mir'ati alladhi indan nari yakhussuha fa yas'a khawlaha fa innahu malik khazinu jahannam. Adapun tadi Rasulullah melihat ada orang yang wajahnya buruk, wajahnya enggak bagus, terus menyalakan apa tadi? Api. Siapa ini? Ini adalah Malik, malaikat penjaga. Halo-halo, malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka namanya Malik, khazinu jahannam, petugas penjaga neraka jahannam. Ammar rajul tawil alladhi fir raudhah. Adapun orang yang panjang tinggi, kepalanya sampai gak kelihatan, yang ada di tengah-tengah taman, dikelilingi bocah-bocah kecil, siapa itu? Sopo itu? Halo? Nabi sing terkenal dawa sopo? Nabi sinten? Ibrahim. Dikasih kata kunci dawa langsung pikirannya Adam. Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu wajahnya mirip Rasulullah. Rasulullah pernah ketemu Nabi Ibrahim waktu Isra Mi'raj. Wajahnya mirip Nabi. Wajahnya Nabi Ibrahim itu mirip siapa? Jadi saya ulangi, laki-laki yang gede dhuwur sidone sinten niku? Nabi sinten? Ibrahim. Terus bocah-bocah kecil yang di sekelilingnya Nabi Ibrahim itu siapa? Setiap bocah bayi yang wafat di atas fitrah sebelum baligh. Nah, kemarin kan ada unen-unen, Pak, ketika Gaza dibombardir kemarin loh, Pak. Terus arek cilik banyak sing mati, ada postingan Nabi Ibrahim banyak menerima tamu hari ini. Masih kemarin ter. Jadi bocah-bocah cilik sing di atas fitrah sing belum baligh itu dirawat Nabi Ibrahim. Makanya sampean jenengan kalau ada bocah kecil wafat, sama apa doanya? Doanya piye? Sama nek nyolati jenazah, jenazah iku bocah bayi utawa bocah sing durung baligh. Piye doane? Ya ketor selama ini durung diilmui. Utawa selama ini belum pernah nyolati arek bayi. Bayi atau balita, yang penting belum apa? Baligh. Di antara doanya kan gini, Pak. Ya Allahumma ij'alhu fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikan anakku bocah kecil ini di pengasuhan Nabi Ibrahim. Sinkron dengan hadis ini, Pak. Makane ana bocah cilik wafat, dongane kita sing nyolati jenazah itu. Nek wong gede kan Allahumma fir lahu warhamhu wa abi wa bu. Gitu. Iki arek cilik gak didoso. Halo, halo, halo. Gitu mboten? Nah, bocah kecil di antara dungane nek mati wafat, dungane Allahumma ja'alu fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikan bocah kecil ini di dalam pengasuhan Nabi Ibrahim. Di arek-arek cilik sing wafat itu diasuh Nabi Ibrahim. Ya, makanya kemarin saya masih ingat postingan si awal-awal Gaza di apa nah? Di bom itu kan banyak bocah-bocah cilik di jentre-jentre itu kan. Wafat semua, ada postingan. Terus dikasih apa? Sayap itu terbang ke langit. Terus ada captionnya Nabi Ibrahim sedang sibuk menerima tamu-tamu. Maksudnya itu bocah kecil itu. Itulah maksud dari hadis. Aku enggak enggak membenarkan gambar bayi-bayi dikasih sayap ya. Cuma saya terangkan apa hubungannya dengan hadis ini. Nah, jadi bayi-bayi yang wafat sebelum balik itu sekarang diasuh Nabi Ibrahim, Pak. Di taman. Dan tamannya itu bagus. Faqala ba'dul muslimin. Ha, ketika Rasulullah cerita, ini kan Rasulullah ini kan cerita ceritanya tadi kan? Rasulullah ini cerita di depan siapa tadi? Para sahabat menceritakan tadi malam aku diajak tamuku dua orang. Kan gitu kan? Panjang lebar cerita ini dari awal sampai akhir, akhirnya para sahabat tanya. Sahabat yang hadir di cerita tadi loh, tanya ke Nabi, ya Rasulullah wa auladul musyrikin, ya Rasulullah yang bersama Nabi Ibrahim itu anak-anak wong Islam saja ataukah anak wong kafir juga, tapi dia masih dalam kondisi apa? Belum balek. Kata Nabi, wa auladul musyrikin termasuk juga anak-anak wong kafir. Syaratnya siji durung, soalnya harus balek, statusnya kafir ya. Halo. Walid turun balik kan enggak ono taklif, enggak ada pembebanan apa? Syariat. Bisa dipahami gitu? Ah. Wa ammal qaumul ladzina kanu satrun minhum hasana wa satrun minhum qabi, adapun orang yang separuh wajahnya jelek, separuh wajahnya bagus, mereka ini adalah orang-orang yang campur amalnya antara baik dan yo salat tapi maksiat, yo salat tapi mendem, yo salat tapi judi, slot. Ini bingung ini, ya sholat, ya zakat, tapi ya maru, wajahnya ruwet, gak jelas, separuh api, separuh elek. Tapi disuruh, oh, karena dia punya tauhid, ditolong Allah, gitu loh. Disuruh, apa tadi? Jegur sungai. Soalnya Pak, wong gak bisa melibu, wong elek gak boleh melibu surga, Pak. Orang jelek gak bisa masuk surga. Gak ono wong elek melibu surga, Pak. Haram wong elek melibu surga. Makanya dipermak dulu saat turunnya melbu, disuruh adus sih, diapii, lepas sapi baru boleh apa? Karena surga itu keindahan, nggak boleh orang jelek. Wong tuwek lo gak iso melbu surga. Wong tuwek, wong elek itu gak iso melbu surga. Karena nanti nggak ada orang tua di surga. Meskipun tuh bayi sampean, nanti yo nom, podo sebaya. Jadi nanti orang itu dimasukkan surga bukan sesuai usia matinya, Pak. Kalau seandainya orang itu masuk surga sesuai usia matinya, lo ada kakek lebih muda daripada cucunya. Halo? Bisa dipahami enggak? Ada seorang kakek umurnya 50 tahun mati, Pak. Terus cucunya ini loh, uripe dawa 90 tahun baru mati. Kakeknya tadi mati ini umur 50, betul toh? Cucunya mati ini umur 90. Apa kok di surga kok kakek lebih nom? Endah. Sebaya Pak, umur 30-an lho. Wong ndok surga itu umurnya 30-an. Daon wong uban-ubanan mlebu surga daon. Kabeh nom kabeh. Akhirnya orang tadi disuruh jegur kali di sepuro dosane mlebu surga. Itu kisahnya Pak, sudah memakan waktu 45 menit, belum pelajarannya. Ini baru saya jelaskan pelajarannya. Surganya jam berapa? Dalam 18 menit lagi. 5 loh, sudah berarti. 5 18, 18 ditambah 15 menit toh. Berarti masih saya cepatkan pelajarannya. Enggak apa-apa kan? Sabar kan? Nek enggak sabar mulia enggak apa-apa. Guyon, Pak. Pelajarannya sekarang. Pelajarannya banyak, tapi saya sesuaikan dengan waktunya. Tidak semua saya sampaikan. Pelajaran yang pertama, pentingnya sholat wajib. Pentingnya sholat apa? Wajib. Gak boleh meremehkan sholat wajib. Ancaman orang yang meremehkan sholat wajib, kepalanya diapakan tadi? Dipecahkan. Diceluk azan, dipanggil azan, kok gak teko, itu ancaman, kepalanya akan dihancurkan. Makanya penting Pak, wong lanang sholat di masjid. Ini pelajaran pertama loh ya, pelajaran pertama. Datang laki-laki buta, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yursiduni ilal masjid, ya Rasulullah, aku ini laki-laki buta dan tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Suf sampean bayangno, ono uwong buta gak bisa lihat, plus nggak ada yang nuntun ke masjid. Dia datang ke Nabi dan minta rukhsah. Ngerti rukhsah nggih? Napa rukhsah niku? Keringanan. Ya Rasulullah, saya ini buta, enggak bisa lihat. Kula nyuwun tolong disukani keringanan salat ten griya mawon. Farakhasalahu Rasulullah. Kata Rasulullah, nggih mboten napa-napa, wis sampean salat ten griya mawon, dikasih rukhsah, dikasih keringanan. Falamma walla, ketika orang ini kembali berpaling mau pulang, dipanggil lagi sama Nabi. Sebentar Pak. Hal tasma'un nida'a bi shalah? Apakah panjenengan masih dengarkan azan, suara azan untuk salat? Dijawab sama laki-laki buta ini, "Na'am, nggih ya Rasulullah. Meskipun aku buta tapi aku masih bisa dengarkan azan." Kata Rasulullah, "Fa'ajib. Kalau gitu, penuhilah panggilan azan." Rasulullah meralat fatwanya. Halo, jelas enggak? Ini dalil, dijadikan dalil oleh Imam Ahmad. Ini hadis dijadikan dalil Imam Ahmad bahwa wong lanang wajib sholat nang masjid. Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya, orang ini datang minta keringanan sholat di rumah. Coba semen pikir, seandainya yang dipahami sahabat pada waktu itu sholat wajib boleh di rumah, gak mungkin dia minta keringanan. Ngapain minta keringanan kalau memang pada dasarnya sholat wajib boleh di rumah? Yo sholat nang rumah wae, gak usah ada izin-izin barang. Halo. Ketika wong tua iki, ketika orang yang buta iki keloro-loro, keseso-seso datang ke Nabi minta keringanan. Ketika dia ini minta keringanan, berarti yang dipahami sahabat pada waktu itu sholat wajib ten pundi? Sholat wajib ten pundi? Ten masjid. Dalilnya orang ini minta keringanan. Karena kalau sekiranya pada waktu itu Nabi membolehkan sholat wajib di rumah, tentu dia gak usah minta keringanan. Wong dasarnya boleh kok. Tapi kenapa kok dia minta keringanan? Berarti gak boleh. Halo? Jelas kira-kira? Jelas masjid. Apalagi sih gak sholat belas, gak ada omah, gak ada masjid, tambah parah. Masalah kakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami enggak salat ya Allah, melbu neraka sakor. Jangankan wong sing enggak salat nang masjid. Jangankan wong sing salat ndok omah. Jangankan wong sing enggak salat. Wong sing salat wae lho iso celaka kok. Kula wangsuli malih, saya ulangi lagi. Jangankan orang yang tidak sholat, lho wong sing sholat lho diancam lho, sholat lho padahal. Fawailul lil musallin, wail bagi orang yang sholat. Orang yang sholat, fawailul lil musallin, wail bagi orang yang sholat. Orang sholat saja itu diancam wail. Apa wail itu? Wail itu maknanya dua. Makna pertama al-halak, kecelakaan, kebinasaan. Makna yang nomor dua, wail artinya wadin fi jahannam, jeglongan di neraka jahannam. Artinya wail, fawailul lil musallin, wail bagi orang yang sholat. Wail makna pertama binasa, celaka. Makna yang kedua apa tadi? Lembah di neraka jahannam. Neraka jahannam itu neraka sing paling ngeri, ngono ku sik ana lembae iku jenenge wail. Ngono ku kanggo wong sing salat, dudu wong sing gak salat, kanggo wong sing salat. Omong gak ngeri, Pak. Iki salat lho padahal. Ndane wong sing gak salat, gak tambah dibek-bek lho neraka. Jadi wong sing salat wae masih terancam dengan wail, celaka. Ustaz, salat yang bagaimana? Ustaz, wong salat kok diancam wail, Ustaz? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaiku wong sing sholat tapi wong iku mang lalai dalam sholatnya. Sholat tapi lalai, dan sholat itu dikatakan lalai kalau dalam sholat itu ada 6 hal. Ini ki materi Pak Us, bolak-balik tak sampai. Tapi enggak apa-apa, biar melekat di kepala kita. Kapan sholat kita dikatakan lalai? Sholat kita dikatakan sholat yang lalai kalau dalam sholat kita itu ada satu di antara 6. Enggak usah 6-6-nya, satu saja kategorinya lalai, apalagi kabeh. Sholate wong sing sholate ku ana 6 perkara
1: ku sholatnya orang lalai. Enggak usah enam-enamnya, siji saja sudah lalai dia. Apa saja enam itu? Dijelaskan para ulama, sholat yang lalai itu sholat yang di dalamnya ada enam hal. Yang pertama, catat, ditaruh di kepala kita nih, supaya kita memperbaiki diri, Pak. Ngaji itu kan supaya kita memperbaiki diri. Sholat yang lalai itu satu, al-kasal, males. Males. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat wong munafik, sholat tapi males. Allahu akbar, Allahu akbar. Waduh, mak capek kabeh, wis. Durung tuwuk-tuwuk, wis tur wae. Akhirnya tangi-tangi sholat, Pak. Tapi waktu ini wis akhir. Sholat apa enggak akhirnya? Saya mau tanya, akhirnya sholat enggak? Sholat toh, tapi celaka meskipun sholat. Soalnya males. Nomor dua, muraatun nasi ingda fi'liha, ingin dilihat orang ketika mengerjakannya. Ingin melihat orang ketika mengerjakannya. Di SMS sama takmir, di WA sama takmir, nanti ada kajian. Waduh, yore aku suwe kelok kajian. Ndak enak aku harus takmir dikelei terus. Akhirnya nang masjid, Pak. Tapi niati supaya dilihat. Sholat gak akhirnya? Tolong jawab. Sholat, tapi celaka kalau niatnya hanya untuk itu. Padahal sholat itu. Nomor tiga, wa ta'khiruha, mengakhirkan waktunya. Allahu akbar, Allahu akbar, jam 3 adzan asar, wah sik suwe wis turu sik ah, sampai jam 4 Allahu akbar, Allah kok enggak ada adzan lagi, jam 4 ah masih lama. Akhirnya salat asar jam 4:30, salat enggak akhirnya? Tolong dijawab, salat enggak? Tapi celaka meskipun kamu salat ndaneo sing enggak salat iki sing salat kok padahal. Nomor berapa? Nomor 4 sekarang. Saat pertama tadi mah. Gino boten? Gino boten? Biasae ngono. Cuwepet salati. Lho kok salat tapi celaka. Meskipun salat. Nomor 6. Ya. Sengaja saya salahkan, Pak. Nomor 5 adalah waqillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Lho salat tapi kailing. Salat tapi pikirane gelambiar kemana mana. Salat tapi karena dia dagang, kalkulatornya muncul kabeh. Utang sak mini durung muncul kabeh. Hitung-hitungane. Yang nomor 6, nggih nomor 6 nggih. Nomor 6 khusus laki-laki, perempuan enggak kena. Nomor 1 2 3 4 5 perempuan kena. Tapi yang nomor 6 khusus laki-laki. Wa takhalluf an jama'atiha, enggak mau salat jamaah. Ya sampean enggak salat jamaah, iku wis apa namanya? Termasuk kategori lalai. Lah iku tadi kata Rasulullah, orang yang dibanting kepalanya dengan apa tadi? Batu, iku orang yang ketika sholat dia apa? Tidur. Nah, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, larangan berdusta dan membuat berita dusta. Tadi loh, itu poin-poinnya aja ya, karena waktunya udah siang. Nomor 3, larangan memakan riba. La'ana Allah akila riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatatnya, dua saksinya, semuanya kena laknat. Sing nyatet, sing nyaksikan, administrasi, sing mencairkan, tanda tangan, kena kabeh. Riba ini satu-satunya dosa yang dinyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ada paket lengkap dosa yang dinyatakan perang oleh Allah dan Rasulnya kecuali riba tok. Nah ini nomor pinter nih gua. Riba gua apa sih satu? Gampangan yang ini loh. Nyilid duit 1 juta, balik noni 1 juta 100. Wis iku sih. Nyilid 1 juta, balik noni 1 juta 1 juta 10 ewu. Ya itu riba wis. gampangane ngono wis gampangane. Balekno lebih. Ini enggak boleh. Terus nomor pinten? Pelajaran nomor pinten? Ya, ancaman zina. Wah, zina ini Pak, enggak hanya zinanya yang diancam. Semua yang mendekati zina pun dilarang. Jadi khusus zina ini ayatnya berbunyi wala taqrabu zina, jangan dekat-dekati zina. Buru-buru zinanya. Oh, mendekati lo enggak boleh. Buru-buru zinanya. Mendekati lo enggak boleh. Berarti salaman laki-laki perempuan yang enggak mahram dosa. Duduk berduaan sepi-sepi dengan orang yang bukan mahram dosa. Sing dosa gak zina itu. Sing dekati yo termasuk. Kan gak ono jangan dekat-dekati membunuh. Da ono ayat jangan membunuh. Betul toh mboten? Betul apa ndak? Jangan minum minuman keras. Tapi nek zina ini jangan dekat-dekat. Berarti enggak hanya zina itu sing dilarang. WA-an karo bojone wong. Ngomong ngalur ngidul curhat gak karu-karuan, itu masuk iku. Ya, kecuali sing penting dan pakai etika ya enggak apa-apa. Tapi ngomong ngalur ngidul cerita bojoku ngene, bojoku ngene. Wah, iku. Itu langkah awal menuju zina. Nauzubillahi min dzalik. Terus nomor pinten? Pelajaran nomor 5. Orang jelek enggak boleh masuk surga. Karena orang sebelum masuk surga akan diapakan? Wajahnya diperbaiki, umurnya dimudahkan, Pak. Ndak ono wong khair, ndak ono wong nifas, ndak ono. Bojone kanggo terus. Pokoknya tempat kenikmatan. Terus pelajaran berikutnya keterangan tentang Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu tinggi, terus Nabi Ibrahim itu mengasuh bocah-bocah kecil yang wafat dalam kondisi belum balik, dan tidak hanya anak-anaknya orang Islam gitu. Termasuk anak-anaknya siapa tadi? Orang kafir. Dan Rasulullah punya istana di surga. Surga apa tadi namanya? Surga Aden. Selesai kajiannya. Jadi mulai sekarang Pak, kajian kita ini kisah. Tapi kisahnya yang terdapat dalam apa? Hadis, bukan dongeng, bukan cerita yang viral, enggak. Cerita tapi dalam hadis dan Nabi. Pertama tentang Heraklius, kedua tentang cerita ini. Besok akan ada kisah-kisah yang lain, kisah yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah Tilawah Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa, sehari-hari.
3: Doa ketika hendak tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
4: Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah SWT, syahid itu ada tiga. Ada tiga bagian syahid itu. Orang yang mati syahid itu ada tiga bagian. Ahaduha al-maktulu fi harbin fi harbil kufar bi sababin min asha min asbabil qital. Syahid yang pertama adalah orang yang terbunuh di saat terjadi peperangan antara muslim dan kufar, disebabkan oleh salah satu sebab dari berbagai macam sebab. Fahadha lahu hukmu syahada fi thawabil akhirah wa fi ahkamid dunya. Maka orang seperti ini memiliki hukum orang-orang yang mati syahid baik dunia maupun akhirat. Kalau yang akhirat tentu pahalanya pahala mati syahid, tapi kalau hukum di dunia maka annahu la yusalu wa la yusalla alaihi. Orang ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan atasnya. Jadi langsung dikubur. Ya. Orang yang terbunuh di medan perang ketika berperang dengan orang kufar, maka dia mati syahid. Hukumnya dunia dan akhirat. Akhirat dia dihukum sebagai mati syahid. Dunia dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan, namun langsung dikubur. Seperti itu. Ini syahid yang pertama. Baik. Wasani, kemudian jenis syahid yang kedua, syahidun fi thawab. Dia mati syahid dalam hal pahalanya saja, alias di akhirat. Duna ahkamid dunia, dan bukan hukum-hukum di dunia. Nah, maksudnya syahid di akhirat bukan di dunia itu, dia pahalanya pahala mati syahid, tapi di dunia dia tetap diperlakukan seperti orang wafat lainnya, yaitu dimandikan, dikafani, dan disolati, baru dikubur gitu. Kalau tadi yang pertama, orang yang mati syahid di medan pertempuran yang membela agama, itu kan dunia akhirat tuh, akhiratnya syahid, dunianya dia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolati, tapi langsung dikubur dalam tidak dimandikan dan tidak disolati. Kalau kafan ya kafan yang seperti yang dipakai saat perang itu, gitu. Baik. Kemudian syahid yang kedua hanya syahid akhirat, yaitu dia dihukumi mati syahid, namun dia di dunia tetap diperlakukan seperti jenazah yang lain, dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Ini adalah huwa al-mabtun, orang yang mati syahid karena sakit perut atau sakit penyakit dalam. Wal mat'un, dan orang yang mati meninggal karena ta'un. Ta'un itu ya bisa dikatakan, kalau sekarang kemarin apa? Pas pandemi itu COVID. Nah, meninggal karena COVID itu penyakit menular, itu juga dimasukkan ke mat'un. Wa sahibul hadam, kemudian orang yang mati karena terbentur. Orang yang meninggal dunia karena terbentur, mungkin karena kecelakaan di jalan raya, atau dia kerobohan rumah, longsor, dan seterusnya, yang sifatnya dia terbentur. Namalihi, orang yang terbunuh dalam rangka mempertahankan harta bendanya, seperti hadis yang sekarang baru kita pelajari, dan lain-lain dari beberapa kejadian yang disebutkan oleh hadis-hadis yang sahih yang disebut sebagai syahid. Nah, kalau yang ini semua adalah dimandikan dan disolati.
2: Soal jawab.
5: Saat ini saya sudah bercerai dengan suami, sudah ditalak 3 kali. Apa saja yang harus saya lakukan menjalani ini semua supaya kuat dan ikhlas menerima perceraian? Ya, pertama, kalau sudah terjadi, kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kemudian kita mengevaluasi diri, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yakin, ya, berhusnudzan kepada Allah, dan yakin di balik musibah ini banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Jangan menganggap bahwasanya dengan adanya perceraian ini hancur hidup saya dan lain sebagainya. Jangan. Kalau kita sabar, banyak kebaikan-kebaikannya. Allah berikan pahala tanpa batas bagi orang yang sabar. Allah jadikan musibah ini sebagai kafarah. Kemudian juga insya Allah derajat yang tinggi nanti di akhirat. Ya. Dan bisa jadi musibah-musibah ini juga sebagai tadi penghapus-penghapus dari dosa-dosa misalnya, ya. Maka, dan masih banyak orang yang jauh penderitaannya lebih berat dibandingkan kita, sehingga kita akan merasa bahwa ujian kita ini lebih ringan. Seperti Ustadz Abdullah Banikmah pernah mengatakan, saya merasa bahwa penderitaan saya itu lebih berat dibandingkan orang lain, tapi suatu hari saya mendapatkan orang yang lebih berat penderitaannya. Kalau saya, kepala saya masih bisa digerakkan. Saya dapati ada seseorang yang seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan, bahkan sampai jarinya dimakan, digigit oleh tikus, berdarah jarinya. Karena kurang waktu itu perhatian dari orang tua keluarganya, sampai terjadi anak tersebut digigit tikus jarinya. Ustaz Abdullah merasa, ya Allah, alhamdulillah, ujian saya tidak lebih berat. Saya kira saya yang paling berat, gitu. Ini sekedar contoh. Ketika melihat, bukan kita senang dengan adanya penderitaan orang lain yang lebih berat, tapi kita terhibur bahwa kita ini harus bersyukur kepada Allah SWT. Masih banyak orang yang penderitaannya, musibahnya lebih berat dibandingkan kita.
6: Tiga keutamaan mencintai Rasulullah SAW. Pertama, mencintai Rasulullah SAW adalah sebab meraih manisnya iman. Rasulullah SAW bersabda, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada 3 hal, barang siapa ada pada dirinya 3 hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur kelak akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu, jika engkau jujur, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, akan memperoleh kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
7: Ramuan herbal.
8: Di dada bawah bagian ulu hati ada benjolan kecil. Terasa dipegang bila posisi rebahan. Kalau ditekan kuat baru terasa sakit. Tapi selain itu tidak ada keluhan sama sekali. Apakah itu berbahaya ya? Dan bagaimana cara menghilangkannya?
9: Apa itu di dada mana? Ulu hati.
8: Bagian ulu hati ada benjolan kecil. Nah,
9: itu enggak apa-apa itu. Itu hanya tulang itu, tulang dada itu. Itu bukan, ya itu sakit, itu titik nyeri itu. Jadi itu orang sehat pun nyeri. Jadi waktu saya jadi rescuer, kalau kita mau MFR, medical first response, itu ada apa ya, dan kita mau cek verbalnya dia, kok enggak ini, enggak ada komunikasi, kita sentuh. Nih titik dada ini.
8: Maksudnya pas pingsan gitu.
9: Iya, pingsan. Misalnya kita cek dengan verbal ditepuk-tepuk, "Pak, bangun, Pak." Itu enggak bangun. Terus kita sapa-sapa enggak bangun, terus enggak ada reaksi, baru kita sentuh dada ini. Sret gitu. Ditekan aja sret gitu, kayak dipoles gitu. Langsung gitu. Nah, nanti dia sadar, cuma dia enggak bisa verbal. Jadi kita harus regati, cari tahu mana titik masalahnya. Kita harus clearkan maksudnya masalah di mana, kita cari. Nah, setelah itu baru kita evakuasi. Jadi ini titik nyeri ini enggak wajar, ini tulang aja ya. Jadi bukan ini bukan benjolan, ini tulang. Jadi enggak apa-apa. Enggak perlu dipermasalahkan. Fatal.
8: Kalau
9: petinju. Bisa mati. Iya, enggak boleh itu ini.
8: Kebal ya.
9: Lebih ke sini ke bawahnya. Lebih ke bawahnya atau ke samping kanan. Kalau seorang petinju, karena saya juga seorang petinju, jadi lindunginnya itu di sini, lindungin ini sama lempeng. Itu langsung enggak bisa napas, kram perut. Cuman kalau ke atas, jadi bukan di sini ya, di ulu hati mepet tulang, itu bisa menghentikan jantung seketika. Fatal itu.
8: Saya tuh pernah kena bola umpan gitu. Langsung
9: sesek. Iya. Jantung langsung gitu. Gak bisa nafas gitu, kram perut akhirnya. Ya mungkin itu dari, untuk hamba Allah tadi, ya usah khawatir, itu hanya tulang ya, dada, insya Allah.
8: Insya Allah. Ya.
7: Mutiara Nasihat.
10: Ibu-ibu sekalian, kita insya Allah akan membahas apa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Adab Mausu'atul Adab Islamiyah. Pasal yang keempat, Al-Adabul Hammam, adab masuk WC. Yang namanya masuk WC, ibu dan bapak sekalian, para pemirsa, tentunya kita pasti akan setiap hari masuk WC ya. Ini itu kebutuhan. karena ini kebutuhan, maka sangat penting sekali untuk mengetahui apa adab-adab di dalam atau yang berhubungan dengan WC. Kata beliau, al-adabul awwal, adab yang pertama, an-niyatus shalihah, niat yang baik, niat yang benar. Fala yadhhabul insan ila tilkal hamamatil 'ama ila binniyati tandhifi badani. Maka janganlah seorang insan pergi ke hamamat, hamam, pemandian umum ya, atau ke kamar mandi. Hamamat sini maksudnya kamar mandi ya. Kalau di zaman dulu, hamam itu artinya pemandian umum, dan biasanya dia air panas. Tapi zaman sekarang, hamam itu ibu-ibu maknanya menjadi lebih sempit, dimutlakan untuk kamar mandi. Nah, ketika kita pergi ke kamar mandi, niat kita ngapain? Tentu untuk membersihkan badan kita misalnya. Iya, supaya nggak bau. Tahu niat-niat yang itu tentunya kebaikan. Al-adabu tsani, adab yang kedua. Ketika kita masuk ke kamar mandi, membaca tasmiyah. Membaca tasmiyah, apa itu tasmiyah? Yaitu ucapan bismillah. Bismillah ta'ala qabla dukhul. Di mana ia menyebut nama Allah sebelum masuk WC. Kenapa? Apa fungsinya? Iya. Yeah. Apa fungsi daripada ibu-ibu sekalian membaca bismillah ketika masuk WC? Fungsinya adalah bahwasanya bacaan bismillah itu bisa menghalangi pandangan manusia untuk pandangan jin untuk melihat aurat manusia. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitrun ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ibni Adam idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqula bismillah. Sitrun, apa itu sitrun? Penutup antara pandangan jin dan aurat ya anak Adam apabila masuk salah seorang dari mereka ke WC, itu mengucapkan bismillah. Ya, jadi baca bismillah, jangan lupa ya. Walaupun memang hadis ini sebagian ulama ada yang membaifkan. Al-adabu tsalits, adab yang ketiga. Ad-dukhulu bil yusra. Masuk WC itu mulai dengan kaki kiri. Jangan kaki kanan. Kenapa? Karena kaki kanan itu ibu-ibu untuk sesuatu yang sifatnya mulia. Sedangkan WC itu bukan tempat yang mulia. WC itu tempat kumpulnya jin, Bu. Tempat mahwa syayatin, kata para ulama. Tempat tinggalnya setan. Karena itu WC tempat tinggal setan, berarti itu bukan tempat yang baik. Iya. Maka disyariatkan untuk mendahulukan kaki kiri. Iya. Beda dengan ketika keluar WC, ibu-ibu. Kalau keluar WC, maka itu kebaikan. Didahulukan kaki yang kanan. Al-adabur rabi, adab yang keempat. Adamu ta'arri wa kashful awrah amaman nas. Yaitu jangan telanjang, jangan membuka aurat di depan orang-orang. Tidak boleh. Fayajib alaihi an yastatira minan nas, maka wajib dia, ibu-ibu sekalian, menutupi dirinya dari manusia. Idza kana fi hammamin 'am, kalau itu berada di pemandian umum. Wala yakshifu 'auratahu fi hadzal makan, wala hatta al-fakhidh, tidak boleh ia memperlihatkan auratnya di tempat tersebut, walaupun itu pahanya bagi laki-laki ya. Fa innahu 'aurah, karena paha termasuk aurat. Atas pendapat jumhur. Karena memang terjadi khilaf para ulama, apakah paha laki-laki aurat atau bukan. Kalau jumhur ulama berpendapat bahwa paha laki-laki itu aurat. Dalilnya apa? Hadis riwayat Tirmidzi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-fakhidhu 'aurah. Ya, paha itu aurat, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi juga dengan lafaz ghatti fakhidhak fa innaha minal 'aurah. Tutup pahamu itu, karena paha termasuk aurat. Sedangkan Imam Bukhari

apalagi wanita. Kita masuk adab yang kelima, ibu-ibu. Al-adabul khamis, adab yang kelima. Man'un nisa minal hammamatil 'ammah. Yaitu tidak boleh wanita pergi ke pemandian umum. Ya, wanita enggak boleh pergi ke pemandian umum yang bercampur baur laki-laki dan perempuan di situ. Wadzalika khasyatul fitnah wal fasad. Karena ini dikhawatirkan akan muncul fitnah dan kerusakan, ibu-ibu sekalian. Terus gimana nih di zaman sekarang? Ada kolam renang khusus perempuan semua. Enggak boleh ada laki-lakinya. Iya. Maka fatwa sebagian ulama mengatakan kalau kolam renang itu dikhususkan wanita dan pakaiannya juga sopan, maka boleh. Yang dilarang itu kalau pemandian umum itu campur laki-laki perempuan. Maka yang seperti ini jelas haram. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil al-hammam bighairi izar." "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam." Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia masuk ke pemandian umum kecuali dengan memakai izar, sarung. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia memasukkan istrinya ke pemandian umum. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imra'atin tad'u athyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hataqat bis-sitr bainaha wa baina rabbiha." Tidaklah ada seorang wanita pun yang melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali ia telah membuka tirai di antara ia dengan Rabb-nya. Riwayat At-Tirmidzi. Kebiasaan kalau Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi menegaskan, beliau bersabda, "Al-hammam haramun 'ala nisa'i ummati." Pemandian umum itu, kata Rasulullah, haram atas wanita umatku, kata Rasulullah sallallahu ya. Apalagi kolam renang, kalau di zaman Nabi aja pemandian umum itu masih ada sekat-sekatnya gitu kan. Iya. Ini kolam renang terbuka semua. Campur baur laki-laki, wanita bisa melihat aurat satu sama lainnya. Maka ini tidak boleh hukumnya. Wanita mendatangi kolam renang umum seperti itu. Adapun laki-laki boleh. Kalau memang tidak ada campur baur di sana. Iya. Namun sudah kita sebutkan tadi, ibu-ibu, kalau kolam renangnya khusus akhwat dan tertutup, ya tidak ada laki-laki yang bisa melihatnya, tidak ada CCTV, ya, maka pada waktu itu boleh. Al-adabus sadis, adab yang keenam, adabul baul fi makanil istihmam. Jangan kencing di tempat mandi. Ya, jangan kencing di kamar mandi. Namun kata para ulama, larangan kencing di kamar mandi ini kalau kamar mandinya kayak di zaman Nabi, bu. Jadi air kencingnya itu nggak pergi dia di situ. Adapun kalau kamar mandinya ada selokannya, ya, dimana kalau kita kencing dia pun ya pergi ke selokan dan bisa kita bersihkan. Maka yang seperti ini hukumnya tentu berbeda. Ini berdasarkan hadis naha Rasulullah SAW an yabula rajul fi mustahammihi, rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki

0: kencing di tempat mandinya. Iya, di kamar mandi. Gimana boleh nggak kencing di kolam renang? Iya. Jawabnya haram. Loh kok? Kan kolam renang airnya banyak, walaupun banyak. Dalilnya apa? Karena Nabi SAW melarang kencing di air yang diam. Oh, air kolam renang bukan diam. Enggak, dia ke situ-situ aja berputarnya. Beda kalau misalnya kolam renangnya, Bu ya, dari gunung. Ya, airnya dari gunung masuk ke kolam renang langsung keluar lagi. Kayak gini enggak masalah. Seperti yang ada pada sebagian kolam renang itu. Adapun kalau misalnya kolam renangnya airnya berputar-putar di situ saja, maka hukumnya haram kencing di kolam renang, Bu. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian adab yang ketujuh, al-adab as-sabi'. Adab mutawwil fil hammam, jangan berlama-lamaan di kamar mandi. Ada orang kalau udah di kamar mandi itu betah, aneh. Sampai setengah jam baru keluar. Iya, ini aneh. Kenapa kita dilarang untuk berlama-lamaan di kamar mandi, Bu? Karena sudah kita sebutkan tadi, ibu-ibu sekalian, bahwa kamar mandi itu ma'wa syayatin, tempatnya setan, Ibu. Masa kita betah di tempat yang di situ merupakan tempatnya setan? Ya, fayambagi li syakhsi an yuhawil al-faraq min al-istihmami bi sur'ah. Maka hendaklah seseorang bersegera untuk menyelesaikan hajatnya dan jangan berlama-lamaan di kamar mandi. Ya, ibu-ibu sekalian. Al-adab ats-tsamin, adab yang ke-8. Al-khuruj birrijlil yumna, keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Ya, sambil mengucapkan ghufranaka. Ya, mengucapkan doa apa, Bu? Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunan-Mu. Kok kenapa kita setelah buang air disuruh minta ampun, Bu? Apakah buang air itu dosa? Sebagian mengatakan karena saat buang air itu kita enggak berzikir. Kita katakan justru kalau kita berzikir saat buang air malah dosa. Justru saat buang air kita enggak boleh zikir. Ya. Jadi gimana? Jadi apa dong? Apa hikmahnya kita dilarang untuk diperintahkan untuk memohon ampunan ketika keluar WC, ibu-ibu sekalian? Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah faedah yang sangat bagus sekali. Kata beliau, ketika kita buang air, kita sudah mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Di mana kotoran itu bisa merusak badan kita, Bu, kalau ditahan lama-lama di badan kita itu. Ya. Maka ketika badan kita sudah dibersihkan dari kotoran yang bisa merusaknya, maka kita pun segera membersihkan hati kita dari kotorannya, sehingga berkumpul padanya dua kebersihan. Kebersihan badan kita dan kebersihan hati kita. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi agung sekali ya. Kemudian di sini beliau hanya menyebutkan 8 adab saja. Sebetulnya masih ada adab yang lain. Di situ cuma 8 ya, Bu ya. Di buku ibu. 8 ya. Kita tambah, Bu, 9. Yaitu dilarang ngobrol di kamar mandi sambil terlihat sambil salah satunya melihat yang satu temannya bisa melihat ke apa namanya aurat temannya. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan ya orang yang sedang buang air itu tidak boleh ngobrol, itu hukumnya makruh. Ya. Itu adab yang ke-9 yang harus diperhatikan. Adab yang ke-10, ketika buang air tidak disyariatkan zikir kepada Allah. Enggak boleh Bu, ketika ibu buang air, ibu kemudian berzikir subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Enggak boleh. Kenapa kata para ulama? Karena ini tempat-tempat saat-saat yang memang tidak disyariatkan kita untuk berzikir. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air. Tiba-tiba lewatlah seorang sahabat dan mengucapkan salam, assalamu alaikum. Maka Nabi tidak menjawab salamnya. Nabi diam aja. Sehingga kemudian ketika Nabi telah selesai buang air, Nabi pun berwudu. Baru kemudian Nabi pun menjawab salam orang tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ya, ketika kita buang air, tidak disyariatkan, bahkan tidak boleh kita untuk berzikir. Bahkan menjawab salam saja enggak boleh. Walaupun memang sebagian ulama seperti Imam Bukhari ada yang mengatakan boleh apa-apa. Ya dalilnya hadis Aisyah. Karena Rasulullah SAW yadkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-t-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik Ya musarrif al-qulub صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala